Selamat hari Minggu, selamat begulai baru Gebala Peningo. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan Date Baru serta begulai Gebala Peningo berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu inyak minggu ketiga udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Nyalai datuk ku deka maco gentran Injil tu. Ku Tuan Jesus nada siku murid terlebih dikemesai ari pengajar yo. Toko ulun lebih dikemesai ari tuan yo. Nyalai murid patut puas hati intias bakau ngap pengajar yo. Lalu berkenyak mega ulun patut puas hati intias bakau ngap tuan yo. Nanti tuai bilik dikumbai persibup, orang ti sama dalam biliknya digagak kenama jai arinya. Nyalai anak takut ke mensia, utai tidak tudung dekat dikerbak, lalu utai tidak pelalai dekat ditemu. Utai tidak tusui aku ke kita dalam petang, ndak tahu ndak disebut kita, baru dalam tampak. Kalau utai tidak pelalai ke kita ke diri, dekat ditusui kita hari atas perabot rumah. Ana takut kurang tinemu munuh tubuh tang ndak uliah munuh semangat. Mana lagi takut kalah talo tinemu ngerusak tubuh ngesemangat dalam api neraka. Kita ndak uliah meli dua ikut burung pipit ngau satu sin. Tak sikuk penadai melabuh ke tanah nanti ndak ada atur apa kita. Jadi pasal kita, semua lambar buak di palok kita udah kena tesok yang megang. Nyalai anak takut, kita berga lagi dari semua burung pipit. Barang siapa tingaku diri ni aku bermua ramai, aku mega dekat ngaku ya bermua apa aku disrega. Tang barang siapa tingangai ku aku bermua ramai, ia menggak dikengai ku aku memua apa aku tidak seregong. Ayat 34. Anang ngumai aku tidak tai ke dunia tu dekat mai pemayak. Ukai. Aku ndak mai pemayak tang pedang. Aku datai dekat memuun ke anak ti lelaki ngelaban apa ya. Anak ti induk ngelaban indah ya. Menantu ti induk dekat ngelaban mentua ti induk. Mensia dekat bermusuh ngau orang ari diri sebilik. Barang siapa terinduk ke apa teko indai lebih hari aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa terinduk ke anak lelaki teko anak induk lebih hari aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa tindak ngesan regang ya, lalu nitih ku aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa tidak akan hidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke yang. Lalu barang siapa tidak ngelenyau ke nyawa diri, tegal aku, ngidup ke yang baru. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita minggu tu kurang lebih nampung baca kita minggu dulu yang kemari. Tialai Jesus ngajar bala rasul yo pasal tugas tidak beri yo ngagai sidok. Tialai sidok ngerja tugasnya serta mega utai ti mesti disadang sidok dekat nyadi bos sidok. Bo ayat 24 ngau 25 Jesus nangkan teka meri warning ngagai bala murid yo pasal sidok ti mesti ngadang semua utai ti nyadi bos Jesus dekat mega nyadi buat sidak. Di tu Jesus nyewako ke nasihat bala murid ia ngau nasihat ia pu. Dalam ajar Jesus tu kita boleh berarti ke perkara dua bengkah. Keterubah ia ianya warning takutangkan Jesus pasal tiap ikut kita Kristian dia patut nyan regang kita bakal Kristus tu dah nyan regang ia. Ku Tuan Jesus nanti aku tetuai teko komando kita udah ngasai ke pemerintah. Bala kita teraban teko staf aku pun ndak mega uliah nyeliah kenyok.
Menyadi Tuhan Jesus sudah manggil kita, ukai muti awak ngasai ke pemenang ngau mulia yo, tang ngasai ke pemerintah yo mgo. Lalu nanti kita ngai sama nangku pemerintah, kita mgo ndak patut ngadang diri tau ngasai ke buah pemenang diulih ke tegal pemerintah yo. Lalu kedua, pemerintah tidiasai ke kita, ke tegal penaluak kita ke Kristus, mesti dikira kita bekerti peluang. Lebuah kita yang merinsok ketika Kristus, artinya kita sudah berkunci dalam pengawak ya. Lebuah kita yang merik dirimpu ketika pengharap kita, kitanya berkunci dalam genselan Kristus. Lebuah jalan pengharap pedis terkemar, kita ukai muti boleh nyebut ngagai dirimpu, orang tuci keliok pan udah ngasai ketuk, tamak megok kita tahu nyebut Tuhan Jesus mpupan udah ngasai ketuk megok. Mayuh kita Kristian kemayar itu ngumbai pengharap Kristian tu pengharap timutik mai penyenang ngau pengraja. Lo sida ndak sedia nangkup pemerintah. Tang kingat ketuk menyadi. Lebuah kita ngasai ke pemerintah ketegal pengharap roci itu kita mansang semagi ngakai jalai Kristus. Lalu buayat 26-31, Jesus merangsang bala muridnya ndak ngasuh sidak ya takut terkirau. Buayat dipandak tu, Jesus bisik 3 kali nyebut anang takut. Anang takut. Bawa orang tinyadi penyuruh raja, sidak mesti ngembuan pemberani tingasuh sidak lebih hari rabukai. Sidak ndak diasuh Jesus takut laban ku Jesus, semua utai tidak lalai, takut ditudung, dekat ditemu, takut dikerbak. Reti utai tika Tuhan Jesus itu, ianya buat pengujung elok. Pemendar nang dekat menang. Dudi hari elok, pemerintah, ngegunselan ke diberi kita, ke berantu, ke nyawa, ke Kristus, dekat dikelala, serta disaksi ke oleh Allah Ta'ala. Serta upah megak, dekat diberi. Jesus mengadangkan kita, nak ngasuh kita takut merita ke Injil. Kut Tuhan Jesus, utai ditusuk aku dalam petang, dah tahu dah sebut kitab baru dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita, ke diri, dekat ditusuk kita, di atas berapa rupa. Jadi utai tika Jesus itu, ianya semua orang temri jeku ajar, tika merita ke Injil, mesti dulu mending. Ia mesti dulu bergulai ngau Kristus dalam petang, ngau dalam tempat yang sunyi. Awak boleh mending ke jeku hari Jesus. Kita ndak boleh nusui jeku Jesus, nama kita apa ningo setelah merti ke jeku ya. Lalu berkenyak megak kita yang dah boleh nusui pasal pembenar. Nama kita api yang ingo setemerti ke pembenarnya. Kau benar menyadi, kita yang dah boleh nusui pasal utai, tindak ditemu kita. Lalu udah kita ingo jakut Kristus, kita yang mesti nusui jakutnya, ndak peduli sekali ke kita di kerindu, takut dia pekedik kurang. Kita ingo mayuh bala murid Jesus, kelia berantau ke nyawa ketegal tenusui berita manah tu. Lalu ayat 28, Jesus ndak ngasuh kita takut. Laban ku ya, nadai hukum tu dia diberi mensia, tibalat teka lebih lagi hari hukum kedekak diberi Allah Ta'ala, ke orang tindak taluak teka ngasih ke ya. Mensia muti oleh munuh tubuh kita. Tang Allah Ta'ala, boleh melengkok ke kita, ngujung kesemangat kita mati. Menjadi, kita orang Kristian patut nangi lagi ke Allah Ta'ala, hari kita ternangi lagi ke mensia. Mensia medok dari luar, tang Allah Ta'ala medok dari dalam. Lalu ayat 31, Jesus ndak ngasuh kita takut atau keirau. Laban ku ya, Allah Ta'ala apa yang kita tidak serga, ibuah serta dekat kiruah ke kita. Nanti Allah Ta'ala kiruah serta ibuah kebala pipit, di jauh baru hari mensia,
ndok kalah talok kelebih lagi kiruah ke kita yang mensia ti udah gagak ya baka gama yang bu tiap kali pipit labuah teka nurun ke tanah Allah Ta'ala awal kenyap. Lalu munyi ke Tuhan Yesus sampai ke tiap itik buak berpalak kita pan nemu meh Allah Ta'ala. Menyadi nadai utai tulis nyadi berkitai ti hari luar pengerindu Allah Ta'ala. Munyi ke St. Paul nadai utai oleh nyerarok kitai hari pengerindu Allah Ta'ala. Lalu ayat 32 ke 33, Jesus madah pasal tanggungjawab kita itu bersaksi takut sangkal ke yang. Nanti kita taluak ke Tuhan Jesus, lalu ngaku diri bertuai ke yang, lepas kita hidup di dunia tu, ia megak dekat ngaku kita murid ia, buat dunia itu dekat datai. Tang, nanti kita bersangkal atau malu ke ia berdunia tu, ia dekat megak tak ngelala kita berdunia di dekat datai. Menjadi, kita tak bersangkal ke Tuhan Jesus, ngau mulut tak kejaku kita. Lepas kita berkepita, madah kediri tak ngelala Tuhan Jesus. Mayuh kita muti mulut ajak madah kediri Kristian, tang berulah teka pengawak kita, kita tahu benda bersangkal ke Kristus. Kita orang di Kristian tahu bersangkal ke Kristus. Hari kita di lembau ngelengkok ke pengarap lama kita, serta agi harap kebelaan tu dalam kita di miring teka ngangau ke sidak. Menjadi kita juga tahu bersangkal ke Jesus, ukai muti dalam jaku takulah kita. Tamagak dalam kita tindak bermunyi. Lebuah kita bersih peluang berjaku ke Kristus. Kita tak nutup mulut kita. Laban kita malu ke ya. Tak malu dia temurah bukai kitanya orang Kristian. Lalu ayat 34, ngagai 39. Tuhan Jesus terang benar madah. Nanti kita benar kau nitia ke ya. Tu tahu benar mai ke kita penusa teko penyarut ari tidak sakal belapangan teko orang di sebilik ngok kita. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita beko sekali tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebeda aku ngangkat diri ku dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Serta lu samping ngok aku ngelah talo tip taro ngok apai kita. Nak sampai ke diungkup ke minggu tu, minyak minggu ketiga, udah musim Trinity. Allah Ta'ala tiap mana berkuasa, Nuan udah ngerusak kuasa dosa, serta ngirum ke Roh Kudus Nuan ke dalam hati kami. Tengah suah kami ngangau ke Nuan apai. Beri ke kami pengasih Nuan, awak ke kami oleh ngenak penglepas kami ngerja penekak Nuan. Awak ke kami ngau semua utai itu dan gagak Nuan tau ngasai ke penyenangnya tidiasai kuli semua orang tidiaku anak Allah Ta'ala oleh Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami tidup sedemikai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus ndanglah Ta'ala sekewajak dia tu ledatai ke belama-lama ya amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

Ya, nyana kak kita mendiang ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi Ari YF Femi Bandi Kucing nyadi tu peninga deka maca pesan berat ke bisik diterima kami itu nyadi pesan pemati itu datai ari cumit anak cendang madah ke pemati apa ya cendang anak majang cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan udah nadai kena 20 hari bulan 6 2026 lalu dekat di intu kena 22 hari bulan 6 2026 baru mah basir Malaka Terai Debayak lalu dekat di Anjuang kena 23 hari bulan 6 2026 bak pendam sidah ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kembelayan ke dia bak rumah Bawi Rapung rumah Gara Belasau, rumah Jimbat Dit, rumah Kemarau Lakis, Sabah Dua Berumah, rumah Seli Tunggal, rumah Jumat Entawa, rumah Rayung Nangalup, rumah Isa Babu Kara, rumah Jawat Babu Tengah, rumah Simon Babu Delit, rumah Makos Lubuk, rumah Cendang Penunus, rumah Steven Lambo Jerai, Menyalin Dua Berumah, Teru Tiga Berumah, Suri Tiga Berumah, rumah Lidi Ulu Babu, Beluak Doba Rumah, Bala di Sayih Niyah, Rumah Gimeng, Lidong Betung, Rumah Mai, Babu Kerangan, Rumah Ligum, Serungap, Ngau Kepembelayan Kebukai, ia kenaklah dirintai ke dituk, bayak kenyak jauh tau ke Semak, kita kenglala cendang anak majang dipinta datai magang ngagai rumah panjai basir Malaka Terai Debai out kena nu isi pesan tu peninga jadi pesan pemati tu datai ari cumit anak cendang madah ke pemati apa ya cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan laki samba anak rengan udah nadai kena 20 hari bulan 6 2026 lalu dekat di intu berbalik Lamayu kena 22 hari bulan 6 2026 baru mai basir Melaka Terai Debak lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 23 hari bulan 6 2026 ba Pendam Sidah ya. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami ba YFM Peninga. Jadi udah lagu ke Dibai Linion Richie Bungai Merejas tu lagi Peninga dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat YFM Segulai Si Calai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: World Cup 2026. Hari 1, 22/6/2026, dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak di LED Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt, pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisi diatur.

Shalom, selamat kita sekali lagi bertemu baru dalam program Tungkat Semangat. Beri terima kasih ya ngagai Tuhan untuk beri kita peluang dan kena kita mendiang lalu berarti kajaku Tuhan kendang ditagak kena merangsang pengawak kita nambi ke kita keriang serta tegap. Lalu lepuh kita ketemu kau titik benar kita berpeluang buliah penglepas ti diungkup ke kita dengan pengawak Tuhan. Aku mengaku bersampi awak ke kita sama belok gerai lalu regas ngerja semua bangsa pengawak ke dasuah serta dikerindu ke Tuhan. Sekali itu aku mai kita berarti ke jakut Tuhan tidak ambil ribu kudus Isaiah bagi 8 ayat 13. Ku ditu madah ngagai kita ingat ke Tuhan ti pemadu berkuasa tindang kudus ku Tuhan semina aku aja ti tau dikenangi kenuan kati ku Tuhan bejaku ngagai Isaiah nangkan kenyok ku bo ayat 14.

Ketegal pengudus aku ti ndak uliah dikira. Aku bakal batu ti nur orang tersangkut. Aku dekat bakal panjua ti minta menua Judah ngau Israel serta ngau orang Jerusalem. Jadi utai ti dikedekat ke Tuhan ku ditu. Ianya Tuhan dekat ke sidak nangi. Nangi ke pengudus ya. Pengudus ya ukai utai ti tau dekena ketai bermain. Pengudus Tuhannya cukup balat nanti ya ketegal Tuhan tadi ukai pengasih ya ngidup ke kita. Ia dekat ngasuh kita rebah. Ia dekat ngasuh kita kena sinta panjut ke Tuhan. Semina aku si ku ajak patut dikenangi Tuhan. Tang Aaron dulu agar itu nangi ke Mesia, lalu nurut ke penengkau orang Mayuah, lalu ngagak anak sapi mas, lalu nyok tengah suh Tuhan ringat. Moses megak nurut ke penemu Mesia Mayuah. Tang, ndak nangi ke Tuhan, lebuh ya ringat. Tuk bisi, dalam buah penyampau 20 ayat 12. Ku Tuhan berjakuk ngau Moses seluai Aaron. Laban seluai ndak Arab kaku, ndak nangi kaku, bok mata mua orang Israel. Ketegalnya seluai ndak mai raban tu ngagai menua ti udah diberi aku ke sidok. Nyalai berguna benar kita nangi ke Tuhan, lalu ukai semina utainya udah terlanjur degagak kita. Indah ke kita agi berunding. Kok ngerja utai ti ndak betul, utai ti ndak mana. Kita patut nangi ke Tuhan. Ko Tuhan bidaku. Semina aku aja ti tau dia kenangi Tuhan. Tu ia bidaku ngagai Nabi Isaiah. Ditu Tuhan madah ke. Pengudus yo. Laban ko Tuhan kuasa bempu utai ya ke dekena kita netap ke penyadi utai tu diari ndang bak jari Tuhan megang nyalai dia tu manyuh utai ngasuh mensio takut serta nangi munyi ti ngasuh mensio berbagi penemu nadai berbahasa lalu carut ngau pengandiri orang beripih lalu belaban ngau pengandiri berpecah. Ketegal utai ti nang uliah diputar. Ketegal utai ti tau ngempuang kitai. Tak lebuah mensio nyonitiah ke penemu dirimpu, nitiah ke pengingin dirimpu, dia mensio berpecah. Namo kebuah Tuhan ngasuh Isaiah nangi ke Yosiku aja. Tuhan medak ati mensio, berbatu, jampat berubah, nadai megai semaya diri. Nyalaiku Mazmur 41 ayat 9 madang aga kita munyitu nyentu aku pangan aku ti besai ya ndak ya ti dekarap ke aku ya ti bulai makai ngau aku udah mengkok mutar ngelaban aku tuk meh gaya pemalat mensio nitiah karundiang diri nitiah ke penemu diri minta ke panganti rapat sekali ngau penulis Mazmur tu udah angkat melabannya tu jaku benabi ngenang pasal orang ti nyadi ke murid Tuhan maya Jesus ditangkap siku demi siku ngelari ke derimpu lalu pita mengkau pesangkal sangkal kena ngelaban Tuhan Jesus ngau aku melalau orang tiku kitanya. Ukai semua pangan tau diturut tau ka ditundak kita. Lebih lagi maya mensio capuah rame sari dua tu nakak pemalat pengrami digagak mensio laban ngai nak betitiah pangan diri laban tik nak nitiah hilak di bantah lak di percayai elak macam-macam lak di kerindu di kengai di kelari ka tangkuk saya
nyebut pabagi 8 tadi ayat 12 naga 15 anang nitiah ke pengawal orang manyua lalu anang takut ke utai ti dia kena nangis sida maya rami tu maya naura nangis keng kerambok takut keng kerambok takut ke belantu ingat ke aku Tuhan ti pemadu kuasa ti nang kudus semina aku aja ti tahu dia kena nangis kenuan ketegal pengudus aku ti nda uliah dikira aku waka ti nur orang tersangkut aku dekat baka panjua ti dekat nyinta nilai buat ayat 15 madaka mayu orang dekat tersangkut lalu rebah sida dekat rebah lalu reda sida dekat kena sinta panjua nilai nama penyadi ti orang kena sinta panjua din ada orang mata din ada orang nemu nyau matudah lalu ko Isaiah 30 ayat 1b sidak ti nitiah katur ti ukai digaga aku nguing nyain sempekat ti ngelaban aku nambah kenya pemayuh nambah ko pemayuh dosa sidak yo yang lain menjadi dia tu ibu orang rami orang nada berdagang ngerja utai nitiah kepengkak dari empu nitiah kepengkak orang mayu wah, oh tu kau dah di kerandau ke? Nyalai menjadi berjimat, berjimat awak kaki tai. Nak malut derimpu, ngau pengawak, ngau penyai pengawak orang ti nyembah kerambok, nyembah belantu. Awak kaki tai ngasai ke derimpu, nada itu dia kenangi lepas kita bertuai ke Tuhan siku aja. Nyalai sekali itu, tuk meh, jakut Tuhan dituju ke ngagai kita. Awak kaketai bisik pengering, awak kaketai lihat hati, tetap hati, bertuai ke Tuhan siku aja. Amin. Shalom Tuhan, beri berkat ngagai semua kita.

Tanya nakak kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Bugulai Ngau Pastor Raymond Guliang Peninga. Siti program ti di keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching jadi pukul 9 pagi terlegi. Mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ia ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus Bugulai Ngau pengelola program kami. Ia ke bukai nangkan ke tu legi ba Y912 kita ia ke diau di Serian oleh mendiang ke kami kena frekuensi 106.9 FM lalu kita ia kediau di luar menua Kuching dengan Magak Serian oleh mendiang ke kami kena RTM klik nangkan ke tuk legi Peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat hari apai ngagai semua apai di selampu menua di serata menua kami sayau kenuan apai selamat hari apai 2026 menuju semua apai. Okey, tuk lagu dikenak ke ngujung ke awak pengerak pagi kita pagi tu lagu rohani lagu Bapakku Yang Baik. Bapak dulu aku Peninga. Bye bye. Tu baru kita bawa awak ke bukai selamat hari Minggu.

0: Tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganding bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta ringgit telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal manfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah perkeso itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
4: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta-merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
5: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal itu kita rasa penggunaannya tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komuniti. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komuniti itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
6: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
7: Orang kita pun takut. Jadi senario kita ni, yang dulu kita sebut daftar lewat lahir. Sebab apa berlaku daftar lewat lahir? Kita bagi satu contoh. Walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkahwinan tidak berlaku. Jadi anak tidak dapat warga negara. Isu daftar lewat dia ni adalah disebabkan mereka, selain daripada macam-macam masalah keluarga, tak dapat perhatian, duduk jauh di pedalaman, antaranya adalah takut untuk hadir. Takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tangkap sebab isterinya pakai pasport, ataupun isterinya overstay, ataupun isterinya tak ada apa-apa.
0: Dato' Badrul Hisham Alias.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Dimanshaf melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan, seterusnya mengasahkan tempat ke pusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara ke pusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkawaman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 3 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke bukit anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

Ya, semestinya anda sedang mendengarkan Radio Malaysia Bintulu FM. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam mesra. Salam ceria. Salam hujung minggu. Selamat pagi. Kita ucapkan kepada anda semua pagi ini semestinya untuk edisi pagi tok pagi Ahad 21 Jun 2026 bersamaan 5 Muharram 1448 Hijrah, yang mana pastinya anda sedang bersiaran bersama kami menerusi siaran Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat untuk segmen Rentak 97.5 bertemankan kami Suzana Musa, DJ Zana pagi tok kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi syukur alhamdulillah pagi tok masih lagi diberikan kesempatan bangun pagi, bernafas lagi, melihat dunia. Jadi apapun, semoga semuanya sentiasa diberikan nikmat bahagia, nikmat kesihatan tubuh badan, dipermudahkan setiap langkah dan sentiasa dikurniakan rezeki yang halal, rezeki yang berkat, selamat dunia dan akhirat. Dan jangan lupa pagi tok sama-sama kita mulakan dengan syukur selalu atas nikmat kurnia rezekinya agar hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai dan berfikiran yang baik-baik. Mulakan dengan kata-kata yang baik, niat yang baik dan sentiasa doa yang terbaik dan lakukan yang terbaik agar yang datang baik-baik aja. Hargai setiap apa jua momen dalam kehidupan kita semua. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita mulakan pagi itu dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman semanis madu. Jadi syukur alhamdulillah juga suka Zana nak kongsikan, cuaca pun baik pagi itu, cerah, panas bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Walaupun kelak Zana juga akan dapatkan arahan pelapor kita dari pejabat meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pada pagi itu untuk edisi Ahad 21 Jun 2026. Jadi apapun sekiralah di sini juga kita berada pagi tok, sama ada yang mendengarkan siaran kami dari rumah, dari tempat kerja, ataupun yang berada dalam kenderaan, ataupun di luar, di kedai-kedai, pasar raya, di tamu, di kebun, ataupun yang sedang berada di tepi sungai, tepi pantai yang sedang memancing, sambil kita orang melaksanakan apa jua agenda, apa jua urusan, tugasan pagi tu, sambil kita mendengar Radio Bintulu FM menemani pagi anda. 9 pagi hingga jam 12 tengah hari tu kelak.

0: Ya, menerusi Radio Bintulu FM 97.5 MHz frekuensi kami yang dapat kita orang ikuti pagi tu 9 pagi hingga 12 tengah hari menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, pengisian program menarik dan juga pastinya dengan perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita juga akan kongsikan bersama. Baik, 9.31 minit pagi waktu sekarang. Seperti biasa pagi tu terlebih dahulu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika itu bersama dengan Pak Dayang dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Dayang.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, baik Dayang. Teruskan dengan info cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi Tok Dayang.
1: Ya, baiklah. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, ribu petir di beberapa tempat. Pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Tiada amaran cuaca buruk. Keadaan di perairan laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca pada pagi ini.
0: Baik, terima kasih Dayang untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
3: Layan Jak Bintulu FM Best.

Semoga dipermudahkan segalanya dan semoga perancangan pagi tu semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik, pagi ini anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu menerusi corong radio frekuensi kami 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Untuk edisi pagi tu Ahad 21 Jun 2020 Pulau Anam, seperti biasa kita kongsikan juga beberapa perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita akan bawakan bersama pada pagi ini. Dan seperti biasa juga pastinya anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik menemani pagi anda, menceriakan hari anda 3 jam ini. Dan mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus titipan komen salam anda, judul lagu-lagu permintaan anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Baik, hari tu dah hari Ahad 21 Jun 2026. Apapun, kita juga nak mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua insan yang bergelar bapa, yang sentiasa menjadi tunggak kekuatan dan juga pelindung keluarga. Dan apapun, terima kasih kita ucapkan kepada semua bapa yang sentiasa menjadi pelindung, pembimbing dan juga insan yang banyak berkorban demi kebahagiaan keluarga. Jadi seorang bapa ni mungkin tak selalu meluahkan perasaannya, namun setiap pengorbanan, usaha dan juga kasih sayang seorang bapa sentiasa menjadi tiang kekuatan keluarga. Dan terima kasih kita ucapkan kepada semua insan yang bergelar bapa atas segala pengorbanan, didikan dan juga kasih sayang yang sentiasa dicurahkan tanpa mengenal penat lelah. Dan semoga semua bapa sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, kebahagiaan yang berpanjangan, rezeki yang melimpah ruah serta dipanjangkan usia dalam keberkatan. Dan semoga segala jasa dan pengorbanan seorang bapa sentiasa dihargai dan juga diberkati. Selamat Hari Bapa kita ucapkan kepada semua insan yang dah pun bergelar seorang bapa. Baik, 9.38 minit pagi waktu sekarang, seperti biasa untuk pengisian kita edisi Ahad pagi tu tepat jam 10 pagi tu kelak, sama-sama kita akan ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya di jam yang kedua, seperti biasa hujung minggu kita juga ada segmen Halu, gabungan tiga stesen antara stesen Miri FM, Limbang FM dan juga Bintulu FM. Kita bawakan titipan salam rakan-rakan pendengar kita untuk dikongsikan bersama di jam yang kedua kelak, dan juga lagu-lagu permintaan rakan setia kita. Dan seterusnya di jam yang ketiga kelak kita juga ada rentak nostalgia, pastinya dengan pelbagai rancangan hiburan yang menampilkan seleksi lagu-lagu lama popular mengimbau kenangan dan juga nostalgia pendengar. Hujung minggu tu tentu ramai yang si bekerja, yang bercuti, sambil beristirahat, sambil bersantai di rumah bersama keluarga, sambil berhibur mendengarkan radio Bintulu FM. Apapun, semoga semuanya terus ceria, terus setia bersama kami walau di mana jua anda berada.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ya, satu jiwa, sejuta sorakan. Sama-sama kita saksikan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung menerusi saluran TV OK, Sukan Plus, Unify TV dan juga stream di aplikasi RTM Click. Dan pagi ini perlawanan yang sedang berlangsung antara pasukan Ecuador menentang Curaçao, yang mana keputusan sekarang masih lagi seri 0-0. Anda boleh saksikan menerusi saluran Sukan Plus ataupun menerusi penerimaan langsung RTM Click. Jadi jangan lupa, jangan ketinggalan untuk sama-sama kita saksikan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan juga Unify TV dan juga stream di aplikasi RTM Click. Dan mana yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, bolehlah muat turun aplikasi RTM Click bagi memudahkan anda untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan satu lagi informasi yang Zana nak kongsikan, sambil anda menonton Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV RTM ataupun RTM Click, anda juga sebenarnya boleh menyertai peraduan video kreatif Piala Dunia FIFA 2026 yang dah pun bermula hingga 15 Julai tu kelak, yang mana untuk syarat-syarat penyertaan yang ingin menyertai peraduan video kreatif Piala Dunia FIFA 2026, antara syarat penyertaannya penyertaan terbuka kepada semua warga negara Malaysia yang menetap di Sarawak dan seterusnya. Rakaman video boleh diambil di mana-mana lokasi dalam Sarawak dan tiada had bilangan penyertaan dan seterusnya. Juga rakaman video kreatif yang sedang menonton Piala Dunia FIFA 2026 menerusi mana-mana saluran TV RTM ataupun RTM Click, dan video hendaklah dimuat naik dalam akaun Facebook ataupun TikTok masing-masing dan mod public dan seterusnya. Video perlu mengandungi nilai dan unsur positif serta tidak boleh menyentuh mana-mana sensitiviti, dan semua penyertaan perlu follow Facebook dan TikTok RTM Sarawak dan jangan lupa untuk gunakan hashtag RTM Sarawak FIFA 2026 dan tag akaun rasmi Facebook dan TikTok RTM Sarawak. Jadi bagi anda yang ingin mendapatkan sebarang maklumat lanjut, terutamanya yang ingin menyertai peraduan video kreatif Piala Dunia FIFA 2026 ni, anda juga boleh merujuk laman Facebook RTM Sarawak. Dan seterusnya juga kita nak mewawarkan juga, ini adalah mengenai sesi uji bakat dalam talian Bintang Kecil dan Bintang P. Ramli bagi tahun 2026. Mana yang memiliki bakat nyanyian yang luar biasa, yang boleh menyanyi, boleh menari dengan baik di usia cilik, ataupun yang mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramli, inilah peluang untuk anda untuk menyelahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang P. Ramli 2026 anjuran RTM Sarawak, yang mana penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Dan antara syarat penyertaannya bagi uji bakat dalam talian Bintang Kecil adalah untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan tidak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Dan bagi syarat penyertaan untuk uji bakat dalam talian bintang Piramli pula, pastikan anda warga negara Malaysia untuk lelaki sahaja, berumur 18 tahun hingga 60 tahun dan juga tidak pernah menjadi juara kemuncak bintang Piramli sebelum ini. Jadi anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang dan pastikan suara yang jelas, dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Dan anda perlu muat naik video nyanyian anda di laman Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Selain tag Facebook Section TV RTM Kuching, jadi rakaman nyanyian anda juga sebenarnya perlu dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran anda seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jadi jangan lepaskan peluang. Mana yang berbakat dalam bidang nyanyian, bolehlah sertai uji bakat bintang P. Ramli dalam talian. Dan juga mana yang ada anak-anaknya yang pandai menyanyi, yang ada bakat dalam bidang nyanyian, bolehlah suruh anak anda menyertai uji bakat dalam talian bintang kecil 2026. Siapa tahu anda bintang yang dicari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Dan bagi mendapatkan sebarang maklumat lanjut, anda juga boleh melayari laman Facebook Section TV RTM Kuching. Kepada sesiapa yang berminat untuk menyertai uji bakat dalam talian bintang kecil dan bintang Piramli 2026. Baik, waktu sekarang 9.54 minit pagi. Terima kasih kepada kita orang yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Rakan-rakan setia kita yang turut melayangkan titipan komen pagi itu, terima kasih semuanya. Semoga semuanya terus ceria, terus terhibur dan terus layan mengikuti Radio Bintulu FM hinggalah jam 12.30 hari itu kelak. Andrew EB katanya selamat pagi, cuaca mendung pagi itu di Tatau. Terima kasih Andrew EB. Kita juga ada Rashidah Edi katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti. Katanya selamat berhujung minggu. Kita juga ada Ujoh Caung. Selamat pagi katanya cuaca cerah di Sebauh pagi tu. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih Ujoh Caung dan terima kasih buat kita semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Sekiralah yang mendengarkan kami dari Bintulu, rakan-rakan yang berada di Mukah, Miri, Sibu, rakan-rakan dari Seri Aman, Sarik, Betong, Kuching, rakan-rakan yang berada di Semenanjung, Melaka, Kedah, Johor, Kelantan dan juga rakan-rakan dari Sabah, dari Tawau, dari luar negara, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam yang sentiasa setia bersiaran menerusi Radio Bintulu FM. Sebentar lagi tepat jam 10 pagi tu kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan pastinya Zana akan kembali lagi di jam yang kedua kelak menerusi segmen Halu kita bersama dengan rakan penyampai dari Miri FM dan juga Limbang FM. Jadi jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Baik, mana yang kurang sehat hari itu, pastikan anda rajin-rajinlah makan ubat, dapatkan rawatan segera di pusat rawatan yang berhampiran. Kita doakan semoga diberikan kesembuhan kepada semua yang kurang sehat dan semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik aja. Terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: bermaklumat.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak menandatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam hal itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dengan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 keluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi dan mengebom sebuah rumah, mengorbankan 4 keluarga yang terdiri daripada sepasang suami isteri dan 2 anak. Sementara itu, seorang wanita di bandar Beit Lahia turut maut terkena tembakan tentera rejim Zionis. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi memperkukuh keselamatan serantau susulan termeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland, Ignazio Cassis. Puluhan negara termasuk Britain, Perancis dan Jerman menyuarakan kebimbangan di Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu berhubung kemungkinan pasukan separa tentera Sudan, Rapid Support Forces, meningkatkan serangan terhadap bandar Al-Obaid. Serangan tersebut berpotensi mencetuskan krisis kemanusiaan berskala besar. 2 orang maut ditemukan maut susulan satu kebakaran hutan di wilayah Hattin di tengah Vietnam. Kebakaran dilaporkan bermula di kawasan hutan Taishuan sebelum pihak berkuasa tempatan dan penduduk bekerjasama bagi mengawal api yang marak. Kedua-dua mangsa dikenal pasti sebagai pasangan suami isteri ditemukan semasa operasi memadam kebakaran dijalankan. Jumlah jangkitan Ebola di Kongo kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Beliau berkata seramai 416 pesakit kini sedang dirawat di pusat rawatan Ebola manakala 80 yang lain pulih dan dibenarkan keluar hospital. Curaçao peroleh mata pertama dalam pertemuan dengan Ecuador apabila seri 0-0 dalam perlawanan sebentar tadi. Kedua-dua pasukan sebelum ini tewas dalam perlawanan pertama mereka. Ecuador tewas 0-1 kepada Ivory Coast pada asi pembukaan manakala Curaçao dibelasah Jerman 7-1. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam asi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Dimash Schaff melangkah ke pusingan kalah mati. Jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan seterusnya mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Halo.
1: Gabungan 3 stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Halo.

0: T26 hari 4, 18 bulan 6 2026 dalam grup K Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus bak grup L England.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling di cantik Pulau Labuan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hello.
2: Hello.
1: Gabungan 3 stesen Mira FM,
2: Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello.
1: Ya, halo, menggabungkan 3 stesen Mira FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM untuk pagi ini 10.10 minit pagi ketika ini untuk hari Ahad 10 Jun 2026 di Mira FM. Fas menemani anda dan juga bersama dengan rakan kita di 2 stesen lagi, Bintulu FM dan juga Limbang FM untuk pagi ini. Jom kita menyapa dulu rakan kita di Bintulu FM. Siapa di sana?
2: Halo, Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu, Fas.
1: Ya, selamat berhujung minggu, Zana. Apa khabar, Zana?
2: Alhamdulillah, sehat jap pagi, Tok Fas. Kita apa khabar, Fas?
1: Khabar kelang kabut. Apabila si sedar jadual diri on air pagi, Tok Tena.
2: Aduh, nasiblah sempat, Fas.
1: Nasib sempat. Nah, macam pelesit, pas pecut. Kong, pum, terus sampai. Habis berita, terus sampai.
2: Macam ni boleh lupa ya, Fas?
1: Hari Marek kan dah turun juga Fas. Jadi silang budaya kan, jadi ada pertukaran jadual lah. Jadi sarulah, confused biasalah.
2: Ya, maksudnya umur makin bertambah ya Fas. Mun lupa ya Fas.
1: Yalah, malas nak dengar ya. Yalah, si mau dia dengar ya Zana. Umur makin bertambah ya.
2: Okey Fas, Zana sihat pagi tu di Bintulu. Cuaca pun alhamdulillah cerah, panas pagi tu Fas di pusat bandar Bintulu tu Fas. Kalau Miri, macam ni cuaca di Miri, Fas?
1: Miri pun sama juga pagi tu, Zana. Pagi tadi, Fas buka ajak pintu pukul 6.15. Sunset pula.
2: Matahari.
1: Pagi. Sunrise, matahari. Matahari dah naik tu dah pagi tadi. Wah, lebih merah. Ajak, bestnya cuaca pagi tu. Menjoging-jogging. Tapi matahari dah naik.
2: Bila menangga kita ada ngikut lariannya, Fas? Kan tadi ke, Fas?
1: Malam tadi.
2: Oh, malam tadi. Ada ambil tetangga. Ada ambil tetangga muka orang yang ikut larian dengan DJ Winnie kita.
1: Tapi kami si kami dah berdaftar tapi si ikut larian lah kan. Cuma tiba-tiba tak disuruh jadi MC tak. Buat saya berlari. Siapa nak bercakap lah.
2: Aduhal. Tahniah Fas.
1: Tahniah juga Zana. Tiba. Jom Zana, kita nyapa dulu rakan kita di Limbang FM. Hello, siapa di sana?
2: Halo.
3: Dimas di Limbang sana dan juga Fas.
1: Ya.
2: Waalaikumsalam Dimas.
1: Dimas, apa khabar pagi tu Dimas?
3: Alhamdulillah sehat, Dimas sehat. Dengan kita dua kelakar ya.
1: Lupa Mbak Dimas sekali bersembang sekali. Lupanya. Ada 3 kopi tu Dimas. Kopi teh kena Zana, mau kopi, mau teh.
2: Ambil si minum kopi Fas.
3: Milo aja.
1: Oh ya ga, si ga. Ya ada ya. Coklat ada.
2: Kami masih minum kopi.
1: Sik juga.
3: Sama kita Zana.
2: Ya.
1: Matcha atau latte aja lah dengan Zana.
2: Okey Dimas. Macam ni cuaca di Limbang Dimas.
3: Cuaca di Limbang okey je. Tapi kalau nangga ramalan cuaca putir pagi ke apa? Pagi ke malam, tapi kalau nangga di luar nun okey je.
1: Kali hujan tompok-tompok kali Dimas. Kan?
3: Kali juga lah. Ada sesetengah kawasan yang hujan, ada sesetengah yang panas.
1: Betul. Mungkinnya tompok apa, tompok-tompok sebelah pedalamannya. Lepas
2: ya,
1: sebelah bandarnya si ataupun sebelah lautnya tompok-tompok hujan lagi. Macam Miri juga lah, hujan tompok-tompok macam ya. Hujan di satu dua tempat.
2: Benar. Samalah di Bintulu tu. Jadi apapun kita mendoakan cuaca cerah
3: hujan pagi. Juga
2: benar juga.
1: Betul. Yalah. Okey. Dan juga untuk anda semua mendengarkan kami cara berinteraksi untuk di Media FM, anda boleh saja menghubungi kami di talian 085-423-6634 dan juga boleh saja komen di muka buku kita di Media FM Official. Ada nanggal logo 80 warna biru. Yalah, iya. Okey. Zana di Bintulu.
2: Okey. Kalau di Bintulu, mana yang nak menitipkan salam pagi tu, boleh kongsikan salam kita orang menerusi ruangan komen. laman Facebook RTM Bintulu. Satu je cara Fas, sebabnya talian di Bintulu belum lagi dapat digunakan, masih lagi sakit kata orang teh, belum ada ubatnya. Jadi satu je cara di Bintulu yang nak menitipkan salam, boleh tinggalkan salam-salam kita orang menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Mas dan Edi, Mas dan Fas.
1: Dah sakit telefon kita di Bintulu.
2: Yelah gaya Fas. Kami orang tak nunggu. Kami orang tak nunggu bangunan baru Fas.
1: Ya kak. Wah, dekat sini. Dekat sini ke sana.
2: Ais dekat Batu Dua ya, seberang dengan pejabat Perbinda ya. Tapi belum gila, mungkin dalam setahun dua tahun kali Fas. Pertahan dulu.
1: Dekat berdepan dengan JKA ya kak? Sia kak?
2: Sejauh dari Sia jauh Fas.
1: Oh,
2: Ya, seberang dengan pejabat Perbinda ya. Mungkin kalau kita tahu pejabat Perbinda ya, hanya seberang aja. Sejauh dari kawasan SK1 sebelah aja.
1: Oh, siya dekat dengan rumah makcik saya. Okey, patut dah nampak bangunannya. Siya rupanya.
2: Tengah proses kini tok Fas.
1: Yalah ya kan. Okey, Dimas macam ni cara interaksi dengan Dimas di Limbang.
3: Okey, di Limbang tu biasalah macam biasa boleh telefon kita di konti tu 085-211-246 ataupun tinggalkan juga pesanan di laman Facebook Limbang FM, laman Facebook rasmi kita lah. Okey, ajak caranya macam Miri juga sama.
1: Okey, jom Miri dah ada pemanggil sebenarnya tu, tapi terus, kita nak berhibur dulu. Okay. Berhibur dulu sana.
2: Ikut dia lah, ikut tuai rumah lah. Kami orang ikut tuai rumah tu. Kan Dimas?
1: Oh, nak angkat terus kah? Jom lah angkat lah. Dah berkelit dah telefon kan? Awalah Zana. Angkat dah telefon begitu. Hello, siapa di talian? Mr. Tut Zana. Tunggu sekali lagi nyambang hubungi
3: apa
1: kita.
3: Pas madah mau apa?
1: Dengan lagu.
3: Dengan lagu.
1: Toknya dah berkelip tok tok. Okay. Hello, siapa di sana? Ya, siapa di sana?
2: Tok nang cem kenal suaranya tu Pas.
1: Fas tinggikan volumenya lo. Kecil lah suara telefon tu. Tetak dulu.
2: Nak suara macam ponti anak tu Fas.
1: Jangan diseru Zana, jangan diseru tu Zana. Kita seorang-seorang
2: Nyakol-kol bunyi tetak terus eh Fas.
1: Okay. Hello, siapa di sana?
4: Hello.
2: Hello.
1: Hello. Siapa tu? Siapa ya?
4: Teka-teka.
1: Tahu. Tapi kita pandanglah dulu siapa.
4: Tahu.
1: Tahu siapa di sana, tapi kita padahlah nama kita siapa. Perkenalkan nama kita.
4: Si boleh
1: padah. Ayuh, si boleh
2: padah dah. Si boleh madah.
1: Oh, macam ni si boleh padah ya.
4: Zana tahu tu. Ai,
2: Zana si tahu juga tu.
4: Lupa sahabat lama
2: lah tu. Okay, En kan?
4: Betul.
1: En dari Tukau, En.
4: Sekarang bukan dekat Tukau.
2: Dekat sini.
4: Lagi melancung.
1: Wow, melancung kat sini, En. Wow. Si Mbak Kami Tiga, En.
4: Melancung pergi ke Kundapa.
3: Setiap minggu ni melancung.
2: Setiap minggu ni melancung tu Pas.
1: Biasa dah.
4: Single,
1: tidak
4: melancung.
1: Wow. Si Aja pergi melancung.
2: Si Mbak Kami Tiga.
4: Jana
2: jijikan dah
4: ada
2: isteri.
4: Si bolehlah melancung
2: ke
4: orang darah.
2: Mbak Lazana dengan Dimas.
1: Lazana Dimas.
4: Bolehlah. Lazana dengan Dimas, bolehlah.
1: Sama-sama
4: darah. Kalau
1: jijikan saya
4: tinggal dekat konti,
1: tak
4: boleh ikut.
1: Sampai hati. Jangan jahit hati dengan pas di konti.
4: Kalau mau, macam tu lah. Kalau jijikan pasal, serahkan kepada anak dia.
1: Ada lagi sahabat ni. Mun macam BN, okey lah.
3: Ada anik ke lah?
1: Belum. Yalah. Tetap belum bangun tidur anik kot rasanya.
3: Yang diseru ya.
1: Katoknya rupanya, okey.
4: Si mau mek serunya.
1: Gua lupa buah strawberry, En lah.
4: Mau bagi dengan DJ Zana, dengan DJ.
2: Kami mau buah ya. Kami mau buah avocado.
1: Avocado lah ni. Boleh?
4: Boleh.
1: Mau macam biasa, saya kubis je
4: lah. Kalau DJ
1: saya ada. Saya kopis N.
4: Saya ada.
1: Musi dekat airport ya, tunggu kami. Si keluar kita dari airport.
2: Biri. Benar ya N.
4: Jalan menetap dekat Sabah jalan.
1: Oh ya kak.
4: Hai bapa. Siapalah macam tak kita pergi Port Miri. Kami pergi Port Bintulu, kelak di sana sambut kami dekat Port Bintulu
1: ni. Bunda ada lagi, ni ada lagi flight ke Bintulu. Ha, flight Bintulu dah cancel.
4: Nah, ni dapat di depan.
1: Nah, dengar suara belakang neriak. Agi rasa main telefon.
2: Meriah rumah N.
1: Mak kita neriak dekat belakang Nun. Kita main telefon.
4: Ni ada maknya.
1: Nun, siapa neriak kat belakang ya?
4: Pengunjung.
1: Oh, ingat kita neriak.
4: Ni ada.
1: Oh, ni bulaknya. Ah, dengar, kami dengar bulaknya. Ibu kita ada bulak. Dia, pengunjung. Dengar ya. Oh, pandainya. Kantoi, Zana dengan Dimas. Dengar suara belakang bulaknya.
4: Mestilah. Tapi kan DJ mestilah bawa kakak pergi Sabah juga nanti bawa kan nak seorang-seorang nak bercuti sendiri.
1: Utik bukan mari ni pada seorang-seorang diri. Oh, pengunjung yang teriak.
4: Ya, boleh, saya tahu. Belak lagi DJ. Eh, bahaya pula orang uratnya kakak Nek.
1: Boleh lah. Berkawan, berkawan. Orang kata, berkawan biar seribu.
2: Boleh.
1: Bercinta biar satu, En.
4: Ente ada cinta.
1: Yalah, ya orang kata tadi, carilah dekat Kundasang, saya putih-putih, kaca-kaca, En.
4: Kalau kelak lah, Nek, orang dusun, pergi balik
1: kelak,
4: buat orang dusun,
1: Nek. Apa?
4: Kami
2: buat
4: orang dusun.
2: Oh, orang dusun pas.
1: Oh.
3: Amin.
1: Ibu lupa jemput kami tiga. Kami
4: kelak mengulang. Ibu lupa. Sikit seorang
1: kerbau. Sampai hatinya nyawa kami nak kick kerbau.
4: Mestilah buat hadiah kalau mek kahwinnya bagi sikit seorang kerbau.
2: Bukan hadiah dimintanya pas.
1: Bukan hadiah. Terpaksa lah saya cari kerbau mainan kan, di kedai.
4: Yalah, biasa dah. Kan DJ dah minta sayur kobis sama mek. Nah, mestilah bagi kerbau sama kami.
1: Sayur kobis sebulan saja baru berapa ringgit. Dia minta kerbau yang beribu-ribu. Ya, melampau.
4: Ada bayarannya, mek. Akan ada cik Dimas, mek minta dah. Selepasnya cik minta dekat
1: Oh, ada tadi kan? Adakah Dimas? Dimas pun minta tadi kan Dimas? Dimas katanya tak minta ikan masin. Dia minta buah-buahan katanya. Jangan lupa buah-buah kata Dimas.
4: Kalau cik Dimas tak senang. DJ Dimas tak senang sebab tempatnya punya perkampung banyak kerbau kan DJ Dimas.
3: Oh, tapi bukan Dimas pun lah. Kerbau yang kerbau orang lain.
4: Tak apa, kelak kelak in tangkap kerbau saja.
1: Ni en sekali ditandoknya Nun pelantin kita ke Kelawas.
4: Oh, adik lah.
1: Oh, yalah ya.
4: Anik ada?
1: Anik ya tahan ekornya. Sekali kerbau yang melibas pakai ekornya. Nun pelantin ke Bekenu Nun. Oh.
4: Ya ada.
1: Oh, En. En, salamnya En. Tuju kepada siapa, En?
4: Panjang benar kita cerita tu, eh.
1: Tahu tak apa. Lalulah bersama dengan DJ En kita tu.
4: Tak betul.
1: DJ
4: yang buat cerita
1: tadi. Okeylah,
2: En. Okey, teruskan salamnya, En.
4: Okey, sampaikan salam tu buat mak kami berada di Tukau. Tak lupa juga buat makcik kami yang berada di Lebuan dan abang kami berada di Lebuan. Semoga sehatnya selalu. Tak lupa juga buat abang mak di Kuala Lumpur. Tak lupa juga buat makcik mak di Kuala Lumpur. Semoga sehatnya selalu. Tak lupa juga buat makcik Intan yang berada di Tukau. Tak lupa juga buat pakcik kami yang berada di Malaysia. Semoga sehat selalu. Maaflah kalau tidak dapat mengunjung. Kepada DJ yang telah bertugas untuk hari ini, selamat menjalani tugas masing-masing. Semoga dipermudahkan urusan dan dilancarkan tugasannya.
2: Amin.
4: Dan satunya lagi, kepada orang Limbang tu yang memarah nanti, minta maaf dan minta maaf kepada and minta maaf kepada orang Limbang tu, ha. Jangan marah-marah orang Limbang. Ini suka bergurau.
1: Oh.
4: Tak lupa juga buat semua yang mengenali N yang suka bergurau ni, semoga jangan marah-marah ya korang.
3: Orang Limbang boleh minta tak marah-marah
4: lah. Mandalah tahu dia marah nanti. Dia cakap lambatnya call. Nah,
1: tak adalah.
3: Tak ada lah.
1: Oh, tak ada, okey okay je.
4: Okey, minta lagu.
1: Lagu apa tu, En?
4: Lagu Jangan Paksa Rindu. Sebab wow. En tak
1: yang,
4: mau rindu.
1: Yang pastinya En kena nyanyi dulu.
2: Oh.
1: Macam mana? Chorus je, chorus je. Macam ni lagu ya? Ay, macam ni kami mau mainkan sedangkan si tahu lagu ya.
4: Jadi ya, Elton. Memang kau bisa bersama.
2: Lagi En.
1: Teruskan lagi sikit. Serangkap lagi. Jangan, Jo.
4: Jangan paksakan hati tu terus mencinta.
1: Lagi. Biarkan. Oh, ya, lu okey lah.
4: Okey.
2: Wah, pandai En lagu.
4: Okeylah,
1: jalan je. Okey, terima kasih En.
2: Masa En.
4: Sama.
1: Jangan lupa buah strawberry kami En.
2: Salam. Avocado kami jangan lupa En. Avocado kami.
1: Okey. Itu dia En di Kundasang benar.
2: Pas, maunya berlagu. Pas, memang kita suruh pas. Pandai En berlagu
1: kan. Dia minta lagu ya. Tak kan lagu apa Jangan Paksa Rindu.
2: Jangan Paksa Rindu. Pas.
1: Okay. Kelak kita cari lagu ya. Dia dah beri teaser sikit macam lagu ya. Kelak kita mainkan. No? Okey. Dan juga boleh hubungi kami di 085-423-634. Di Limbang tadi Dimas?
3: Limbang 211246. Ada pemanggil kita di talian tu pas.
1: Okey, silakan Dimas.
2: Teruskan Dimas.
3: Kita teruskan aja. Oh. Halo.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini dia. Pemanggil kita. Nasib baik sempat.
5: Kalau indah peringkat tadi tu sampai kalau indah sampai habis tu. Teruklah orang tu buat rancangan lain lah, program lain dalam kira-kira lah.
3: Okey lah, tak apa. Kita sama-sama. Apa?
1: Yalah, Nat.
2: Menceriakan suasana. Orang awak dah minta maaf tadi, Nat.
1: Nat, ni amatannya nak pergi ke Limbang, Nat. Nat.
5: Bantar dia lah.
1: En kata nak pergi Limbang tadi. En tadi kata nak pergi Limbang jumpa Nat.
2: Nat. Oh, Nat.
1: Oh, Nat.
2: En awal dah minta maaf tadi, Nat.
3: Benar. Okey, Nat. Jangan marah-marah, Nat.
1: Jangan marah, Nat. Senyum selalu, Nat. Oh.
5: Senyum lagi, senyum panjang.
2: Ah, itu yang kita marah, mahukan.
1: Betul. Kalau marah-marah, nanti cepat tua, Nat.
3: Tak dengar dah bunyi tetaknya.
1: Tetak sikit, Nat. Dengar bunyi tetak ujungnya.
5: Buat semua para bapak, sama hari bapak sajalah.
1: Iya, sama hari bapak. Betul, hari Ahad tadi.
3: Untuk pas lah ya.
1: Belum. Oh, belum ada lagi pas.
5: Hari bapak. Apa? Dah ada couple.
1: Ha? Apa tu? Tak si bapa dengar.
2: Kurang jelas.
1: Kurang jelas. Okey, Nat.
3: Boleh ulang.
1: Sarapan apa dah, Nat? Nat, sarapan kau pagi tu.
2: Kan bukan soalan, Fas.
5: Ni tahu ada couple.
1: Aduh.
2: Ya, Nat. Fas sudah berpunya, Nat. Oh, Nat. Fas kita sudah berpunya. Sudah.
3: Tak pasien
5: kah
3: tadi?
1: Telah dibuka.
2: Bukan.
1: Aduh.
5: Tanya aja.
1: Bukan. En kata tadinya single. Katanya tadi.
5: Ini
1: tahu
5: ada kita dua couple.
1: Ayuh, sedahlah. Ni ada si kenal. Fasi apa?
3: Jiran sekampung.
2: Jangan.
1: Merajuk je bunyi Nat tu. Nyalah ya.
2: Okey, Nat. Okey, teruskan dengan salamnya, Nat.
5: Salam tu buat anak buah kami yang berada di Bintulu. Wafa Saswani sudah pembelinya yang sudah di mana di taman apa kami ingat lah. Bintulu je lah buat kakak Jijut. Sepalanya saudara mana kami lah yang berada di Miri Bintulu. Yang sudah pas sayang selalu buat yang melangsungkan perkahwinan Rita, pengantin barulah. Kekal bahagia selama-lamanya.
1: Amin.
2: Amin.
5: Rita kat lagu kah?
3: Lagu apa nak?
5: Kai Bahar Bayang.
2: Bayang.
3: Okay,
2: Bahar.
3: Okay.
1: Macam ni lagu yang nanti.
5: Tapi pun ingat lah kalau ada sedengar.
1: Lama ada sedengar.
3: Sebab tu hari tak nyawa dengar.
5: Apa
1: tu? K-pop
5: lah
1: K-pop. Hah? Apa ya K-pop?
5: K-pop.
1: Oh
5: K-pop.
1: K-pop. Rupanya. Oh.
3: Nah, di sini tu nak. Di mana kita nak?
5: Di rumah.
2: Oh di rumah.
3: Okay, ada tengok bola. Ada tengok bola ke?
5: Meletup.
3: Apa yang meletup?
5: Meletup.
1: Ay, sorry
5: ya,
1: Pak. Oh, ya rupanya.
5: Nangga, siapa tu? Nangga, Nabil.
1: Semua nangga kami tiga dekat Facebook tu. Kami tiga pun tengah live je tu. Oh, lah. Dekat Facebook kami tiga tengah live.
5: Kami
1: dua game pun.
5: Sikit kami nangga tu lah.
1: Okey. Mungkin benar kita nangga. Fas pakai baju apa? Fas pakai baju warna apa? Zana baju apa? Dimas warna apa? Mungkin benar kita nangga.
3: Tukar.
5: Ingatlah.
1: Ya, saya dah lagi nangga.
2: Ya, tandanya saya dah nangga.
1: Saya dah nangga lah ya dekat Facebook kita.
5: Kelak kami nangga.
2: Okay lah. Kelak dah habis nak. Dah habis dah nak.
5: Nangga TV.
3: Okay.
5: Buat kenalan Nurian Mata Beraja mengucapkan nama perkenalan. Buat fan-fan Kai Bahan berarti Miri itu ingatlah namanya sebenarnya penaminat Kai Bahan lah.
1: Kai Bahan ada di Miri?
3: Ada
1: ke Bahan? Ya, ada Kai Bahan ada di Miri? Oh, ya, bukan artis ya lah.
5: Fan.
1: Kai Bahan. Okey. Fan Kai Bahan.
5: Ucapan salam kenalan je lah.
1: Okey, salam kenal. Okey, terima kasih.
3: Okey.
5: Baja.
3: Siapa lagi? Ada lagi?
5: Mas Lina.
1: Oh.
5: Pasir kami ya, ucapan. Si kita lagu, kak. Ada dengan lagu di sini, di Miri ya.
3: Pertandingan apa?
1: Pertandingan apa? Si ingatlah Nat, udah cerita lama dulu. Si ingat lagi Nat.
5: Orang kawin minggu tu.
1: Orang kawin pun saya nyemput kami tiga. Ni gaya Nat. Oh, si tahu kami tiga tu Nat.
5: Buat ketika DJ. Selamat pagi minggu. Kelak mun balik hati-hati di dalam perjalanan.
3: Okey, terima kasih.
5: Yang pandang orang lain. Pandang belakang, pandang depan saja.
1: Okay, mesti pandang belakang macam ni lah Nat. Kita mesti toleh kanan, toleh kiri. Kena toleh Nat.
5: Nanti kalau singgah ke mana? Traffic light.
1: Betul lah traffic light.
2: Mesti mau lihat kiri kanan ya Nat.
1: Oh, nak belok.
3: Kalau depan saja macam belakang. Mana tu?
5: Cik Fas boleh tanya.
1: Tanya apa itu, Nat?
5: Jalan ni.
1: Ha? Jalan ni ke Airport Miri, ya. Jalan ke Airport Miri, lah. Jalan ke Airport Miri.
5: Jalan
3: apa? Nama jalannya.
1: Jalan Miri Bintulu. Jalan Miri Bintulu.
2: Sejauh dari rumah kami, Nat. Kampung kami.
5: Pakai jalan. Mesti paham. Okey lah.
1: Hai.
5: Ya jelas Miko.
1: Betul Nat, nama kita nanya nama jalan dia Nat.
3: Okey,
1: terima kasih Nat.
2: Waalaikumsalam.
3: Itu dia Nat.
1: Betul lah. Nama jalan kami ya jalan airport ya nak ke rumah ya. Jalan Miri Bintulu Nat namanya.
2: Sedang
1: jalan nama jalan Kemboja, jalan Inosia, jalan Ampongga,
2: Sedana. Si Fas, jalannya nang jalan lapangan terbang Miri Fas namanya Fas.
1: Oh, jalan lapangan Tempat Miri kan? Oh, betul. Hmm. Yalah ya. Sedanya jalan pakai nama jalan Tok Alwi, Tok Alman, Tok Seda kan? betul. Jom, ada pemanggil lagi di talian Tok sebenarnya.
2: Okey, Fas. Kita teruskan, Fas.
1: Okey, Zana. Hello, siapa di sana?
6: Hello.
1: Ya, yeah, siapa tu?
2: Teka-teka. Rasanya kenal tu, Fas. Dimas.
1: Siapa eh?
2: Nak kawan nak seorang tadi ya, Fas.
1: Siapa? Eno.
6: Oh, dari ada orang menyuruh tadi.
1: Oh, yang dari Sepitang ni kan?
2: Bukan. Yang dari Johor ni, Fas.
1: Yang dari Johor.
3: Anik.
6: Betul.
2: Fasto dah lupa kawan sendiri Fasto eh.
1: Si lupa ingat. Siapa si ingat Anik?
6: Oh. Lupa lah, merajut lah macamnya.
1: Aduh. Luna merajut. Jual ke lah.
2: Seorang tak nak marah, seorang nak merajuk. Cemik tak nafas.
1: Ni kaya kita tok seorang tadi merajuk seorang marah.
6: Kalau nak ya, macam tu. Kalau nak marah ya, bagi ciumnya je lah.
1: Hai, jangan. Si boleh, jangan. Awak.
6: Tapi kan Nat yang tinggal lagi.
2: Aduh. Yalah. PM tepi ya, ya Anik. PM tepi dengan Nat. Ya, PM tepi dengan Nat.
1: Anik nak berkenalan dengan Nat.
2: Oh.
6: Tidak.
1: Kalau berkenalan kami bagi nombor ni.
3: Ada
1: nombor ni.
2: Ada.
6: Timau.
1: Kami sini ada senarai nombor siapa yang hubungi kita ni. Ni nombor Nat ni. 01 ambil. 01 ni. Okey
2: Anik, dari sini tu Anik.
1: Dari sini Anik.
6: Dari tu kau dah. Sekarang dekat kau.
2: Hmm.

0: Nanti yang dikantar pergi konti.
1: Okey, boleh.
2: Janji
1: ya, Nikah?
0: Jangan janji dulu.
1: Iya, jangan janji dulu. Saja.
0: Nanti janji tu tak ditepati.
1: Oh, lelahnya ngepong ayam ya kala kerja ayam. Nak nyembelih ayam lagi, cabut bulu ayam lagi.
0: Tapi kan abah ada hadiah dekat end kan tadi, hadiah kerbau.
1: Hadiah kerbau? Mana saya dapat? Mana saya oleh kerbau? Mana saya dapat kerbau ni?
0: Dapatlah dekat wujud. Kerbau tu kan ada kerbau.
1: Nama aja tempat tu Pujut Padang Kerbau.
0: Ada lah.
3: Korang dah kerbau dah siap. Saya dah gig dah.
1: Saya dah lagi dah ni koi. Oh, yang ada pun kami jumpa kerbau pun. Yalah dekat kedai-kedai aja. Ya semuanya mainan. Kerbau mainan je semua.
0: Kalau mainan tu Anik tak nak.
1: Uy. Okey apa? Ha? Hari-hari ni mbak tidur.
0: Ini boleh makan kerbau
1: macam ya. Ai. Keras bah daging kerbau. Oh, daging lembu. Okey lagi.
0: Ni ada lembu tu.
1: Oh. Yalah ya, gigi Anik tu ada gigi taring kan. Memanglah dapat gigi kita. Kan Anik?
0: Eh, kalau Anik ada gigi taring bagus Anik di Godzilla nak je lah.
1: Ah, jadi apa? Godzilla?
0: Jadi hantu.
1: Oh, jadi hantu. Ya, jangan Anik. Okeylah Anik, salam tuju kepada siapa
3: ni? Okey, salamnya Anik.
0: Okey, salam ni buat tujunya dari mak Anik tu yang dekat konti sekarang ni. Ha.
1: Oh, mak Anik kat konti. Siapa mak Anik kat konti?
0: Mesti tahu.
1: Ha? Mak Anik Dimas.
3: Siapa
1: ya?
3: Mak Anik?
0: Kan.
1: Siapa?
0: Dia setiap hari Rabu je.
1: Oh, Syaz. Syaz.
0: Ya. Yeah.
1: Fast lah dekat konti hari ni. Bukannya.
0: Tapi kan Anik salam sama mak Anik.
1: Oh, okey. Pukul 12 kelak. Ah, bahasa Iban kelak. Ah, baru mak kita bertugas. Anik.
0: Okey, kelaklah Anik call mak mek.
1: Ah, pukul 12 kelak Anik ah. Ah, pukul 12 kelak. Selain Iban kita bertugas.
0: Bahasa mak Iban lah. Dekat sama mak Anik.
1: Nemu jakok Iban Anik.
0: Nemu mek.
1: Oh, nama berita Anik.
0: Mani berita.
3: Oh. Nemu okay, ya. Lah,
1: ya nemunya. Ah, okey Anik. Ah, ya jak Anik.
0: Minta lagu.
1: Lagu apa tu? Jangan apa paksa ya, rindu.
0: Tidak.
1: Jangan paksa rindu, Nik.
0: Ha? Bukan.
1: Macam mana lagu jangan paksa rindu, Nik?
0: Lagunya.
1: Jangan paksa rindu.
0: Bukan.
3: Lagu apa?
0: Jatuh cinta memang manis.
1: Oh, jatuh cinta memang manis. Betul ke lagu ya, Kak?
2: Dalam hati ada taman, Hanik. Macam dalam hati ada taman je.
3: Oh.
0: Tengah balik jogging.
1: Wow, balik shopping. Bestnya.
0: Shopping, jogging.
1: Oh, jogging.
2: Oh, jogging di taman lah ya.
1: Oh, jogging kat sini, Anik?
0: Jogging dekat Taman Tunku.
1: Ya. Ha? Taman Tunku?
0: Kan ada keluarga Anik juga dekat Taman Tunku.
1: Ya. Oh, si nampak pun kita, Tek. Fas turun kerja, Tek. Bulak Anik.
0: Adalah. Anik baru turun, Tok.
1: Oh, yalah ya. Patutlah tadi. Okeylah Anik, ya ajak Anik.
0: Terima kasih Anik. Ni ada pas nampak.
1: Oh, okeylah Anik, ya ajak Anik.
0: Ya ajaklah.
1: Okey.
3: Okey Anik, terima kasih.
1: Bye.
0: Sama.
1: Yalah Anik kita teh. Oh, dari tukau. Aduh, semuanya seorang merajuk, seorangnya marah. Seorang lagi bila lah ada yang happy nak call kita kan? Dimas dan juga Zana tu. Aduh. Merajuk juga lah kita tu Limas dengan sana. Kau pun dengar semua. Malah merajuk je ya. Okey, boleh hubungi kami lagi di talian 0854236634 untuk di Media FM. Di Mastek di 085 berapa tadi Mas?
2: 211246.
1: Betul. Dan juga boleh boleh juga nyampaikan salam di muka buku di Facebook kami juga di Media FM. Di Media FM pun dah ada juga tu sebenarnya. Telefon belum berkelip, limbang dah berkelip ke Zana? Zana lagi Limas.
2: Limbang
1: si ada lagi. Saya dah jumpa. Macam mana kita main lagu dulu kan?
3: Okey Fas.
2: Silakan Fas.
1: Lagunya pagi-pagi macam tu bunga kemboja pun dah mekar dah tak kan. Jadi mainlah lagu bunga kemboja tu.
3: Boleh Fas.
1: Tahu siapa mak lagu tu Zana?
3: Aduh. Bukan Iman Troy ke?
1: Betul, Iman Troy.

0: Ya, itu dia. Ha, baru saja menghiburkan kita Ting Tang Ting Bunga Kemboja.
1: Ha, Iman Zana Troy.
0: Dan juga Dimas. Iman Troy. Ceria je lagunya pagi tu.
1: Oh. Benar ya, Fas. Ha,
0: masih lagi kita dalam segmen Halu Gabungan 3 Stesen Media FM. Fas menemani anda. Ha, dan juga di Bintulu Zana. Dan
1: Zana.
0: Juga Limbang FM. Dimas menemani anda. Sehinggalah pukul 11 okay, pagi
2: kita
0: nanti.
2: Masih.
1: Ya, betul. Masih boleh. Di sini.
0: Boleh hubungi kita di talian 085 untuk Dimiri, 085-423-634 untuk anda menyampaikan ucapan di hujung minggu tu. Oh, di Masjid
2: 085-211-246.
0: Ya, okay, betul.
2: Talian kita di Limbang tu.
0: Ada yang dah berkelip, Dimas?
2: Belum lagi. Belum lagi ada.
1: Miri sini karakan kita dari Sepitang ya, Fas.
0: Kan.
1: Busy-nya kali.
2: Busy-nya. Oh, Nanggaya kalinya. Nangga apa tu?
0: Nangga membolnya kali
2: yang,
0: rasanya.
2: Program yang berlangsung di Lawas tu.
1: Oh, ya, kan? Ada program. Mungkin dah.
0: Miri dah pakai lip dah tu. Miri dah pakai lip.
1: Mungkinkah dia? Mungkinkah dia?
0: Oh, hello. Siapa di sana? Hello.
3: Hello.
1: Ah, panjang umurnya.
0: Baru disebut namanya dah keluar.
3: Ini siapa ni?
1: Ini siapa ni?
0: Jas kan?
3: Entah.
0: Betul lah Jas.
3: Ini siapa?
1: Ai, buat nak kenal lagi tu ah.
0: Ya Allah, sampai hati. Sampai hati kau Jas, nak kenal aku Jas.
3: Bukan, ingatkan ada biji lain.
0: Aduh. Hai, siapa
2: kalau
0: lagi?
2: Kalau bukan sifat sekarang dicari-carinya tu.
1: Benar tu.
0: Itulah kan.
3: Orang yang ditunggu-tunggu.
0: Yalah, siapa? Siapa tu? Orang yang ditunggu-tunggu.
3: Entah.
2: Yelah, yuk. Orang yang betul. Kalau si Fas merajuk sekarang macam mana?
0: Oh, merajuk. Jas.
3: Orang yang tunggu-tunggu ni sudah muncul.
0: Yalah kan.
1: Atulah.
3: Orang yang dirindu.
0: Dengar
3: selalu diingat.
0: Dengar tu Dimas dan juga sana. Aduh. Oi.
3: Orang yang selalu diingat.
0: Iyalah, terima kasih. Jas. Selalu diseru-seru kan.
2: Orang yang dimimpi-mimpi mengkali tu.
1: Benar.
3: Tak jual lah.
0: Betul. Pagi-pagi pun, minggu lepas pun Fas tengah driving, dengar je ucapan terbatuk-batuk Fas, ada orang nyeru nama Fas.
3: Itulah orang yang ingat betul. Ingat orang di sana.
0: Yalah, terima kasih.
3: Kalau yang dah ada apa-apa tu, dah ingat terus.
0: Terima kasihlah ingatkan Fas. Oh, Fas tengah tengah sarapan, terus merangsak.
3: Apa ni? Okey, bah, kalau Fas.
0: Okeylah. Terima kasih, Jas. Jas, musim buah apa, Jas? Di Sipitang ni, Jas?
3: Belum lagi. Bulan 8 kali.
0: Bulan 8. Buah dabai kah? Buah kembayan?
3: Kembayau. Ada yang ada.
0: Oh, buah kembayau je. Manggis.
3: Manggis dengan kembayau saja yang ada di sini ni, di kabunku.
0: Oh, durian tak ada?
3: Durian ada sikit saja.
0: Sikit saja. Ha, sikit. Oh.
3: Sikit sajalah adalah untuk makan-makan.
0: Oh, untuk bagi dengan Fas sebiji, Zana sebiji, Lima sebiji, cukup lah.
1: Alhamdulillah.
2: Seorang boleh lah.
0: Boleh kah?
3: Boleh. Kalau buah dabai, 2 kilo seorang.
1: Aduh, syukur. Boleh.
0: Sanggup Fas pecut kereta pergi ke Sepitang tu ambil?
3: Boleh, bah. Datang aja kalau kau makan buah. Kembayau banyak ni.
0: Oh, kembayau. Yang...
3: Dabai. Apa, buah dabai banyak sekarang.
2: Oh. Masak sudahkah kembayau di Sepitang?
3: Belum.
0: Oh, alu.
2: Masih putih lagi kan?
3: Masih putih.
0: Di Miri pun masih putih lagi dekat pokok tu.
3: Itu lain kembayaunya tu.
0: Sama. saya dah beza sama.
3: Di sana buah dabai, sini kembayau.
1: Sama je tu kan.
0: Bukan sama je tu kan.
3: Sama je kak.
0: Sama je.
3: Oh,
0: sama tu.
3: Oh, ya kak.
0: Oh, sama aja.
3: Aduh. Sama je. Fas sudah sarapan ke tadi?
0: Belum sempat sarapan lagi Fas tu.
3: Lapar
0: lah ni. Memang lapar.
3: Bukan, benda serapan. Saya tadi serapan pagi sudah.
0: Oh, Alkisahnya tek Fas si ingat Fas konti hari tu. Terkejut Fas.
3: Apa ni? Selepas serapan, jam 8 begitu saya pergi melot kebun.
0: Pergi kebun?
3: Ya.
0: Oh.
3: Sambil-sambil bertanam-tanam biji lebu.
0: Mm-hmm. Ha, apa tu?
3: Bertanam biji lebu, labu.
1: Labu. Oh,
0: labu. Labu, labu. Labu, buah labu. Ah, buah labu tu.
3: Oh, bijinya ba ditanam.
0: Oh, bijinya ditanam. Oh. Okey.
3: Oh, untuk anu saja ba, untuk apa? Kalau ada pucuk-pucuknya nanti bikin sayur.
0: Oh, sayur. Oh, yalah kan. Oh. Betul, daun-daunnya boleh makan. Betul.
3: Eh, boleh ba. Yalah, daunnya pucuknya lah betul.
0: Yalah, betul lah. Boleh lah. Saya dafas kata si boleh tak ikut.
3: Oh. Aku suka makan tu, pucuk labu.
0: Oh, pucuk labu. Saya pun suka makan sayur labu.
3: Eh, sama lagi tak. Kenapa? Kenapa selera sama tak?
1: Kebetulan tu, Jas. Kebetulan.
3: Kenapa selera sama tu je tu? Sama orang salah tu.
0: Oh, sayur labu masak lemak. Lepas tu campur dengan sayur cangkuk manis.
3: Atuh lagi yang paling sedap tu.
0: Aduh, sedapnya. Campur-campur manis. Kan, Jas?
2: Makin lapar, Pak.
0: Oh, makin lapar. Fas, jangan cerita dulu, Jas, pasal makan ni, Jas. Fas belum sarapan ni, Jas. Aduh.
3: Tangan lalai mata tengah hari ni.
0: Tengah hari nanti carilah. Terpaksa lah Fas pergi ke pasar tu. Cari
3: Pas, malam. Di sana ada jual-jual apa tu?
1: Apa tu?
0: Jual apa? Ada jual ayam.
2: Tu, ada miri.
3: Ayam.
0: Ada jual ayam goreng? Ada tepi jalan nanti ada jual ayam goreng.
3: Pas, aku tengok kamu makin sehat.
0: Oh, makin sehat.
2: Amin. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Aku tengok bang, macam makin sehat pula.
0: Amin. Alhamdulillah. Ya, gah.
3: Sentiasa makan apa?
0: Bukan. dua minggu fast keep berjoging.
3: Sentiasa makan gak?
0: Sentiasa makan lah. Aduh.
1: Makan tu pasti. Pasti tu.
3: Makan pasti. Okay lah. Gila. Kurangkan makan bah. Kadang tambah lampu kaya tu.
0: Oh, okey lah. Nanti aku dah akan makan.
2: Jangan sebut lampu tu.
3: Oh, kurangkan makan. Nanti gemuk payah.
0: Oh, okey lah. Tak lah.
3: Mesti... Saya sederhana saja ni.
0: Oh, mesti badan. Jaga badan ni, Jas.
3: Takut sekarang lah.
0: Oh, kena jaga makan. Si muat baju dan seluar.
3: Oh, ba.
0: Yalah, ya kan, Jas.
3: Makan.
0: Okey, Jas. Salamnya, Jas. Masa nak habis, Jas. Masuk, Jas.
3: Salamnya aku tahu.
0: Hai. Siapa kan, ya? Sukan tahu kepada siapa salamnya.
3: Bah, mana sajalah. Untuk DJ yang bertugas lah, 3 station.
0: Ya. Ha, kepada...
3: Untuk mana lah? Untuk kawan kau. Siapa?
0: Kepada siapa? Ha, kepada S1, DJ S1.
3: Kepada DJ lah.
0: Oh, DJ.
1: Terima kasih. Okay.
3: Yang bertugas, yang tidak bertugas.
0: Ya.
3: Buat kawan-kawan lah.
0: Yalah kan.
3: Yang mengenali diri saya.
0: Okey, kenal. Ramai orang kenal dengan Jas.
1: S1 pun kenal. Ya.
0: S1 pun
1: kenal. Terutamanya S1.
0: Terutamanya S1, betul.
3: Kenal sudah.
0: Kenal dengan Jas.
3: Macam mana boleh kenal?
0: Kan? Oh, DJ S1 tu peminat Jas tu sebenarnya.
1: Benar. Selalu disebut-sebut nama Jas.
3: Pas.
0: Oi.
3: Dengan kamu pun macam mana boleh kenal?
0: Hai.
3: macam mana boleh kenal aja? Aku pun hairan macam mana aku boleh kenal.
0: Yalah, masa kita pergi Sepitang jumpa hari tu kan.
3: Oh, ya kan?
0: Yang program hari tu, program di lawas hari tu.
3: Oh.
0: Kan
3: dari sana kenal kan?
0: Yalah kan yang kami pergi Sepitang hari tu kan?
3: Oh.
0: Zana pun ada ikut
1: saya. Sudah pas.
3: Baru aku ingat.
0: Yalah kan.
3: Pas pergi Sepitang. Sekarang Sepitang banyak perubahan sudah pas.
0: Oh ya kak. Apa lagi perubahan jalan?
3: Ada yang kedai baru buka tu.
1: Okay.
3: Sepitang Walk namanya.
1: Tunggulah Jas bawa kami ke sana nanti.
0: Betul.
3: Boleh ba.
0: Boleh Jas lah. Bawa kami ke sana.
3: Boleh
0: nanti,
3: kan? Bawa Fas jalan.
2: Fas tengah merancang cuti tu kan.
0: Okey, nanti Fas Fas tunggu musim buah kembayau dengan
1: durian.
0: Buah durian. Baru Fas pergi ke sana nanti ya. Bulan berapa tadi Jas? Bulan 8?
3: Nanti lah saya kasih tahu.
0: Okey. Bagi tahu
1: okay,
0: awal-awal
1: tau.
3: Kalau sudah kembayau hitam baru saya kasih tahu.
1: Senang kami sedia tekiding. Senang kami sedia tekiding Jas.
2: Mau tekiding.
3: Mau karung.
0: Bawa karung betul.
3: Mau bahaya kah? Bahaya.
0: Bahaya. Lagipun. Jas kan dah bagi tahu tadi, dia bagi 2 kilo seorang kan kepada kami tiga tadi.
1: Kalau mau senang lagi, Jas, kalau mau senang lagi, kami bawa luggage, Jas. Senang lagi, ada roda.
0: Bawa luggage.
3: Kalau Indah bawa kaung guni, ya.
0: Kaung guni.
1: Atu payah. Atu payah. Kaung guni payah. Payah kan diangkat. Kalau bawa luggage senang disurung. Bawa luggage.
3: Kalau Indah bawa kereta yang satu roda lah. Hah?
0: Kereta yang satu roda tu? Kereta sorong.
3: Senang mangkat.
1: Okey, boleh ba.
0: Kalau kau.
3: Gurau saja, ba.
0: Yalah, gurau saja, ba. Okey, Jas. Ya, Jas. Jas.
3: Ha?
0: Itu saja.
3: Banyak peluang lagi ni, tapi dia
0: lah. Banyak lagi.
1: Sudahlah.
3: Untuk minggu depan lagi, kan.
1: Kesimpulannya, Jas. Kesimpulannya.
0: Okey.
1: Penutup.
0: Apa penutupnya? Okey, terima kasih, Jas.
3: Okey, bang, kalau kau.
0: Okey, alright. Terima kasih. Itu dia, Jas. Bas. Bah, okey, itu dia. Aduh, nak tunggu penutup Jas. Lalu pukul 11 jam kita. Nak tutup. Oh, 4 minit saja tinggal. 3 minit saja tinggal. Okey, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Miri FM, Bintulu FM dan juga Limba FM dan juga mendengarkan kita untuk halu, untuk pagi itu penuh pemanggil kita pagi itu. Oh, kan Dimas dan Zana.
1: Benar ya, Fas.
0: Okey, Zana mungkin ada penutup? Sedikit kata penutup.
1: Penutup. Okey, apapun terima kasih Fas, terima kasih Dimas, terima kasih juga rakan-rakan teknikal kita yang turut menjayakan siaran Halu kita pagi tu, dan terima kasih kepada semua pendengar setia Halu yang sentiasa setia bersama kita. Sekiralah yang mendengarkan menerusi corong radio ataupun aplikasi RTM Klik, dan juga yang turut setia bersiaran bersama kita menerusi Facebook pagi tu, Fas dan Dimas. Itu je dari Zana. Selamat berhujung minggu.
0: Okey, Dimas lagi.
2: Okey, daripada Dimas, terima kasih juga lah seperti Zana tadi, pendengar-pendengar kita yang mengikuti siaran kita, yang turut serta ke udara bersama kita, yang memeriahkan pertemuan kita untuk pagi tu, dan terus ceria bersama dengan siaran RTM untuk siaran FIFA World Cup 2026. Okey, terima kasih semua kerana terus bersiaran bersama RTM.
0: Ya, itu dia. Okey, dan juga lagu terakhir untuk pendengar-pendengar semua. Ini saja sempat masa yang ada. Macam sempat tak lagu tu, tapi setengah jatlah lagu tu. Okay, terima kasih. Jumpa lagi Dimas dan juga Zana. Lagu Terpesona hanya.
2: Okey, terima kasih.
0: Jumpa lagi.
1: Bye.
0: Bye. Mana lagunya tu, Zana?

0: Mega Buzz.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, menerusi Radio Bintula FM 97.5 MHz kembali bersama Zana pagi ni kekal menemani pagi anda untuk edisi Ahad pagi tu 21 Jun 2026. Salam mesra, salam ceria, selamat pagi dan selamat berhujung minggu dan selamat bersiaran bersama kami pagi tu. Semestinya anda sedang mengikuti siaran Radio Malaysia Bintulu FM ceria bermaklumat. Ha, bertemankan kami Suzana Musa di DJ Zana pagi tu masih lagi menemani pagi anda di jam yang ketiga ini, jam terakhir untuk siaran radio Bintulu FM. Seperti biasa, anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu. Ha, boleh ikuti kami menerusi corong radio, frekuensi kami 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi pensiriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Ha, pagi tu mestinya menemani pagi anda sampai jam 12:30 hari tok kelak. Dan hari tok dah hari Ahad 21 Jun, kita si lupakan jua yang mana Zana pun nak mengucapkan selamat hari bapa kepada semua insan yang dah pun bergelar bapa. Ha, seorang bapa tok bukan sekadar pencari nafkah tetapi juga sumber kekuatan, pelindung keluarga dan juga inspirasi sepanjang hayat. Ha, jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada semua insan yang bergelar bapa dengan segala kasih sayang, pengorbanan, bimbingan dan juga doa yang tidak pernah putus. Jasa dan dedikasi seorang bapa sentiasa menjadi asas kepada kejayaan dan juga kebahagiaan dalam keluarga. Selamat Hari Bapa kita ucapkan kepada semua insan yang dah pun bergelar seorang bapa. Baik, pagi ni seperti biasa di jam yang ketiga tu, pastinya menerusi rentak nostalgia dengan pelbagai hiburan-hiburan lagu-lagu lama yang mengimbau kenangan lama, mengusik jiwa. Dan macam biasa juga, mana yang nak titipkan salam, ucapan bagi tu, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus setiap dedikasi, titipan, salam kita orang bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Bagi tok sikiralah mana yang bersiaran bersama kami di rumah ataupun yang mendengarkan siaran kami dari tempat kerja pagi tok, ataupun yang sedang mengikuti siaran kami dalam kenderaan, yang sedang memandu, terutamanya sambil memandu sambil buka radio Bintulu FM, ataupun yang sedang berada di luar di kedai-kedai, kedai makan, kedai runcit, di kantin, pasar raya, adik tamu. Jadi apapun, selamat berhujung minggu dan selamat bersiaran bersama kami yang pastinya menerusi Radio Bintulu FM. Baik, nanti Zana akan kongsikan semua komen-komen yang kita terima menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Tapi kita nak hiburkan anda pagi tu dengan sebuah lagu daripada Fauziah Latif untuk anda semua. Enggan, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

Selamat berhujung minggu dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM untuk edisi Ahad 21 Jun 2026. Selamat Hari Bapa, selamat Hari Apai. Ha, kita ucapkan kepada semua insan yang dah pun bergelar seorang bapa. Ha, semoga semua bapa sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, ha, dan juga kekuatan untuk terus memimpin dan juga membimbing keluarga tercinta. Ha, dan semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja. Ha, semoga diberikan kebahagiaan bersama keluarga tersayang. Baik, dari Bintulu, selain daripada hiburan-hiburan terbaik, kita juga nak bawakan beberapa perkongsian informasi, info-info aktiviti yang turut diadakan di sekitar bahagian Bintulu, antaranya hari tu, hari Ahad 21 Jun. Apa yang menariknya nanti? Ha, akan diadakan majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri bertempat di Menara Kidurong, Lembaga Pelabuhan Bintulu sekitar jam 2 petang tok kelak, dan kita dipahamkan turut hadir bersama tetamu kehormat yang akan menyempurnakan majlis penyerahan cek daripada yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak, iaitu yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia kita, yang akan turut bersama menyempurnakan majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri sekitar jam 2 petang tok kelak. Ha, apapun tahniah kita ucapkan, yang mana kita dipahamkan berdasarkan kenyataan daripada Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Unggah Embas sebelum ni mengatakan persetujuan pemindahan berkenaan telah pun dicapai dengan Kerajaan Persekutuan pada Disember tahun yang lalu. Ha, jadi itu yang menariknya, hari bersejarah pada hari itu, majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri akan diadakan sekitar jam 2 petang tok kelak bertempat di Menara Kidurong, Lembaga Pelabuhan Bintulu. Ha, jadi itu antara program informasi yang Zana nak kongsikan kepada semua pendengar yang sedang bersiaran menerusi Radio Bintulu FM. Nanti anda juga boleh saksikan menerusi siaran langsung TV Sarawak, TVS, majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri sekitar jam 2 petang tok kelak. Ha, dari Bintulu, dari Menara Kidurong, Lembaga Pelabuhan Bintulu. Baik, 11.24 minit pagi waktu sekarang. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada kita semua yang terus setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM pagi tu. Ha, kita nak menyapa juga rakan-rakan setia kita. Jonathan Sanggat katanya, DJ, selamat Hari Bapa kepada orang yang telah bergelar bapa. Ha, supaya bapa kekal akan menjadi bapa untuk selama-lamanya. Dan seterusnya juga kita juga ada Angeli. Selamat pagi Angeli. Abdul Aziz Abdullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Alex Jif, selamat Hari Apai. Dan seterusnya Muhammad Douglas, ha, selamat Hari Apai. Timbul, ha, saya masih bujang, siapa? Ha, dan kita juga ada Tia Akila, selamat hari lahir katanya buat cikgu Manis Latifah Kipol. Moga sentiasa dalam rahmat Allah. Ha, mana yang hari tu ulang tahun kelahirannya juga, si lupa juga. Zana nak mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan usia, sentiasa diberikan kebahagiaan bersama insan-insan tersayang. Ha, semoga sentiasa berjaya dengan apa jua bidang yang diceburi. Muhammad Douglas, cuaca mendung. Ha, tapi di sini cuaca mendungnya, hanya si sebut di sini cuaca mendung. Tom Tombak, ha, selamat pagi katanya. Selamat Hari Apai. Selamat berhujung minggu. Kidurong cerah. Kita juga ada Timbul dari Tawau, panas pagi ni dari Tawau. Terima kasih. Rosita, selamat pagi juga. Selamat bertugas. Kita juga ada
rakan kita Rizwan. Selamat pagi, minta mainkan lagu Bintang Budak Kacamata. Dan kita juga ada Kak Onju. Selamat pagi. Salam manis katanya, salam ceria, selamat bertugas. Ha, kita juga ada Gabriel. Selamat pagi. Selamat hari apai. Kita juga ada Lopek Senawang. Kita juga ada Bojang Lalayang katanya, selamat pagi, minta DJ mainkan lagu Menaruh Harapan Zaitun Samion. Terima kasih. Dan seterusnya Ngumbang Anak Berdindang, selamat pagi juga, happy hujung minggu. Kita juga ada Ujoh Caung, ha, katanya agak mendung cuaca di Sebauh pagi ni. Ijah Jabin, selamat pagi juga. Dan anda semua, terima kasih yang sentiasa setia mengikuti siaran Radio Bintul FM. Itu antara titipan komen yang Zana terima datangnya daripada rakan-rakan setia kita yang telah dikongsikan bersama menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Baik, kita nak hiburkan anda dengan dua buah hiburan pagi tu. Lagu permintaan rakan setia kita, dengarkan Zaitun Samion, Menaruh Harapan. Dan ini dia untuk anda daripada Budak Kacamata yang berjudul Bintang. Selamat berhujung minggu dan terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke bukit anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ya, terima kasih bagi anda yang terus setia bersaran bersama kami menerusi Radio Bintulai FM. Masih lagi bersama dengan Zana Bagito, kekal menemani pagi anda di jam yang ketiga ini. Jadi apapun, semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria dan terus setia mengikuti siaran Radio Bintulai FM. Sekiralah di mana jua anda.

kerjasama pihak pejabat belia dan sukan bahagian mengadakan program Inspire iTalent peringkat bahagian Bintulu bagi tahun 2026. Hari itu sedang berlangsungnya program Inspire iTalent peringkat bahagian Bintulu yang diadakan bertempat di Dewan Suara Bintulu, yang mana antara objektif program itu diadakan adalah untuk mengenal pasti bakat asas sukan golongan orang kurang upaya, seterusnya menghubungkan bakat akar umbi ke peringkat prestasi tinggi, melahirkan golongan orang kurang upaya yang cergas, berani dan berkeyakinan, dan juga mencari pelapis atlet para negara di kalangan golongan OKU. Jadi sedang berlangsungnya program Inspire iTalent yang diadakan bertempat di Dewan Suara Bintulu pada hari itu Ahad 21 Jun 2026, dan esok hari kita dipahamkan 22 Jun program Inspire iTalent peringkat bahagian Mukah juga akan diadakan di Mukah pada esok hari 22 Jun 2026 bertempat di Dewan Sukan Tertutup SSC Mukah bagi bahagian Mukah. Itu antara program yang diadakan yang Zana nak kongsikan kepada kita orang yang sedang bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM. Dan satu informasi bersama juga kita dipahamkan tahun tu kita dipahamkan bagi sambutan Hari Sarawak akan diadakan di Sibu bermula dari 20 hingga 22 Julai bulan depan dengan pelbagai program yang dijangka menarik ribuan pengunjung yang datang. Ini adalah berdasarkan kenyataan daripada Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab Sambutan Perayaan Hari Sarawak 2026, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Lee Kim Shin, berkata yang mana sambutan bertemakan Sarawak Maju Makmur bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan serta menghargai sejarah pemerintahan sendiri Sarawak sejak tahun 1963. Dan dipahamkan 7 acara utama yang telah pun disusun sepanjang 3 hari sambutan berkenaan, termasuklah adanya karnival jualan, majlis kesyukuran pelbagai agama, program Zumba, Unity Walk, sesi Town Hall, perhimpunan Hari Sarawak dan juga konsert rakyat sempena dengan sambutan Hari Sarawak 2026 Sibu yang menjadi tuan rumah tahun tu, yang mana kita dipahamkan juga tetamu kehormat yang dijangkakan akan turut hadir menyempurnakan sambutan Hari Sarawak di Sibu pada 20 hingga 22 Julai bulan depan, iaitu Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi, yang dijadual juga akan menghadiri sambutan tersebut, dan juga turut dijangka hadir Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jadi itu juga informasi yang kita nak kongsikan bersama mengenai sambutan Hari Sarawak, sepatutnya 22 Julai tahun ini Sibu yang akan menjadi tuan rumah sambutan Hari Sarawak bermula 20 hingga 22 Julai bulan depan. Baik, apapun, terima kasih rakan-rakan semua yang terus setia mengikuti Radio Bintulu FM. Kita juga nak menyapa rakan-rakan seterusnya. Annie Lee katanya selamat pagi DJ, selamat menjalankan tugas pagi tok, mendung sahaja cuaca di Sungai Liuk Balingan hari ni. Nak minta DJ mainkan sebuah lagu Thomas Arya Bunga untuk menghiburkan semua rakan-rakan Facebook, rakan-rakan WhatsApp, katanya harap sehat-sehat selalu, ceria-ceria sentiasa dan selamat berhujung minggu. Nuju buat semua. Terima kasih Annie Lee. Wellington Imai selamat pagi juga. Merdan Ashadi, jom jogging di Tanjung Batu. Ya, terima kasih jemputannya Merdan Ashadi. Duluk kita legit kami ini teh. Apapun, terima kasih juga Doni Lim selamat pagi, selamat bertugas katanya. Dan kita juga ada Ati Atot selamat pagi
pagi juga. Ha, kita juga ada CMS Fred dari Kuching. Salam sejahtera, selamat berkonti. Semoga dipermudahkan segala urusan pagi ini. Kita juga ada Ijah Jabin. Ha, ceria-ceria selalu DJ. Kita juga ada Achen, selamat pagi. Alexius, salam dari Keningau, Sabah. Selamat berhujung minggu. Ya, terima kasih rakan dari Keningau. Ha, boleh bakal kau. Kita juga ada Tadong. Selamat pagi, katanya bagus cuaca di Batu Lapan, Jalan.

Dan Miri Bintulu minta mainkan sebuah lagu Hanya Segenggam Setia. Dan seterusnya, kita juga ada Yodi. Assalamualaikum, salam dari Bandung, Indonesia. Terima kasih rakan dari Bandung, Indonesia. Turut hadir ke Bintulu, Sarawak, Malaysia. Datuk Rashidi Ghani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi minggu. Diucapkan kepada semua pendengar, semoga sehat ceria semuanya. Amin. Ibni Bosnia, salam DJ. Bintulu dah musim durian ke? Kalau nak pada musim gila, siklah gila. Tapi ada juga yang dah mula menjual durian di pasar di Bintulu. Zana lihat. Jadi apapun, terima kasih juga Kak Syarima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga happy selalu. Kita juga ada Achen dari Kalbar. Rini Sabai. Terima kasih Rini Sabai. Kita juga ada RMF. Selamat pagi. Kita juga ada Muhammad Douglas. Selamat hari apa. Kita juga ada si Deksu. Selamat pagi. Kita juga ada JJ. Selamat pagi minta lagu Cinta Terhalang dari kumpulan Gama. Dan seterusnya, kita juga ada Mami Tino. Kita juga ada Muhammad Jimmy nak minta lagu Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Itu antara komen-komen yang kita terima pagi ini, datangnya daripada rakan-rakan setia kita yang telah dititipkan bersama menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Baik, waktu sekarang 11.44 minit pagi. Yang berada di rumah, selamat beristirahat, selamat bersantai, manfaatkan waktu rehat anda, waktu cuti anda sebelum kembali bertugas pada esok hari, terutamanya yang akan bekerja esok. Yang bekerja hari itu, jangan malas-malas. Terus bersemangat melaksanakan apa je tugasan sepanjang hari ini sambil berhibur mendengarkan radio Bintulu FM. Baik, dengarkan Spring, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta.

semuanya. Dengan apa tu hiburan-hiburan yang dimainkan semestinya buat menemani pagi anda sampai jam 12 tengah hari atau kelak. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Sekiralah anda yang mengikuti kami menerusi Corong Radio, anda yang mengikuti kami menerusi aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Terima kasih kita ucapkan kepada Lopek Senawang. Kita juga ada Ida Jun. Selamat hari Minggu DJ Hujan di Ulu Anap Tatau sini. Kita juga ada Lopek Senawang katanya nak minta lagu Hijab Rindu Black Hanifah kepada semua guru SMK Luak dan juga DJ dan juga semua pendengar pagi tu. Ijah Jabin, selamat pagi. Senyuman menarik, terima kasih. Kita juga ada Ili Nostalgia dengan suara time nak turun sekolah tengah hari dulu kat Bintulu. Jefferson J, semoga DJ sehat selalu dan murah rezeki. Q Harry, selamat pagi. Pungut, selamat sambat juga. Kita juga ada M40, selamat pagi juga. Dan anda semua yang terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM walaupun, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur bersiaran bersama kami. Walau apa je yang sedang anda kerjakan, sambil sibuk di rumah, sibuk di tempat kerja, ataupun yang sedang memandu, sambil memandu, sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Dengarkan sebuah lagu Dang Banun untuk anda semua. Lagu yang berjudul Joget Usin.

0: anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM. 11.54 minit pagi waktu sekarang. Sik berasa, nampaknya masa dah mencemburui Zana hari tu. Sebabnya siaran Zana sampai jam 12 tengah hari untuk siaran Radio Bintulu FM segmen rentak 97.5. Tepat jam 12 tengah hari tu kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching bersama dengan rakan penyampai Zana yang seterusnya yang akan bersiaran, bertugas tengah hari tu kelak menemani anda. Jadi apapun, terima kasih sekali lagi atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia. Dan apapun, mohon maaf mana yang titipan salamnya yang si sempat Zana baca, lagu-lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan. Ada lagu yang dipinta, kadang-kadang saya ada dalam playlist kami orang untuk ditunaikan. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada anda semua. Cila M, terima kasih. Rakan dari Tatau, kita juga ada pendekar Burger, terima kasih juga. Si Daya dari Port Taichung, Taiwan, jauh. Batisah, terima kasih. Ricky, kita juga ada CJ7, Willie John, kita juga ada Zulaiha, katanya jangan diucap selamat tinggal sayang. Jangan diucap selamat tinggal. Habisnya mau ucap apa? Jadi apapun, terima kasih. Terima kasih Jok Zulaiha, Zek Aizam, Kak Onju, kita juga ada Willie John, Jaki Zaki, minta lagu Midang Belalai. Kita juga ada Q Harry, kita juga ada Pungut, minta lagu Jamilah. Oh, minta lagu Jamilah. Kita juga ada Merdan Ashadi, kita juga ada Andrew Ibi, Jambai. Dan anda semua apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua. Mohon maaf mana yang sempat kami tunaikan lagu permintaannya. Jadi apapun, sehingga kita bersua kembali, assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat berhujung minggu. Apa jua urusan anda, apa jua agenda anda, apa jua tugasan anda, semoga dipermudahkan segalanya. Dan apapun perancangan hari itu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Jaga diri semua, bye bye.

Selamat tengah hari bergulai dengan aku, Nancy Tambong, bawa berita tengah hari YFM kena 21/6/2026. Perintah Sarawak setuju berjalan ke projek ngagak jematan ngelayang Batang Rajang ti dekat bersambung ke Bukit Huang gau Tanah Putih di Kuala Rajang. Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah gau Rampak Menua, Datuk Lin Talif Saleh, madaka projek ti berharga 300 juta ringgitnya. Dia tu benua ngagak langkar Ariupis Kerja Raya sebedau ya di berjalan ke ndak lama agi. Ia mega minta Mensia Mayuh, Tuai Raban Bansa, Ngau Tuai Komuniti, beri kerjasama dikena nentu ke projek pemansang oleh di pejalai kengal lancar. Ia madah sokong ari semua orang berguna benar kelebih lagi bawa pengawak ngambil tanah, Ngau bayar pampas ngagai orang ke bempu tanah, ti kena pansak ngambil projek tu oleh tembuk di nitih ketimpuh keudah ditetap ke. Ya maksud ke jaku tu bak pengerami ngiliang bidai ke diatur bak Dewan Besar Sekolah Sekendari Muara Payang Serikai. Kampung Warisan Boyan Gresik Saura Baya atau ke BGS diatur bisik pematak baru dengan pengawak masang papan tanda dekoratif ke di lagu ngena lampu serta dekat ngangkat kaki pemanah landscape kandang endurnya. Sapit Menteri Bawa Upis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah, papan tandanya diadang jadi palanti di tapat ke peranak menua tu ngau antarabangsa. Endur ngambil gambar serta ngasai ke pemanah rampak menua Waterfront Kuching kelebih lagi maya malam hari. Bala temuai ti berkongsi ke gambar bak media ramah boleh ngelaku ke kampung BGS ngagai tikas ti tinggi agi yang kawam ngagai temuai di menua luar. Ia megak nangkan Mensia Mayuh ngambil nyaga perengka guna serta nyeliah sebarang ulah vandalisme ngambil kandang warisannya meruan manah serta likun. Pengawak masang papan tanda tu dipejalai ke Dewan Bandaraya Kuching Utara. Upis Kerja Raya JKR majap jalai ke pengawak nyadi agensi besar tip jalai ke projek pemansang perintah di Serata Sarawak. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Madah, pemujur berjalai ke projek pemansang tebal lagi berpanggai ngagai pengelandiak teknikal penelebak enggau komitmen orang gawak JKR. Ia madah mayu macam projek infrastruktur bakal ngagak jalan alun, jematan, sekolah, klinik enggau perengka guna Mensia Mayuh di pejalai ke JKR kena nentu ke penguntung pemansang boleh diasai ke semua rakyat. JKR megak ukai semina berjalan ke projek bak kandang negeri dan megak nurun ngabas ngagi kandang menua pesisir dur nentu ke peminta enggau guna rakyat. Enggau cara tu mayu hagi projek tindang diguna rakyat boleh diperundang ke bak langgur pemansang perintah. Yang maksud kerja kutuk maya program pengerami gawai ke diatur bak sekolah SK Sungai Sian Tanjung Manis. Berita ti ke Perudi. Festival What About a Kuching tau ke WAK Miri 2026 majak berjalan ke pengawak ti berguna bak pengawak negap ke sektor dagang temuan gau industri kreatif bak kandang menua adab utara Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengeraminya ukai semina program pemerintah dan jadi pelasar dikenal negap kekaul antara komuniti, pemekuah seni Ngau Temuai dengan mayuh macam aktiviti kreatif. Miri tiknya di pintu penama utara Sarawak, kaya Ngau budaya, kaya Ngau warisan budaya, seni asir pengelandiak jari, pemakai asal Ngau budaya ti unik. Yang maksud ke jakut tu mai berjadi ke festival Wak Miri 2026 ke diatur bak palan kraft tangan Miri. Wak Miri ke tahun tu nerima sambut kecukup manah lebuh mujur mata penatai mayu pemukul industri kreatif serta temu hari menua tu ngau menua luar. Pengerami tiga hari yang megak bising atur mayu macam program bukai nyengkawam manang ke seni, muzik, pameran kreatif, hasil pengelandai jari ngau aktiviti Raban Bansa. Tunakan berita tengah hari sehari itu berita tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suil, Ari Bilia, Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan Norindu.
4: Akik Cakenya.
5: Kok lo Melanau.
0: Oku Nyaa Bidayo.
1: Ambo Orek Latte.
4: Wo Si Huaren.
6: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolenggau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
7: Ketahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Bisi 48 tim ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekitai mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: sebelah.
1: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
4: Lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Ya, selamat tengah hari dengan guys semua. Kita ke bulan kau kami bawa awak ngelah tengah hari. Sehari tu bulan dengan aku Nancy Tambum Taka Isi. Sekali lagi beri selamat tengah hari. Selamat hari apai duju semua kita ke dah bergelar apai. Serta selamat ujung minggu. Sehari tu 21 hari bulan 6 2026 bawa ngelah tengah hari. Sehari tu bakal ke depan aku tadi kita ada ke bulan dengan aku. Serta pengelola program kami hari YF FM Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang ke sama gelai bawa program, dua program ke bawa gelar tengah hari itu ianya program Ninja Sarawak. Udahnya lagi bisa lagu peminta antara stesen au. Jadi awak kan dah masau jam kita dia tu terus ngau ke pengelola program kami bawa YFM Limbang dulu ngau ke hello.
2: Hello si
1: Ana, selamat tengah hari. Ana,
2: selamat tengah hari, terima kasih si dengan nyawa aku si
1: Ninga, terang. nama berita Ana?
2: Mana berita tu si, mana berita tu? Tanya, aku pun tahu tu sebenarnya si.
1: Oh, nama pengawalan di malam ni?
2: Okay, papa aku bual mendak aku, papa aku di malam.
1: Ama. Lawan tidur ni, nada tanya tu, nada dah tidur tu ke kene ke?
2: Biasanya ke tindu ah nyam aku bual mendak aku ke aku mendak bual pengu juang ah temu temu mendak greget aja temu pagi tu mendak google aja
1: macam ni nye mana ni buah ngasu buntau
2: maka kau.
1: Okay, hari di Limbang sari tu mana na?
2: Iya, gaya hari kita di Limbang satu cukup mana pagi itu tadi tanah mu ngilah kelemai lagi. Muka rada gemua hari pada aku tadi. Ngarap ke nyam tadi, ngarap punya hujan, ngarap punya ndak hujan ke lagi ya. Punya me tadi.
1: Ni tek.
2: Tadi ndak hujan. Ya kepala mana saya lebak ke kena motosikal tadi, ngarap ndak hujan me me bunai lagi. Oh, ya ke mana lagi? Kami ke benua kita itu celap ke benua kita di Limbang tadi. Lubana tidak tajam apa sih hujan kita Limbang tu tang lagi gak berasai hangatnya tadi deh. Yo saya ketembus dalam berkulit atau ke betubuh. Okey, ya pedih man.
1: Oh, panas salah ke hujan salah ke.
2: Mensial sikit anda nemu reti bersyukur menyu kita. Sikit tekak mana mak ampu sedak.
1: Oh, tanda dengan awak kan harap ke semua pengawak ke di kerja mujur magang enggak sari tu atau japan kau nya bisik sekedar okey sekedar kau tadi engkau nya bisik ke hujan kini sekali ke panas kini tengah hari tu awak ke mujur magang mana?
2: Betul, betul. Harapkan orang muncul makan si, sari tu si.
1: Okey, aku aja kita sebuah tu lagi.
2: Iya, lagi. Lepas nyawa sudah berdepan sud. Aku ngambil peluang tu makan beri sama apa, kayak sudah ke gelar apa, dekatnya dia apa, ikut baru dekatnya dia apa, nah si.
1: Iya.
2: Yeah, lebih akhir kayak apa kompo mah. Ya, nada. Tajak pernah nak ninggal atau apa buat ketindu atau apa buat kau tengah hari tu. Baru nak pelan ngemi ya bapak ku.
1: Apa ya? Oh, lu tindu wak tengah hari itu.
2: Saya kerinti, sikit pengawak, sikit orang kita orang pincin sih, bukannya sih. Oh, ada pincin, tindu wak aja
1: pengawak. Okay, nah, tu awak ke campur ramai lagi kita. Ngangau ke sini di Miri tu, nah.
2: Okay.
1: Hello, hello Miri. Miri. Nah.
3: Hello, isi, Ayana.
1: Aku
3: nak makan setir yang tu sebenarnya gawai harinya ya.
1: Ya.
3: You nak ingat you tu wai punya. Oh.
2: Oh. Bedau, bedau ke bi.
3: Nama berita seduai.
1: Berita dari mana tu?
2: Pajik, pajik belama tata.
3: Ya.
2: Tapi orang tahu bajet secara total.
3: Bajet. Orang nama kita bajet kita buka mada.
1: Amat.
2: Mah betul nyukur wang kusi nyukur.
1: Anak kata orang mada. Anak kata orang muji.
3: Oh, kita buka.
2: Bukannya bayar.
1: Ya.
2: Tak bayar.
1: Oh, abri ta di miri mana gana na?
3: Mana? Eta. Mana? Eh. Buat ada bayar buat kemayau ku kita benuang ke bubungai. Benuang buat masak.
2: Sama sama kita itu.
1: Benuang rindu.
2: Kami tahu nyubur yang mana?
3: Oh, tu mak saya dah isi ya. Mayu apa bapa ku buat rian, hari ni bisa ku mendak orang bapa jual di sejala yang bisa meroy rian menua kita dia si.
1: Mayu agak pada ku ditanya tu, nanti bapa aku ciang tu belaban ke jalai bapa belaba tu kawah bapa tanya dia nang segi menuang ya agak data tangarinya belaban ke kemari kami tu baru pulari luan tu deh tahana nang ya menuang ya buah rian buah dabai. Ada mogi buah. Mayu ke mayu bansa buah ku dah bisik pada maya tu.
3: Aman. Untuk nyu bersama sambung musim buah asai ku sih tempe ama ku dah harinya nah.
1: Ya mai baru. Asai ke bulan.
2: Nanti sebab setahun sekali dia tu nyu boleh
1: tak tak pada kita.
3: Kedua kali setahun pun tahun ku tahun. Baru dah harinya tampung kita itu ngak kemiri gitu.
1: Ya, amat ke.
2: Sehingga ya teh dah tur petara neh.
3: Amat untung ya. Kita dini amat. Kita boleh musim buah sesuai bekenya.
1: Oh, nyame ngarap ke anda batu anda rengo meh nana. Ya. Eta, kok mau nyebut na.
3: Kak, yang petua ente aku isi nana musim buah yang petua ambek kena rengo. Ana wudu makai buah lensat atau ke buah mutan ngaku. Nau lian nanya banyak getah. Kak, enggak sudah mau.
2: Lepas itu nanya.
3: Getah ada.
2: Kumai kono kamu dah ana udah makai.
3: Ana mak tahu gak makai terus lekat dua ya aku kuang aku nana murang gak pi alaban.
2: Betul apa yang betul alaban tanya manis ne.
1: Ya nama si kesiko nang dah sama gak ta alaban bisi orang tadi. Nak gak madah suah makai rian tang maka ambik kemana ada buah rian tu kau teka. Nang tanya bisi genda tanya natan tu buah resi kesiko deh.
3: Aman. Jangan lihat ke umur kita. Jam 4 gig ke kita baru tanya. Tubuh kita itu nanti boleh nerima. Utai ke mayu penuh buah. Tawa aneh ilah.
1: Aman. Majak NLP ilah tak. Tubuh itu. Ngan tu nerima tak. Nyawa tu. Sikit. Nipah sebut. Sikit tekau. Nipah
3: sebut. Aman. Aman.
2: Nyawa sikit bangga nyari.
1: Siapa? Anah.
3: Apa
2: nak? Banyak macam kau nyamak kak. Lepas maya biar tau kak pelama nyamak tau.
3: Kadang umur kita lagi tu bah. Nah, nak ngawanya. Kasih ke je?
1: Amatnya.
2: Tuai lah. Ngesai lah. Dia tuai ngesai lah.
3: Ya, mata nanti aku dah bisa ngembuat lisin tiga sekawannya. Atau berundian.
2: Kau semangat benar ke tak? Anak kau tak?
3: Kau semangat
2: benar ke tak?
1: Sama. Anak minta.
3: Anak minta. Aku ingat keterimpu.
1: Ya. Okay. Anak gue rancak dulu dah berandang yang tiga ikut dengan itu kita itu anak aku tiga lagi itu ngangang ke pintu lo teh lo pintu lo
4: ya halo selamat tengah hari
1: ya
2: kalom
4: ngalong kita oh ya
1: kamu berita lo
4: berita tu mana Gary pun mana di luar dia
1: Isi nilai keluar
4: lah. Oh, nilai keluar.
1: Nipah dari jenilah.
2: Ramai lah sih nak. So, lebih nipah dari jenilah.
4: Ngai kebula lagi.
3: Kebuli rindak.
4: Aduh, ku yang aja. Malik ke belakangnya. Aduh, pedak.
1: Oh, dan ngeluin mie tadi ni, Flo?
4: Nata juga.
1: Nata juga.
2: Loh, kaki-kaki. Apa perlu ya tadi?
4: Ini tu kau luit aja.
1: Anang luwe teng apa? Amu flo.
4: Aman genya.
1: Aman genya ku ya ga.
2: Udah si bajak sareto flo?
1: Hah? Si kita bajak na flo.
4: Nah ngawak ga kita tiga udah nyebut aku tadi. Bedau nyebut terimpu baji ya. Kita tiga udah nyebut. Kira terima kasih ame. Aku nak dah nyoba.
1: Dah bisa orang muji dia flo.
4: Oh ya, ikhlas kini mujinya.
2: Ikhlas. Belah dada aku flo, belah dada aku. Kau tak tanya dada aku.
4: Kau yang jadi pembunuh aku tu.
1: Kesan ni.
4: Kau memelah dada orang.
3: Tangkap polis lah lo.
4: Ya, baru jaga gawak lo tangkap orang yang kering. Nama penyadik kau.
3: Ya, ada batu. Pelawak kau ke belakang dengan kita enak. Nama penyadik dah.
4: Oh, yang tu oleh pelawak nang kau tau pedih semat.
1: Dan anak lo lumayan kena ketawa nang pelawak nang tak sini.
4: Nah, aku ke salah dah minta ampun.
1: Okay, Flo, gagal sudah di Sibu dulu. Awak kan ramai ke? Hello, Sibu.
5: Hello, Isis. Selamat tengah hari.
1: Terus sikit dah melabok ke tadi.
3: Ya, berita lu. Lu kesuduai lama
4: suara. Lu ngelu kurang lah.
2: Wah, sudah lu.
3: Kata dia lu siya dah.
2: Lu aman. Lu.
1: Bukan bulok.
3: Bukan lu kamunya. Nanti dia kata lu. Apa lu mau makan ku ya? Apa lu mau udahnya lain?
4: Asal nang lu kalah.
2: Lu cinta. Lu cinta makan.
1: Gelak kalau siap macam aku ni.
4: Ya, Malaysia. 5 menit tau.
1: Kurang tak nak.
5: Udah, aku nyawa mana ya.
4: Mahat gisi itu. Udah, nyawa tak nak.
1: Ini enggak nak ketawa.
2: Apa? Aku ke salah. Okay, kau minta ampun ke?
1: Buat anak kalau besar ketawa. Nak dengar nyawa lu
4: siap. Tiap pendek gisi. Kita bengal.
3: Nyawa komen na dalam benar ada ketawa.
4: Jauh mimik dari mikrofon.
2: Jaga. Salah pampunya.
1: Gayari mana di Sibus ya?
5: Gayari kami tadi banget hujan di Sibu di Toisi. Nah, lepas aku ke Taman Angge Studio sikit udah tanya nama basah jalan bat Sibu. Kan udah badok ba puak pasal Sibu ka ko nuju kupis kita tang. Nanti ya tunggak ngagai Sibu Jaya kata skin tadi. Apa yang lagi hujan tang mau udah bermuari. Labak aku dia tahu udah labuh hujan bak sekedak dua di Sibu. Aku nak nyangkung benar bukai bola DJ aku. Nak bola senentang ke di pansa aku sebuah aku dah.
1: Ama-ama. Nyamai anak nyebut ke bukai dengan kita pada arah bola. Ya. Kenapa ya?
5: Ya, nyam aku tu nak nyangkung ke Kapit, ke Kenawit, ke Selangor mungkin. Pejalai aku nak ada kian tadi.
3: Abang Jawa yang muda tadi.
5: Oh, ya, nama aku ambil kunyi Jawa.
4: Lepas tu meribit.
1: Kamu tak bisa terhubung nak daik kena siya.
5: Ketika ke ni nyau ke hari ni ambil. Ujung tengah tu aku nak patut. Aku dah. Tahu. Apa kabar dengan orang menua kian? Boleh Facebook nanti emang nak lembrai berita.
3: Aman, aman.
2: Ni nama nak muka-muka, nama nyari tukang telur eh.
5: Ya, dalam mimpinya saya kau. Rancak mak kita empat.
3: Bok yo.
5: Bok pakai lau saya dah tahu.
1: Ya, anak ada bunyi pun. Uji nak ngah anak dulu kau.
3: Udah
1: ya. Nadai. Awak ke yang rancak ke?
2: Sunyi kita lagi mau kau nadai.
1: Oh, anak sunyi nak. Okay, Cia, Flo, Hatta, Ngana, Ngangau ke bunga kita di Sri Aman. Siapa tu? Hello.
6: Okay.
7: Hello.
2: Sikit lain.
3: Malik mana? Malik wai.
1: Aku sikit nama.
2: Kena sikit sana tu wai.
3: Ya lah, apa bagiannya wai.
7: Kena pula ada lubang tu wai. Ya malik.
1: Oh, lu malik nak. Maliknya dia nama. Malik.
2: Oh, nama ku nama ya Stevina nama ya.
1: Stevina.
8: Jaga.
1: Alu pansut je. Nyawa tanya neh tapa.
8: Kata ku nama tadi mana nama Stevina.
3: Stevina.
8: Wah.
4: Sana Stevia.
3: Nama Stevina gak.
8: Bina. Mana nama.
1: Nama berita Sarita tapa. Sarita kak ku kemarin dah ku nama.
8: Berita mana Sarita?
1: Puji Tuhan.
8: Nak tabar buka kemarin jawa.
1: Nak tabar buka kemarin.
8: Udah. Mana sah kemarin?
1: Udah gerai babi nih.
8: Udah. Nada babi.
1: Nada babi.
8: Nada babi.
1: Oh, aw mana menyok?
8: Aw.
2: Aw. Babi nadai ngungut bisa.
1: Hah?
2: Ngungut nadai ke?
1: Nama ngungut. Ngan nadai ku tabar.
3: Ini kenyal.
8: Oh.
1: Mari kita tanya Nana. Lagi terpansut
8: hujan itu gitu. Lama hujan itu aku dia tahu.
2: Asap lagu ibian nyangat celapnya.
8: Asap lagu.
2: Awal mikir angat.
8: Oh, ngasuh aku dek gari.
2: Nah, ni nemu kuda yang lo ketu kini.
8: Tutu apa wah bisa hujan lagi tiap aku lagu.
1: Nanti diingat ke nyawa tak apa tu mana nanti belagu pelabak ko. Ko nanti kalau diingat cik lagi lagi belagu.
8: Nee. Tindak lawan kita salah. Tindak tomo kita ringa.
1: Nanti tindak tomo. Nanti orang nama jalan tau tu dah. Alun nak bunyi si dulu siap lo.
3: Nanti
1: si dah atas.
4: Kami nak nama utak ketemu.
8: Berkenang ke buah tadi. Atau
1: ana? Berkenang ke buah.
8: Aku. Amai-amai bisa buah kita di Seraman kalau di Betuang kalau di Lubang tu dia tu.
3: Au anyak muka.
8: Ya kebura agi mengkabura, ya ke segi udah mansaunya, ya kedabainya. Nak ganya ngalah hangat. Buah rian mestinya. Sigi saya ke 10 lah saya ke. Tak ada yang jual sigi. Nanti kita ngira ya lah. Setumpuk 4 digi. 4 ke 5 bisiknya 3 10.
3: Oh kita tu.
8: Tak rumah kita.
3: Ya, ini ben ni si kita tunggak ke atas ke aku mayu nyua tumpu-tumpu rindu nak aku mendak.
8: Ya.
1: Ya, sigi bendong ya dia ta. Nada ke salah nuan nemu angge kami kita ke bisik lain hari ke di miri dia kini kuah ke rumah.
8: Tahu nak dah. Saya nak sama deh. Kita kau rindu nya, kau laban tadi aku medak. Site lawak ya ke baru dipedak aku nama tu nguriang dah baik ku dah mansau nya di gulai empu ya. Katanya saya nah.
2: Kau mesti apa ke kuna? Laban kuna pakai Rian, Rian makai tempuyak nak makai. Tempuyak dah baik empok.
1: Bisa saya manisnya, saya manis lemaknya saya ku nih.
3: Lemak-lemak, gulai puso, gulai cabai dah kena naik. Padu ku mena.
8: Kira minta panuak kita itu.
1: Au. Laban sarito, apa sering main ngare apa ini tapa? Ya. Mayu mah peminta sarito
2: papa. Sama apa itu pa?
1: Sama apa? Amat.
8: Au. Terima kasih ya.
2: Amat tahu yang belagu ke kita sarito.
8: Ni tu ke ada sibun, nak monyi tu ke buah. Ambil selampot dunia nuringa buah
2: lah buat buah, ageng itu buah,
5: nada yang itu buah. Pagi tadi makan Rian makau.
2: Ya. Apa kita toke Rian?
5: Makau ningang si data bobongai ding. Kami juga ambil ya di tahu.
3: Ba yang
8: apa?
2: Kami Rian yang kita betul. Benda baik bisa.
5: Buah dah baik kak kungu mai ngapa tu si bola. Ate ambil habis saya. Nanti kita tengok dari terbantu benar serangnya pihak kuaku deh. Abu Rian yang bersibu jaya dia bisa. Bapak Sal, Bapak Makik Kenawit pun bisa. Reka yang pun umas yang nak kaku ngumainya terlalu pahit. Nak kaku ngumai. Ya mudah lah butuhnya temu tua berga deh.
1: Ya, amat.
5: Ya, ate ambil nanti keempat deh sekali. Uli ya gada beli menigai-igai RM10 deh. Ya, dini deh ngiga.
1: Amat.
5: Dunia kita tu aja. Buat dabai ngau. Buat dabai Abu Rian ke nak. Dibeli ngau cara timbang. Pansur kita di Sarawak atau di timbang maka mau tanya.
8: Di Sarawak aja.
2: Ngau ke kulit-kulit
5: Basi Bu Jaya dia bisa.
1: Di Sibu. Nasi ke menua ya, nyamayu.
5: Bukai nama laban orang ke berjuwa. Okey orang Sibu dia tahu sida hari ulu nyekia. Awalnya meh utainya bakal lauk bakal bulu papas buahnya daripada kita nama di Sibu nak nemu nadai nadai kebenar tiap orang ke pedagangnya ada menua-menua bukai kia
3: tidak ya mai
2: import export deh.
5: Ya meh nak ke ngumai nyenyu puah maka buah bula puas maka buah nak kau dah dini maka bisa duit belama beli buah
3: sama kayaknya pun dia rempun ya
5: nanti kita nak nama kamu ni kita madah ada rempun puas nak kau dah nanti dia ada beli nak dah punya puah medak melebok kita kena
1: dah mata ni tiang hari kena nanti ya.
5: Adi ni sian manganya bisa bramanya kiruah kebuahnya brama.
3: Aku lepas utainya nadai tunggak kemiri gitu. Ukai ngumai nadai bunyi kulus ya. Pama orang nak datai menua dia Allah nak makan buahnya. Lemau ku dia tu meli ke tim-tim bang kilo. Lepas kita nak nemu ke isek di dalamnya. Mana kan lah. Nyamai ikut meli. Au eku dah dibuka, dah tepuk, dah berkontina. Puas ke hati.
2: Mau ke beli. Ya. Nanti ku nyalai ku sikuk. Nanti kita makan tadi dah. Ada nanti agi berigenya, agi ngau Papuang, agi ngau kulitnya. Kau kau makan nanti dah pindah ke agi kontainernya. Dia, apa dia ni lo? Alu nak nak tegau kau yang, nana mau nana mau nyawa kini.
3: Engkau miliannya tadi,
2: nak
3: milia sidak yang melehnya
8: kita medak.
3: Laban terlebak kena ke utainya, ada timbel datang utainya ada peram, nanya mai ya, utaba.
2: Mana nyama ya, lain nasi.
5: Nyawa, jadi banyak nyawa bayar kami.
1: Tak kira nyawa ya.
5: Kau dah tanya, kau
1: pun
5: tina, kayak pamua.
1: Sagi
5: enak jampa nek kebuah riyan.
1: Sagi enak jai karena
5: bukai ga pada
8: hari parku makarian pamua.
2: Oke, amat kasih balas sacigo.
5: Kak ya, deh. Ya rete ku aku tau kai to lu mengja ke pamuanya. Ante ke spiaknya ge bisa ulat-ulat tenya. Nah, spiak to ge badah. Nama ngira ge empa me kapak ku kira.
2: Oke, ya ge makai sih. Bam ge jadi aku deh.
5: Apa pengekak ya?
1: Ama apa pengekak ya? Bekal kawan kami kemarin dah cia. Bekal kawan kami kemarin dah pulai pan. Tajak nyam atau pampok me nyam latinya.
5: Nyam mata nyupak di panduak nyamai.
1: Panduak nyamai. Ya, nyam bunyi ku ya. Pampok kenya nyamai. Nya ni buah kira kira ku yang tidak panduak. Ni buah sebut gay segi nyam. Nang segi aku.
5: Degi gak ku orang ngai makai ke ya ke kelalu mayu ngai makai utame nada saingan ku deh.
2: Aman.
4: Dengar lagi. Ku ngai makai rian.
2: Ngai. Oh. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai.
4: Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai.
1: Ngai. Ngai. Ngai.
2: Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai.
5: Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai.
4: Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai. Ngai.
5: Anak tengah ambil peluang mendak dan pun nak balik bakir lah.
4: Sehati ni kan sih. Saya pun minta
1: lagi kita dulu ke cerita buah kita yang sebuah.
5: Ada tu nak buah ni korang?
1: Nama.
3: Buahnya.
1: Abis jam kita itu lagi. Lagi mau bisi ceritanya lagi. Okay, awak ke kita terus ke program kita. Angela tengah hari itu terus ngah program kita Ninja Sarawak tu. Lalu kena ngapun ke Ninja Sarawak. Terus ngah ke Limbang kian meh. Lebaran dulu ngah ngau kian tadi deh. Ngerana jalan kita sebuat. Kena.
2: Tahu.
8: Karena lepas ni.
2: Terima kasih. Okay, terima kasih ya Ben. Lagi aku melanja di Ben. Melanja lagu meh. Au. Kini, hanya deh kena yang ngepun ke awak Ninja Sarawak kita yang ngkup ke tengah hari tau. Aku mai kita ninggal ke dulu siti lagu hari Pipi Chloe. Sebenarnya kita ninggal ke teaser dulu.
6: Ninja Sarawak, lagu peminta antar station. Tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari. Jangan lupa ketika lebaran. Minat lagi, YMMM.

Dim pun si kau aja. Ari PB Chloe. Jadi terima kasih kepada pengelola program kita ya. Isi di Kuching yang Ibian di Seraman, Lucia di Sibu, Floyd Bintulu, Ngau Atta di Miri. Yang tidak tinggal megang gaya bala peninggal kita. Kepasih tinggal kita bawa Ninjau Sarawak. Sebab bakal kesan itu 21 bulan 6. 2026 ngajak ke kita gerai magang. Jadi sama hari apa yang mempunyai magang selamat hari pengadang lagi kita ke Gintu Pengadal sehari itu. Jadi FM 104.9 MHz YFM Limbang sekali itu dekat berkongsi ke berita sekedar aktiviti buat menua utara Sarawak kita gitu. Jadi ketubah aku dekat ngepun ke engkau berita kita dekat perkara yang tabika kemas siap nyapai 70%. Jadi perintah berbendar dekat ngerembai ke ekses ngagai pelajar tumbuh namit di menua pesisir nengah pengawak ngagak taskal kemas baru di pekan mendamit ngau ungkus urung RM900,000. Jadi nitih ke sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah, projeknya udah nyapai urung 70% penyulut dan menua ngasai ke pengelawan urung 15% hari timpu hasil. Jadi projek tu sebagai hari tiga pemansang premis kemas di pelilih menua Limbang, tinggal dua buah tabika kemas enggau sebuah taska kemas. Jadi sebuah lagi tabika kemas dekat digagak di Lubuk Tuan, lalu sebuah taska kemas di Perambu di Bandar Limbang. Jadi Dato' Hasbi nyemetak madah ke perengkau guna pelajar tumu berguna amat dikenak nempau lah. Ngelala potensi diri serta ngangkat ke pengelandi asas maca nulis enggau ngira kelebih lagi ungkup nembiak di menua pesisir. Ia megak madah ke mendamit ngembuan potensial besar dalam sektor dagang temui dengan pesta mendamit teka pengerami mendamit nintiang tahun. Jadi dulu lagi harinya ia ngulu pengerami nangguh lica motivasi pelajar ngau lica ngenegap ke community. Kulanduk baru. Dulu lagi harinya ia ngulu pengerami nangguh lica motivasi pelajar ngau lica ngenegap ke komiti pemansang ngau lica pengelikun genturung pendiau JKKK kediatur Sadia Limbang. Jadi berbangunnya Dato' Hasbi Madaka mendamit ngembuan potensial kebesai dalam sektor dagang temuai nengah pengawak ngatur pengerami teka pesta mendamit kediatur rintiang tahun lalu nyedi siti ari batang pengerami di pelilih Limbang. Di kenuk kaya, pengerami itu ulih mata penatai temuai dari serata Pulau Borneo dengan pengawal ngatur lomba bot laju serta bermacam aktiviti ti disediakan. Di pengeraminya mujur mata lebih 132 penyerta dari Brunei, Sabah, Sarawak, Enggau, Labuan. Di kelimpah mantau nyungka ekonomi menua tu dengan aktiviti berdagang serta bansal berjual. Jadi berita teka pekal kita tiga dua terdekat dikongsi ke Radio Limbang. Ianya SEB berguna kerjasama peranak dikena mutar penanggul bekal karan di Limbang. Peranak di Limbang, kelebih lagi kandang menua Batu Danau, dipinta merik kerjasama ngagai Sarawak Energy Berhad SEB dikena ngurang ke penanggul bekal kuasa karan ke Majak Nyadi. Di nitih ko kaban kunsia negeri Batu Danau, Dato' Paulus Pelgumbang, siti ari batang kebuah pengawak ngacau ianya pun kayu ke ditanam berbaruah jalai tali karan ngambil ke dan ngau daun ia neguk kebel kelebih lagi maya hujan. Gayanya majak mar lebuah sekedak peranak menuanya ndak ngemendar ke kontraktor SEB berjalai ke pengawak nebas kayu ngau nebang kayu. Ko ia nerang, tebal lagi tiang ngau tali karannya bak kandang nur rizab jalai nyalai pengawak ngintu berguna ke diberi jalai.

0: kelimpah harinya nanam pun buah kebesai bekerian enggau rambutan abak baruah telikaran mega nambah ke risiko bekal karan terjanggal. Di penanggul kuasa mega tau nyadi ketegal utai bukai beke jelu negu atau ke nengah kabel kuasa. Jadi berindah ngonya komuniti dipinta ndak nanam pun kayu berbaruh jalai telikaran serta merik kerjasama penuh ngagai SEB ada kena nentu ke bekal kuasa lebih tegap serta terus dilimbang engau batu danau. Jadi bila peningah perkara tiga tidak dikunci kaku ianya 173.65 juta ringgit projek jalai akses ngagai Limpaku Pinang negap ke rentaian infrastruktur menua pesisir. Di upis parit dengan tali AI DID Sarawak udah ngatur kick off meeting engau pengerami nyerah ke tabel projek jalai akses ke Limpaku Pinang bagi menua limbang Sarawak ngagai kontraktor ke udah diciri Hexa Trend Sdn Bhd Dito. Jadi pengeraminya diatur bahawa upis residen limbang lalu bercemen ke penolong direktur kanan unit engineer bertanam bertopik dengan infrastruktur menua pesisir Insinyur Faizul Abdul Wahab. Jadi nitih ke penerang projek TIK dibantai ke penyandiang penemu konsortium Malaysia di Arika Keliang Jongga projek tu di inisiatif Perintah Besar Nengah Opis Menteri Pemansang Menua Pesisir anggau kena menua KKDW hari baruah program jalai menua pesisir ada kena ngenegap ke rentaian infrastruktur pemuan di kandang menua pesisir Sarawak. Di projek tu ngembuan tuju dekat yang dia ke penyambung strategik arti dekat nyambung kampung Bolantak, kampung Limpaku Pinang, sekolah primary kebangsaan atau ke sekolah primary Limpaku Pinang engau kandang lingik ngagai jalai besai nuju ngagai bandar Limbang. Jadi dia tu peranak menuanya agi berpanggai berperengkau pengangkut sungai nengah Sungai Limbang dikena ngelawak bandar Limbang ungkup aktiviti ninti hari nyengkau servis pengerai engau meli barang ke digunau. Ini projek kebungkus 175.65 juta ringgitnya diperambu dekat diperjalai ke dalam tempoh 156 minggu. Di pengawak ngaga dekat berengkah kena 15 Jun 2026 lalu di pelabak tembuk kena 11 Jun 2029. Di batang skop projek tu mungkur pengawak ngaga jalai belakin pemanjai 14.8 km nitih ke standard JKR R3 serta mega ngaga 3 buah jambatan konkrit tegap. Nitiah kepenerannya, rega enti udah temu ilak, projek tu dikharap ke ulih ngangkat ke tikas penyambung rentaian jalai aluan bak kandang menuanya, lalu enggaunya nyadi penyungkak pemansang sosioekonomi kandang menua nyengkaum sektor eko dagang temuai, pemansut pengawak berikan kelimpah hari nambah ke akses ngagai infrastruktur enggau servis mensia mayuah kemana lagi ungkup komuniti kandang menuanya. Di projek itu mega dikharap boleh ngerapit ke serka antara menua pesisir engau negeri serta meri penguntung timpuah panjai ngagai pengelantang peniau rakyat di Limbang. Jadinya berita kita ketiga, jadi berita kita keempat, ianya berita kita di Lawas. Jadi Raja Sungai Lawas perkara narit ati Beyond Waves and Beat Dance Rhythm Festival 2026. Ianya gelar Raja Sungai Lawas hanya di batang pengawak dalam Beyond Wave and Dance Rhythm Festival 2026 ti diatur bak tebing air lawas kena 20-21 hari bulan Jun tu. Ini pagi perahu naga ngempuru ke Timur Sarawak Sabah ngebrunai Darussalam lalu ngaunya ngenegap ke lawasnya di palan dagang temuai lumba ngemain di Pulau Borneo. Jadi Cemen Pengatur Liao Chin Aik Madah kategori Raja Sungai Lawas ngempuru ke champion kategori 18 ikut urang berkayuh menua tu engau kategori terbuka dikena nentu ke champion majority. Di sepenyampau 14 tim dari Sabah engau 5 tim dari Brunei penyerta pekitu. Di penguat tu Ukai Semina ngelaku ke lomba engau main perahu naga tang mega ngenegap ke kawal engau kerjasama komuniti antara garis antara menua di Pulau Borneo. Kelempah hari lomba perahu naga pengalaman itu mega bisik mandang ke aktiviti main asal seni pemerindang pengawal dagang ngau aktiviti recreation nanti dikharap oleh mata beribu ikut temuai hari dalam ngau luar menua. Jadi nakaknya dulu berita teka perkara nanti dikongsi ke hari Limbang. Jadi tahu ningal ke lagi nanti nyemak bisik awak lagi tahu kita nampuang baru lagi. Jadi boleh baru kenuan sih.
1: Okay, Hana, terima kasih ke Berita Nuan. Lalu tu terus ngagai Miri. Kena tai ke sekedar berita ke bisinya di Miri. Ngagai Nuan ta.
2: Okay, jadi sebenarnya aku berkongsi nak mayuang ku lagi si bising lima itu. Tan jam 4 ku macamnya lagi awal lawan mimet jauh. Dengar lagu lama kita awal si tek. Okay. Lagu hari Edward Pusah, Jakob Perangsang, Nuju Semua. Dah tak okay, aku berkongsi ke info kau kita.

0: Ya, baginya ke tadi lagu kita bakal ke tengah hari tu Edward Pulsa Jakob Perangsang. Selamat tengah hari sekali lagi. Jadi boleh aku DJ Atari YFM Miri Sarito dekat berkongsi ke sekedar pengawak ke bisik udah nyadi serta benung ya diatur di kandang menua Miri. Jadi ke Teruk Batu aku berkongsi ke sitik pengawak ke udah mujur diatur ke Maret 20 hari bulan 6 2026 ianya sepenyampau 200 ikut orang dagang taska ngau tadika penyelia pengajar ngau pengibun ngambil bagi dalam program penguasa orang dagang ngau pendidik tumu nembiak mit te nyadi ba auditorium pustaka Miri. Jadi program tu diatur opis pengerai sosial Miri PKB ngau upis pengintu pengelantang pendiau serta disukung upis pelajar pelilih Miri subis ngau baram upis kemas ngau upis penyerakup bagi menua Miri ngawal pengari hari 62 taska private 74 tadika private ngau 64 penyerta hari tadika perintah hari baru JNPAS ngau kemas antara pengawak atau ke pengawak program ianya berarti ke status penumbuh anak mit cara antropometrik ya cara antropometrik kebetul interpretation carta penumbuh selain kelimpah harinya nyedia ke pemakai ke berpengerai ngau aspek penglikun facility program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke kompetisi ngau profesionalisme pendidik tumu nembiak atau pengajar nembiak mit dikena ngenegap ke aspek pengerai pemakai ngau pengelantan nembiak mit nya pengawak kudang buju diatur kemari bahwa auditorium pustaka Miri. Jadi kedua sarito kebatan yang dah program tu program My Lesson B2 ke diatur bahwa Dewan Datuk Permaisuri Miri ngau kira kurang lebih 1,000 ikau sirak ke ngau program tu lebih lagi Raban B40 nembiak sekolah ngau peranak ke bedau bisik lesen motosikal. Jadi program tu dipejalai dengan kerjasama Upis Perintah Pengangkut Jalai JPJ ngembuan tuju dekat mantuk sidak ke ngau program tu ngulih ke lesen motosikal ngau ungkus ke murah lagi dengan subsidi perintah sepenyampau RM500 kelimpah harinya yang dia ke bayar peserta atau ke bayar sidak ke ngau program tu semina RM250 nanti dibanding ke ngau ungkus ke bendaria urung ya RM750 au. Jadi antara programnya ianya merek penerang berkawal ngau penglikun jalan alun pemesai guna ngasi ke undang-undang tagang ngawal diri buat aktiviti atau ke pengawal lumba di endak beradat serta ngena application MyJPJ. Programnya dipenyadi yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin di Mega ngingat ke sidak ke ngawal program atau ngambil ke berjimat depan motosikal seruran ngena helmet serta ngemerat ke penglikun lebuh depan motosikal. Ya, pengawal ke benungnya di Sarito pukul kira pukul 8 pagi tadi sidak tu berengkah. Jadi info ketiga ianya berkawal ngau Carnival Budaya Taste of Borneo 4.0 ya ke dekat diatur kena 1/12 hari bulan 7 tu elak bak palan kereta terbuka Boulevard Miri ngau 7 nampak rekod bub rekod Malaysia ungkup kategori pemaduk mayu gerempung etnik nyerta pengawak berbaris ya. Jadi program ke diatur komiti Test of Borneo 4.0 tu mengukur 32 bengkah 32 buah gerumpung pupu bangsa di strata menua Sarawak ngau Pulau Borneo 4 buah sekolah secondary di Miri ngau delegation budaya dari Yunnan China antara batal pengawak ianya pengawak berbaris Test of Borneo kena 1 hari bulan 7 atau ke 1 Julai adanya program seni ngau main asal tari Borneo kena 3 hari bulan pemerindang budaya antarabangsa pengerami nyanyi sempekat berpangan serakup etnik ngau pengawak nyanyi mengeri berpangan atau ke MOU antara menua antara Miri ngau Lijiang China. Program seni ngau main asal tari Borneo tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, lalu pengerami berjadi ke Test of Borneo 4.0 kena ke 4 hari bulan 7 tu ilah dekat di penyadi Premier Sarawak. Jadi carnival tu ngembuan tuju dekat ngelaku ke penyelai budaya Borneo, ngenegap ke penyerakup komuniti pupu bangsa serta ngerembai ke rentayan kerjasama budaya ngau dagang temuai buat renggat antarabangsa. Nya info tiga-tiga. Jadi keempat kena 28 hari bulan 6 minggu, ujung minggu tu ialah minggu sitik dagi ianya program Walk in the Park dekat diatur berizab rampak menua Piasau Miri ke diatur gerempuang taman rampak menua Kem Piasau. Jadi program tu dibuka ngagai mensia mayu ngau peserta ke Bengkepuruk pintu barat blok ofis rizab rampak menua Piasau urung yang pukul 4 lemai sebedau aktiviti berjalan kaki berengkah hari 4.5 lemai. Jadi antara aktiviti program ialah ianya berjalan berplasar ke penyedar rampak menua tik merik awak ngagai peserta semak agi ngau rampak menua rizab serta ngerapit ke kawal komuniti ngau program untuk mengkat ngembuan tuju dekat merangsang komuniti ngawul direk dalam pengawak ngintu pesaka asal serta nyukung pengawak ngetan kerampak menua. Ini apa info kita keempat. Lalu info ke penuding Siti lagi berkawan dengan pengawal nyanyi sempekat pemerhati hati MOU antara Maxim E-Hailing Malaysia dengan Bulan Sabit Merah Malaysia tak diatur di Miri untuk dikena ngedegap kagi kerjasama dalam program kemanusiaan dengan komuniti. Jadi kerjasama strategiknya mengukur Maxim Malaysia dengan Bulan Sabit Merah Malaysia Cabang Miri dengan isi abatan dalam tukuh program ianya merik darah nyerah ke belanja nyedia ke pejalan nak berbayar ngagai penerima kelimpahannya volunteer merik derma merik darah pemerik darah ngau staf Bulan Sabit Merah Malaysia Miri serta megak perambu berjalan ke akaun pengangkut korporat khas di kena nyukung servis kemanusiaan. Jadi program tu ngembuan tuju nambah ke akses perengkap pengangkut ungkup aktiviti pengasih ngenegap ke penau operation Bulan Sabit Merah Malaysia Miri kelimpah ngelaku ke budaya volunteer ngau tanggung pengawak ramah korporat kelimpah rinyak megap pengeraminya udah muncul kebatangnya di penyadi yang berhormat Datuk Seri Datuk Seri Lee Kim Shin hati belakang mata ke pengawak nyain MOU ngau pengawak nyuak ke replika cek ti nyadi kelahi kerjasama sektor awam untuk ke sektor perintah ngau private ya private dalam ngenegap ke pengelantang pendiau komuniti hanya ya info kita ke penudi ungkup ke ngali hari tu udah kuisi.
1: Okey, terima kasih atas harga berita ke dikongsi kenuan ngagai kita sebuah serta peninggal ke mana yang ke awak kita ke sekali itu tak. Jadi sebedau terus ke ngagai ninggal ke berita di Bintulu Sibu dengan Sri Aman lalu tu kami di Kuching dulu nyelepak di Tok Nef lo sia ngau atapa harapkan dengan mana nyelepak tengah-tengah kita. Okey, sudah berkongsi ke berita hari kami di Kuching di tu lagu Ari Joni Aman Keliang Tembawai.

0: Ianya lagu hari Johnny Aman kalian tembawai sikuk hari penanyi ke bisik datang merindang gau pengawak atau ke pengerami ngilian tika gawai dayak peliliah luban tu kena 19.6.2026 tu tadi buat rumah Joel Nangasan lubu atu. Jadi tu ngena ngong lansak berkau ngong pengerami ngilian tika gawai dayak peliliah luban tu kena 19.6.2026 tu tadi jadi ngau tu merit terima kasih mayuh-mayuh meh ngagai sedai ke bawa rumah Joel udah nyambut penatai kami sebuat dari YFM di Kuci engkau YFM Sri Aman lalu minta ampun nanti mak bisik pengurang dari kami sebuat lalu ba pengerami itu ngenang berkawal engkau pengerami itu mega pengerami ngilin tikai gawai dayak peliliah lubaan tu tu tadi di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Husin Lamoh ianya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa industri engkau beranak ke pokok Sarawak ia kemega kaban kunsi negeri N 34 batang air lalu disembulang ke engkau yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoy kaban Parlimen P203 Lubuk Antu jadi bawa pengerami itu mega bisi mega datai hari upis-upis perintah agensi Sida Bengulu Kuansela lalu hari YFM juga bisik Maya Pengerami itu tadi ke bertuai ke pengurus YFM Monica Midi jadi Maya Pengerami itu tadi bisik juga ditabur terus hari Facebook YFM terima kasih meh ngagai kita ke bisik meda pengerami ke bisik diatur berumah Joel Nangasan Lubok Antu tu tu dia tu sekali lagi kita mendiang ke jaku hari yang berhormat Tuan Roy Angau anak Ginkoy kaban Parlimen P203 Lubuk Antu.
1: Pihak nuan pihak dari bisik minta JKK ga ngau biro nuan paham kadang-kadang JKK tu diperlukan kita kena kita ngatur pengawak kita dari empu di rumah panjai. Ngau tu aku ninggal kenuan untuk JKK 20,000. Untuk biro nuan, biro wanita aku merek 8,000. Untuk San Panjai tu aku tadi. Ngau San Panjai, San Panda tadi. Bisa itu tu rumah San Panda. Kata ya tu rumah San Panda. Ngau boleh San Panda. Ni ada. Ana menda aku tadi. Hah? Angkap lagu ah. Nah, gelakang. Ngato aku merek San Panda untuk JKK sidak ya 15,000. Ngau biro wanita JKK San Panda 5,000. Jadi asal aku nya aja.
0: Ianya tadi jaku hari yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoy Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi tu mega genang jaku hari yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamoh Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri Ngau Meradak ke Pokok Sarawak ia kemega Kaban Kunsi Negeri N34 Batang Ai.
2: Aku nambah ngai gad MP tadi JKK break ku 30,000. Gerempung ini lho, lho komplain aku. Nadai capak, nadai pinggai, nadai tabak, nadai tawak. Aku datai dokan main, ya aku minta tabak, minta tawak. Yang sana yang lainnya minta dari aku. Kak pernah merik 10,000 ya. Kena akaun JKK. Tang leban rumah San Panda. Nggak jadi aku nak bagi badak kan. Ya. Tang leban datai itu. Aku merek JKK Nuan 10,000.
0: Ianya tadi jaku hari yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Husin Lamoh Sapit Menteri Dagang Temuai Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pokok Sarawak ke Megak Kabar Kunsil N Negeri N34 Batang Air nyak berkawal ngau pengerami ke bisik diatur yang pengerami ngilian tikai gawai dayak peliliah lubuk antu kena 19.6.2026 tu tadi bawa rumah Joel ngangasan lubo antu. Jadi berita ke sekali itu nguya ngagai Siti Pengawa ke diatur kemari. Siti Pengawa ke Cukur Rami enya Pengawa Aniti daun 2026 ke BC diatur Berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Renggat Sarawak 2026 kalai ke sekali itu Pengerami atau ke Pengawa Niti Daun tu dipasuk 114 kontijen di mandang ke mayu macam budaya komuniti Dayak Aris Lampur Sarawak. Jadi tahun tu BC 15 kereta berias engkau 99 kontijen kenyengkau meraban etnik minoriti ianya remun engkau Tagal pihak megak kontijen Ari Utara Sarawak BC Nganjung kontijen ke sekali tu nyengkaum Ari Lawas Miri engkau Kandang Menua Ulu ke BC Limpang serta Berjalai jauh di kena mujur ke pengawaknya lalu mandang ke budaya komuniti Seda. Jadi berketuk pemutus kontijen ke BC engkau Niti Daun kemari ekalai kategori Orang Ulu ke jadi champion Ari Persatuan Wanita Kayan Sarawak PWKS lalu Naib Johan Persatuan Lun Bawang Sarawak PLBS ngau ke ketiga Persatuan Tagal Okolop Sarawak PTS lalu kategori Bidayuh jadi champion nya Ari DBNA Cawangan Semerahan Naib Johan DBNA Cawangan Wanita ketiga Persatuan Kemajuan dan Kebudayaan Asar PIN Yawa lalu kategori Iban champion ianya kelab kelab budaya kelab belia warisan kreatif Taman Samarinda Naib Johan ianya Ari Rumah Minggat Nanga Bawai Dun Pelagus jadi ketiga ianya Ari SDNU Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Kapit. Lalu bak kategori kereta berias champion Ari Kumpulan Kebudayaan Kampung Gumbang Bau Naib Johan Semban Ari Semban Ring Lady pemega ketiga gabungan orang asal Semarahan GOAS awaknya pemutus kontijen ke bisik ngau niti daun kemari. Lalu pengerami itu di penyadi Premier Sarawak ianya Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke bisik berjadi pengawa niti daun Berserimbai ngau pengerami gawai Dayak Renggat Sarawak 2026. Lalu berita ti ketiga ke sekali itu ngenang berkawal ngau berita 76 ikut orang bak dun setakan dan nerima cek grant bungkus 313,000 kalai duit dekat diberi ke JKKK kena berjalan ke aktiviti bagun turun pendia sidak lalu ceknya disuap ke Kaban Kaunsel Negeri Setakan Dato' Hamzah Habib Ibrahim kalai yang nangkan raban JKKK ambil genap belanjanya ngau mana awak kepulai ngagai penguntur rakyat yang megak madah ke tiap pengawak patut bisik digagak ke surat serta minute meeting ngambil ke duit ndak pantis lalu pengawak nyuak ke ceknya diatur kemari ba pusat khidmat dun setakan. Hanya sekadar berita ke dikunci hingga kita bawa ke sekali tu Ari Kuching lalu kena terus ke berita kami bahawa Ninja Sarawak tu terus ngagai sidat di Sibu. Di bintu dulu meh Sibu nunggu dulu ni cia. Anak-anak kau dia cia. Dengar dia pulau.
3: Ya, kadang dengan anak Lucia ni. Nam bunyi.
0: Isi tak segi, isi tak boleh lagi.
4: Baik, anting aku nak sempat lagi pun pergilah. Tengah hari
3: risau. Anaknya pergi sempat. Anak ringan. Anak bisik lagi, udah tak lagi, udah aku lagi. Mel. Okey, jadi sudah berkongsi, sudah Lucia majak ringan. Okey, sudah berkongsi ke berita. Kita
4: berperin. Malah fitnah, tak
3: nak. Aku nampung.
4: Tak ringan sampai pagi, pagi tak tarik. Ingat, lalu ngagak tepat-tepat.
3: Anak kenyal. Okey, cerita ni berseri main dengan hari apai. Okey, kita ingat ke lagu hari Alexander Peter atau apai.

0: Yang terus ke berita kami ya, Riwayat FM Bintulu bawa ninjau Sarawak kita ke sekali to. Jadi ya keterubah atau peningah berita kedekat dikunci kaku to. Dia madah ke sisa smart at Bintulu. Udah nyadi sitik pelasar ya, bak pengawak ngedegap ke kelebih lagi bak pengawak ngurus ke uras ya ke meruan bak komuniti di bagi menua Bintulu. Pengurus besar upis pemansang Bintulu tau ke BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari madah ke fasiliti tau di kemansang ke ari program ya ke dikumai towards zero food waste, lalu tujuh program tau ngambil ke uliahnya di palan pelajar ya lebih lagi ungkup komuniti biar megak latih ngau megak mandang ke teknologi serta berkeni muai terdah pemakai serta utai ya ke uliah diguna baru tau ke di kitar semula ya. Jadi yang madah munyinya lebuah berjadi ke fasiliti sisa smart at Bintulu ya. Kelebih lagi ya ke diatur bak permis Persekutuan Persatuan Wanita PPWS Pelilih Bintulu Tatau kena hari 3 atau tadi. Lalu berindik ngonyak megak peningah BDA merambu dekat numbuh ke siti agit palan kelebih agit palan dor ngatur uras kelebih agit uras komuniti di palan komersial Medan Jaya dalam timpuh ke semak dikenak ngerembai kagi akses komuniti ngagai perengkah guna ngatur uras ke lebih sistematik serta mesra komuniti ya, nya berita yang keterubah dikunci kaku. Lalu berita kedua atau peningah pengawak yang ke bisik diatur Sarito ya 21 ribu 6 dia madah ke upis kebajikan masyarakat Sarawak ngau kerjasama pejabat belia dan sukan bahagian bisik ngatur pengawak ke dikumai program Inspire I Talent peringkat bahagian 2026. Entik kemari bisik diatur di Miri nyari Sarito ngagai Bintulu ya 21 ribu 6 ia ke diatur ba Dewan Suara Bintulu ya kudah belabuh diatur pagi tok tadi ya. Jadi ya tujuh program Inspire I Talent tok diatur Nur Ngiga orang ya ke timpang peniau tau ke OKU kelebih lagi sidak tok ya ke bisik ngembuan bakat tau ke pengelandik ba lomba main ya. Jadi atau tujuh program to diatur hanya ke diatur pagi to tadi. Pihak mega Siti Dagi pengawak ya ke bisik dekat diatur berlabuh pukul 2 atau lagi peningah yang kena Sarito ya 21 ribu 6 yang pengawak ke dikumai majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri ya ke dekat diatur ba auditorium arah 1 Menara Kidurung Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarito ya tau ke ngalih hari tu lagi pukul 2 tu lagi. Jadi temuai ke di Pebasa ya ke bisik dekat datai bab pengawak tu ianya Menteri Besar Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pihak mega Premier Sarawak pun bisik dekat datai bab pengawak ya ke dekat diatur pukul 2 tu lagi. Okey, nya isi pengawak tau ke program ya ke dikunci kaku bawa ninjo Sarawak hari Bintulu Sarito. Okey. Boleh baru ngagai
1: Noan. Okey. Okey Flora, terima kasih ke berita Noan. Jadi itu terus ngagai kawan kita Lucia.
2: Ni nanti ya. Baru kita nak. Oh, terima kasih ya ni ada aneh. Oh, bahana gua betito ada aneh nak ingat kena belakang bani tu. Kenyap dia di apa utara dia ni. Nyepai kau dia ambil yang tangga pengawal aku ya. Aku dah isi.
1: Nau, hanya aku nak muni aja.
2: Ujian saya sebut dah baru, saya sebut flow, berita kepenuhdinya. Hari Pelabuhan Persekutuan kepada nama aku ya.
0: Ya, Lucia pun ingat.
3: Agak BDA tadi. Agak inspiration I talent kata
0: saya. Dia nya
3: 21 bulan saya ya.
2: Si tidak agak berita kedua.
3: Ya aja.
0: Hah? Ya.
3: Ya king aku BDA go I talent nya aja.
2: Ya, media nya lupa pulang. Ya lu nak ingat.
3: Aku tu benar merti ke MCR kereta ngari tua tadi ya.
2: Ya ke?
1: Alu orang disebut. Betul. Alu
2: MCR. Alu salah no. MCR.
3: Amat. Tidak salah MCR. Kemana MCR ku? Gagau suara tadi. Suaranya kena no.
1: Sudah tuh. Oh, benar mending yang keluar siangnya okay, ketanya lagi. Hmm. Tuh dia kamu pendiang telegi.
2: Ada mayu angkat aku telegi deh. Aw, minat kamu ini angkat tata aja. Nemu aku dia tata aja. Jadi nyawut nong kuam.
4: Makanya orang ketemu ya, ne tua beranda betitu, ne
2: nak. Kita tahu kengah berdua yang kawal. Iku kari kengah berdua yang beranda.
1: Jadi cikgu tu benar kan tu mana cia?
4: Mana anda kuam?
1: Mange si cikgu risibu.
2: Nang mai ui minggu.
1: Entah berapa murid-murid.
2: Kena ngeluncian.
3: Bapak kau, agaknya pun kembali belum mana murid apa bapak kau.
4: Nanti TSP lah kau, lah bapak kau nak ingat untuk pada ke floor.
1: Dua kecewa.
4: Ingat dek, ingat kita aku tu benar benda Tunisia bergulai ngau Jepen, nyanyi aku sungguh. Nyanyi apa kau?
1: Nyanyi. Alu limpan, dengar dek ya.
4: Aku nanti kau on mic-nya lagi, ngai kau ranya gol, pak aku.
3: Ia jerawah ya, kerana nyanyi.
2: Lagi kak kita lima out siapa yang main lagu tu.
3: Udah ya.

0: Nya lagu kita tadi say hanai ta flow ngas di bin. Ujung hari nang aku dek ngomai kita balari kau ya nama kita mereka.
1: Jom Rudi main lagu yang tadi cia.
0: Siapa ngomai say?
1: Jom Rudi kai.
0: Ferengian
2: nah berita ya di
0: nak jauh lah gula batu ku nak nak berengi sih salah ya
1: oh kira kena rugi mana
0: nak rugi gula batu sih enggak merugi itu kapan salah oh jadi berita ke dekat di kunci ngabala peninga pemegak kita lima nak ke Aris Sarawak ke datai dana bulan tujuh oh, jadi sibuk lah jadi tu rumah ke tahun tu tahun 2026 belak ngingat kita ngai ke bengap dini nunga turis Sarawak kuih lah tau ku nyebut bersibu di tau deh oh, mayu program peninga 20 hari bulan yang tu agak 22 hari bulan 7 lah 2026 Nuria bak dataran tuan-tuan ku Haji Bujang di Sibu di tau ngau ramai jakuk Sarawak maju makmur lalu bisa beberapa itik program kena masih besar dekat diatur ke terubah ya ianya Unity Walk kena 22 hari bulan 7 2026 pukul 6 pagi Nur ya bak dataran tuntungku bujang di Sibu dia di pelabak ke bisik 10,000 ikut orang ke datang ngau berjalan berbalam mayuh tu ne udahnya Town Hall Ari Sarawak dekat diatur muak ke lemai pukul 2 ngelari Ba Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud ianya Ba University Teknologi Sarawak UTS ngau muak ke malam ke 22 hari bulan 7 bisi pengawak ngempuruk ke Mensia Mayu nyerumak ngau perhimpunan Hari Sarawak ngau konsert rakyat ya maya tu nasi gek bisi dikangau orang ke Merindang lalu maya megak program-program buka diatur dalam tempoh 3 hari 20 ngagai 22 ya 2 hari itu ianya bisa pengawal berjual ke pemakai Ngawiru bisa majlis kesyukuran diatur ba Masjid Anur ngau masjid ngau majlis kesyukuran pengarap-pengarap bukai ba menua kita di Sarawak di tok ya au to ba bulan 7 ke dekat datai aku ngelansap mimbit meh ba dalam adanya Sarawak kita ke tengah hari tu angkai si Flo Hana atau ngibin kan beli tiket bilun kita deh. Tumu meli ngai ke ilaknya ke dalih ke tiket mai lah. Ku tu deh mesti ya sari tau no. Apa ye meli me di tau kita berjalan bala mayu. Mejau mana. Au. Udahnya berita kedua megatok berita mana diungkup ngagai bala kita ke bisik mending ke radio. Nak ke 18 hari bulan 6 2026 tu tadi peningah dia pemutus perasa tinggi sijil tinggi pelajaran Malaysia atau ke STPM ungkap tahun 2025 tahun yang kemarin bisa sudah pansut hujung minggu pun minggu tu tadi ne 18 hari bulan 6 dia kita tabik puji ngagai siko NMBA hari menua Sibu ianya hari SMK metuh di Sibu ia ke bernama Sarifah Nur Hazawani Wan Spara. Laban ia sudah diangkat ke nyadi siko nemiak ke pemadu nyulut bak pemutus perasa bahasa Melayu STPM 2025. Ukai bak sibu to ia rengat menua Malaysia. Ia pemadu mana siko ya jad eh. Oh, nyadi bukai megah nanti kita medak bapa pemutus perasa STPM dia SMK Skrohat Sibu udah megah dipadah nanti kita medak bapa lama web rasmi upis Menteri Pelajar Menua Malaysia dia SMK Skrohat Sibu udah diangkat ke nyadi site pusat tingkatan 6 terbaik kebangsaan STPM 2025 bak kategori mod 2 ngau mod 3 ya. Adanya ba ke bukai dia kita medak ba pemutus STPM mayuh mega pemutus ke mana ya ba sekolah-sekolah di Sibu di to jadi aku tu cukup berasa temegah hati meh bala peringa laban ti kita meda dia ada sibu to ukai ba peringkat negeri tang ba peringkat kebangsaan deh. Angau berita ke penudi itu mega dia kita meda ba pemutus nilam penyampau nembia ke pemadok mayuh maca abub. Ante udah di pedak kita pemutus ke dipansut ke upis pelajar ba bagi menua di sibu dito ya. Nangka 16/6/2026 penyampau nembia ke udah ngau maca labo tu uteh tu direkod ke sida ba bub nilam deh. Bise 36.51 ribu denya aktif maca 26.4 ribu lalu rekod sida ke pas atau ke lulus bisa 1.44 juta ngapu rata bacaan 39.35 tu bak sibu aja lalu bisa 10 buah sekolah secondary ngau sekolah pemri di sibu dito udah bak top 10 ah. Au pemaduk mayuh maca bala nembia siko nembianya berapa ribu dibaca ya dalam timpuh nengka 16/6/2026. Ha kita bapa ite bub dia baca tu untuk wai. Si?
2: Engko baru kasih ke si ge buku
0: si te. Nya pun baru lama satu noh. Empeng ngisit sekali.
2: Okay. Muka surat depan. Muka buat depan aja.
0: Taju aja baca, ya. Baca dia. Taju
2: aja dia baca. No. Kelihatan tak temuknya setahun kan, tau.
0: Oh, ya, memberitahu kembali ko berkawan dengan bala pemuju-pemuju sidak ke bak sekolah-sekolah. Tengah ambil kenyari ke Perancis yang masari tuangkan yang macam buat. Engkau udah ninganya. Kak ngambil namanya semangat memang bala niat kita ke benar meniari dia. Oh. Nadai jalan mendiam.
2: Jadi projek ni lah.
0: Musik ya. Kio.
3: Up sibu. Tadi sibu.
0: Tidak, nak mayu mah buat bacanya. Laban dalam sikoknya, teku meda report sidak seringnya deh. Sikapnya dalam sebulan ia boleh macam sampai 20-30 buah bot. Nah. Nah, boleh kemula kan dia lah bisa sinosis, bisa penerbit, bisa tenyaknya dia deh, dia rekod sidak kia. Kenyak mengagak nilam dia rempula kita.
2: Ya, nilamnya.
0: Oh, nih nilam kita di Sarawak tu. Nah, ada tulis yang kedua. Yang kau maku lah, sebut-sebut deh. Ada orang minta ni, nadai. Ini berita deh, hari satu yang kemarin Lucia. Nunggu, boh, nadai di ni.
2: Bapak, aku dah pasu apa itu? Kalau ni, itu buat kena, bapak aku.
0: Tanya deh, baru. Nah, nemu aku berapa juta, nyata deh. Ya, lalu nak kita peningan kena nak tanya nak ingat kita tersebut ke tempo no
3: betul ya,
0: kemarin kan hari wartawan nasional kita mesti sahih beritanya
2: tapi bujuk yang kayak ex pengarah kita deh
0: ya boleh tanya tokoh hendak kau
2: boleh tokoh ya bahari hawana deh bawah. Nah, no. Mungkin dari pencapaian mungkin kita ke
0: ilang, tuli, kita enam ke nganti nak gitu beh umur kita tahu. Nih
2: lah, banyak. Anjing. Berangan itu tidak berbayar.
0: Ama.
3: Balas tarik yang udah ya.
0: Ente berbayar 10 sen, ngai makro rugi kapak punya bayar. Ente nyebayar.
2: Ngai ngeluar ke duit
0: ngai. Ngai 10 sen, ngai makro
2: deh. Ini dah borian meli mah. Kami ini kok kami kuke tuke urian.
0: Siapa kembali? Papa pandai lah macam berita dia kan ingat ya.
2: Siapa tinggal?
0: Siapa tinggal? Nagup ke direk lah.
3: Agak ngasih tulang ya, tuh lepas ke mantai kisah aja.
2: Tahu.
3: Tak lama lagi.
0: Tak ada tadi ni, bisa kiroh kita din ni.
2: Bener-bener, kami bener.
1: Bajipun din.
2: Tiga kusum.

0: Cie udah tadi ne?
1: Udah. Kita ore ba barato.
0: Ya, ninga ke berita di sida di Sri Aman area apa
1: ini? Sebut nama ya, Nay.
0: Sengaja
2: mesti bina.
1: Oh. Tuh, oke begene ngaso
2: nyebut. Kayak mali nyebut. Sama ke nama ya. Tarai pemali. Oh. Sapa nama teh ngaso
3: dah. Ari si itu nama nama iban aku nya tampak.
2: Oh, ari tapak.
0: Saya udah nama panjang nak ditanya deh ndak temu orang.
3: Iya.
1: Iya mas. Sudah mana ya nya register ba JPN.
3: Nanti ya ba sekolah suba bala cigo suah ge dengan aku namanya. Ora bukain ndak? Engka sila nangi kini.
0: Engka ku.
3: Biasa.
1: Kita ngau ke nyantek kita itu nah.
0: Ya nama mana-mana kenyak deh Akati ya. Nama nama mana kenyak saya nak sebut ya. Kaku
2: mana mana mana nama ibian bisa bisa nore kelawang
3: aja entua entua aja kentua nah ngau entua flora lah dah bernama apa
2: ketahuan ini rawat ya ini rawat sekali ibian
1: doi dos doi ya aku Lucia
0: halo
2: kesal nih kan seperti yang ngomong nama tua orang nanya lagi kayak kesalahan tua orang
1: lagi ya di
0: jilu siang kok dulu sama Isan Isan kita di Sri Aman dulu jadi Isan
2: Isan
3: nah kamu tahu sebut dia nama
0: apa ya sebut nama
3: aku terus ngobrita betul mayu hal aku kita tadinya mana-mana. Oke, Siti itu
0: nama kita. Jadi kemarinan ruan menyeneh.
3: Bola Brahma Madani itu. Kati?
2: Jai lagu kita diap ya.
3: Jai lagu kita diap ya. Naka jai lagi mana ya.
2: Apa ya?
3: Yang lag kita.
2: Tahu.
3: Oke, aku berkongsi ke lagi kita dengar. Siti pekit ungkap kita lagi. Tang dua ikutnya. Nau lah ngau lah aku. Tiga ikut ya. Sedaunya aku mai kita beli ke barang kalau hari itu agak mengkang di atur program jualan rahmah ungkup P202 Sri Aman Baduan N32 Semanggang udah diatur dari pagi tadi 8.30 pagi nyentuh ke tujuh ha, tujuh lemah itu lagi agak uliah rumban kita hari Sibau agak uliah rumban kita hari itu bacong bacong yen kim trading
0: kami nadai okay. Kami main wah ni tu. Nyawah
1: ya. Ungkap
3: ungkap ungkap ungkap paliman P204 betong tau kedun N36 layar diatur 9 pagi tadi nyentuh 5 lemah itu lagi ban 6 liong departemen di betong. Nya berita kawal ngau jualan rahmah tu ngasuh kita 5 anang ngusung alai kedikumbai lapang sasar Betlian 23 PGA Sri Aman berengkai hari 24 nyentuh 26 2006 mana megiga ke pako kia ana megiga ke kantor remudang kia laban alai to mayanya ila dekat di penyalai ke latihan nimba ya ke diatur sida ari upis Battalion ke 11 PGA Sri Aman pasukan gerakan M di Sri Aman pia megam sia mayua nada suah semak alai to ni tagang sekali-kali anang kia. Okay. Wow,
1: ke market jam
3: ni. Berita kedua. Nak ya. Berita ketiga tu, tu ke patut ditinggal, didengar sidak tiga ko ya ke bergelar inai orangnya. Kalai kemas ratu atau si. Tau ke upis pemansang mensia mayuh pelilih ratu. Tekan ngatur sebengkah peket kedai kumai. Peket ratu kebaya inai orang. Diatur bersimbai hingga program ngiling tikai gawai daya 2026 tikas bagi tikas pelilih menua seratua tu. Jadi pekiat tu ialah dekat diatur 4 dari bulan 7 2026 berengkah hari pukul 6.30 lemai diatur berdewan SJKC Minsin di seratua. Jadi pekiat tu ungkup pindah orang ia kebumur hari 25 tahun ke atas asal hari bagi menua betuang tau keperanak menua Malaysia. Jadi tu pekiat pemajak gamal berkena kegarik ke dikumbai kebaya tradisional sekali kenya modern ungkup pindah orang 10 ikut ke pemadu ya dulu ngerjistar dekat diterima ngau pekir tu jadi hari ketudi alai komiti pengatur tu nerima peminta orang indai orang terdekat ngau buat pekir tu ya hanya 1 hari bulan 7 2026 jadi penerang kesilia agi mayu agi utai tanya kita tahu telefon ngagai Puan Fauziah Sahari umur telefon

0: Ya, 010-225-9 Kulanda baru 010-225-7979 225-7979 010 sekali kena ngagai puan Deborah anak Anyau 010-8088-475 010-8088-475. Jadi berita ke penudi dia berkongsi berkawal engkau sebengkang muka pekit ya ke diatur muka berserimbai engkau pengerami ngilin bidai peliliah menurut surat, surat tua ke diatur kebenarnya komiti pengatur program tu ngilin bidai 2026 peliliah menurut surat tua ianya gerempung tuai-tuai rumah menua awiak engkau menua surat tua lalu berserimbai engkau program pengerami tu ialah diatur muka sebengkang pekit ianya nyumpit terbuka Sarawak. Diatur 4 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi bak dewan terbuka bak surat tua. Jadi pekit tau mensia mayu selampur Sarawak tau ngau. Lebih agak ya kerindu ke pengawal nyumpit. Jadi pekit nyumpit ke sekali itu bisa dua kategori. Indo tau ke perseorangan wanita perseorangan ngau penyawah 40 kaki, 50 kaki, ngau 60 kaki. Tau penyawah kita ikut nyumpit ngau alai kena sumpit. Lalu lelaki perseorangan ngau penyawah 70 kaki, 80 kaki, ngau 90 kaki. Jadi mayuah perayas ia ke mana nganti kita kemujur bapak kita penterang kesilia atau telefon ngagai konselor Julius 019-8553-734 019-8553-734 sekali kena ngagai Encik Agustin Duncan 014-591-1191 014-591-1191 ha. Tokak aku mai kita sama kita aku baik kita sige sumpit kak kita
1: nada sport panai nak kening suah
0: apa
1: nada stamina pada nak panjot tanya nak aku dah
0: seminggu nak makan rian kak ya.
2: Amat
0: ya, uliah kena tu lah. Kemaya. Lagi. Kau macam
2: kau macam tujuh hati lah. Kau
1: macam kau tu. Tadi kau ngau bujuk bahaya. Ya, madia peran ya betul. Nak jadi kinsi.
2: Saya nyumpit.
0: Nah, pada kedai aku tu menjadi isi kedai.
1: Namanya. Ini kena jadi pihak kena tinggi. Kau yang lagaknya.
0: Mak anak mau isi.
1: Anak mau tinggi empat tukau kau ya.
0: Oh, sila anak.
1: Nama dia tuai gari lain dempo. Kau yang anakku negaranya.
0: Abah sila komite. Abah itu tuai.
1: Tapi mana yang makul lagi mau deh.
2: Oh. Bisa kebagi kita hingga.
1: Oh, nak lempat seminggu. Tanya yang tadi perayaan dengan aku yang mau. Ya kita lima atau makainya dengan juang yang makai asa ayam bersimpan betul
0: orang murah.
2: Mau yang juga asa ayam. Ini
1: nak. Mau. Ada orang yang kurang lagi ni kia. Nampak.
0: Ya, le aku.
2: Masih betul.
0: Le tetemu kali itu. Ya dah
2: nyusul. Okey. Ya kita yang rampit, kau pernah rampit awak program kita lagu permintaan Trustation meh. Sigi gaya meh berita dikunci.
1: Bisa meh ana dai na
2: sai. Ya man, tina dai na munyi lalu. Ngingin singin si jama munyi kunan cia. Panjai.
1: Ganti dina guna ke jama urik manyai.
2: Awak awak
3: kena nemu kejam.
2: Ya man, neng awak gak sari tu ngelebus mimit neng awak ada nih.
3: Ini kau dah, udah lanjut eh.
1: Kau pun nak muda.
3: Prau lihat
1: semua tidak rentu.
3: Prau lihat ke suruh suruh nih. Jago ni kan jadi suruh.
2: Jam dulu yang
1: keputar ke tu. Nama kami jam. Lalu mana ya?
2: Okay. Dah. Atau apa kau jago nggak? Nggak kenyadi lagi nama jago apa? Natai. Okay. Tu terus kita ngaji program. Ninjau Sarawak awak ke tapa meh ngepun ke dulu awak ke nan support dulu.
1: Nego pemerintah saya.
0: Oh, awak pun nan support.
2: Sudah
3: cara-cara halus.
1: Berani ya enggak sontoh.
2: Anak jadi batu api dia nah.
0: Anak udah gambar.
1: Anak udah gambar. Jadi sontoh apa? Dia tahu.
0: Kau.
2: Udah.
1: Sudah ya penghidup.
2: Nggak tahu kita munyinya.
0: Karena kita menggal program kita ya berperindang dulu mah dengan lagu dari Linda Siko ya kemerindang kita di Nangasan Lobantu arinya lagu dari Linda Kemayang Pengrindu.

0: Ya, lagu Relinda di Kumbaya Kemayang Pengerindo nyepun ke program lagu peminta antara stesen. Jadi bagi Suryaman, Suryaman mai inodara yang kebenuang ngiga Kemayang Pengerindo ya di Bintulu yanya Miss Flora kita. Oke, Flo. Luan ngena take peminta di Facebook.
1: Oke. Okay, tawa
0: ya.
1: Tawa panjai mahat ya tadi.
0: Aku nyawat ke ngau ke ketua.
1: Sawat dia.
0: Mau tak panjai?
1: Nadai.
0: Empai. Lek kena dulu macam pesan.
1: Oh, aku macam pesan ke nua nyawat ke ngau? Macam pesan eh. Ngenyit
0: ke nua. Oh,
1: nyawat ke ngau dulu.
2: Nyawat ke ngau dah flow. Nada telepon dia.
1: Kelalu lulus siapa. Bisik ku telepon.
2: Rupa ya, Mai.
1: Usung satu dua. Bisik ke telepon. Ya,
2: ini bakal aku bisa telepon. Ini tanya teraku. Aku nyata pun.
3: Flow,
0: flow, flow. Bisa
3: orang,
0: nama.
3: Bisa orang.
1: Tumayu bisa belum
0: mahu. Salam.
3: Amal aku, nak boleh aku. Sebab benar dia entah macam dia. Sama dari pengadangan 1896 tu kemarin. Kau ya.
1: Awal, terima kasih.
3: Happy birthday to you.
1: Sudah lepas. Seri tahun 20 berapa saja kita? 21.
2: Berapa umur?
3: 21. Aku mantai aku madah pesan orang aja.
1: Udah mah udah pesan
0: benda kan.
1: Oh ya, terima kasih. Ya. Bin bisa pesan.
2: Kami nyebut ke radio sarenya. Nah, ingat flow.
3: Nada hati, kini flow, siapa hati di flow?
1: Bisa, kami tahu semua perasaan.
2: Kau lupa belah ribulan serinya, hari Sabtu.
1: Terima kasih.
2: Nada dengar radio, ya bupiahnya, ya. Nada support man, deh.
1: Nada kesal, tiba-tiba nyebutnya tadi. Sari tahu dah dua nama, sari tahu 21.
3: Ada, aku baca TikTok itu. Lagi bulan 6, lagi berapa hapus.
1: Okay, terima kasih, Meh. Oh. Nama tadi ada aku ke Ibin.
4: Ya.
0: Namanya Bekunsi.
1: Oh, ngasuk.
0: Aku nak kok puisi. Nah, ini kan.
1: Ada mangga isi. Okey, aku macam aku dulu ni macam pesan.
3: Ngano untuk wa ya.
0: Nanti.
3: Ada isi mangga mah bedeng mangga untuk wa.
0: Mangga untuk wa. Kasihan tua dia.
1: Okay, oh, aku macam pesan dulu matok ne habin.
2: Atau rine.
1: Oh, nyen. Nak sebakah geruk mu kita ingat tanya.
2: Awe Jepun yang ingat.
1: Nama utai.
3: Udah ada mana yang ada Jepun.
1: Kau macam pesan dah kami.
3: Empat kusung.
4: Empat kusung. Aku penuh mengulasnya aku.
1: Nanya dia pengulas dia tahu.
4: Udah. Arigato. Aku dulu sedua ibin dia aku pengulas.
1: Okay. Terima
0: kasih. Arigato tau.
4: Arigato kuzaimas.
1: Okay. Oh, macam pesan tau.
4: Berjakau dia flow.
1: Berjakau betul. Okay. Hari Agnes Ina Robin tu selang lihari ke sama berjalan ke pengawak selama hari minggu. Ngagi kita antara stesen kayaknya dia minta lagu. Udah. Udah nama nak pedak udah kalau sangkai batik jadi kena yang berindang yang po ngau semua yang kenglala di sebarang dua sidaknya dia ke balai ipai yang bak kenawit inai chi seduai nai remans biliak bak selepin bakung semua bala grup sen basil permai jaya ke pesan ngarap ke gerai belama serta merik selamat hari apai ngagai aku dah bergelar apai ko ya Tuhan merkat semua. Okey, kedua tu hari Rinasha Danela merik samari apai ke nuju apai ya bak batu 8 Sungai Madur ke bak rumah Jeluing. Ketiga tu hari Rosliau selama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak hari bayan Tasik Muka. Jadi dia minta lagu di Kinsia Penuduk ke hari Saung Van ke di kena yang berinang Uco anak menantu di Miri Isan ya di bayan Ulu Balamadik ya. Nak tinggal menggak ngai Gina Landi, James Anyau, ngau ya ke bukai ke. Bisik detek di Tok Mayuh. Tanya merik sama hari apa yang ngagai sidak ya ku dah bergelar apa. Ke. Serta rindu mai selalu ngagai kita semua. Ya. Okay, Bin. Hanya pesan dari Bin Tulu tau. Okay.
0: Telepon tu atau nadai bagi jap ora tang tanya penpia aku ngatai ke pesan di Facebook. Tetap Benet, selama ngali hari ku ya hujan kami di Supi baru awak pakan nanti bisa minta main ke lagu Patah Tiang Sukung. Hari ya Robert Ngalang, dia kena merindang terimpu semua kawan di Muambuap. Harap kita merindang, terima kasih ya. Mary Jalo Ujo, hari Pasar Sibau dia tu ku ya minta lagu Bujang Kalimantan, dia kena merindang semua balap Ninga. Kelebih lagi Adam Holyfield Grace Aralin di opsi Perak, Jospin Jampo, Miri Ubun, Ibo Ngoine Dungai, Sidak Serumah di Kebiau Sul, Misiel Roni Fred di Suryaman, Ngajak Kepesan Selamat Ngalihari, Berberkat Mekita Ba'ari Minggu To. Lalu ke Sitik To, Hillary Jonas, Selamat Ngalihari, Hari Tasik Labuan, mana gaya hari kami itu panas, minta lagu hari ini, teh orang kena merindang sidak serumah di Jakar Serikai, harap sidak bisa ninga, nujunuan, lalu kita bukai, ya kemerindang kami, harap kelantang dalam semua pengawak, kelebih lagi bak ujung minggu to. Lalu Siti lagi sebenarnya mengenai ke lagu, kena pinta balap ninga, Siti lagu kena pinta tadi, to pesan rindu hati, ya kedata hari nama tu data dari Mary Jamba. Selamat hari apai bagi semua bala yang sudah jadi apai. Hujan panas kami buat serikai. Minta main ke lagu hari sebarang lagu hari Wesley belajar. Jadi cerita kami ada yang nyawat kangau isi laban tidak ya ke suah ngelatai ke kangau pun ada cerita tang saja penipia aku nando. Nomor telefon kami di konti 083-325436 325436 kayak kita ia kedekat berkongsi ke pesan rindu hati. Jadi pelabak kaku tu dulu ada kami dua berkongsi ke lagu dari Marina Jara kebisa dipintak tadi. Lagu kedekumai Bujang Kalimantan.

0: Okay, okay, mengkang dalam program lagu Minta Interstation. Jadi ngegai hanah ngau Flora yang kebisip guna ke Bujang Kalimantan atau PM ngegai ko.
1: Okay,
0: dan yang sesuai dah ko.
1: Terima kasih ya, laban orang kiruah. Laba kiruah kami tau.
2: Terima kasih yang dua
0: nak kudu iku.
1: Penyiru laban orang bi.
2: Penyiru, pengibu, pementas.
0: Anak kalau emosi itu ada.
2: Emosi mana?
1: Kata kita siro, mana orang siro ke kami teh?
2: Jauh jauh kita ke Kalimantan dia.
0: Nak jauh.
1: Apa mame? Nak jauh.
0: Kalbar dia, Kalimantan Barat dia.
2: Jauh mana?
1: Genggam punya, genggam kentut. Aku bisa bawa ke Ben.
0: Kalau nya.
2: Siro genggam kentut. Kepak genggam kentut.
0: Baik. Nah ya.
2: Mudah lah memayu tak genggamnya.
3: Genggamnya agak kentut ke genggam.
0: Jari genggam. Ati genggam.
1: Ini kena di genggam ati.
2: Nada pengalaman ya. Nggak jadi nyebutnya agak ibin.
1: Nggak jadi nyebutnya. Kita aja apa sih pengalamannya.
0: Itu bapak kita madah nih raw.
2: Bapak kita madah.
1: Okay bapak. Semari bapak.
0: Okay, terima kasih.
3: Okay, dah tadi naik atas pagar Flora. Jadi itu guys, sedap di Sibu. Berkongsi dengan siapa Sibu?
4: Berkongsi dengan orang Jepun tadi.
3: Jepun. Ini orang Jepun lagi dia kini.
4: Dia mengulas. Dia pahu-pahu dah. Dia lagi.
5: Agai, benar mana orang ni bah ke bubu di tengah Asia.
4: Kuma ada orang kita.
5: Mayu tu pernah. Kita itu orang kerja ngermai ke berita. Kita mesti nemu
1: daripada
5: ku badunya.
1: Nah rugi ngaji atau tu?
5: Ya, dah dinyanya boleh ya boleh undang.
4: Kita dulunya. Kita undang lain.
2: Ada membo atau berikan
0: dia. Susi ya. Susi.
5: Sige baka kita tiba RTM.
4: Kau mah pamah datat mengat ngau si kau tubuh si ati kenal momen pas apa ati ya.
5: Ati sige di rumah ana itu jauh. Ya. Lekak ya.
2: Rumah ni.
1: Rumah ta tubuh nan mo di ni nak tubuh ya.
5: Rundi yang kau berdau kita nanya di nin doa mayu hanya.
4: Oh, terpamau teh betul.
5: Terpamau, uli makai yang kau.
0: 32 pampang rundi yang.
5: Akai, uli kita nuna kau. Uli
2: hanya. Ngaleh kiri
4: kau. Kita jam mati 3 jam tu.
5: Bak aku bah. Kata itu deh, aku dulu.
2: Aku kena.
4: Agen ini mendarah orang berikan.
5: Ini kuyam ya, gak benar bermain dia. Ini kuyam dia.
4: Apa? Lalu nyawa kangau, malu maca ketua dia.
5: Nyameh nyawa kangau. Apa kakak bertelepon ngaji aku lagi. Aku ngamen lumur lagi. 0855423634. Nyak lumur tahu kita ngangau. Udahnya aku kan maca dulu sitek ba. Facebook live tu bisik sidak ya ngirum pesan rindu ati kalau aku minta Nur Agat madah ke selamat berjalan ke pengawa minta diputar ke lagu aku tetap sayau hari duna dikenak yang merindah semua peningal bahawa FM bakal kengali hari tu harap ke semua terperindang serta merik selamat hari apa nuju semua peningal ke udah bergelar apa itu cuma ajaan aku kurang hari hari ni tu hari SK Ulu Durian Kibak Sibu kita dia tu sia. Okey denya Ukabesh benung ujang banget kami di Kemuyang. Oh mayu mah orang dari Sibu.
4: Ya mayu. Hamat banget dia tau ta.
5: Aku tadinya meng kak pansut keruai tadi mendaknya amat mamam hari kami au. Okey Siti dage sebelah aku nyau kangau Ari Randi Sunang. Nama aku ya tau. Minta lagu Makai Belalai lagu baru siapa penyanyi tau ku ya tujuh kaki ngagai bala kaban kenglala ba FB agai sida SB liat di Miri menyadik di Merbau Miri ngau bala DJ DJ ke kerja sarito sama dari apa ngarap ke gerai selalu hanya ya lagu siapa yang tadi aku nak menemu nganti ngigak melegai au Makai Belalai ku ya lagu baru Makai Belalai engkau kini aku nguji nyawa Siti kangen loh ya siapa nak ngau tua tu kini halo no, lama nganti apa kaku nak ngau apa lagi nyawa baru gak ngau baru mak kita awanya ya saya baru ya aku nguji nyawa siapa nak tu halo ni deh. Au ni orang deh. Siapa tu deh?
6: Julai hari ni nak bawa.
5: Julai.
6: Au.
5: Au au au. Okey.
6: Mempunyai program tu mana?
5: Au au. Okey. Terus kira pesan Rino Atin na.
6: Au tanto dituju ke semua pelaku ya di rumah di orang belum bersiap. Saya juga semua akan mengingat. Mungkinlah sebagai syarata tidak lir, tidak peringki, tidak alih di kutiang dia, no, di Juni, di Sungai Nai, Niwa, Henry, di Puyau, ngau belah kabukaya ga, ngau belah kumpul di tu ga, ngarimu, yang mulai tadi, tidak lukai, yang mulai semua tadi, mah dah kami kepulai, lama kami tunggu, ngintu hari apa ya tadi, kemarin, 6 malam tadi. Laban juga boleh bekerja. Kita tinggal dengan kita 6 pintu kak. Lalu minta kita main sikit lagu kita orang lagi.
5: Okey.
6: Jam misalnya kita pun sama ngindo. Ya sudah nyadi apa? Kaya apa ya?
5: Okey. Terima kasih. Okey, baik. Nyak ya tadi sih ya. Sikok peninggal kita. Mereka sama hari apa yang mengakai semua apa-apa Siti lagi kawo namanya nyawat kangau Siti.
1: Kawo dengan siapa dia tahu.
5: Kawo gitu. Halo. Ya lama, lama ketawa dia tu. Kuih udah banyak.
4: Halo Badok, halo, halo putus pengharap.
5: Aku tu pengharap, nak ada gayanya. Badok aku beli dia. Aku ngelak ke Lucia meh. Aku unah ubah mangkaku.
4: Kita terima kasih ya. Jadi pulai ke Sibu, aku dekat macam pesan risiko peningan kita tu. Rini Sabai, meres selama ujung minggu. Madah berita hari serikai panas pagi tadi ke jam ke dia tu bakal ke dekat hujan ke. Nyak sejam ke udah lalu peningau pesan hari ya. Catherine Robin mega meres selama ngali hari selama berjalan ke pengawang agak balap pulau program. Udah nyak pesan ketiga hari Darius Bayan Jenggi. Meres selamat ujung minggu ngagai semua balap pengeluar program pemegang ngagai sidak ke kerja ba RTM selamat gayu guru gerai nyamai madah derempu ari permaja miri bisi panas bisi ke ka hujan ke mambam dia ko ya. Lina Bugis mega meres selamat hari minggu madah derempu ari Johor minta lagu ari Reason Manca. Dini Alain Wan kena merindang sedar serumeh Bananga Ulin Sungai Poi di Kenawit menantu ngucuk edisi Bujaya ngos semua kabar Facebook kabar WhatsApp ting lalaya ngos semua orang kudah nyadi apai selama hari apai mega. Nangkan ketuk datari Beterina Natasha meres selama berjalan ke pengawak madah ke gayari sedar balubu antu mambam koya lalu ke penuh di tok seberaku ngambil kangau dari peningam datari Bibiana Ngadan atau ke Bibi Ari Selangor minta lagu apai Ari Alexander Peter lagunya dituju ngagai abak keris saya benangah kesit lemanek din selama hari apai abak ku terima kasih mayu abak ku udah nyadi ketiang bili nyagang mata ke kami besampi ke abak minta dijaga petara pengerai ngap ngidup muju nguan menua lalu ngagai mak megak ku ya ngharap ke gerai serta muju dalam semua pengawak ke di kerja nak ngira abak rumah tau ke di tanah awaknya pesan Ari Bibi Anangadan. Kita ngambil kangau hari peninga. Hello, senang mengali hari.
7: Senang mengali hari.
4: Oh, siapa tu?
7: Charlie tu.
4: Oh, hari ni Charlie?
7: Hari sibuk tu, hari pasar.
4: Hari pasar, dia agak bangan hujan dia?
7: Ya, bangan tu, bunyi keruak tu.
4: Ah, bunyi katanya, lu korea bunyi kersi wahai.
7: Oh, bangga-bangan tu,
4: baik. Oh, ada yang minah kebukai, mantek ngai basah, lu korea.
7: Hari tu kami duduk apa market tau.
4: Apa market dia? Oh, ayo orang dia.
7: Eh, penuh ah.
4: Oh, nanti keteduanya lah pak kau.
7: Ah, nya kami beli sayur ke biji kapulai kan.
4: Oh, terus ke pesan.
7: Ya, oh, pesan tu tuju ku masih sama dia ku anak madik ku Nadin. Ngau laki ya. Ngagai dia anak madik ku de Senanjung dia. Bujian ngau bini nya ngagai madik ku de Seranda. Ya kapul selobat ni jauh kau ikat tu. Lagi kita nak pintu ke beja?
4: Oh.
7: Lagu nama lagi main lagi?
4: Lagu ke dipinta bala hari miri tadi atau cali dia?
7: Oh, nyanya tahu, mebelah tahu.
4: Oh, dia dah makin dia. Bisa tanya, bisa dengar orang masa radio?
7: Bisa.
4: Bisa, nah.
7: Ya, sebenarnya ini Melayu. memandu kue dia memandu
4: makan. Edo Melayu. Masa lagu Iban, radio Iban ya?
7: Ah, radio. Jangan Melayu. Nama ni tidak yang ada ke tujuh pisang.
4: Oh, sambil dengan nyawa kami dengan ada dia balat memansi ada.
7: Besok
4: saya
7: nyari
4: ya di tahu. Nyari hafiap.
1: Sili ada apa sih?
5: Banyak banyak nyangkuang orang.
4: Ya. Sili apa sih? Lapakan nemu derempu bisa mainan. Ya, jaga.
1: Maka cucu pisang kita wae.
4: Bunuh ngore yang cucu pisang. Nya memang pangan nggak umak ke ngaute angat dia tahu. Nuko deh.
0: Aku. Aku kalah muji ngigak ya bak sentang sida ya kebukur yang ketucuarnya cia. Ni membagi cali.
4: Mana ada kaki tangganya.
0: Gap-gap pun. Gap-gap ya.
4: Mana ada kaki tangga pun penatai seberai marah dia sida ya.
1: Mas Pandua dia lah bin. Ya lebih mas Pandua dia lah. Ni dia cali.
0: Ni cali, cali. Cakup ya.
4: Ada nih cari tinggal kita ke Giga eh lah ya hari Jawa
5: sudah
4: kayaknya nyau lah
1: pembar banget hari
0: nang nanti ke kereta tu dah ngelayang pai
4: nak jadi ila cari bisa bala kami sebuat ke Giga di Kiau sedia jam berdeh standby. Jadi aku ke masa lagu ke dipinta. Tanya tadi, neta makai belalai. Aku nak nemu penyanyi tu ke dipinta ya tak kukai yang melekat lagu. Eh tajuk lagu tak makai belalai. Ya. Baru punya.
1: Sudah boleh suntung saya neta.
5: Sudah boleh suntung.
1: Sudah boleh suntung.
5: Aunya aku.
4: Bala cerita suntung.
5: Sudah mai aku
1: suntung.
5: Nah nama cerita saya neta. Tapi suntung.
4: TV2. Mendakin sih ya di kota hari ini nyawa serah.
1: Tutup mikrofon serua ya.
5: Ini ngetuna lama aja ya Brunei yang kejar ini datang.
4: Ini suntuan.
5: Ini kaya anehnya sama itu tanya.
4: Aneh tau.
5: Aku udah lah, aku tadi aneh. Aneh ngepun ke aku
1: baru. Ninoa mana?
4: Ninoa mana? Nggak boleh tahu ya, nanti kiba karena.
1: Ya ketik kira.
5: Gak jadi Ana.
4: Aku yang ngerawat gati, aku yang ngamek gana.
1: Nggak ngerawat, nggak ngamek. Ya benar aja, Ninoa benar ya.
4: Aku mah kita kebakar belak laibah tuh deh. Oke, bah.

0: Ya rantai lagu tu atau?
1: Ya,
0: kue buai kan pakai kue. Last night buai kue. Ada
2: tahu segi kangen tu orang ngam lagu tu.
0: Ngam nanti kena kita umum kita tahu kangen orang benar buai kena tiur. Nanti uli atau berarai pada patung.
2: Uli. Nanti kau dengan sama dagu-dagu ni aja mempala tu atau ninga. Benda orang uli ya dagu-dagu nanya.
0: Oh, tahu kau ketegal na uli hari subahnya na. Kau buai udah kalau.
2: Udah, umbah mana?
0: Udah narit.
1: Udah puas.
2: Udah puas. Pulai-pulai kok.
1: Oke, Cah. Hata. Ini tuh Idar sibok. Sibok sih tadi. Bintu lu gak? Flo?
3: Ah, aku.
1: Ini Flo.
3: Mudah aku dengau Ibin tadi kesal.
2: Kak Mandu suntul.
1: Ibin nambah lagu dia tenuan lagi nambah lagu gigak ke banu.
3: Oke. Ada mangah man. Siapa bedau
0: tadi? Isi bedau mentara.
2: Oh, isi bedau.
3: Oh, isi ya mah isi bedau. Isi bedau.
0: Oh, kena ingat ada di sini ne.
3: Oke, ne ingat.
1: Ya,
0: sikit
1: ingat ke
0: kabarnya, Cia. Minyak-minyak, mereka hari pengadaan bagi buah.
1: Ya.
0: Tidak aku kita.
3: Lalu, aku nyoba jago entah deh. Lalu, nasi yang tak lagi.
0: Petanah kau jom program, ada yang ngepun ke atas.
1: Nama dia belayak. Anak belayak. Dari anak namunya ya nih, kau jom bilia apa bapa?
2: Betul,
3: kau udah kemina.
0: Kemina kak aku, aku baru mila. Ada ngomai ya?
3: Kami single minggu, udah mina ya me.
1: Kami single nak meminda kulu kile ini ya.
0: Ngai flow, nak mina aku yang single.
3: Kami nanam diri jangan.
1: Ngai flow.
3: Tinggal kita wai nanam diri aja flownya.
0: Macam data aja.
3: Macam mudahnya kami rumah berjaga kau lesia isi kau berjaga kau dia tahu.
1: Okay, kita ke dekat telefon yang gay konti YFM di Kuching itu telefon yang gay nombor 082-258-634 tangka nombor 082-258-633 Encik mesti dua buah line telefon sehari itu Flo. Yang kau menua tiga lagi. Saya
3: buat telepon.
1: Mereka nak telepon gitu. Nak nemu aku gak cakap. Okay. Sebenarnya nanti peninggal ke bisi ngangau ngagi konti YFM. Atau maca dulu pesan bawah Facebook YFM. Hari CMS Fred selamat berkunti hari Stutong Hai tu ya. Dah berengkah hujan sedak ya di Stutong Hai kemarin selama hujung minggu ngah selama rapai gagai semua ke udah bergelar rapai nyadu selamat gerai serta selamat berperindang bergelai ngau kita sebuat ke bawah ngalah tengah hari jadi tu hari Freda dah selamat tengah hari selamat hari apai ngagai semua apa yang moga dituju ngagai apai do senet keniknya apai semua apai di serata dunia typo ya flo kah ku
3: ngedo ngedo ku tai ngedo ngedo ngedo
2: ngedo
1: ngagai semua apai di serata dunia ku lebih lagi nuju tua bilik aku umpu ku Jonas Tulang terima kasih ke semua penyayau penyiru ri nuan ngagai kami menyanak ke serata ucu salam sayau salam rindu kaya Tuhan merkat nuan selalunya ari Fredana. Lalu ke sekali tu aku yang agak kangau tu dah berkijap tu Flo nak wow. Hello.
4: Hello. Hello, nama Puita.
1: Aku siapa tu deh? Nama kuningan nyawa kumpul. Nyanyi deh. Nak nak.
3: Mana yang nyanyi? Ente bakal menyinggungnya kemarin. Bluetooth device is ready to pair.
1: Pair. Tunggu je baru ya nih nak gue. Hello. Hello.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Sam tu dari Sebuyo tu.
1: Sam dari Sebuyo. Nama berita Sam?
5: Mana?
1: Pesan dengan lagu peminta na Sam.
5: Sam tu. Sam tujukan sama ada apanya bini. Apa tengahlah dari Sam ni. Barang lagu pasal kita ni.
1: Barang lagu pasal lagi ni. Aflo lagi barang lagu ku ya lagi.
3: Nanti sebarang lagi.
1: Dah jadi apa ya na Sam?
5: Bedau.
1: Bedau. Lagi single available ne? Ya lupa.
0: Lagi. Mana mau tanya ya nyawa.
3: Mau tanya.
1: Sensitif soalnya ya
3: tanya.
0: Aman. Udah single mending oh. Available.
1: Anang kan ini
0: available
1: ku tai. Oke, nyala kagak sekali tuh. Hello.
4: Halo, nama Berita.
1: Berita mana siapa tuh? Ya nama nanya Berita aja ya.
0: Hari tadi nyawa Berita.
1: Aku berita mana tu? Lagi tu aku baru gaya. Aku tu ke Siti gitu, Flo. Hello.
5: Hello. Hello.
1: Ah, siapa tu?
5: Ah, Rabi tu.
1: Siapa nama?
5: Rabi.
1: Siapa nama kau ya?
5: Alvi Murudai.
1: Alvi, ku dengar. Alvi.
5: Aw,
1: Alvi Murudai.
5: Ah, tu saya tak tahu dok.
1: Ni?
6: Tahu aku kan barusan
1: tahu. Oh, siapa tu ni?
3: Jauh hari radio ni.
6: Ah, tu tahu Bibi hari Murudai.
1: Bibi.
6: Aw, buka pecah di noti.
1: Hmm.
6: Aw, aku tu kan. Kan ada babi aku deh tapi di musyah din baru mesari awak tujuh sepuke balai bau aku ngane aku tujuan dulu dia awak siri awak lalu ngucu aku bantu leang dia dah lebih aja tujuh dah tujuh balak aku sama dia awak bukannya senya
1: Bisa yang nyebut nama hati.
0: Yang mana ingat aku?
1: Kau ni ingat nak ingat aku tu. Nak ingat.
0: Kain nanti terang ingat.
1: Ini mau mengangkat kau punya tercapai.
0: Kelalu, kelalu. Dia mati.
1: Si tinggi floor. Tapi enak dah, tidak floor lagi. Lagi kucian. Okay, si tetap pesan lagi dari Facebook YFM tu floor. Hari bulan pergerindu di Batu Nia. Beri selamat anggil hari. Lalu minta tebahkan lagu hari Ingu Anthony. Maligai pergerindu. Lalu pesan yang dituju ngagai Y Ayut ya di Sebangkui Serikai. Ini giman apa laja. Lalu pesan megat dituju ngagai ayak Minggu Sebiliak ke dia ba Taman Uni Garden Semerahan mane di Berayang Jelani Indah Jiji di Sibu lalu nuju grup Kaban Setia pian mega amak pian di Selulap Betuang Indai DBS Sulu Ambai Mata Ferry Imas Tua Valentino ngau Binias Billy pian mega Kaban ya ke Bukai ti ngelala bulan pengerindu lalu pesan ya rindu selalu serta selamat hari apa nuju ke begelar apa selamat ujung minggu mega kayaknya hari bulan pengerindu hanya ngujung ke arah aku Flo
0: okay, sekali tu terima kasih sih
1: memang asal dia ketawa.
0: Nah, mungkin tawa salah agak pun nak aku nemu naik betul aku sana itu. Okay, sih, tahu macam pesan tu nih. Hari
1: macam lah.
0: Aku baca betul. Aku Julai, Julai hari bawah dalat kan jadi minta lagu. Nama tu lagu Utai Orang ko ya. Lalu yang ada sidak ya dia hujan dia di ni nari depan dah nih. Geliga tu nak alah Lucia tu kenapa tiba-tiba nyebut nak alah Lucia tu nah tu Jonah
7: macam ya deh anggap nak benda nya
0: nengnya
7: aja dengan gak kau No, kaya sengaja macam nama bisena ni ne Jonathan kaya hamre semua kali hari kaya serta hamre sama hari apa yang agai semua ya ke udah nyadi apa kaya ini Daisy semua kali hari kaya minta lagu diau diau ketegas sayau kaya dikena yang merindang semua lalu mere sama hari apa ngagai ya ku dah bergelar apa kaya nya pesan hari peninga kita Siti Dak tu hari Wilson R kaya nya dia minta lagu sembekat pengerindok kaya dituju kaya ngagai dituju kaya ngagai orang ke di sayau kaya nya pesan hari peninga kita itu isi kaya itu bisa ke minta lagu tu nih sembekat pengerindok tu isi. Kita berperindang dulu lagu ke sekali tau.

0: you see, how dah tu mana yang menang ingat tak? Ni ingat kena ama. Okay, see.
1: Apa?
0: Bukan. Maja.
1: Ingat ni cia. Ingat kan aku.
2: Nak ingat ya, bisa orang dandek pintu seroga deh.
0: Bukan lalu, Lucia tu. Lagunya.
2: Lagu lah, kenya madah ya deh.
0: Ya, lagu.
1: Okay, Flo. Yang lagu aja lah.
0: Ya,
1: aku pintu orang. Nengawak ganti minat lagu. Asal ke. Anak-anak amat je lah.
0: Okay. Dan bukan nyawan lagi. Kau tahu. Lagi siapa ada tahu.
1: Datang lagi miri. Sedat atak.
0: Benar berikan
1: ni. Tak tahu, bedau nak.
3: Bedau?
1: Bedau.
3: Tarik udah tapi nak ada nampak lagu.
1: Tokok nampak lagu.
3: Kan nampak lagu, main Indo Dara lah.
1: Siapa Indo Dara?
3: Ni dia nak.
1: Ah, ada anak di tu.
3: Nyengok keluar kini ni.
1: Ya.
3: Siapa baik

0: Tiap muka bakal pesan awak tu, awak anak panji awak, selama ngelari minta main lagu remawat. Tiap muka bakal pesan jengeng dudum, selamat ngelari selama ujung minggu. Ha, tiga dapat tak? Jadi keempat tu, Kamsan. Mana nama Kamsan? Selama hari apa yang ke semua apa-apa di menua, benuang jam kami tu di DJ, nganjung anak lapor diri sekolah bak poli matang. Oh, bak sebut matang. Ya, agak hujan kau si. Ha.
1: Hujan mah tadi dia tu dah nemu. Kau ni udah dah tanya mah dah terdua mah kau aku.
0: 27 ya aku dah lalu. 27 minit. Lau encarang selamat ngalih hari. Allah dek sore tu 51 ne. Hei ngalah-ngalah kota kapan tu lau encarang. Tu
1: terima dia, kenyataan. Nama
0: Michael kena jauh dek. Flora. Michael Umbo Lumbol Umbol. Michael Umbo Umbol. 1, 2, 3 Aku sikit dah Umbol. Selamat ngalih hari, minta main ke lagu hari Rem Jana atau DJ, pulai ke sarang, pulang ke sarang ku ya. Selamat hari apa, nuju apa ya ku bak nangalop. Di ini nangalop, satu ak, kuih? Si?
1: Nangalop?
0: Satu anak, au.
1: Nak ke lagu tinggal, kau kini?
0: Venus Jonas, selamat hari apa, kagak semua ya ke apa, bisanya apa, kagak semua ke berkelar apa. Maksudnya, okey, nak ngawak. Bibi Ana Ngadan.
1: Nama gini, tak apa.
0: Okey. Bakal ke nanya ya, aku dek?
1: Oh, nyawa.
0: Aku bisa ibu muha mata.
1: Oh.
0: Okey. Tok, penuh di seriak tok. Bibi Ana Ngadan. Aku Ari Selangor. Minta main ke lagu. Lagu apai, sebarang lagu apai, ko ya. Lagu dituju ke ngagai abak ya ke dek saya di nangga kasit lemana. Selamat dari apa ya, Pak? Terima kasih ya. Mayu-mayu habak ke udah nyadi tiang bilik. Kita lalu bersampi ke abang muka minta dijaga petara ngawa penghidup mujur ngawan nua. Lalu pihak muka kegema harap ke gerai. Pihak muka mujur dalam semua pengawak ke dikerja nak ngira di rumah sekali kenyak di tanah. Mujur nuan, muka happy Father Day. Udah macam pesan aku, terima kasih. Okey, nyak dulu. Ata di Miri.
2: Okey, jadi kunguyang agak kami dimiri di tu bulan pegari pada sama ujung minggu serta sama berjalan ke pengawal minta ditebah ke lagu Hari Lautna Sempaya penyayang tua kena yang merindang dirimpu bala gaban FB Alex Delta Bina Barau apai lambai jupas lagu sindun edi ngomayu hagi kebukai di sebarang alenu diau Zario Fiona di Bintulu Roslinda Endok Mid ngau mayu hagi kebukai ngau pesan ya ngarap kata perindang serta rindu-rindu mes selalu. Yang kedua tu hari bulan pengrindu di Batu Nia minta ditebah ke lagu Ari Anthony Maligai pengrindu keterubah ya mesan gay wai ayut ya bak sebangkoi serike ini giman apa laja lalu pesan megah dituju ke ngagai ayat minggu ya sebiliat di Taman Yuni Garden Semarahan Manik di Berayang Jelani Najiji di Sibu lalu tuju ke ngagai grup Kaban Setia Baka Mapeng di Selulat Betung ini di bis sulu amai mata Perima Sabilan Tina Pol Ngobini ya sidak sebiliat stema sayu ngomayu hagi kebukaan oleh sebuah di Tomagang ngepesan rindu serta selamat hari apai nuju ke bergelar apai salam ujung minggu nuju semua okey udahnya aku tu nyelin telefon tadi namanya ke kebak gapin ada baru ke gue yang baru ke aku kita tahu ke Facebook Flora Ladum mari selamat berjalan ke pengawal selamat hari apai ngagai semua ke udah bergelar apai hari Sadin nama-nama tu bukan nama Sadin. Okey mari S A D I N E ke. Sadin kini betul tak kini?
1: Kau dah lapar ta.
2: Ya, mana itu nyau itu tadi ngai aku buka bangun deh.
1: Bisa kau masa bisa tadi.
2: Lulek ene. Aku sama tu anu orang nama Sadin tu kau lagi. Sama bersiaran kembali kuya nama ya aku Iban. Okey lah jaga kesihatan bos. Happy konti sama ujung minggu bos. Kau kulai tu mungkin kau dijekin. Siti dagai. Biar biar.

0: selamat hujung minggu. Nama kaya sihat, moga sihat selalu. Kami pun layan juga dari Sadong Jaya. Madik kita yang bangsa Melayu dengar kita yang muka. Kevin Pilus, sama berjaya ke pengawak. Kue minta ditebah ke lagu kau nama tu, kawal antara tua. Audi hashtag ya hanya tadi di baik Florence High dikena merindah semua kita kebisik TC Radio YFM lemah itu sama belelak Sarito. Okey, Sitik gay ke penudia ri nyunyau nya tadi nyuilang tadi kini ke bakal aneh tadi ne
1: ya ilang.
0: Oh, ilang mana kamu ilang kibian udahnya tadi Sitik dah ke. Okey, Ramlili merek selamat, semoga sihat ceria-ceria selalu. Hujan kami bak sibu di tok pihak ku ya menyaknya ke penudi ya besar inuati ku boleh baca kuari miri ngaunya aku ngai ngelebu mayu sida tadi minta lagu loudness sempaya ke batenda betitok ba FB jadi ku nebah tok ungkup kami dua ibian bakal kengali hari tu mungkin eh penyayau tua lakunya tadi am kita mendiang ketua nah.

0: Udah, isi.
1: Udah nih. Oke, hana berasain ya kada tabah pengujung nih kok. Nah, tu tadi dah Nana dari Anan.
2: Nah, di toko di to.
1: Lagi no nyimpul tali perahu kita ya.
2: Oke, ada masalah problem.
1: Tu kira ke nada lagi pesan eh dah. Serekat awak kita ke sekali tu awak ke kita jaga kebudayaan mah hari kita sebuat hari nuan dulu tapa sebentar ngaji limbang.
3: Okey, terima kasih angge bala peninggal ke bisi ngau kita pian muka kelebih angge terima kasih angge kita lima udah ngelimpang ke undang aku nak tingat ke penusah aku dah di tape sabar jo minggu bertemu baru bawa ke bukai. Terima kasih angge kita lima. Bye bye.
1: Okey, tapa terima kasih lalu angge nuan Lucia.
4: Okay, aku isi marina berasai ke berasai maka pukul 3
1: berasai ne
4: kita berasai ke jam ke pukul 3 ini kita
1: berasai mula isi nya apa nak berasai lu aku ke bisi berandau ngemin itu sem nak berasai lu aku dah kejam
2: ayo tak apa dia
1: ngemin lu sem nya sem deh lengah ada ke sem
5: ni kita sem sama lihat pai bin
1: ngai bin nyawan
3: berasai wat. Kasih ya.
5: Amarinai lo.
4: Kemai amarinai lah.
1: Lebih lebus. Hilang ingatan.
4: Kenyami ya. Di tau kita ke gaji perintah asuh berkaban. Bukai kurang ngau kaban. Kita nambah baki ya kurang. Bukai magi yang sana kejipun.
1: Nyaku aku.
4: Oh, terima kasih aneh aja kau tunai kita sepuat. Oh, ialah kita bertemu baru pulai lagi jimat ke gawa. Jimat ke gawa. Jimat
1: ke gawa. Kami itu ke. Ngai gawa.
2: Ngai gawa baru.
4: Gawa baru lagi kita nukau tanya watak kita jadi ia kena dinai jadi inai menegak kena di bini jadi bini
1: kami jadi nama
4: ada sesegau bakar ne
1: sesegau lagi
2: kami sesegau lagi
4: ia ke nadai orang impun ni tadi bakar flow
1: lalu
4: balas ada orang impun lah.
1: Oh, kelalu kelalu lu
4: nak minta impun flow ni ada gila ngok flow sengaja nah ya ja flow kagak deh flow
1: ya sama flow. Okey, cuma kasih mengagai kita lima biar maka angge bala peninga aku dah bugelai ngok kita sama hari minggu sama hari apa yang mega. Kayaknya aja isi ngagainya meh ngagai orang kudu berikan ya tadi nih. Atau
0: nah ada geku berikan udah buat teronto aku.
1: Oke kan. Ya. Oke teronto gini tau. International man.
0: Teronto stadium.
1: Ya.
0: Sige go international aku bingung tau. Oke dah tutup. Oke terima kasih. Ngagai semua. Ya kemendak buah. Mendak buah sama kita ya. Udah tu teruskan. Siaran ulangan ya. Mari sama hari apa ke batin nang guys semua apa ke bisik mendiang kita bakal ke ngali hari tu harap ke semua apa gerai lantas nang wan munua. Kayaknya dia apa ke paling mana bak dunia agak anak kita. Nyaca ya reka. Bye bye.
4: Ya kau ready pun.
1: Nyau kaku. Oke, hangge. Hari kumpul tu sebenarnya kita agak anak nambah lagu sempat nah ne
2: sempat
1: okey hari aku tu mimeja terima kasih yang kita sebuat kau dah bergulai ngau aku bawa awak ngelai tengah hari sehari tu pemega terima kasih guys semua peninggal ke bergulai ngau kita mega selamat hari apai menuju semuanya aja okey ana.
2: Okay, terima kasih ya Deko. Nggak jago simpul gitu. Sebenarnya anak ingat malam pukul 12.30 malam lagi spend dekat bersatu pengau Saudi Arabia malam lagi pukul 12.30 malam lagi. Jadi pada pandai meh mata ni buah ke kerindu kata ini kekak hati. Oh jadi apa meh kami yang jawab kisah
1: anak jujur.
2: Anak kalau berupaya anak temu
4: nih. Mangai lu siapa sini?
2: Kenyam ya. Oh, jadi nyiko lama tu nyiko lalau kita terus rindu ke pangan diri buka kita rindu ke diri empu hape megak terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguat ngau pengelurus artinya jari kami enam pintu jadi kami tinggal kita ngau lagu dari masterpiece semenyati bye bye.

Okey, nyanyi lagu kenangan pun ke segmen rentak ngali hari kita. Daniel Petrus ngau Denny Umpiang engkini. Ya, terima kasih ngagai isi piamaga lima agi bala kabar dari Limbang, Ari Yasriaman, Bintulu, Miri, piamaga di Sibu dah mulai ngau kita bak ninjau Sarawak ungkup ke Sarito. Ya, pula baru ngagai kami YFM Iban di Kuching kita mulai ngaku min Beliza Rayon hari pukul 3 tu nyentuh hanggai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi bakal selama mega hari Minggu sarito ne kira kujo Minggu kita sebab kita ngepun ke pengawak pagilah bari 1 bat 34 seranyawa nemban badan kami bisik temuai ke dikangau datai ke konti YFM. Siapa nak temuai kami kita atau meda live Facebook udah tu lagi ne. Jadi pukul 5 lemai mai kita mendiang ke berita dari Kota Media di Kuala Lumpur lalu ditangkan ke ngau Galeri Y. Setiap lagu kudah di tapis tau kudah lulus PPLTE serta ditusun Daniel Stephen dari YFM. Sedau kita berengkah bahawa program 34 Seranyawa Nemban Badan lagi merindang kita ngau lagu kau dah dipilih ke sekali tu lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati.

0: Semulai Senyalai Ngawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, terima kasih peninggal kita ke Aki Sekolah Sejalan dengan kami di YFM. Sudah datai kita buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Ya, ke dikeluarkan intiang hari 6 dengan mereka hari Minggu, ya, pukul 3 ngali hari. Okey, jadi sehari itu hari Minggu 21 hari bulan 6 2026, aku Sam bergoleng kita buat program 34 ke Sarito, ya. Jadi aku cukup bertuah Sarito peninggal. Laban boleh mai temuai ke dekat berkongsi ke Siti hari program ke dekat diatur nak lama lagi. Program ke cukup mana? Program ke bisik kawal ngau main asal kita Iban, ya. Okey, jadi ngambil ke nak masau jam kita, kita berandau dulu ngau temuai kita ke ngali hari itu. Tang sebenarnya kita muka boleh meda randau kita ke ngali hari itu about live about Facebook YFM. Okey, jadi dia tu kita berkelala dulu ngau temuai kita. Bak mua aku ke ngali hari itu, bak kiba aku nanti bak Facebook kita tu nak mua bak mua kiba aku tu. Okey, berkelala dulu. Okey, selamat ngali hari tuan. Siapa nama tuan?
2: Okey, selamat ngali hari dengan semua peninggal ke peninggal program 34 acak ke dipanjang terus dari apa tu ATM Kuching tu tadi. Jadi aku Encik Asad Nawin, siko dari pengurusi serta penawang untuk workshop ngerembai ke Pantai Iban 2026.
1: Jadi penemuai ke terubah kita nya Mr. Asad Nawin bak mua kibak kita. Okey, bak tengah kita ke ngali hari tu. Selamat ngali hari made atau berkelala ngobala peninggal kita itu ke sidak yang medak live kita itu made bak Facebook kita au.
3: Nama aku nya Orchin Tasana Pasir.
1: Orchin.
3: Bendahari Persatuan Bakat Dayak Serikai lah. Asat tu tadi lah. Terima kasih lah bani baik kami datang ke malam tu.
1: Darang awak ni. Okey, terima kasih maka uliah ngatai ke diri. Okey, ba ke kanan sekali aku tu. Bujang sigat kita tu ne. Okey, selamat ngali hari tu tuan.
4: Aku Helison Roland, aku siko dari Exco Persatuan Bakat Dayak Serikai, Sekolah Seduaya, dalam ngatur dalam ayuh pengawak tini dah diadu kami lah.
1: Helison ne. Lagi apa kelala ngau silih agi meh bekaun ngau temuai kita. Okey, jadi Mr. Asad tadi ne, pelaba aku orang kemedak live kita itu mayu aku dah ngelala lalu bisik muka ke baru ngelala nuan. Engkau boleh madah ke ngau silih agi ne hari ini penatai menua tuan Asad. Udah nyala ke kelimpah nuan kenya di chairman dan gerumpuangnya engkau boleh berkongsi ke muka pengawak bukai ke di pejalan nuan jam ke dia tu.
5: Okey, jadi penatai asalku dari rumah rantai skim Kemburuk Sekuau. Okey, jadi dia tu aku mangkuk pengawak kerja bak sekolah bak siti sekolah bak Serikai. Selain dari aku tu pengerusi Persatuan Bakat Dayak Serikai, aku meka asik pentingkan passion Pak Kumbo nanti kita lagi ingat kekala Mike Pak Kumbo kita itu bak Semenanjung. Jadi pengawak kebukai kelimpahnya tadi ngatur ke pengawak ke komuniti kita Iban.
1: Kira bisi company atau ke bisi bitik dirimpu menyane. Begulai ngau nuan tadi tin ne. Okey, nanti Mr. Sat tadi orang Sekuau. Nuan hari ini menua tu.
6: Okey, aku menua asal pendek ko hari Ulu Awek seratus.
1: Orang seratus.
6: Orang seratus. Orang seratus, ya. Jadi, ya, aku ngau, aku rasa semua orang dah nemu. Aku ngau Asad ataupun Mister tu partner dalam bisnes kami, yang MO Sarawak lah. Untuk Fashion Port Kumbu, sebagainya. Ngau aku tu gak bendahari untuk Persatuan Bakat Dayak Serikai. Aku gawak Pak Serikai kan?
1: Gawak Pak Serikai.
6: Ba, Opis Pengerai Serikai.
1: Oh, gawak Opis Pengerai ni.
6: Ya, betul.
1: Oh,
6: ya.
1: Okey. Okay. Hanya orang orang kuau, orang ratu, non ini, orang ini non.
4: Nanti aku. Orang kapiat.
1: Orang kapiat.
4: Oh. Orang kapiat. Bak kapiat di Bukit Guram, rumah imak. No. So aku ngau sedua itu ngagak pengawak tu udah lama kebenar ya. Dua ya dulu ngemaik ku ngatur pengawak begitu. Oh mana pengawak begitu ku aku mana nama nama pengawak fashion ke kita ngatur pengawak event apa semua nang sedua ya sikit meruan ngemaik ku dikena okay seminak kena kita belajar aja tang dikena kita ngeremai ke pengawak kita iban deh. Lepas kita dia tu dekat menyiku jakuk kurang dekat ngemansang ke pengawak kita iban dekat ngemeran ke.
1: Okey, jadi nuan tu maka Heli pelabak kurang ke medak live tu bisi wasai kang lala Heli sen tu ne. Engka nuan leh nusi ngasi lihat ke. Nuan tu gawak ba TBS maka ne.
4: Oh, aku gawak ba TBS.
1: Lama dah gawak ba TBS.
4: Kedua tahun ya aku gawak sebelum tu aku intern dia. Dah aku belajar ba Semenanjung Subang. Aku lalu intern buat dia practical. Habis practical aku pun lalu gawak dia. Dia tu pengawak aku jadi assist producer buat dia. Sekali ngau jadi host atau ke pengacara menjaga-jaga Melayu.
1: Okey, nama program-program ke di keluar nuan buat TBS-nya
4: ke? Ungkup tahun tu tadi lebih lagi untuk bagi pengawak kita ke pegawai aku bisa ngeluar ke sitik program banyak program berkawal ngau Nimang tajuk ayah di kumai kami our culture our identity. Jadi nya tadi ukai seminak dekat ngemeran ke adat lama kita iban tang mega dikena bala nebiak rebat baru atau ke rebat dudi dikena sidak yang agak research kena sidak ya sekolah atau ke semak jemaah hilak sidak ketuai nadai gereja pengawaknya lagi sidak ya uliah medaknya buat YouTube atau medaknya buat TV
1: aman ya okey nya bah temuan kita hey listen siko orang ke kawak ba TBS maka ne okey jadi pulai baru ngain wanto Mr. Asad ne okey sebedau kita beranda berkawal ngau gerempuang kita nya Persatuan Dayak Serikai ne
5: Bakat Dayak Serikai
1: Persatuan Bakat Dayak Serikai okey engkan wan boleh berkongsi ke dulu berita ke madu baru berkawal ngau Bitik Seduai atau ke MO Kecua tu kini engka bisi program-program baru kini
5: okey kelimpai hari ke pengawak kekat Dato bulan 7 telah kami bisi sitik program ke selalu dikagak kami kenyau hari tahun 2010 yang Degala MO Sarawak jadi Degala MO Sarawak pakai ketahuan tu dekat Dato Dimiri
1: Dimiri
5: kena 15 hari bulan 8 tu ilah sitik utih ketepilian di Menua Miri jadi tau sebut siapa penyanyi kuisi datai jadi penyanyi kuisi datai pakai kemalamnya kami bisa ngambil ni Bazura dari Kuala Lumpur kami bisa Mawat Dato Mekah kami bisa Gwen Gwen bisa berlagu dengan Datuk Zamri Emera Datis Nurita Linang sidak tu dekat perform berserimbang dengan malam gala ke tahun ke 16 tahun kemudian Datuk kena 2026 tu tadi
1: ke 16
5: ke 16 tahun
1: lama ni udah ni penyanyi ke diambil pan ungkup semua peringkat umur tu ni bisi penyanyi baru penyanyi orang lama orang legend kita okeynya berita ke madu baru lah berkawal ngau MO sedua MO kecua ni okeynya di pulai ngagai randau kita ke Sarito tujuh penatai kita tiga tu ngagai konti YFM yang ke berkunci berkawal ngau Siti hari program ke cukup mana yang ke berkawal ngau main asal kita bengkel ngerembai ke pantun iban okey jadi engka kita tiga boleh berkongsi kalau ke ni kemaya program tu diatur dini program tu diatur tang sebenarnya kak nanya sedua itu dulu maku tu Mr. Asad ni berkawal ngau gerempuang laban gerempuang Persatuan Dayak Serikai tu ni tu ke ngatur program bengkel tu ke ngerembai ke jaki iban tu boleh nuan berkongsi ke dulu tu Mr. Asad Kemaya gerempuang untuk ditumbuh kena?
5: Okey, jadi gerempuang pakat Dayak Serikai itu sudah diatur kami under ROS kena 18 Februari 2019 sebab.
1: 2019.
5: 2019 gerempuang itu dan di register kami. Jadi keterupaya mai menyekok tadi ngau persatuan tu kami start ngaga Degala MO Sarawak tadi lah ngena persatuan. And then projek kita baru tadi nya untuknya mangga tahun kedua nya Bengkel Ngermai ke Pantun Iban. Jadi penyampau ke udah register bak kami pu persatuan tu tadi bisit dalam 100 lebih siko.
1: 100 lebih siko banyak.
5: Ya diketuai oleh akumpu nya kami pu timbalan kami
1: kita.
5: Timbalan kami nya Encik Jeffrey Das Lambak. And then kami pun setiausaha kami hanya Puan Helen Lai dengan penolong setiausaha Encik Dennis Ikal Bendahari hanya Encik Otindas dan kami bisik ketua-ketua ESCO antaranya Encik Harrison bisik mereka Encik Peter Solomon Puan Jin Geruna sidak tu tadi meh kena ditulah belakang kena penopoh Persatuan Bakat Dayak Serikai tu tadi
1: tujuh rempuang untuk mereka atau ke persatuan untuk mereka Amis Dasar ni atau ke Otin kau boleh nyawa ni tujuh kita ke numbuh ke persatuan tu.
6: Okey, tujuh kami numbuh ke persatuan tu, lapan kami ke mempromosikan budaya kita Dayak tu lah ngagai sidak belia baka bank, salah satunya baka banking rembai ke pantun dibantu tadi lah ukai jat dari seminat daripada main asal tapi dari segi fashion kita Iban baka pok kumbu kena tujuan utama kami utanya dengan persatuan kami dengan ke persatuan bakat Dayak Serikai mempromosikan main asal kita lah sebenarnya.
1: Main asal lalu bising untuk kebekawan dengan fashion tapi fashionnya lebih lagi dengan motif kita Sarawak
6: motif kita Sarawak pakai pokok kumbu penyak lah
1: ok Siti Gerempuang ke cukup mana jadi nak ke dia tu deh program-program ke udah diatur persatuan atau ke gerempuang kita ngau ke dekat diatur. Engkau uliah ngelansak mimit meh aku
6: bakal di pada ke Encik Asad tadi akan datangnya banking Rembaga Pantun Iban ni bulan 7 bulan 8 malam gala MO Sarawak nyatlah yang terbaru hari persatuan kami lah Persatuan Bakat Dayak Serikai bakal malam gala MO Sarawak tu dah 16 tahun dah memang setiap tahun kami ngagak tu lah
1: Jadi nanti sama berdau kita ngagai topik kita kisah itu ngerembai ke Pantun Iban nanti nyema orang ke dekat ngau masuk gerempuang kita tau berkeni ni Tin tau ke Mr. Asad boleh nyawat ni.
6: Okay. Bakal banking Rembaga Pantun Iban tu ila
1: sampai gerempuang kita tahu.
6: Gerempuang kita tahu. Tika masuk ahli persatuan kami tu. Ingatlah tadi bakal banking Rembaga Pantun Iban ila kami bisa counter untuk pendaftaran untuk persatuan kami. Sidak ia oleh register dia lah. Manyo apa ni ke orang faedah yang masuk kami pun persatuan lah. Sidak ia oleh engkau macam-macam namanya event yang kami akan gagak lah. Masa akan datang berkenyak lah.
1: Kita berkongsi mimiat meh berkawal kau persatuan bakat Dayak Serikai ni. Nyak baru betul kau maku sarut lah panjang mana maha gerempuang ni nih. Udah tu lagi baru kita berandau ke berkawal ngau bengkel ngermai ke Jaku Iban pelabak ku bengkel ngermai ke Pantun Iban. Pelabak ku kita ngatu nak lama. Udah tu lagi nampung randau kita Pak Pokrim 34.
0: Segulai sejalai ga YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik, penglandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, agi bawa program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Begulang waktu muai kita tiga ikut bujang sigat kita ke lemah itu peninggal ya. Kita berandau berkawal ngau siti hari program ke dekat diatur inya bengkel tau ke kerja jurai pantun Iban. Jadi tu edisi kedua tu. Edisi keterubah pan udah diatur. Udah tu lagi kita ninga ke nama sahut temuai kita. Okey, jadi pulai baru ngagai randau kita itu. Ngagai Nuan Mr. Asad.
5: Oh. Ha,
1: okey. Jadi kemaya bengkel atau kerja jurai pantun Iban edisi kedua tu dekat diatur.
5: Okey, jadi kerja jurai atau ke bengkel ngerempai ke pantun Iban tu tadi kena tahun ungkup ke tahun tu dekat datur kena 25 hari bulan 7 tu sampai 26 hari bulan 7 tu tadi bak rumah rantai skim kempuruk sekuau.
1: Oh, 25 ngagai 26 hari bulan 7 nah bulan barunya ialah.
5: Bulan barunya ialah.
1: Okey, engka antara seduai dia boleh nyawut. Bekeni bisik buah ronde yang tahu dekat ngatur pantun ni bantuk ni. Boleh penemu idea meh. Kok jaku ribain tadi. Bekeni bisik idea dekat ngatur bengkel atau kekerja jurai pantun tu. Nama kebuah ni. Lepas kita itu mayuh main asal bisik ngajat. Kita bisa nimang, beramban, okay. Jadi nama pantun untuk dipilih gerempuang tu.
5: Okey, nyawa tanya orang tadi Sam. Kebuah kami dua itu tadi tu hari randau ruai antara kami dua itu tadi dah berandau.
1: Keterubah ya.
5: Keterubah tadi lepasnya urtian mereka aku kita perlu agak sitik pengawal ke bukan berplasa ke penguntung tak kena profit pengawal dia urtian mereka kita agak bengkel pantun ku ya. Okey, pantun nama aku tak kira dia mendak YouTube aku mainnya laban nanti kita mendak bisa ber YouTube tunjukkan foundation bisa kalak agak ngeremai ke pantun Iban mainnya sebab ya bisa ngumpul pemantun hari kapit bak food sivia mainnya and then hari nyak meh idea ngeremai ke workshop ngeremai ke pantun Iban tu nyadi laman nanti kita mendak pengawak berpantun tu tadi nasikit tebilian di menua kapit nanti maya gak orang menanya ke, persatuan kami tu tadi nama kebuah kami tu nak ngagak di kapit nyak lah nanti kita berarti ke kita yang pu tajuk atau ke apa tu kita yang pu tajuk utama tu tadi kita ngeremai ke kita ngelekai ke tadi hari kapit tadi kita ngelekai ke atau ke ngeremai ke pantun hari kapit tu tadi kita ke menua bukai ngambil kutai tu ukai semina utai tu ngelekai di menua bak menua kapit tetapi ngelekai bak seluruh Sarawak nanti kita berarti ke tadi pantun tu siti hari maya asal kita Iban ke unik ada segi yang pun metafora yang pun keni kenua nyada ke ya tau ke baka aku tau aku pun nak entu boleh nyada ke ya laban nanti nuan nak starting ngau start ngau ngayah ke ngayah nuan dah saleh ya alu saleh belama ya kujung-ujung tu tadi and then baka nyung apa tu nyung apa tu detail ke lah kumarah tu tadi nak nanti kita medak ke baka tahun lepas bisik ke bala hari YFM medak okay, kita sebenar belajar pantun mayu megak randau-randau kebukai terutamanya dari segi pilihan cakup Iban mayu kita buat Facebook tau ke buat media rama aris penggunaan bahasa Iban tu agak pabuk. Kekada laban nanti kita berarti kata dek contoh paling simple bergulai yang nanti might be dia sebenarnya be je bergulai je so tetok tadi yang tetok dekat diperhati ke kita dalam randau ke dekat diatur kami bakal ke tahun tu laban kita berarti ke menyeku tadi sama berarti ke hari kita tu mainnya utai diperhati ke ukai sebenarnya hari sukut komuniti kita Iban tapi kita berarti ke sukut hari pelajar sekolah bak lebih lagi pelajar-pelajar sekolah ke ngambil pelajar bak bahasa Iban tau ke ya ke tengah belajar bak sekolah-sekolah ke IPT IPTS ke IPTA kita ya.
1: Nyak Siti hari inisiatif ke cukup mana antara ini lebih lagi kita ikat ngerembai ke ngakai nampak rebat baru ni Mr. Asad ni. Okey, jadi ramai jaku tau ke tema bengkel tu ianya pantun lantiang bangsa nyura leman budaya Iban. Nang dipilih seduai empu kat kini tu Ustaz atau ke Austin?
5: Menyukur ramai cakap patun lantian bangsa nyurat lemah budaya Iban tu tadi di kakak kami bergulang dengan pengajar Haji Muntawai. Lantik kita berarti kita tadi pantun tu nak sikit asal dari rumah panjang nak utai tu tadi menyurat lemah budaya kita. Nanti kita berarti ke nanti kita bisik ke bala ke peninggal ke bisik ninggal randau ke bakat tu lepas lemah budaya kita Iban tu tadi berengkeh hari kita ngentek ke rumah panjai. Arinya leman budaya Iban kita itu tadi nyurak komuniti kita Iban ke dia bak sita-sita menua. Minta ampun nanti penemunya tidak betul tapi nyak berdasarkan apa yang randau ke dah diberi maya bengkel kami suka.
1: Awalnya ramai jakok. Namanya ramai jakok tu sama ngau edisi keterubah ke?
5: Sama ngau edisi ngau keterubah. Sama keterubah pun ramai jakok ke sama mereka.
1: Kena pantun lantian bangsa nyura leman budaya Iban tu ni. Okey, tu aku nanya. Lagi kita beranau dengan Wan hari ini ya, kita fokus mengagai ngerembai ke pantuan tu dulu. Okey, jadi siapa bagi orang ke tahu masuk bengkel tu atau ke kerja jura itu antara seduai oleh nyawat ni?
6: Okey, tinitir semua bangsa oleh engkau.
1: Semua bangsa
6: yang berminat engkau bengkel tu tadilah. Berumur 10 tahun ni mister. 10 tahun ke atas lah. Lepas bakal bengkel tahun lepas kami bisi siku nembia berumur 11 tahun lah. Aku rasa DJ Min bisi medak ke. Ya minat berpantun ia dah nguji laban kami bisik kelas gap mayanya sida yang agak bisik agak presentation so nyalah jadi bagi kami nyak kami menetap ke dari 10 tahun ke atas uling gau bengkel pantun tu tadi lah
1: asal dia berumur 10 tahun ke atas tadi bangsa nangira
6: masa laban tahun lepas kami bisik rekod orang asli pun bisik engkau ia belajar buat itu tapi bisik engkau bengkel pantun tu gak bidayo bisik engkau India pun bisik engkau kan bangsa India agak bisik engkau gak
1: kira ya. terbuka ngagai
6: siapa yang berminat lah
1: Indo laki
6: Nemia
1: semua ya. Bangsa ni sekali lagi Nuan nyebut Otin rumah siapanya tadi Otin?
6: Rumah rantai Skim Skuau rumah rantai Skim Gemburu Skuau Sibu
1: Sibu ni ngambil kesidak ya boleh nemu ke meh di Nino kita ngatur programnya ni lalu berkeni ke register register orang masuk program ngau bengkel tu bisa berbayar ke berkeni tu ni
6: okey register ngau program tu nada berbayar laban tu non profit lah okey nada berbayar cuma kami menetapkan 200 ikut peserta aja oleh scan QR kami dah launching QR-nya buat Facebook last

0: Ya, bukan ni ke bisi Nur Bukai ke sida ya meda bakotnya kini.
1: Okay, pada siapa kat register anti nyemak nak nak boleh scan kami info QR tadi sida ya boleh punya kaku WhatsApp bisi nombor ke udah daripada kami buat poster yang tadi sida tahu ngaso kami register wakil untuk sida ya. Boleh mereka.
0: Register nih. Okay. Jadi panjang ya mat ke ranau kita itu nih. Kita tahu tu. Aku ke nanya agak lagi. Bakal ngau berkeni ketusun program lagi. Okay. Panel ke di kangau kita. Aku ngomai ranau kita itu pandai nih. Panjai kebenar. Okay. Jadi kita ngetu nak lama. Udah tu lagi kita beranau ngau Helison. Siku maka orang ke bisik nama tu bisik ngau ngatur program ngermai ke bengkel pantun iban tu nih. Okay, kita ingat tu nak lima peninggal.
2: Segulai sejalai ga YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balatin landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban ba adat.
0: Okey, agi bawa program 34 Asra Nyawa Nemban Pak Adan bawa YFM ke lemai itu peninggal. Agi boleh ngau temui kita Mr. Asad, Mr. Otin ngau meka Mr. Helison. Betulnya Helison eh.
3: Betul.
0: Helison. Okey, jadi Helison menyikak kota di Nuan pun siku hari orang ke dekat ngau ngatur bengkel atau ke kerja jurai itu lah. Okey, engkau nuan boleh berkongsi ke Helison atau ke aku ngau nuan Helin eh.
3: Boleh.
0: Nama pengawak nuan maya tu ialah ba bengkel atau kerja jurai tu ialah.
3: Oh, jadi pengawak ku maya nya ialah lebih ngagai aku tu jadi matak randau.
0: Matak
3: randau. Oh, matak datang aku nak siko ajak bayanya aku gulai ngau cikgu pini nya ngai, kami dua ya pula gulai mainnya lebar randau. Randau mainnya bisik mayuah sesi deh. Mayuah segmen. Jadi ya segmen ku bukai pian baga aku lebih agai segmen sidak ke sikit nemu berpantun ianya Puan Helen dengan Puan Bintang mainnya jadi aku yang mata randau maya berandau dengan sedua yang mainnya
0: kiranya di kau mai kita MC maka kita ngau moderator menya orang ke dekat ngeluan bengkel atau ke kerja jurai ni lah ne kira bisi orang bukai mengau nuan maya ni lah ne jadi aku kan nanya nuan maka bekeni tau bertemu ngau Mr. Asad ngau Mr. Otin tau Helin eh, kau berkongsi mimpin meh kau kepala peninggal kita ya kau.
3: Tu lama cerita tu, dah tahun 2019. 19 mayanya umur ku agi jawa biak. Mayanya subak sedua yang bisa ngatur pekiat The Face MO Sarawak 2019. Jadi mayanya aku agi belajar Form 6 STPM. Jadi mayanya nanti nitiah ke kaban ku ke bertandiang berpekiat mayanya. Tang laban ia ke madah derimpu ko ya ngai nyadi yati kena nyamai yati ko takut Allah ko ya nya ko di sabuang ya bedak bedak ya bunyi nyanyo kasihah ga ko au meko ko madah gia nak nyangka ga mayanya udah berpekiat nyo menang jadi keliang MO Sarawak 2019 berengkah harinya kami sebuat kami tiga tu nyo berkelala nyo bergulai bakal diri nyadi tajak dua ya jauh mimi umur dari aku.
0: Kira senior gini. Senior ayak ni.
3: Setanya keterubah ya. Udah nyak kami alu ngatur mayuh program gulai ngau seduaya baka fashion show bisik ga baka gala kemeruan diatur seduaya tiap tahun aku bisik ngau ngadu ke pengawaknya pihak mega aku bisik wakil dari seduaya matai ke collection baju kedik agak seduaya report kumbuk untuk fashion week udah nyak tadi ngau bengkel pantun untuk

0: Gak, aku ngau sedaya ngigak siapa ke tau di kangau ngajar bepantuan apa semua sigi di perambu kami tiga lah. Angkat ke dia tu.
1: Jadi assign one udah sedaya ke minta nuan meh jadi moderator atau ke pemata randau berkini ke nuan mengkai tanggung pengawalnya ni. Berat kini lapan tu main asal deh. Nak bakal kita ke jadi pemata randau buat program-program pemerindang punya kakun tadi. Tu sistem yang asal kita irau ke orang kenemu wagi landi ar kita deh. Helison kini nuan asai nuan mengkai tanggung pengawalnya. Ulih tu kenal. Nya engkau ulih berkunci ngau bala peninggal tu ke sidak ke menung berak live kita buat Facebook. Lepas punya kenuan tadi. Nuan orang baru, rebak baru, nubiak baru. Jadi tu sistem ari program main asal kita. Kini asai berat nak kini tanggung pengawal tu.
0: Ante ba aku laban ada buat kapiat buat kapiat nang sigi telebak ninggal ka pantun ari miat ari agi ba nyuat ni ke orang jentu ak ke besai jentu ak ke tuai ari belajar jentu ak ke mancal nyonda nang meruan ninggalnya halai aku amat ari kapiat tang ka nyada kia kadang-kadang pedih jadi ba pengawak tu tadi bengkel pantun nanti jadi pemata randau tu ke moderator bak aku kak ngumai pediah ndak gak laban aku bisik basic utainya pihak mega aku agi biak laban tu tadi munyi ku jaka workshop kita nyo belajar aku nyo ngengkah ke kumpu bak dua orang kena nemu belajar laban pantun tu tadi nanti bakal nak baka kita berlagu gaya. Nanti kita berlagu nyamai di sada. Nanti kita berpantun tu tadi panyai leka ya. Paman nak mu ngerintai kia. Lagi nyo salah ketawa orang.
1: Amat.
0: Jadi bak pengawak tu tadi aku mayuah ngagak research bak Tunjuga Foundation. Aku bertemu ngau Madam Janet. Biar mega aku bisik berandau ngau Dr. Robert. Biar mega bisik nanya Tuan Jimun Tawai lah berkawal dengan main asal kita bukan seminat pantuan tentang pengawal asal kebukai lah ya juga kelimpah harinya aku bisa nanya sidak ke tuai-tuai sidak ke nama pantuan berkini nyada ke lekat tu nanti bakal pantun pantun sedang berkini kita cara kita nyada ke nanti sinok nanti pantun sebana sinok gaya ke kita nanti bakal pantun perangsangnya kita merangsang orangnya semangat gaya ke kita
1: kena amat jadi tadi amat munyi kun wan ke tadi pilih menua kapit tu nang terbilang kau pantun kira ukai ke utai ke kelalu baru buat nuan meh hari miat nang terlebak muda orang pantun jadi kan hanya nuan bak nuan pu kalau asal orang pantun tu ini
0: kalau suah seorang berpantun tak kadang-kadang leka tu nadai yang kebuah kadang-kadang tu seorang berpantun kak ngeliat mimit ayahnya nemu you are ya uli ya leka ya kadang-kadang nemu linyau nemu terberayaan
1: lepas ingat ke lekanya
0: jadi dia tu nanti seorang berpantun belalau ke skrip aja dulu ilang ingat ke leka ya seraya ke kita bengkel pantun seraya jadi pemata randau seraya nyak kita belajar
1: amat kenyata deh ukai seminar nuan kenyata MC lalu nuan lalu nguna peluangnya tadi. Lalu sama-sama belajar weh. Hari panel ke di kangau datang tadi. Okey, bala peninggal atau ke kita ke meda Facebook kita nanti narai penanggul lagi. Kita ngasuh Heli itu nguji ke nama tu nguji apa pantun lagi.
0: Boleh.
1: Asal hari kapit deh. Okey, artinya tadi nuan Mr. Asad ngau Mr. Otin ngasuh nuan tu jadi moderator. Narai penanggul ban nuan lalu di ambil nuan ajak lah pengawaknya.
0: Dia ambil minat. Bak aku laban bisik penyerta ke umur 10 tahun tu ke 11 tahun. Laban untuk pengawak orang tua. Sebut ke kita pengawak orang tua. Laban untuk main asal udah lama. Kadang-kadang orang nak nemu reti pantun tu tadi kumai orang pantun 2-3 kerat. Kumai orang pantun pantun Melayu apalah semua. Nak pantun pantun tu laban yang mayuh kena jakuk dalam jakuk kita keliar bisik orang nak nemu bisik orang nemu jadi nanti bakal aku jadi mata randau aku ngai nak madah ngagai sidak ke ngau bengkel pantunnya madah ke sidak nama reti tu ngambil sidak yang nemu ngambil senang sidak yang belajar
1: Jadi skrip semuanya nang disediakan wan pun
0: nang disediakan kumpul.
1: Okey, berkongsi ke edisi ke Terubah sebab Nuan mekaknya di moderator bengkel atau kerja jurai itu. Kau boleh berkongsi Mimit pengingat manis Nuan, penanggul Nuan. Aduh, kini tak tahu lagi. Bak main asal tu, bak pat tu. Boleh tak kini aku lagi. Kau boleh berkongsi Mimit meh listen eh. Bisi penanggul kini labannya ke Terubah, edisi ke Terubah mayanya neh.
0: Penanggul ya bak aku siti aja. Leban hari kelalu sempit. Dua hari aja mayanya.
1: Oh, dia suah seruai.
0: Nah, dia suah seruai. Nanti dia kati agak kak. Agak kak bertanya, agak kak belajar, ku tanya, agak kak nyadar kia. Kenang manis bak aku, daripada aku sepengudah nutup hari kepenudi ni. Nutup yang mayanya, bala penyerta semua nak alu pulai. Sidak ya sama-sama belak ngayah ke asil kudah degagak sidak ya hari sebedaunya.
1: Belak
0: nyak terindok
1: ke
0: aku.
1: Belak pantai ke pengelantian sidak ya udah ke kerja jurainya, udah ke bengkelnya. Ingin kau mengonuan pu.
0: Aku buat belakang.
2: Bunyi ke nampak tadi sini. Tajak pan nanti kita medak laban tok sesi belajar. Kita ada nak kemaya kami ke belajar tu tadi ketawa ke pengadiri. Tajak pun salah ke tetap dipajak ke lantik kita minta ke dah pengucap program tadi laba kami tu free easy nak. Jadi bala penyerta tu tadi sidak terus nyata lu ngayah ke diri empu. Tapi kami tu tadi merek support demoro support ngagai sidak ya lah.
0: Merek ku terkenyat mayanya. Cina nyada keleka pantuannya bak ruai.
1: Bak pantuan kita ini.
0: Mana na yuar ya.
1: Tulian Cina nya?
0: Nah, itu lihat. Penakan ya.
2: Ina ya penakan, ayah apa ya Cina. Cikgu nanti bisa dengar Cikgu David Teo.
1: Cikgu pengajar.
2: Pengajar
1: David Teo.
2: Ya tu tadi Cikgu bahasa Inggeris tetapi di tahun lepas kebetulan kami agak pengawak tu tadi, ya ada asuh orang ngajar bahasa Iban.
1: Berasai alah lah kita itu ne. Cina.
0: Yang disebut Cina ke ya penakan kadang-kadang ngainya dia nyebut leka pantunnya pemain sigi ati yang ngai
1: nah patut kita kalah ne aroh heli alo nama tu bekerja keras
3: habis dari pantunnya pun kami menerima feedback dari peserta sidak mada ngagak baru tahun depan kami data baru
1: agi kak
3: sidak ya untuk tahun tu ninganya dengar berita besi Siti Bas kat Datai dari IPG. IPG Rejang kat Datai engau bengkel pantun tu. Nyameh. So
1: nama kebuah dua hari aja ne, Mr. Tin ngau Mr. Hasan. Nama dah boleh seminggu kini. Minta ampun aku nanya. Kaya berkawal ngau bajet kini. Minta ampun nanya tuan ne.
2: Okey, nanti kita minta pengamak tu tadi menyikok tadi gerempong kami tu nago ari pemakai Europe ngau Nudiau. Jadi nanti kita meda bakal kami tu lepas menyikok ke puan Dr. Amy ari Unimas nak alak makai. Kami bisik sehari 5 kali makai. Diberi rumah panjai tadi dah. Menyikok tadi nanti kita meda bajet ari sukur pemakai ngau Utai Europe tu tadi memang maya bajet dah perlu dikeluarkan oleh persatuan lepas tu pengawal tu bergulai dengan majlis ni Sarawak di Sukong Sidak ya. Jadi nanti bisa support dari bala NGO kebukai dengan kami nyerta ke pengawal ngeremai ke bantuan Iban tu tadi nanti salah kita boleh ngagak pengawal tu lebih besar lagi sebenarnya. Tapi kenyangka ke dia tu pengawal tu tadi yang dia atur gerempong kami ajak bergulai dengan majlis ni Sarawak tadi jadi kami bisa kekangan bajet untuk tengah in the city lagi kami pun peserta bakal tahun tu pun target dalam 200 iko untuk register kita nak punya walk in tu lagi tengah kat diperhati ke kami tapi nanti bakal tahun tu nyulut lagi penyertaan dari UKAI Semina kita Iban tapi bangsa Dayak atau ke bangsa Bukai nanda salah kita buka program tu lebih besar lagi sebenarnya tapi menyikau tadi dengan syarat NGO ke bagi aktif bak pengawak ngenan kemai asai iban tu anda bingkai dengan pangan diri. Sama berkerempung untuk ngenan kutai tu. And then anda bambai uliah buat program ke ngerembai ke adat atau ke keberayaan kita iban tu tadi.
1: Ya, amat mana penemunya tadi ni. Okay, lagi peningat ngau muka kita kemudah live. Kita ikat ngasuh Heli tu lagi. Bawa pantun kita tahu ke Otin kini asar. Kita tiga
0: pun tahu. Tahu ke presiden kita.
1: Tahu kunci lagi ni. Lepas udah ngau orang bengkel tu ke kerja jurai ni.
0: Nah patut.
2: Aku nyus salah cakap ke siapa? Munyi ke cikgu jana insiriam tadi. Nyawa tu kak berpantun. Tengah jadi baik berpantun. Nanti baik di beramban. Tau ke ai ansah kak eh nyadi.
1: Ya ngai nyadi kak ya. Okey, jadi kita ngetu dah lama peningah ngau medak kita ke medak live bawa Facebook YFM Iban. Udah tu lagi kita nampung randau kita bawa program 34 Seranyawa Nemban Badan.
4: Segulai sejalai ga YFM bawa program 34 Seranyawa. Nintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelama sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang boom, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, terima kasih peningat. Kita agak bergulai buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Program kenang dikeluarkan inti yang hari 6 ngomega hari Minggu di YFM. Agak bergulai ngau temuai kita ke lemai atau tiga ikut temuai kita. Mr. Asad, Mr. Otin ngomega Mr. Hillison. Okey, nyari pulai baru ngakai tanya kita ke berkawal ngau bengkel ngerembai ke pantun Iban tu Mr. Asad ngau Otin ni. Okey, jadi kak nanya ke nama tusun program 2 hari tu ialah 25 ngau 26 tu ialah ni.
2: Okey,
1: hari keterubah nyentuk ke penudi meh.
2: Okey, hari keterubah yang hari 6 kena 25 hari bulan 7 tu ialah. Pengawak berengkai hari pukul 7 sampai pukul 11 malam.
1: 7 pagi.
2: 7 pagi sampai 11 malam. Jadi kami, untuk randau keterubah kami bisa randau keterubah hanya pantun Iban jadi ke pesaka lantian bangsa.
1: Okey.
2: Jadi panel ke dekat bejurai ke randau tu ialah ingat Datuk Dr. Nathan Ilham Resat, Sikor Board of Trusted Cultural Cermin Pak Dayak Cultural Foundation. Udahnya tadi untuk randau kedua kita bisa elemen bunyi dalam pantun Iban. Panel yang tadi ingat Sikor Ari Pengajar, ingat Cikgu Ngabong Katoy, Sikor Pengelica Ari Pengajian Bahasa Iban Institut Pendidikan Guru Kampus Rejang. Jadi randau ketiga untuk nyukak ngalih tengah hari tadi, nyukak ngalih ke tengah hari. Kita bisa randau ketiga ingat simbolai dalam pantun Iban. Panel ke dikangau kami mainnya ingat Encik Benjamin Liam, Siko Ari Pengelica Institut Pendidikan Guru Kampus Rejang. Ingat kita bisa mararau, ingat program start hari pukul 1 sampai pukul 3. Menyetok kita bisa berjadi ke bengkel. Kita bisa ngangau ke menteri untuk berjadi ke pengawak tila. Jadi maya berjadi ke program tu kita bisa pengawak bak lalu bak pala tangga, kita bisa muka kuta, bisa miring laban miring tu simbolik of kita Iban. Tanya nak tak tinggal lah lepasnya sikap adat kita. Ya, kita bisa jakau hari cermin persatuan bakar Dayak Sri Kempu dengan ucapan hari temuai ke di Pabasa. Dan kita nyuak ke pemerik ngakai yang berhormat. Jadi pukul 3 sampai pukul 5 lemai randau dengan workshop tu tadi diketuai Encik Hillison Roland. Jadi orang ke dipadu untuk randa dengan workshop tadi ingat Puan Binta Unyan, Puan Helen Manjan, Encik Intiang dengan Puan Lisa. Semua panel tadi diambil hari kapit magang.
1: Orang kapit magang.
2: Laban pengudah randau tadi dia bala penyerta tadi diberi ngagai beberapa grup. So sidak lebih semayak lagi berandau tau ke berkeni cara ngagak pantun diri empu. Nitiah ke empu metafora yang prediksi semua tadi lah. And then pukul 5 kita belalak sampai pukul 8. Ya pukul 8 sampai 11 malam kita bisa mie asal. Jadi mie asal tu tadi keunikan tahun tu kami ngambil belia. Anambia dan itiban ke sikit bak penemu kami tiga tu tadi dan ngemuan pengeladik asal bak adat budaya ketiban tu tadi. Pertama kami bisa ngambil komason 2026 Joyce kat mantai ke acat pakan ngau acat Batarajang. Kedua bisa main belikan nanti nyamak cakup kita nak kalau mendak belikan maya tu kita mendak berkeni orang maya belikan belikan tu bersitik dari instrumen kita iban ke bakar sape nyak pun dah finalis dari komen kapit 2026 rinde kami bisa gena pampat dari tim Kemada dan yang kami bisa berganu berjawa yang berpantun and then berpantun tu tadi kami mai sikuk anak biak sekolah hari kapit mereka kebenumur 13 tahun nyata keleka pantun nyak sitik hari julua kami pun komite tu tadi dekat mai anak biak kita iban tu tadi nanti kita berhati ke gawai tu tadi same lah anak biak kita iban tu tarinuk bunga poco-poco yang pun joget tu lebih kepada modern tapi jarang meda anak rumah panjai kita iban tu tadi ngemberan ke pengawak di rumah panjai kita ni tu satu inisiatif kami impu persatuan tu tadi lah dekat ngerembai kota tadi bukan semina belia ataupun perannya orang bandau tu tadi lindu ke mai asal kita iban nya sitik-sitik hari tujuan kami lah and then untuk hari kedua hari ke penudi medam kena 26 hari bulan 7 kami bisik rana keempat yang leman budaya iban di panel kami yang Encik Jim Mentawai sikok hari temuai YFM dan kesalur kangau kita nintir hari satu jadi pukul 9 sampai pukul 11 pagi tu tadi rana kelima ianya adat iban bak dunia kemaya hari tu. Panel ke dijemput kami ianya Dr. Lambat Lindung sikok ri pegawai takbir bak serta pemansik bak adat Majlis Adat Istiadat Sarawak. Media ranau ke penudi benar ianya pukul 11 sampai pukul 12 tengah hari. Ianya pansik serta pendokumentasian pantun iban. Panel tadi ianya Dr. Patricia Ganing hari pensyarah hari UPSI. Kedua ianya Dr. Amy Chon sikok hari pensyarah kanan bahasa dan penyelidikan di Unimas. Nanti kita medak ke ranau kuda dipadu ke kami tu tadi nanti apa tu kita yang pun ukai belia ajak lah kita ketua itu tadi sebenarnya kita tu agak pabuk penemu bak leman budaya kita iban tu tadi sebenarnya mayu agak utai di kat di keranau ke kita tapi munyi kena tadi nanti nitiah kedua hari tu sikit dah cukup lepas nitiah ke penemu yang apa tu cikgu Janet Insina saya kami bisik ke rumah yang kita iban tu sitik hari bangsa bak dunia tu cukup mayu leman main nyentuh ke orang hari overseas tak ke orang putih tu tadi kak nandian kita yang pun pengawal hari segi main asal tak ke adat tadi nak boleh nanti no berarti ke hari ni pun mayuh lah hari segi oral kita pun oral history masa tadi oral history tu adalah berjawa yang berganu semua tu tadi kita iban aja kengemuan pengawal tu tadi bahasa bukai nadai so utai tu kekat di kemeran ke dekat di dokumentasi ke kita ngambil ke utai tu pegelak rusak ia nak lenyau.
1: Kita iban tu kaya ngomain asal.
2: Nang kaya ngomain asal.
1: Ya, ukai kita inya tadi nak yang bala nembiak kita yang tadi rindu ke main-main baru nak tang anang ngelengkak ke main asal kita. Lebih lagi maya baka bisi pengerami baka hari kawai atau ke pengerami ke bukai meh. Main asal kita nang tetap di kemeran ke kita ini. Okey, jadi situ di main asal kita inya tadi baka pantun. Okey, jadi berkongsi ke mereka edisi keterubah sebab Mr. Asad dengan Mr. Otin berkini ke sambut hari Mensia Mayuh ni.
3: Okay.
1: Mulai ke pengingat edisi keterubah sebab
3: edisi keterubah 2025 penyertaan kami dalam 80 ikut ni Mister.
1: 80 ikut
3: 80 ikut sebenarnya banyak permulaan kami tapi nak nyangka lah memang manyuh lah yang datai walk-in manyuh laban nak semua register dengan QR manyuh yang walk-in pun kami terima gak Sekaligus tidak yang jadi ahli Persatuan Bakat Dayak Serikai lah. Engkau sekali atur cara yang bisik bak bengkel tahun lepas. Memang memberangsangkan sampai ke malam kita kan, sampai pukul sampai tengah malam. Engkau main asal sekali. Nyurinduk lah kami bergulai sama bak rumah pancainya. Ya, sambutan amat menggalakkan lah untuk
1: jadi
3: tahun.
1: Jadi orang ke engkau bengkel tu bermalam dia atau ke berkenina pulai hari?
3: Sidak ya boleh bisi pilihan. Sidak ya ke bermalam, sidak ya boleh bermalam bak rumah pancai. Bak bilik bak baruai pun bisi bermalam, bisi tinduk ke bakal berkampung lah kita
1: bagi dia
3: homestay ya, bakal homestay ya ya betul
1: rindu ke bermalam ayuh leban programnya nang nyentuk ke malam
3: nyentuk ke malam ya
1: mekang-mekang kan eh
3: leban pagi sampai lemainya tadi kita dah serius. So malamnya tadi kita bisi entertainment mimit lah. Bakal main asal kita tadi bakal ngajar belikannya tadi lah. Ya betul.
1: Okey, jadi berpelasar ke edisi keterubah sobat. Nama pengurang ya ke dekat ditambah seduai atau ke gerempuang tu ba edisi ke sekali tu. Ke laban menyiko otin tadinya ke terubah ni ke bawa edisi ke sekali tu harinya nuan nemu pengurang yang ke bisi teka ditambah nuan bawa edisi kedua tu Mr. Asad bisi bida yari ke terubah kini.
2: Okey, nanti benda dari segi randau lah randau ke udah di bakal tahun lepas menyiko mereka ke seberat tu tadi randau kita mimit aja. Jadi bakal ketahuan tu kami nambah ke randau tu tadi laban kemerik ke penemu rama sebenarnya ngagai ngagai bala tuai besai pihak tuai besai tadi nak ambil sama mendiang lah ambil kutai untuk nak puntan. Jadi kedua di segi kami pun fasiliti tapi mereka tapi puji ngagai rumah rantai laban sidak ya udah medak pengawak tu tadi nak untuk pengawak kali kedua tu tadi kurasa nare penangguh laban di segi infrastruktur tak kesukung ari rumah panjang yang tadi kira dah upgrade mimit dari tahun ke udah. Jadi bakal tahun tu kami dua sebenarnya baru bawa dengan rumah panjangnya sana dengan sidak ya. Jadi sambut hari sidak ya tu tadi nakak paman ya nyambut program tu tadi lepas kemarin sidak ya kita nak mungkin program tu program yang tak akhir gagak pas kuah lepas ini waktu itu ngelekai gek kemenua bukai
1: si tanya nya lagi ni.
3: Okey.
1: Jadi kita pelabak aku ngetu nak lama berdau kita nampung randau kita ke lemai tu peninggal.
4: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Serajawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buam, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, lagi program 34 Seranyawa Nemban Baadan kita itu penyo datai pa ujung randau kita inyo panjai randau kita ke lemai itu peninggal ne. Rupiah muka kita bisi meda live ba Facebook YFM. Okey, jadi ba kira ke randau ke penudi itu meh. Okey, jadi nanya seduai di baru tu ne Mr. Asad, Mr. Otin. Nama pengarap ati seduai ari program ke diatur tu bengkel atau ke kerja jurai tu ne.
3: Okey, aku ngarap ke bakal bengkel ngermaga pantun Iban edisi kedua 2026 tu banyak lagi penyertaan. Walaupun kami sasaran kami 200 ikut peserta tapi nanti lebih harinya kami akan nyatlah kami boleh terima lagi harap ke pantu bengkel tu terus berkembang lah yang impi harapan aku lah.
2: Okey, jadi bakal harapanku tadi Siti menyukur sebatas tadi dalam hati ngarap ke nanti bisa bala NGO tak ke company-company ke kak collaboration kami ada kak berjayakan program ngeramai kebantu Iban 2026 tu tadi lapan program tu nanti mai ke berplasa ke penguntung tau kontak aku tak ke Otin buat Facebook Persatuan Bakal Serikai tak ke ngena WhatsApp 013-350-5707. Jadi ukai seminar NGO ke orang persorangan tadi memang dia alu-alukan laban pengawat tu tadi kita ngemeran ke kita ngenan ke adat budaya kita Iban.
1: Okey, jadi bisi perambu dekat ngatur engkau main asal ke bukai kini ke dekat-dekat atai tu ni ukai seminar pantun aja ba anak ti seduai meh lepas munyi kenuan tadi deh kita itu ya, bangsa Iban tu nang kaya ngomen asal engkau dekat ngerembai ke yang agak main asal ke bukai kini Mr. Asa atau ke Utin
2: nanti berarti ke randau ke randau-randau ke udah dipadu ke kami buat program ngerembai bantu Iban tu tadi ia mayu subtopik sebenarnya baka tahun ke Siti Impalama baka Cikgu Ngabong Katoy ia bisa nyada ke timang kenyalang out buka yo kes mina fokus ngapa pantu Iban sebenarnya nyak gelah aku ngansak semua bala ke bisi keninga randau kami tu tadi datai pa program tu baru kita nemu nama utai dekat pelajar kita kita perlu datai kita perlu ngasai kita perlu begulai sama serta dengan kami buat program tu baru kita nemu nama objektif sebenar bak program tu ngah objektif bak diri impu.
1: Okey, jadi ngah nuan tu Helison ni. Kira nuan tu ngari ke nembiar bak baru punya tadi. Lapan nembiar bak baru. Kenyang kau mak impu tu cukup. Nada itu mayu penemu meh bak main asal. Bisa gak aku dekat belajar lah. Ini nemu engkau kak ngau ngulu pingkil tu kerja jurai kita ialah. Jadi bak nuan pun ni nama aja aku perancang nuan ngakai nembiar bak baru. Tahu kari ke diperhati nuan meh. Nembia rebak baru berguna nak main asal atau atau ke Jakob Ransang Rinwan kira ngari ke bala nembia kita meh
0: auto kira Jakob lalau serta Jakob Ransang agai nembia rebak baru lah kau mah kumpul meh laban kayau dia tu kena penemu kayau lama kena nyabur adat anang di sengai main asal anang di buai laban jauh ni paninggit ni kita terbaik kiak kita pulai
1: amatnya tinggal jakok ni nah. Nyembunyi tanya ni, nyembunyi lemah bang. Okey cukup cukup mana. Jadi harap ke menyekunuan mayuh me nembiar bak baru ke dekat belajar ke main asal. Dan nanti kita berhati ke dia tok ni. Bala nembiar dia tok pada aku cukup rindu ke main asal ni. Apakah dia tu sidak ya nyom mupu belajar ngajat pada aku. Nyom viral dia tu deh. Lebih lagi baka ajat batarajang ya. Nyom betabuah pada aku sidak nyom belajar betabuah. Jadi engka gerempuang kita tu ialah deh Mr. Sat. Bisi nama tu perambu meh deka ngatur bengkel betabuah kini tau ke ngaga craft kini. Bak maya-maya ke dekat time nya lah. Laban dia berguna amat ke main asal kita itu deh.
2: Nyak kemada kena tadi same sidak penyerta tu perlu datai laban ukai seminar kami berpantun mai bakal tahun tu di pramu kami ukai seminar bisi pakai pantun dalam masa yang sama bisi demonstration apa tu ngagak penyaram bisi beranyam so sesuananya ialah dia ukai bisi part yang tersendiri lah menyukai aku tadi nah bakal malam tadi nak laba bisik perengkat tabuh tadi nak salih tabuh beria laba kita tadi salih terkenaknya cara kita belajar nanti kita nak salih nyurak belajar ke kita tadi so ane irau menyukai tadi pengawak ngeremai pantun Iban tadi ya nak fokus ngau pantun saja tapi bisik lagi malam mai asal tadi harinya kita medak tau ke belajar yang main asal ke bukai.
1: Okey, jadi anuan maka Mr. Harrison eh. Siko orang ku dah bergelar keliang. Okey, jadi bawa pekit-pekit keliang tu. Sikit setuju anuan eh. Main asal tu nang patut nyadi ke Siti Ari namanya Ndor Sidaya Medak pemanah ke liangnya atau ke Siti Ari Point punya kau kita yang tadi. Okey, nama kini berkongsi mimpi.
0: Berkawal dengan Pekit Keliang atau ke Pekit Kumang tu. Laban aku sekali aja aku dah ngau Pekit. Betulnya aku nak dah ngau lagi. Tapi nitiah ke utai ke dipedak aku sekumbang ke 4-5 tahun tu dah. Mayuh orang ke ngau Pekit Keliang, ngau Pekit Kumang, sidak yang main-main asal. Bisiknya tadi berganu, berjawang, bisik ke berpantun, ngajat, berbiau. Tang kadang-kadang nanti kita hendak belajar ke utainya, kita hendak kati ko kita kita nak nyada ke ngau betul utai nyato jadi salah. Munyi ko DJ Min tadi. Leka pantunnya jadi leka sabar.
1: Mana ne?
0: Bisik subah aku kai gak kanggu tua nanti bakal kita main sebut main asal tu. Leka sabar ukai site are main asal. Nya nang sigi pengawak ngintu orang mati. Atau ke ngintu orang ke udah nadai lah. Nanti babnya nanti uliah sidak ke ngau pakai kuman pakai keliang anang ngemai main asal nya ukai main asal. Tapi ante bakal sidak ya kak belajar berpantun, berganu, berjawang. Ngiga orang ke amat pandai, orang ke landia bakal sidak tunjuga foundation, atau ke sidak majlis ada istiadat, sidak ke bisik ngerikut atau ke orang ke tuai-tuai ke udah nemu pengawak bakanya. Laban kita itu ante bakal ngau pergi kuma, pergi keliang, orang agak live dia video apa semua. Ante nuan nyada kia salah. Utainya datai bawa orang bukai pun jadi salah. Nya kebuah kami sebuah tu ngagak bingkel pantun. Ukai semina kami nyada keleka pantun tak megak belajar ke pengawak bukai dalam bingkel pantunnya. Berganu, berjawang. Apa nila bisik cigu ngabuang gak ngajar mayanya beberapa tahun yang kemarin.
1: Pengajar ngabuang ne. Orang ke cukup tanya agaknya. Cukup mayuh penemu pak mayuh asal kita. Okay, jadi ngagai seduai baru tu Mr. Asad ngau tien ne. Kira jakuk ke penudi hari seduai tahu ke engkau bisik tanya aku tadi. Bisik kak depan set nama tu kak dekat dikunci ke seduai ke empai ditanya aku punya tadi ke bisik utai bukai ke bedau disebut seduai tahu ke ngelansa
2: menyekut ke tadi nara cakap bukai labanku ngari ke kira ngari ke persatuan kami persatuan bakar di Afrika ngau belia-belia ke bisik ngemeran kemai asal tu tadi anda malu belajar kemai asal kita laban tajapan dunia datuk dah bisik dunia AI dunia modern semua tadi nak nyaukan anak kita ninggal ke leman budaya kita Iban tu tadi ngambil ngambil ke apa tu leman budaya kita Iban tu tadi dipedak ditelak serata dunia nyak siti hari tujuh kita
1: Okay, sekali lagi Tin nuan ngelalu ke siapa sidak ke dekat ngau masuk bengkel atau ke kerja jurai tu tadi berkeni ke sekali lagi nuan berkongsi cara ya bakot atau ke media Rama Persatuan tu kini bad ini bad Facebook bad Instagram ke nama kini
3: Okey, siapa ke ngau bengkel ngerbai ke pantun yang edisi kedua tu sedaya boleh scan QR code kami bak Facebook kami yang Persatuan Bakat Dayak Serikai. Nanti nak nemu kami kat ngisi QR boleh telefon admin Persatuan kami nombor telefon 014-500-2685 boleh terus WhatsApp lagi admin akan namanya reply berkenaan cara and then TBC utai kat ditanya berkenaan dodiau apa semua boleh WhatsApp je ke admin akan nyaut reply kita adakah kita bertemu dia ni lah
1: Okay. Jadi aku ngarap ke bala peninggal kita guna peluang tu ke mana laban nanti maya kita ke maya kami ke gawak tu ke kadang suai aku orang nanya bisi ngatur kerja jurai bengkel pantun Iban jadi itu meh siti peluang ke cukup mana dikena lalu masuk bengkel tu nadai berbayar ke mana
3: habis bengkel tu ilat bisi sijil ke
1: bisi
3: diberi
1: sijil
3: persatuan ke? Kami sijil penyertaan
1: jadi nyak meh tadi harap ke mayuh bala kita ke ngerjister tahu datai walk in meka ne nadai limit tu ne
3: nadai limit Limit kami sebenarnya 200, tapi nanti bisi yang walk in kami agi ulin nerima. Lepas bab rumah panjangnya ialah bisi kuantar pendaftaran lah. Mungkin si tak ya baru ninga berita tu kat datai, so kami nerima lah. Ulin ngagai meja pendaftaran kami bisi dibuka mayanya lah.
1: Ya. Okey, jadi Nuan dan Helison kedekat jadi moderator atau ke pematak randau elok. Jadi dia tu udah kira udah nyedia ke diri meh.
0: Udah.
1: Lepas dari DC hari DC keterubah so bah oh berketuk ya aku nak.
0: Berengkah hari pun tahun tu tadi kami sebuat kami tiga udah agak tunjuk lah. But dia kami nyada, but dia kami gigak leka ya.
1: Kira landia agak meh tu elok.
0: Garam kia meh. Ngaji kira landia meh.
1: Okey, jadi kiranya meh jakuk ke penodi kita tiga nih. Jadi terima kasih sekali lagi laban udah jadi temuai bab program 34 Seranyawa nambahan badan. Kita sama ngarap ke mayuh orang kedekat datai ngerjista diri masuk bengkel atau ke kerja jurai itu lah. Bulan 7 25 26 hari bulan 7 ba
3: rumah rantai.
1: Skim Gempuruk Squaw. Okey. Jadi munyi ke aku bapun program tadi peninga udah berjanji. Okey. Kita ikat ninga Helison eh. Helison dekat berkeni ke kita nya. Kak berpantun ke keni ke kita.
0: Nyada ke kak pantun.
1: Nyada ke kak pantun. Kak berpantun. Okey, lapan ni udah ngau bengkel sebab nguji meh. Okey. Tahu ke Mr. Asad ke Mr. Otin lagi kini tahu menguji
0: tahu ke Nuan dulu
3: Presiden
0: Sekenteran
1: aja Mr. Asad dulu
2: saya minta ampun dulu lah Tok Keterupai Tok dua kali dan jadah sekali saya fikir pantun.
1: Kita ninga ke peningan ni kita tahu meda live bawah Facebook meda si temuai aku ke dekat berpantun bala nembiak tu deh tak dokumen nembiak kita itu ni
0: serambah
1: lagi meda untuk tuai
2: dulu minta ampun dulu lesa mau nanti ngaga pelap peningan nanti leka tu bisa salah atau ke cara ngayah ke salah. Ente baka duai ngai kita kuma jawai di ulu balia landai. Pagi betarai lemai betekirai beterangai nak tau dibentuk ke bawah ratan teka sima. Ente babi ngai kita induk ginti ukainya bula mayuh babi di kampung sunyi aku pangkiruri. Merimba ya lajak ke bataknya nak tahu di raut ke sia. Ya agen teran. Okey, papa gato.
1: Itu mayuh pantun
2: tu ne. Bisi salah.
1: Itu mayuh pantun tu ne, pantun puji, pantun sayaunya di.
2: Ini pantun tu tadi saya ambil dari Bob ngeremai ke pantun Iban di rumah bar yang anak empawi.
1: Pantun so pantun nama tu ne?
2: Pantun Sebana.
1: Pantun Sebana. Panjai kebenar ne? Panjai
2: sebenarnya.
1: Jadi bab enteran cerita nama tu kau yang tadi, Mr. Hasan.
2: Jadi itu tadi pagi beterai lemai betekirai beterangai. Artinya tu tadi ia berai lah artinya tu tadi.
1: Berai korang punya tadi.
2: Nata dibentuk ke bawah ratan kasima. Jako dalam tu tadi.
1: Mau teka dekat di pelajar kita ini. Nya udah presiden chairman kita ngagai benhari kita.
3: Aku nyerah ke Helison dulu lah.
1: Helison dulu.
3: Helison lah tahun depan aku kot.
1: Moderator kita atau MC atau landia atau orang kapit empu tu. Ke orang kapit
0: tu. Guji kiam nanti salah minta ampun.
1: Nah, dengar. Okey, sebenarnya pantun nama
0: tu. Pantun sayau.
1: Pantun sayau siapa Dini ngambil leka tu
0: tu sikit leka ngau akik kumunya
1: oh akik mana ya okey

Yan kasih ya udu. Ya da kumae urang genap hari tiap malam tipas tampangan ku aku ganuli aku mang. Aki atui abatang.

Amlanda bilia kian kuaku ganulia kumang kedai wi ati cang.

ganuli aku mang lanyuat di atanjang tang ente ka sema aku liah kapang awali bau nyamunte we arawa sabuang geluang aulu anunyan bari maer wae ngau sakiae anyae saduae talajan batampuang pametuang ngau mabuang saduae lumpuang karuang baduan ngau ake ara anjau ngara buat nyau maku ngajiah kadire nyadi kunci ari ngajiah kamanua ngakita kumang we ademua tuntuang tak kunjuang hijau jalayan.

luang baliawa sayuang saduae baliawa saban minta tuluang yang ngau jayau aku munte arawar bahasa malam.

ang luluang laki, kunci wearinya selantang asi partalajan. Ngajia kesatri matu bualme aku manyade wae ari jae barung uar wea.

panya ilalapan ngame ya badu mamlan wan panggalan ku aku ganuli aku mang bansar di atanjang.

0: Pinang anak kayak mi hati makasih. Ah,
1: kai. Asai kedudok roa ini.
0: Gue kesal hati.
1: Oh, asai kedudok pelabuah ni aja. Asai ke nunga ama cukup landia nan heli ne. Cukup landia nak lebu jadi keliang. Aku muda mista saat pan nyuka nemuai ke kapit. Oh, nyuka belajar lagi ni. Okay, cukup. Mana aku muda komen sidak ya kemudah live kita. Lili Kedeng, mana Ahmad Sada diikat kau ya. Suzanne, Rishi, William Isau, mana Ahmad Sada nyawa. Leka pantun, mana didinga terus ke perjuangan kita kau ya. Yeah. Okay, jadi berkongsi ke tadi pantun. Dari pantun sayau
0: pantun
1: tadi.
0: Pantun sayau.
1: Ni. Nama berkongsi mimet meheli ni. Nama
0: berarti kau pantunnya ni. Baka kita bagi kita biasa tok meya nya tadi nyekak ngempu tai nya tang saya utai udah utai urang
1: arwah ku mendo mista start nyo ngendai mata sindo tu berarti nyo urang kekak di tujuannya
0: dan nak boleh mpu ya saya umat
2: Lari
0: nak nganyayau nya aku medak manuak ngedek kumah lemuak aku tuntun tekujuang hijau jelayan tak nak boleh ayah agaknya
1: nak pantuan akik nuan banyak meh cukup mana Eli aku pun nyong renjang bulu lepas aku pun siku orang ke rindu amat ke pantuan kebenar ya tang nyong meh berdua belajar ilak lah nanti bisik peluang ilak belajar munye kurang ke bisik hari kedekat datai lah ngau kita bengkel kini kerja jurai kini okay, Lili Kedeng tong ingat ke niang indai aku puan Seripah ku ya bisik lala
0: ya lala orang kapit
1: orang kapit ni puan Seripah terus ke ikat ngangkat ke main asal kita Iban. Okey, terima kasih ke komen kita maka buat live Facebook kita. Orang nembia nyata deh. Okey, orang tua itu punya sadar nyawa cukup punya kita. Orang bakal orang kuda landia nyak mana?
0: Oh ya.
1: Ini. Kita ngasuh DJ Min kita. Orang kapi. Ne.
0: Ya.
1: Sadar ke Min Min. Min tanya kita switcher V-Mix kita ke lemah itu. Jadi yang maka udah ngau kerja jurai atau ke bengkel atau edisi ke terubah sebab. Min ngari DJ Min ngari ke YFM ne Min.
3: Nemu kini ke pantun.
1: Si nemu Min Min pantun.
3: Betul
1: padah di tu. Kenapa lebay ngai pantun. Okey, Otin ke pantun Tin. Tahu lah. Mimet lah.
2: Berdoleh. Berbiau ke Tin.
1: Berbiau ke. Nemu Min asal ketemu Nuan meh.
2: Nah, ingat aja dulu.
1: Kesal ni.
2: Kesal.
1: Okay, Awang Rawing Junior mana hanya ikat kuya, sada nyawa pun cukup mana kuya. Terima kasih ya, Erwin Nyanggau nyambung temelan. Terima kasih ya kita ke medak live kita. Ya. Okay, jadi kena ujung ketuk jakuk ke penudi meh, Mr. Sat, Mr. Otin, Mr. Hellison. Berdau kita ujung ke randau kita ke lemah itu.
4: Jadi tok jakuk ke penudi. Kan bala ke bisik ni ke program kita 34 ajak tu tadi anak kita saruk pasal pengarap ngau kita pu adat lambat adat tu sikit depai kita hari ada jadi ngau adat tu tadi meh kita yang ulih tok jadi pasal jadi pengarap tu tadi ngajar kita lebih jadi orang keberguna jadi yang ti utai duit ti tadi adat ngah pengarap tu tadi amik aku laba adat adat Iban atau pengarap tu pengarap ke situ lagi anti ya bulai tau jadi utai ke mana bulai ke mana jadi ngah bengkel ngermai bantu Iban tu tadi situ hari cara kami situ hari menyuka ku manusia ke dia bakal kami tiga tu tadi kan angkat ke warisan budaya kita Iban tu tadi ngambil ke di peda hari strata dunia nyajak reko.
1: Okay, Mr. Octin
2: apa yang aku namanya semuanya dah di ke dijakut ke Mr. Asad lah sama lah kami dua misi misi dan visi yang sama lah.
1: Okay, Hellison tu bisi penyanyi kita itu ni Sabah Dimson tu ni tapi puji Hellison Roland pada seleka mana nak nyemerai ke seseberai puas hati ni ngak aku ya Chris betul. Ya Chris Tenders Darren Perry Steady Tuan Hellison Roland okay. Terima kasih ke komen kita peninga komen positif kita okay Hellison
0: nyalai aku nesau aku minta aku ngangau ke bala nebiak rebat baru dia tu, nak kira kita gawak nama dia tu, kita buat dini, kita buat besi tu ke kita agit menua kita di tu aram sampah ngau kami belak ngau aku bersawap ngau aku ngemeran ke main asal lama kita subak bersawap kita ngai ke main asal kita tu punas laban daripada aku pelabak aku dia tu mayuh orang tuai nak nemu megak pengawak begetuk sidak ya nak nemu nyada sidak nak nemu nusun leka pian megak nyalai aku tu orang baru ngarap ke kita orang baru tu tadi uliah begulai dengan orang tuai bersama berserakup kita ngemeran ke pengawak lama kita nak kiranya pantuan berganu atau ke kita beramban semua meh semua diatur semua diadu kita nanti nak boleh disadar ngarap ke kita belajar nibuh nibuh kita ke pandai pergi ke amat kita amat. Nemu pengawaknya ngungkup ke derimpu meh dulu dia baru kita ngungkup ke orang bukai
1: amat cukup perangsang hari Helison kita amat cukup landia. Okay, jadi terima kasih ngagai kita tiga Mr. Asad, Mr. Otin dengan Mr. Helison. Jadi kami di YPM muka ngarap ke program atau ke bengkel kerja jurai kita itu ialah mujur meh diatur lalu mayuh muka orang ke dekat ngau masuk nama tau bengkel ngau gerempuang tu ialah meh harap ke gerempuang kita terus mujur meh Mr. Asad. Okey. Jadi peninggal kita begulai buat program 34 Seranyawa Nemban Badan ungkup ke Sarito. Jadi kita bertemu baru bawa ke Bukai. Terima kasih megang ke DJ Min kita yang gaya yang Kak Ayana lama Min. Dibuat bayar switch we mix kita ke Sarito. Okey, jadi bertemu baru kita buat program ke Bukai. Selamat lemai peninggal.
2: Bye.

World Cup 2026. Hari Minggu, 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F. Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E. Ecuador bertemu dengan Curaçao. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RT.

Ke di by Alexander Peter, lagu kena beri nama Apai. Ya, sarito kita ngintu wari Apai. Selamat hari Apai ngagai semua balapai di Selampur menua kita 21 bulan 6 2026. Tajak tiap hari kita nangis sayau rindu kapai kita ne tajak apa kita tadi engkanya bisi udah nada Apai kini tau ke kita kagi bisi apa itu kenang meh pengasih ngau penyayang Apai kita. Jadi pukul 5 atau lagi peningah. Laban tadi kita sudah mendiang ke program 34 Seranyawa Nemban Badan. Ngau temui ke bisi dikangau ke kami, Mr. Autin Ngau Halison. Terima kasih mengagai Sam. Udah berandau ngau temui kita buat program 34 Seranyawa Nemban Badan. Pukul 5, mai kita mendiang ke berita hari Kota Media di Kuala Lumpur. Tang kita terus berperindang berentak ngalih hari jam kedua kita ke sekali tu lagu ke dibaik Wat Rock Kaban Sampai Mati.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baharu di Meterai Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai, walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dakwaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022. Ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam pelanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Penekanan tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta niaga kecil. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malba 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan-Israel.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kalah mati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 selepas rembatan kencang Yasuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Yoida menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yoida melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda dalam kumpulan F. Samurai Biru akan menentang Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Jumaat depan. Sepanyol berazam untuk bermain lebih baik apabila berdepan Arab Saudi pada Ahad. Jelatih La Roja, Luis de la Fuente, memuji permainannya sangat kompetitif dan bersemangat tinggi meski dikritik hebat selepas sekadar seri tanpa jaringan dengan pendatang baru Cape Verde. Walaupun keputusan itu mengecewakan, Sepanyol belum pernah tewas dalam 32 perlawanan pada mana-mana kejohanan kompetitif, satu rekod yang bertahan lebih daripada 3 tahun. Juara Eropah itu adalah salah satu pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia. Sementara itu, sekatan perjalanan terhadap pasukan Iran akan dilonggarkan pada aksi terakhir peringkat kumpulan G. Begitu disahkan jurulatih Iran, Amir Galinui. Amat malang bagi pasukan itu apabila terpaksa berpangkalan di Mexico sedangkan semua perlawanan mereka dijadualkan di Amerika Syarikat. Kali itu memerlukan perjalanan rentas sempadan yang kerap. Manakala pihak berkuasa Amerika Syarikat hanya membenarkan pasukan tersebut berada di negara itu selama beberapa jam selepas setiap perlawanan. Selain itu, sekatan yang dikenakan sering berubah pada saat-saat akhir. Selepas menentang Belgium di Los Angeles pada Isnin depan, Iran akan bertemu Mesir di Seattle pada Sabtu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita beralih ke luar negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Ketua Panglima Tenteranya Asim Munir kini berada di Switzerland untuk rundingan bagi menamatkan Perang Asia Barat. Pejabat Perdana Menteri Pakistan dalam hantaran di akaun X memaklumkan kedua-dua pemimpin itu akan mentaiki rundingan peringkat teknikal bagi membincangkan telasan MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Sementara itu, penjualan bahan bakar kepada orang awam di wilayah Crimea, Ukraine yang ditabir Rusia digantung. Gubernur wilayah Sergei Skionov maklumkan larangan penjualan minyak di semua stesen minyak berkuat kuasa 9 pagi waktu tempatan. Penjualan minyak hanya dibenarkan kepada syarikat milik negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Sensa Jalan.
1: Terima kasih lagi berkenaan dengan kami bahawa YFM Galeri Y kita ke sekali itu ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat diga kita, semua lagu-lagu gawai yang kebaru bah YFM. Okey, jadi lagu gawai ke terubah kita ke sekali itu lagu hari SKK Production, artis hari SKK itu lagu Selamat Nyintu Hari Gawai hari sedaya. Kita akan kengang lagu hari Louis Kinsey Berami Gawai, denya lagu Fabian Doms, Terence Stan, Roger ngau RJC, lagu ke diberi nama Sarito Ari Gawai. Lalu lagu keempat ianya Ari Favorite Rossi ngau Sweeney B, lagu ke diberi nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngeri semua kita kebebangsa Dayak. Ingau awak tu, aku dekat berpesan. Harap kesemua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke masa daya. Nanyi rabat dini-dini alai, harapkan boleh rezeki kaya raja, nyuan menua.

Hai Bob, aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bob, engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teban jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham, maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irok kai amai, irok kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: Dai udah biak-biak.
1: Kita letup benda dengar ke Galeri Wai Gawai, semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Batu Sun sekali itu. Okey, lagu kita ke sekali itu Siti Agi, lagu dari Filbert Roxy. Ia bergelang dengan Sylvester James dengan Sweeney B. Lagu diberi nama Berdurut Ngabang, ditangkan dengan Henry Abin dengan Patrick Albert. Lagu Sudah Wayang Ngirup Air Pengayu dengan lagu dari Musa Tua Mai Ambai Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai dengan semua kita ke berbangsa Dayak. Ingau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

Hai. Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kitai semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menuai.

0: Ay, sobrai.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

Okey, kita dah tiba penghujung program. Jadi lagu ke penuh diri kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, D-Mad, Ngau Jero Texan, lagu ke diberi nama Sa 2345677. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, hari penyanyi Atut, Reagan, Sasaria, Ngau and Fabian. Penghujung ke Galeri Wai Gawai kita ke minggu tu.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami buat bagikan entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagikan entelah arus telefon kita yang mengkang bekas selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyari telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Nau. Picak gila kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay ya.
4: Ada ke ngoyang
1: mah? Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina ba wai

0: sunyi. Silu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

hari Nelson Nehru berai ke luar negeri. Jadi ngunyap peningah saya tengok lagu kena kita berpindang. Udah tu lagi kita terus mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Selamat hari Minggu, selamat Begulai Baru, Gebala Peninga. Sekali lagi aku Bishop Eris Sempinjingan Datai Baru serta Begulai Gebala Peninga berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu inyak minggu ketiga udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Nyalai datuk ku dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuan Jesus nada siku murid terlebih dikemesai ari pengajar yo. Toko uluan lebih dikemesai ari tuan yo. Nyalai murid patut puas hati entias bakau ngau pengajar yo. Lalu bekenyak mega uluan patut puas hati entias bakau ngau tuan yo. Nti tuai bilik dikumbai persibup, orang ti sama dalam biliknya digagak kenama jai arinya. Nyalai anak takut ke mensia, utai tidak tudung dekat di kerebak, lalu utai tidak pelalai dekat di temu. Utai tidak tusui aku ke kita dalam petang, ndak tahu ndak disebut kita, baru dalam tampak. Kalau utai tidak pelalai ke kita kediri, dekat ditusui kita hari atas probo rumah. Ana takut kurang tinemu munuh tubuh tang no uliah munuh semangat. Mana lagi takut kalah talo tinemu ngerusak tubuh ngesemangat dalam api neraka. Kita no uliah meli dua ikut burung pipit ngau satu sin. Tak siku penadai melabuh ke tanah nanti ndak ada atur apa kita. Jadi pasal kita, semua lambar buah di palok kita udah kena tesok yang megang. Nyalai anak takut, kita berga lagi ada semua burung pipit. Barang siapa tingakut diri yang aku bermua ramai, aku megak dekat ngakut ya bermua apa aku disregak. Tang barang siapa tingangai ku aku bermua ramai, ia menggak dikengai ku aku bermua apa aku tidak sergong. Ayat 34. Anak ngumai aku tidak tai ke dunia tu dekat mai pemayak. Ukai. Aku ndak mai pemayak tang pedang. Aku datai dekat umun ke anak ti lelaki ngelaban apa ya. Anak ti induk ngelaban indaya. Menantu ti induk dekat ngelaban mentua ti induk. Mensia dekat bermusuh ngau orang ari diri sebilik. Barang siapa terindu ke apa teko indai lebih hari aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa terindu ke anak lelaki teko anak indu lebih hari aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa tindak ngesan regang yo, lalu nitih ku aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa tidak akan hidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke yang. Lalu barang siapa tidak lenyau ke nyawa diri, ketika laku, ngidup ke yang baru. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita minggu tu kurang lebih nampung baca kita minggu dulu yang kemari. Tialai Jesus ngajar bala rasul yo pasal tugas tidak beri yo ngagai sidok. Tialai sidok ngerja tugasnya serta mega utai ti mesti disadang sidok dekat nyadi bos sidok. Bo ayat 24 ngah 25 Jesus nangkan teka meri warning ngagai bala murid yo pasal sidok ti mesti ngadang semua utai ti nyadi bos Jesus. Dekat mega nyadi buat sidak. Ditu Jesus nyemaka ke nasihat bala murid ia, ngau nasihat empu. Dalam ajar Jesus, tu kita boleh berarti ke perkara dua bengkah. Keterubah ia, ianya warning takut tangkan Jesus pasal tiap ikut kita Kristian, dia patut nyan regang kita bakal Kristus. Tu dah nyan regang ia. Ku Tuan Jesus, Nanti aku tetuai toko komando kita udah ngasai ke pemerintah. Bala kita teraban toko staf aku pun ndak mega uliah nyeliah kenyok. Menyadi Tuan Jesus udah manggil kita, ukai muti awak ngasai ke pemenang ngau mulia yo, tang ngasai ke pemerintah yo mega. Lalu nanti kita ngai sama nangkup pemerintah, kita mega ndak patut ngadang diri. Tau ngasai ke buah pemenang diulih ketegal pemberensok ya. Lalu kedua, pemberensok tidiasai ke kita, ketegal penaluak kita ke Kristus, mesti dikira kita bekerti peluang. Lebuah kita yang berensok ketegal Kristus, artinya kita sudah berkunci dalam pengawak ya. Lalu lebuah kita yang merik dirimpu ketegal pengharap kita, kitainya berkunci dalam genselan Kristus. Lebuah jalai pengarap pedis tekemar, kitai ukai muti oleh nyebut ngagai dirimpu, orang tuci keliok pan udah ngasai ketuk, tang megok kita tau nyebut, Tuan Jesus mpu pan udah ngasai ketuk megok. Mayuh kita Kristian kemayar itu, ngumbai pengarap Kristian tu pengarap timuti mai penyenang ngau pengeraja. Lalu sedak ndak sedia nangkup pemerintah. Tang kingat ketuk menyadi. Lebuah kita ngasai ke pemerintah, ketegal pengarap, recetuk kita mansang semagi ngakai jalai Kristus. Lalu buayat 26-31, Jesus meransang bala murid ya, ndak ngasuh sedak ya takut terkirau. Buat ayat dipandak tu, Jesus bisik tiga kali nyebut anang takut. Anang takut. Buat orang tinjadi penyuruh raja, sidak mesti ngebuan pemberani tingasuh sidak lebih hari orang bukai. Sidak ndak diasuh Jesus takut laban ku Jesus, semua utai tidak lalai, takut ditudung, dekat ditemu, takut dikerbak. Reti utai tika Tuan Jesus itu ianya buat pengujung elok. Pemendar nang dekat menang. Dudi hari elok pemerintah ngegunselan ke diberi kita, ke berantu, ke nyawa, ke Kristus, dekat dekala serta disaksi ke oleh Allah Ta'ala. Serta upah megak dekat diberi. Jesus mengandangkan kita, nak ngasuh kita takut mereka ke Injil. Kut Tuan Jesus, utai ditusuk aku dalam petang, datang dan sebut kitab baru dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita, kediri, dekat ditusuk kita di atas berapa rumah. Jadi utai tika Jesus itu, ianya semua orang temerik jeku ajar, tika merita ke Injil, mesti dulu mendiang. Ia mesti dulu bergulai dengan Kristus dalam petang, engkau dalam tempat yang sunyi. Awak boleh mendiang ke jaku hari Jesus. Kita tidak boleh nusui jaku Jesus, namun kita api yang ingat setelah merti ke jaku ia. Lalu berkenyak megak kita tidak boleh nusui pasal pemendar, namun kita api yang ingat setelah merti ke pemendarnya. Kau benar menyadi, kita yang boleh nusui pasal utai, tindak ditemu kita. Lalu udah kita nengok jakuk Kristus, kita yang mesti nusui jakuknya, tidak peduli sekali ke kita ada kerindu, takut ada pekedik kurang. Kita nengok mayuh bala murid Jesus, keliak berantu ke nyawa, ketegal kita nusui berita mana tu. Lalu ayat 28, Jesus tidak ngasuh kita takut. Lawan ku ya, nadai hukum tu dia diberi mensia, tibalat teka lebih lagi hari hukum kedekat diberi Allah Ta'ala, ke orang tindak taluak teka ngasih ku ya. Mensia muti oleh munuh tubuh kita. Tang Allah Ta'ala oleh ngelengkak ke kita, ngujung kesemangat kita mati. Menjadi, kita orang Kristian patut nangis lagi ke Allah Ta'ala, hari kita tenangi lagi ke mensia. Mensia medok hari luar, tanganlah talong medok hari dalam. Lalu ayat 31, Jesus tidak ngasuh kita takut atau keirau. Laban ku ya, Allah Ta'ala apai kita tidak serga, ibuah serta dekat kiruah ke kita. Nanti Allah Ta'ala kiruah serta ibuah kepala pipit di jauh baru hari Mesia. Tak kalah Ta'ala kelebih lagi kiruah ke kita Mesia. Ti udah degagak ya baka gamal yang pu. Tiap kali pipit labuah teka nurun ke tanah, Allah Ta'ala awal kejam. Lalu munyi ke Tuhan Yesus, sampai ke tiap itik buak berpalak kita pan nemu meh Allah Ta'ala. Menjadi nadai utai tulis nyadi berkitai ti ari luar pengerindu Allah Ta'ala. Munyi ke St. Paul, nadai utai oleh nyerarok kitai ari pengerindu Allah Ta'ala. Lalu buayat 32 ngga 33, Jesus madah pasal tanggungjawab kita ti bersaksi takab sangkal kuyang. Nanti kita taluak ke Tuhan Jesus, lalu ngaku diri bertuai kuyang, lepas kita hidup di dunia tu, ia megak dekat ngaku kita murid ia bahawa dunia ti dekat datai. Tang, nanti kita bersangkal takkan malu ke ia berdunia tu, ia dekat megak tak ngelala kita berdunia ti dekat datai. Menjadi, kita tak bersangkal ke Tuhan Jesus, ngau mulut takkan jakuk kita. Lebih kita berkepita, madah kediri tak ngelala Tuhan Jesus. Mayuh kita muti mulut ajak madah kediri Kristian, tang berulah teka pengawak kita, kita tahu benda bersangkal ke Kristus. Kita orang ti Kristian tahu bersangkal ke Kristus. Hari kita ti lembau ngelengkok ke pengarap lama kita, serta agi harap kebelaan tu dalam kita ti miring teka ngangau ke sidak. Menjadi kita mega tahu bersangkal ke Jesus, ukai muti dalam jaku takulah kita. Tak megak dalam kita tindak bermunyi. Lebuh kita mesti peluang jaku ke Kristus. Kita tak nutup mulut kita. Laban kita malu ke ya. Tak malu dia temurah bukai kitanya orang Kristian. Lalu ayat 34, ngagai 39. Tuhan Jesus terang benar madah. Nanti kita benar konitia ke ya. Tu tahu benar mai ke kita penusa teka penyarut ari tidak sakal belapangan teka orang di sebilik ngah kita. Nyalai ngah tu program lalu penghidup kita bekek sekali tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat diri ku dulu mai bela peninga sama dia jenuh. Serta lu bersamping ngah aku ngagailah talo tip taro ngah apai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, hingga minggu ketiga, udah musim Trinity. Allah Ta'ala tip madu berkuasa, Nuan udah ngerusak kuasa dosa, serta ngirum ke Roh Kudus Nuan ke dalam hati kami, tinggal suah kami ngangau ke Nuan apai. Beri ke kami pengasih Nuan, awak ke kami oleh ngenak penglepas kami ngerja penekak Nuan. Awak ke kami, ngau semua utai tu dan gagak Nuan, tau ngasai ke penyenangnya, tidiasai kuli semua orang, tidiaku anak Allah Ta'ala. Oleh Jesus Kristus, anak Nuan, Tuhan kami, tidup sedemikian perintah Nuan, dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah Ta'ala siku wajak, dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru, minggu dudi, mai tu jam, aku bersampi awak Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

0: Ya, peningan yang nak kita sama benda yang ketandu program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi program tadi di Tusun Bishop Eris Sumpingjingan lalu dikeluar ke Malati Badi. Jadi sudah lagi kita ada keperhati kepesan ke berita berat ke bisik di Anjung Bola Peningan gagai kami bawa FM. Tang sebenarnya kita mendiang ke tu dulu.
1: Ayan kemeh penghidup kita ngagai orang terdik sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kita kada kesida agi begulai ngau kita bak dunia tu laban beribu aik mata tini tiap panadai meh guna lebuah sida udah pergi ninggal ke kita. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

Dengar setiap lagu Ari Alexander Peter ke Lemai tu apa dia kena kita ngatai ke selamat nyambut Ari apa ngagai semua apa-apa di serata dunia ya. Jadi ngunya kita ngatai ke pesan ngap Peter Brad ke bisa diterima kami ba UFM. Jadi pesan ke Trubah tu diterima Ari Maxwell Mbuar Ana Alban Ngge. Madah ke apa ya ex Jago Alban Ngge Anak Dan tau ke apa Mikul udah nadai kemari 20 hari bulan 6 tahun 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila 22 hari bulan 6 bak rumah Genelius Unci Sungai Berangan Panjai Seratua lalu dekat di Anjung Ngagai Pendam Seratua Memorial Bukit Prabun pagi hari 2 23 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi banyak pesan tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan bagi rumah ke sepemakai Lebuh Maya Rabat, rumah Thomas di Ulu Lun, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah Thomas Sigat Sungai Berangan, rumah Julin Batu Empat, rumah Sanda Batu Empat, rumah Ajuang Temawai Puak, rumah Dana Kerupuk, rumah Joni Tinting Bangkit, rumah Dennis Sungai Kelampai, rumah Ribun Sungai Kelampai, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, Pemga di Ulu Sebetan, empat berumah Kebang Belayan berumah Linggir, Batu Tiga, Rumah Usan, Rumah Nuil, Rumah Bunda, Rumah Selat, Rumah Jamuk, Peligua, Rumah Lindung, Kudu Atas, Rumah Edman Daji, Ngau Kebang Belayan Bukai kenalah disebut nama itu ke Ngelala Niang ex cikgu atau ke ex pengajar jadi ngonya semua kita dipinta datai ngau nyenggai netu ngagai rumah Genelius Unci di Sungai Berangan Panjai Seratua. Nya tadi asitip pesan ke dikenatai ke kami bawa kita ke sekali tu. Jadi mentampun rintai pesan tu nda boleh dikenatai ke aku magang laban kelalu panjai ya. Laban beri peluang agak bela peninggal bukai sama ngatai ke pesan bawa kita ke lemai tu. Jadi ngonya tu Siti Gibson ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke sekali tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan kadiau di Melugu Skim, Melugu Dur, Melugu Temawai, Kelawah, Ngkeramut, Selepung Gayau di Senggelau, Siga, Nyakai, Genteng San, Nangasan, Tekalong Undup, di Sepatak, Sungai Pinggai, Liu, Bayai, Awar Bangat, Nyelutung, Saka, Nyemungan, Simpang, Telawus, Rumah, Lagan, Bulu, Ngau Kebang Melayan, Bukai Lembagi Belapangan, ke Kalak Gawak, Ngau Niatu, Piamga ngau ke kalau bulai bersekolah ngaya bo MRSM Betung Politeknik Bukah ngau bo palan pelajar tinggi ke Bukai. Lalu dituju ngagai semua pala ke pamlayan apa ya ke sama gawak atau ngajar ngau apa ya di Sebarandul Cikgu Daniel di Kuching ngau ke pamlayan Bukai kenalah dia sebut nama ditu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah nombor 27 Taman Gamang Height Jalai Holis Seri Aman laban niang Jeffrey Emparang anak Johnson enya anak Mr. Johnson anak labang udah nadai kena 18 hari bulan 6 tahun 2026 hari 4 tu kemari lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila 22 hari bulan 6 lalu danjung ngagai pendam Anglican Sutong Seri Aman pagi hari 2 23 hari bulan 6 nya tadi peninga pesan madah ke Jeffrey Parang anak Johnson enya anak Mr. Johnson anak labang udah nadai kena hari 4 tu kemari 18 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sungai malam pergila berumah nombor 27 Taman Gamang Height Jalai Holy Street Seri Aman lalu danjuang pagi Siti 23 hari bulan 6 yang tadi peninggal sekedar Gibson ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu kita berhati ke pesan bukai ke sama megak bisik di
kirim ke Bala Peninga. Jadi pesan ke sekali itu di 7 hanya pesan kata sulit ngau ngelumbuang di 7 ke ngagai semua Bala Kaban Belayan di Sungai Yuang dan Sempili dan entelawan Rumah Joseph di Sibu Jaya di Uyan Mujung Selangau dan nyikau melekun kapit Salim Sibu Kenawit ngau Kaban Belayan Bukai ke ngelala niang mayang anak antau tau ke inai bunduang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kata sulit ngau ngelumbuang niang mayang anak antau tau ka indai bunduang dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 ba rumah manuk mancal Sungai Yuang Kapit lalu malam hari 6 ulit dekat di kertas ya lalu pagi di lalu dintudik ke pengawak ngelumbuang yang tadi Siti Egipsan ke bisik mega diterima kami ke lemah itu lalu pesan kita ke sekali itu diterima hari Stephanie anak jari tau ke umang tau kindai tujin madah ke jantan anak kudul tau ke di kangau kengau nama indai tujin udah nadai 20 bulan 6 ba hospital miri lalu niantu dekat di sengai belum mayu ba rumah sedaya desa murni 2E lot 6672 di miri lalu dekat di sengai pergila 22 hari bulan 6 di anjuang pagi hari 2 23 hari bulan 6 bagi pendam daya di Lambir Miri. Jadi banyak pesan ke Bala Kaban Belayan ke diau di Bintulu sebawah Sibu Miri Kuching Bala Kaban Belayan kena lah disebut itu ke ngelala niang jantan anak kudul tau kindai tujin. Jadi

Ya, pendengar Ginampung, pesan ke bisa diterima kami YFM. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kebam layan kadiau berumah bawi di Rapuang, rumah Gara Belasau, rumah Jimbat Dit, rumah Kemarau Lakis, Sabar Dua Barumah, rumah Seli Tunggal, rumah Jumat Entawa, rumah Rayuang dengan Lub, rumah Isa Babuk Kara, rumah Jawat Babuk Tengah, rumah Simon Babuk Delit, rumah Marcus Lubuk, rumah Cendang Penunus, rumah Stephen Lambur Jerai. Pemga dituju ngagai kebam layan menyalin dua berumah, Teruk tiga berumah, Suri tiga berumah, rumah Lidi Ulu Babu Beluk dua berumah ngau bala kaban di Sayania, rumah Gimang Liduang Betung, rumah Mai Babu Kerangan, rumah Legup Legum Serungap ngau kebam layan bukai ke lala niato. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah Besil Melaka Trai Debak laban Cendang, laban Cendang Anak Majang, Cendang Anak Majang tau ke laki Samba Anak Renggan. Udah nadai kemari 20 hari bulan 6 2026, lalu niantu dekat di Sengai malam pergilah 22 hari bulan 6 dan juang pagi siti 23 hari bulan 6. Yang tadi peninga pesan madah ke Cendang Anak Majang tau ke laki Samba Anak Renggan. Udah nadai kemari 20 hari bulan 6, lalu niantu dekat di Sengai malam pergilah 22 hari bulan 6 2026 berumah Besil Melaka di Trai Debak.

baru dianjuang pagi hari 2/23 hari bulan 6. Yang tadi ya peninggal sedikit pesan ke bisi diterima kami. Jadi pesan ke sekali itu dituju ngagai semua bala kabar melayan ke dia berumah Nitis, Densawa, rumah Cambai, Sungai Bunut, rumah Jarih Hadase, rumah Abakit Engkala. Demgak kabar melayan berumah Patrick Kumpai, rumah John Peter, Sungai Bansu, rumah Janting Nanga Puak, rumah Henry Kaya, Nanga Telia, Trumayu, Ulu Sungai Gala, rumah Tawi, Nanga Sungai Gala, rumah Jaga, Nanga Gerinjang, rumah Nawi, Temawai Peran, rumah Kilat Awas, rumah Ilai, Nanga Antayah, rumah Subiang, Ulu Krian, rumah Henry Sang, Nanga Daro, rumah Jungan, Nanga Luang, rumah Jarang, Nanga Alun, rumah Garan, Nanga Alun, rumah Laja, Nanga Alum, rumah Laja Sungai Antu, rumah Silvester Nanga Batang, rumah Andrew Gawang Gawar Nanga Batang, rumah Nyanggau Nanga Batang Krian Seratua. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai Nanga Maras Krian Seratua Laban Sandah. Datai pesan tu minta kita datai ngagai rumah ngagai Nanga Maras Krian Seratua Laban Sandah Anak Ili udah nadai lalu niantu dekat di Sengai malam pergila 22/6 dan juang pagi hari 2/23 tahun 2026. Nya tadi peninggal sitik pesan ke bisi diterima kami dan juang peninggal kita yang kena WhatsApp ngagai YFM ba 013-862-8862 ya. Dan juga pesan kita tahu anjung ngena email ngagai YFM ba yfmiban@gmail.com ngambil ke di kenatai ke kami ba awak cukup pesan pagi 6.30 pagi nanti lemai pukul 6.30 lemai ya. Jadi dan juga pesan anang kelalu panjai ngambil kenyamai dia baca kita tahu muntang ke pesan kita ngambil ke terang di dinga lalu di anjung engkau terang megak ngagai kami ba YFM ya. Lalu tu sitik pesan bedau kita mulai ba program kebukai udah tu lagi pesan tu madah ke ex corporal Tuan Leonard Anna Muid udah nadai kemarin 20/6/2026 di Sengai ba kampung Sebang Abit Balai Ringin lalu maya nganjung niang ex corporal Leonard tu empai temu tak kedau dia tetap ka jadi ngunyak pesan ke bala kebam melayan ke dia di kampung Sebang Kewari ngau di Punggu Pantu Seri Aman pemga di Kampung Semadak, Kampung Sebang Panabilun, Kampung Sebang Abid, Sungai Tapang Lebat, Kampung Bebui, engau kebam melayan di Kampung Kerangan, Kampung Payur, Kampung Jungkut Mawang, Kampung Span Balai Ringin, Kampung Telago Semunjan, pemga kebam melayan di Sungai Pinang, Sungai Rawa, Sebang Kuih Jaya, Giam Jelitak Gawang, Mawang, Kesindu, pemga kebam melayan Bukai, Kenglalau Niatu, ke Diau di Sebarandur. Ya, tadi peningah pesan ke penudi sempat dikenatai ke kami bawa kita ke sekali itu madah ke ex corporal Leonard anak Muid udah nadai kemari lalu dekat di Sengai di kampung Sebang Abid Balai Ringin lalu maya nganjung ni tu bedau ditetapkan. Ya tadi pesan ke penudi sempat dikenatai ke bawa kita ke lemai itu. Jadi pukul 7 lemai bakal selama nanti hari Minggu kita bisik sembiang Misa Kudus.

0: World Cup 2026. Hari 1, 22/6/2026, dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak di LED Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt, pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Dalam nama Pai, Ngawana, Ngawro Kudus.
1: Amin.
0: Saya tahu kita ingin tu hari Minggu ke 12 tahun A, kena 21 hari bulan 6, tahun 2026 aku pada kibin hari Miri Resis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menjadi ram kita yang aku dosa kita kena jadi kita ingin tu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa ngau ngagai kita menjadi aku laban aku dah balat berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal kaku. Salahku, salahku uleh penyalahku ti balat udu nya kebuah aku minta Maria ti berkat meruan bungas semua melekat ngau orang sante lalu kita menyadai aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awak Allah Ta'ala terima doa berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala tala benur ti pemandu tinggi.
1: Lalu pemai
0: di dunia ke urang ti mentas. Kami muji nuan. Kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan. Kami ngemuliakan nuan. Kami beri terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan.

0: Allah Ta'ala anak apai nua nanggung dosa dunia kasih ke kami nua nanggung dosa dunia terima semayang kami nua duduk basepia kanan apai kasih ke kami laba nua najak siku ti kudus nua najak ti Tuhan nua najak ti pemadu tinggi Jesus Kristus enggal Roh Kudus dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
1: Kumpul semayang, bersemayang kita. Oh Tuhan, kemenarka awak ke kami tak seduran berbahasa serta rindu ke nama Nuan Ti Kudus. Ketika Nuan semampai ngiring, sidak tidak tegap berpemun pengerinduk Nuan. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami anak Nuan Ti hidup, lalu merintah ngonuan dalam penyerakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai keselama-lama ya.
2: Amin.
1: Ditu kata ningal teji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca ketarubah. Baca ari Nabi Jeremiah bagi 20 ayat 10 ngagai 13. Jeremiah bejaku. Aku ninga genap iku urang betelai. Utai tibalat ngenakut kabisik di semua andur. Nyalai aram kitai madah kapasal Jeremiah ngagai perintah. Indah pangan kerapat ngau aku deh nganti aku Allah. Kusida, nyangka ukur ia ulih ditipu. Nyak baru kitai ulih ngalah ke ia lalu malas. Tang nuan Tuhan ti kering serta berkuasa. Setanah ngau aku. Lalu sidak kemerinsak ke aku deka asa ngapa. Sidak deka dipecat belama ia. Laban sidak na ulih mujur. Pemalu sidak dekat dikingat ke belama ia. Tang Tuhan ti pemaduk berkuasa, nuan enda ngabas ati ngau runding orang ngenak pengelurus. Nuan nemu tai ti di dalam ati ngau runding sidak. Nyalai, awak kaku medak nuan malas penyai bala munsuh aku, laban aku dah manggai ke pekara aku bak jari nuan. Belagu ke Tuhan, puji Tuhan yang lepas ke orang kekena tekan ari kuasa orang kejai. Jaku Tuhan,
0: terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur entara. Saud meh aku o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan endang besai.
0: Saud meh aku o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan endang besai.
2: Aku udah dipecat, lalu dibalut pemalu ke tegal nuan. Bak kaban belayan aku, aku tuk baka urang kampar. Bak kami sebili, aku tuk baka urang bangsa bukai. Pengangkun aku ke rumah nuan, mau baka api. Jaku urang kemecat nuan, ninggang aku. Saud meh aku, o Allah Ta'ala.
0: Laban pengerinduk nuan endang besai.
2: Tang aku deka besampi ngagai nuan o Tuhan. Saud meh aku o Allah Ta'ala bak maya tiku ati nuan. Saud meh aku laban pengerinduk nuan endang besai. Laban nuan ngamat kesemayan nuan ti deka ngelepas. Saud aku o Tuhan laban pengerinduk nuan endang meruan. Ulih pengasih nuan, malik meh nuan ngagai aku.
0: Saud meh aku, o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan endang besai.
2: Lebuh urang kekena tekan medaknya sidak dekak gaga. Urang kenyembah Allah Ta'ala dekak diperansang. Tuhan mendiang ke urang kesuntuk. Lalu ingat kebalan nembiak ia ke dalam rumah jia. Puji ke Allah Ta'ala, o serga ngau dunia, tasiak ngau semua utai ti hidup dalam sida.
0: Saud meh aku, o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan endang besai.
3: Baca kedua, baca resurat Santai Paul ngaga orang di Rom, bagi 5 ayat 12 ngaga 15. Nyalai, baka dosa ti datai ngagai dunia dengan orang siko. Lalu pemati datai laban dosa. nyalai pemating lekai ngagai semua mensia, laban semua belak udah berdosa. Ia ti benar, dosa na udah bisik di dunia sebedak adat diberi, dan dosa nadai kena ituang laban adat apin bisik. Dan tajap ia, pemati nak udah merintah kenyawa re Adam nyentuh ngagai maya Moses, nyeng kaum orang kebempu dosa, tindak sebaka ngopnyalah Adam, tinggambar kegaya orang sikuk ke dekat datai. Dan pemeri tidak beri pecumanya dekat bakal dosa Adam. Laban, nanti nak mayuh orang mati ketegak dosa orang sikuknya, tentu mayuh lagi gak pengasih Allah Ta'ala, ngau pemeri tidak beri pecuma dekat diberi ngagai orang mayuh. Oleh orang sikuk, ianya Jesus Kristus. Jaku Tuhan,
4: terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Arinya Kudus nitih ke Matthew bagi 10 ayat 26 ngagai ayat 33.
1: Mulia ke nuan, oh Tuhan.
0: Yesus berjaku ngagai 12 ikut murid dia. Anang takut ke sida. Laban nadai utai ti ditudung, nak dikebak ke, takut dilalai ke, lalu nak ditemu. Utai ti dipadah kakungi kita dalam petang, nak tahu nak ditusi, kita lebuh siang hari. Lalu utai ti dipetalalai ke, aku ngagai kita, nak tahu nak disadar ke, kita hari pucuk perabung. Anak takut ke sida ke munuh tubuh, tanda oleh munuh semangat. Tang kita patut nangi kalau talah ti uliah ngerusak tubuh ngau semangat kita di neraka. Ukai nak rega burung pipit ke semina satu sien aja. Tajak pihak nadai siku sedar dekat labuh ke tanah. Nanti apa yang kita nak ngemandar ke ya. Indah semua lambar buat bepala kita dah udah dituang magang. Nyalai anang takut. Kita bergagi hari burung pipit. Nyalai kena biku orang ke ngaku diri nembiak. Aku di mua orang, dekat di aku di mua apa aku di surga. Tambahlah siapa bersangkal kaku di mua orang, dekat disangkal kaku di mua apa aku di surga. Injil Tuhan.
1: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi bab minggu tu, minggu ke-12 musim selama, mai jaku pemarani tu jaku perasang serta pengandal. Jeremiah menjaku pasal ya ke takut serta nak diterima orang. Tang ya tetap madah ke Allah Ta'ala bising oya. Lalu deka ngelepas ke ya. Ya ke ngangau ngingat ke pengarap uka utai ke nyamai. Tang Allah Ta'ala penyaga Allah Ta'ala nakala nak nyadi dalam penghidup kita. Sendepo surat dan ngagai orang di Rom nerang ke bekeni ke dosa masuk atau ke tamat nengah siku mensia ianya Adam. Tang nimiat lilih nengah Kristus. Pemerik ke Yesusnya jauh besar lagi dari pemerat dosa. Pemerik Yesus tu mai penghidup, pengandal ngagai semua orang ti Arab. Baca Injil, Yesus madah kesedah murid, awak kesedaya, anang takut. Allah Ta'ala medak genam ikut kita itu bergaul. Nyemak kita berdiri tukar bergulai dengan Yesus, Allah Ta'ala mampu dekat bergulai dengan kita yang megak. Jadi baca saritu bari minggu ke 12 musim selamat tahun ini. Mai kita ngambil hidup ngenak pemberani ngau pengandal dalam penyaga Allah Ta'ala. Kena nyimpul ketu Allah Ta'ala diau bergulai ngau kita lebih maya dalam penakut tukar dalam penusah. Yesus madah gesedah murid ya awak kena takut. Labalah Ta'ala nyaga dengan mata sidak yang ngau bahmat-amat. Dengan Yesus nimit ngau penghidup baru dekat ngalah ke dosa. Jadi kita dicabar juga berminggu tu wak kebejaku ngau hidup dalam pemendar indah maya dalam penusa. Andal kalah Ta'ala lalu anak ngasuh penakut tu tadi nyadi ke kungkung dalam penghidup kita lebuh kita minta atau ke lebuh kita ngagak pemutus dalam penghidup kita. Jadi minggu tu ingat ke kita jaku Injil kemadah ke kita anang takut. Kita berga lebih atau ke kita berga agi ari burung pipit. Sama kita ngaku pengarap. Aku harap kalah talau apai ti pemaduk berkuasa pengagak serga ngau dunia.
1: Lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita.

lalu dikubur. Ya nurun ngagai neraka, ba'ari ti ketiga, ya angkat baru ari pemarai. Ya niki ke surga, lalu duduk bersepiak kanan Allah Ta'ala. Apa iti pemadu berkuasa.

0: Katolik Kudus, saum orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan lama. Amin. Semayang peminta, Allah Ta'ala ninga ke semana orang ti merinsa, ya selalu sedia nulung, nak kalak ngelebu kita. Kita semina minta, nyalai kita, minta pengasih haria, ya ke udah ngelantang ke burung pipit, tajak ya mit, pemadu mit. Lalu berga pemata Allah Ta'ala.
1: Ke gereja, awak kenyaduang rita ya ngau nak bebayar ke semua orang ke pemerik nimit kudus ya. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke menua ti tancang ulun dosa ketegap pengawak ti nekan penghidup rakyat ngau pengawak ti kasar. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke orang lelaki ngau urai indo. Ke ngasai ke penakut ketegarawan ngau pengirau dalam penghidup sida. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke urang laki ngau urang indo. Ke dekat nyawut kangau nyadi pederi, ngau ke dekat nyerah ke diri nyadi pemelak agama. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apa itu mengagak semua tai ke menyerah ke peminta kami ngagen wan serta mujin wan. Laban wan yang dia ke semua tai terpengguna kami. Hari wan kemerik kami anak wan putih hidup lalu merintah ke selama-lama ya.
2: Amin.
0: Letaji Eukaristi ya. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan. Kami sudah menerima roti terdesua kami ngagen wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di roti penghidup ke kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan. Kami sudah menerima wine tadi suak kami ngagen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di air rup semangat kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Bersemayang belum nyadi ngambil kepiring aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apa itu pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan terima piring yang bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi. Terima Tuhan piring kesalahan berbayak serta puji lalu kemendar ke. Awak ke dituci bersih oleh hasil dari piring tu kami tahu. Ngenjuak ke pemberi hari hati itu ngelantang ke nuan dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua. Tuhan ngau kita.
2: Lalu ngau roh nuan.
0: Serah ke hati kita.
2: Kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih hanggai Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Nya sigi ngenak serta patut.
0: Dah betul amat serta patut. Sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur. Beri terima kasih hanggai nuan apai ti pemadu kudus. Uleh anak terdekendut nuan. Jisa Kristus sejaku nuan uleh ya. Nengagak semua tai tadi asono datai nyadi pengelepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus oleh dia ada kedara bungas ngamat ke penekan lalu nguliah kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerinsa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sida melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Selamat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemberito. Kami bersemayam turun ke renungan baka ambun pagi atas sida. Ngambil ketau nyade ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repeneka yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya. Ya nyengkaruti lalu meri terima kasih. Meceh ke ya lalu nyuanya ngagai murid dia nyebut ambil tu semua kita lalu mpak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih. Ya nyuanya ngagai murid dia nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan. Tidika dipansut ke Tegal kita ngau balamayuah ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap. Kami merita ke pemarai nuan, oh Tuhan. Lalu ngaku pengangkat nuan. Nyentuh akan nuan datai baru. Nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyua anggen nuan Tuhan nuruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih. Leban nuan dah ngumbai kami arwah. Betungak mua nguan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayam ngambil ke kami dengan berbagi bertubuh ke darah Kristus tak bergempungnya di siti oleh Roh Kudus.
1: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serta dunia lalu baik yang ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ke-14 ngau bishop kami Richard ngau semua sida clergy. Ingat kemegah bala meniadi kami ti udah tinduak balalak andal ke pengangkat. Engau semua sidah tiudah parai dalam pengasih nuan, sambut sidah ke dalam penampak mua nuan. Kami bersembayang, kasih mai ke semua kami, ngambika begulai, engau Maria Dara Bungas ti berberkat indai Allah Ta'ala, engau Joseph ti berberkat laki ya, engau sidah Rasul ti berberkat, engau semua santai tiudah ngelantaka di nuan sepemanjai reba, awak ke kami arwah sama engau bempu pesaka penghidup meruan, lalu tahu muji serta ngemuliakan nuan berseruangkah anak nuan Jesus Kristus.
0: Dengah ya lalu ngau ya serta dalam ya. Oh Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus. Semua mulia ngebasa ngit nuan datai keselama lama ya.
2: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempat oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: lepas ke kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersemayang ngau mana kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau leh ditolong pengasih Tuhan, kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti penganda tadi berkat ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, endangan git Tuhan, dia tu datai ke selama ya.
0: Tuhan Yesus Kristus nu dah nyebut ngagai saudara rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpada pengarap gereja nu lalu ngau mana kebenar kia pemayak ngau penyerah kup nitih ke penekan wan hidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Orang kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala. Tu mahya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesida kedekang kau datang agai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurnuan datai tang sebut ajak-ajakku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita dikemaruka serta ditupi oleh tubuh kudus serta darah bergang di anak nuan. Kami minta pengasih nuan, oh Tuhan, awak kutai tidarami kan kenapa naluk semayang tetap tau nyadi ke semaya pengelepas ti benar nengah Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita.
2: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Allah kelatala timadu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
2: Amin.
0: Berjalai me kita misa udah tembu.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Ya, peningan yang dekat kita sama bersembiang Misa Kudus ke Lemai tu, lalu nak lemagi pukul 7:30 Lemai, nabur ke berita hari YFM. Selamat Lemai, Datuk Minabur ke berita Lemai hari YFM. Hari Minggu 21.6 tahun 2026. Terubah tu batang berita. Diesel bersubsidi RM2.10 untuk rakyat berengkah hari bulan 7 tu. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu nanda kaul perintah besar hingga Sarawak majak tegap. Ngempu penyangkai kapal Bintulu negap ke Sarawak jadi hub maritim strategi. Jadi itu isi berita. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim sari itu tadi madah kerega diesel subsidi dekat nurun RM2.15 seliter ngagai RM2.10 seliter berengkah hari bulan 7 tu. Atu tu dekat di Pejalai bawa pengawak ngadu ke baru subsidi diesel ngena cara belalau ke MyCard di Serata Menua Malaysia seriris ngau pengawak berjalai ke Budi Madani RON 95. Tunggujung kerayap menua luar ngau sidak tindak ulih patut meli diesel ngau rega ti nadai subsidi. Ia maksud ke perkaranya bawa pengerami nyuak kecil berindik hari ubah status penyangkai kapal Bintulu hari penyangkai kapal perintah besar ngagai palan penyangkai kapal negeri di Bintulu. Ia madah kengena MyCard tu dikena nyeliah ke bantu perintah ke Pantis berindik hari risiko pengawak mai minyak belalai ke balat nyadi berkandang sempadan tau ke antara menua. Penerang kesilik pasar harga diesel ke nurun dekat dipadah ke perintah pegilak. Berbangunnya Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak. Jadi ke pengawak ti bersejarah tumandang ke kaul antara perintah besar ngau perintah Sarawak majak tegap. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak ngayan ke komitmen perintah besar lebuh ngamat kesemaya serta berterima kasih ngagai pangku pengawak Sarawak tinjadi siti di penyungkak besar ekonomi menua. Nyalai harap ke kerjasama antara perintah besar ngau Sarawak terus tegap. Tub guna benar kena nentu ke agenda pemansang ngau penyulut Sarawak ulian dipercalai ngau mana bawa ke penguntung rakyat serta ngau menua Malaysia. Bawa pengerami ke sama Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengawak nyerah ke rasmi penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak dekat negap ke agi penduduk menua tu jadi hub strategik maritim ngau industri Malaysia. Yukai seminak mindah ke pantabiran tamga muka lambar baru bawa pengawak Sarawak ngatur aset strategik jadi kedap sektor kuasa dagang ngau logistik menua. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari beri terima kasih ngagai Perintah Besar Datuk ngagai Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim ngau Perintah Besar disetuju nyerah ke penyakai kapalnya pulai baru ngagai Sarawak. Pengawak Perintah Sarawak kengambil palan penyakai kapalnya sebagai hari perkara bawa sempekat Malaysia 1963 timujur diputar antara Perintah Menua ngau Perintah Besar. Belalau ke report sebenar tu, Perintah Besar ngau menua bersetuju ngau rega RM1.8 bilion ke tujuhnya. Dulu lagi hari tu, berpengerami tu, dia tuai menua tu bisi ngemata ke pengawak nyain sempekat tiga agensi serta mega sempekat nyempurna antara Perintah Besar ngau Sarawak ke bagi pengawak ngubah status penyangkai kapal Bintulu. Raban Kimia dipinta cakah berjalan ke pengawak nyukung agenda ekonomi gaduh ngau aspirasi pemansut sifar karbon bersih Sarawak. Sampai Menteri Kuasa ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Habang Hipni, madah ke pengelandia saintifik ngau innovation Raban Kimia, Pengguna benar laban Sarawak cakah masuk teknologi gadung. Ia mansut ke jakunya lebuah ke berjadi pengerami malam kimia bersemai ngau penumbuh ke 40 Institut Kimia Malaysia IKM Pampang Sarawak di Kuching. Ia mega beri pengerati ke pemujur IKM Pampang Sarawak tu dan nambah hari semina 25 ikut kaban ke terubah dalam tahun 1986 ngaga lebih 500 ikut kaban ke dia tu. Pemasang tu jadi ke bukti komitmen dalam saintifik di terus negap ke bidang kimia serta beri pangkak ngagai pemasang Sarawak ngau Malaysia. Kita ada tu benda-benda ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Adat ngomen asal pupu raban bangsa patut dijaga serta ditan bak jeman artificial intelligence AI serta pemansang teknologi digital. Tapi Menteri Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah madah ke pemansang teknologi nak patut nyadi ke penanggul kena ngetan ke adat ngomen asal ti nyadi identiti raban bangsa. Kaban Parlimen Limbang nyanyi betak benar madah ke tajapan AI meri mayuah macam penguntung bawa penguat nyurat tang adat ngomen asal patut majak dijaga ungkup rebak dudi hari ilak. Ia maksud ke jakunya lebih ke berjadi pengerami malam kebudayaan berserima hingga Pesta Mendamit 2026 di Limbang. Pengerami kadiatur jadi kepelasar kena mantai ke pesaka asal komuniti ngegai rebak baru serta tentu ke budaya pupu reban bangsa terus dijaga. Ikas accessibility dipilih menua sebuyau majak mana hasil dari pengawal perintah di berjalan kemayuh macam projek infrastruktur ngau perengka guna rakyat. Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Jolahi Nerawi madah ke pemansang kedasai kerayat kemayar itu yang kaum jalan alun kuasa karan ngau air. Pemansang di Japai itu megak ngangkat ke Sarawak jadi sekedar hari menua di jampat nyingkang kemua bawa maya bengkap perkara pemansang yang kaum jerungkai teknologi gadung ngau kuasa hidrogen. Ia maksud ke Jakutuk lebuah ke berjadi pengerami ngilang tikai ngau berjadi Dewan Serbaguna Kampung Lumut Baru Sebuyau. Model dagang patut setipak ngau pemansang ke dia tu. Menteri Nibia Lumbok ngau pemansang Ura Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketuk dikenal nentu kura dagang baru oleh bersemekiah bawa ikas dunia. Ia dekat karaban nebiak kreatif lagi ngagak dagang lalu nak terpekul ngau model dagang ke udah bisik. Ia maksud ke jakunya lebuah ke dirandau media udah kenutup peket Sarawak Youth Business Idea 2026 kediatur bawa perkampungan sukan Sarawak Kuching. Program 3 ritu dipasuk 200 ikun biak dari Palan Praja Tinggi di Sarawak. 11 buah rumah panjai berkandang san ke di pegai sita Dun Telang Usan nerima mayuh macam projek pemansang. Adun Telang Usan Datuk Dennis Ngau madah ketuk dikenang angkat ke ikas penghidup rakyat di Menua Sisir Ngau Menua Ulu. Antara projek kudah serta benua diperjalai yang kaum nyedia ke kuasa karan dengan sistem elektrik alternatif menua pesisir Sarawak ngau projek ngagak klinik pengerai baru longsan ke bungkus kira RM50 juta. Ia kak kerayat berkandang menuanya meri kerjasama ngambil ke projeknya oleh diperjalai ke ngau lancar. Ia maksud ke Jakutuk berpengerami ngintu ulang tahun ke-10 penumbuh komiti ngatur pemansang kandang menua san ngau program tuai begulai ngau rakyat di Miri. Pemerhati-hati pasal pengelikun sungai patut majak ditegak. Kebuah pihak laban sungai mengkang dikena berpenghidup bersari-sari serta nyadi kejalai ngagai tebal lagi rakyat bak menop sisir di Sarawak. Adun Daro kemegak nyadi chairman pengasa sungai Sarawak Dr. Syafi'i Ahmad madah kengiri ulah nguna sungai ngau mana berguna ke kerjasama dari semua orang yang kaum bala ketuai raban bangsa ngau peranak menuanya. Ia maksud ke Jakutuk lebuah ke menjadi program pengelikun ngau pembersih sungai serta pengerami ngiliang bidai gawai daya 2026 bawa rumah jimbau Gamu, Batang, Lasak, Sibu. Bak pengraminya yang nyuak ke 50 itik jaket penglikun hingga 14 ikut tuai rumah hingga 15 ikut nimbia sekolah SK Batang Lasak. Yang nyebetak benar madah ke jaket penglikun patut dikena tiap kali ngenak perahu hingga perengka pengangkut bak air. Di kena ujung ke berita lemah itu, tu Batang Berita di Baca Baru. Diesel subsidi RM2.10 untuk rakyat berengkah hari bulan 7 tu. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu, nanda ke kawal perintah besar hingga Sarawak, Majak Tegap. Ngempu penyangkai kapal Bintulu negap ke Sarawak jadi hub maritime strategy. Yang diberita kepada undang pendiang ke kitanya tadi di Tusun Monica Gary lalu di Salin I. Linda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Yang akan kami nabur ke berita lama itu lalu berita tak dipendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Reda Malaysia Sarawak YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Keleka Jaku ruang bilik ti maca ianya ruang bilik ti berpenemu ke diatur bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur bak pengelama 2 hari seminar ke diatur upis pelajar benua Sarawak tu di pasuk 100 sekurang ianya hari gerempung apa indah hingga pengajar PIBG hari mayo bengkes sekolah sekendri bala pengajar, tuan berbangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu memerat ke pemesai guna pengerinduk maca bak ruang bilik ngau raban bangsa. Mayuh kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati-hati raban bangsa senentang pemesai guna budaya maca. Berdua-dua harinya, semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengerinduk maca kelimpah boleh ngada ke raban bangsa TBC penemu Penau setaulih bersemekiah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Oha! Oha! Oha! Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bagempuru baka tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Ya, peningangau nya tadi jam kita dia tu tinggal 12 minit lagi ke pukul 8 malam. Kalau pukul 8 baka selama kita dekat mulai buat program bagi kat entelah.
1: World Cup 2026 hari Sabtu 22/6/2026 dalam grup H, Spain lawan Saudi Arabia. Live bar Sukan Plus pukul 12:30.

dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari, live bak TV OK. Main dalam grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bak Sukan Plus pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi, live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. RT.

Ya, saya lagu Ari Richard Lee Terpadam Mimpi ke Lemai Tu ya. Jadi ngunyap tinggal selamat lemai kita terus mending ke YFM pada kita mulai program bagi kantalah tu setiap lagu menenang kita ke Lemai Tu ya. Lagu Ari Ricky Anderson.

Peningan nyate sete lagu ari Ricky Anderson terpanggang atas duri jurungkang. Jadi ngunyak kita terus mulai bawa program bagi gak entelah.

0: Ya, sama lemai peningat bertemu baru kita ke lemai tu buat program bagi ke antalah maka selama berengkah hari dia tu nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi harap ke semua bela gerai mujur dalam semua pengawak lalu hari di Bandaraya Kuching padahal tentu nyengalau manah ke malam tu laban hujan kenyau hari tengah hari tadi agi celap muak ke malam tu tamai nu kita yang tadi nat kediri lebuh maya ujo minggu udah bekau kita kelala kemari nguluk pengrami bersembah ngori kawai niti daun di Bandaraya Kuching. Ya jadi kita mulai baru buat program bukan telah baga selama lumur telefon kita yang ada berubah 082-258-633 ngau 082-258-634. Jadi telah kita ke minggu tu telah di Tengkebang Dr. Charlie Dudang ya. Jadi buat minggu ke terubah buat bulan 6 kita mega udah ngiga sekedar hari telah di Tengkebang Dr. Charlie lalu agi bisi telah siri keenam bedau habis di kio kita nyalai ke lemai tu kita agi ngiga entelahnya bedau kita terus ngagai entelah siri ti ke tujuh jadi ngonya dinga mana-mana ke lalain telah tu harus telepon anda gue nekan ke dulu tinga mana-mana udah habis sekung natai ke lalai ngakan telahnya baru kita tahu nekan ke rumah telefon ya, ngai ke kita kelalu lama nganti jadi entelah kita ke terubah bakato tau ke bunyi tu renggan ngena tempayan ngumbai diri datai ari batang mekam kenuk ku ya bisi ngemai bundi kasamikan tang dini ia bisi ngemai bundi kasamikan sekali dibuka pada tak ruman padi banggang rengayuang ngemak basuang ngumai diri datai ari batang geluang. Kenuk kuya bisik ngemai kasam babi kampung. Tang dininya bisik ngemai kasam babi kampung. Sekali dibuka pedak tak kerubung ke kura umang. Jadi menua ya. Menuan tu menua petara. Menua kitai menua ya. Ulu lungga untak undang. Untak undang. Ya, kita berarti kebaru sekali lagi. Badau kita tekan ke arus telefon gagai. YFM renggan ngemak tempayan ngumbai diri datai ari batang mekam kenuk ku ya bisi ngemai bundi kasamikan tang dini ya bisi ngemai bundi kasamikan sekali dibuka pada tak ruman padi banggang rengayuang rengayuang ngemak basuang ngumbai diri datai ari batang geluang kenuk ku ya bisi ngemai kasam babi kampung tang dini ya bisik ngemai kasam babi kampung sekali dibuka pedak tak kerubung ke kura umang. Jadi menua, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, unta undang. Unta undang. Jadi peningan telah kita ke terubah malam tu. Ya, pada bisik peningan abak kedua-dua itik arus telefon kita enggak ke 258-633 dulu. Hello. Hello, selamat malam. Ah, dini tu. Nama ndak dengar dah bunyi lah kehujan kini buat menua kaban ketanya tadi. Kita ingat guys sikok lagi peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam.
1: Okey.
0: Ang lalai ke nama tu Sebastian.
1: Lalai ke bawah aku, lalai ke kerak dulang. Gini tu.
0: Kerak dulang ya.
1: Oh, kerak dulang. Ada yang buka bawah buka ya, Bang.
0: Oh, betul menyak. Lalai ke kerak dulang. Oh.
1: Okey. Okay,
0: terima kasih ya. Nanti beleman lalu disambar ke Sebastian. Ngelalai ke kerak dulang. Ya, tadi peningan telah kita ke terubah. Telah kita titik kedua. Malam tu dengar mana-mana. Jelu gajah dulu subuh tak mudah kak minda. Nanti subuh mesti kak diacuk ngena pangak kayu Allah. Tang dia tu nak ibu diacuk ngena pangak kayu Allah. Semina jual ngau tunjuk jari pemadah. Pedak tak beraya angkat bagadai. Jelu badak dulu subuh tak mudah kak engkasa. Nanti subuh mesti kak diacuk ngena ujung kayu lacak. Tang dia tu ndak ibu diacuk ngena ujung kayu lacak. Semina jual ngau tunjuk jari anak. pedak tak berayah angkat berjalai. Jadi menua ya, dia tasik besai penatai balau ribai, datai ngalah ke dunia, di negeri Richa Rami, pansok berjalai kanan kiba. Ululung ke, orang sanggup mandam dada tau ke, gatal igat ketup muyun. Ululung ke ya, orang sanggup mandam dada tau ke, gatal igat ketup muyun. Kita berarti ke baru lalai telah tu au. Jelu gajah dulu subak ndak mudah kak minda. Nanti subak mesti kak dia cuk ngena pangak kayu Allah. Tang dia tu ndak piak ndak ibu dia cuk ngena pangak kayu Allah. Semina jual ngau tunjuk jari pemadah pedak tak berayah angkat bagadai. Jelu badak dulu subak ndak mudah kak angkasa. Nanti subak mesti kak dia cuk ngena unjung. Ujung tanjuk la, tu kayu lacak. Tang dia tu ndak ibu dia cuak ngena ujung kayu lacak. Semina jul ngau tunjuk jari anak. Pedak tak berayah angkat berjalai. Jadi menua ya di tasik besai penatai balau ribai. Datai ngalah ke dunia. Di negeri Richa Rami. Pansak berjalai kanan kiba. Ulu lunggak. Orang sanggup mandam dada. Tau ke? Gatal igat. Ketup muyun. Ya tadi peningan telah kita etik ke dua malam tu ya. Jadi kita terus ngagai peningan tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Oh, selamat malam Robina. Ngelalai ke
2: nama orang tu. Orang sanggup mandam dadanya, orang nyuke batang, orang nyuke batang kah?
0: Orang okay.
2: Okay, manang kah?
0: Manang ukai.
2: Oh, lagi ngigak baru.
0: Okey, terima kasih. Nanti dengar ingat mah sedak Robina dia. Jadi ulu lunggak tadi peningan kita dengar mana-mana tau. Orang sanggup mandam dada. Tau ke? Gatal igat ketup muyun. Gatal igat ketup muyun. Kita terus ngagai peningat tu. Badu 58633. Hello, selamat malam.
1: Bunyi baru kuai.
0: Oh, okey.
1: Kurang tu senapang.
0: Kurang tu senapang. Okay.
1: Okay ne?
0: Okay.
1: Oh, utai dikena. Utai kena remote bagang tu.
0: Oh, ya. Utai dikena.
1: Utai dikena.
0: Oh, uji nenggak kena gatal igat ketup muyun.
1: Gatal seku katik mo jukur putih hanya deh.
0: Kau jukur putih, mana kau nuan?
1: Katik ko, uta bengkol katik ko nama, bakal lip. Kaya kena lip, ne?
0: Ukai lip.
1: Tu, bengkol tu jalan, kita kan raya petanah, katik ko, muna muna buatnya. Aiyah, apa nama masa aku orang uta?
0: Aau, okay, aau lagi nguji baru,
1: aau. Okay, nguji baru, kumur dia.
0: Okay, terima kasih. Tu utai dikena tu ko Sebastian amok utai dikena tu utai perengka baru dia tu. Nanti subak bisik go tu dikena tang kita yang gi guna ke kaki jari. Kena kita yang kerja ya dia tu ndak guna kenya. Tak ni teh ke menyela lain telah tu tadi mah. Tak ju kaja ke ya sebenar jual ngau tunjuk jari pemadah ko ya. Pedak tak beraya angkat pegadai. Kita terus ngagi pening atau. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hari ni tok. Uji padam ke radio nan dulu. Ya masang radio nyala ya nak ninga leboh ke ngangau ke abak telefon laban semina ninga ke radio. Ana ninga kari radio au ninga kari telefon ke kena kita bejaku. Ya baru kita uleh ninga aku ngangau ke kita. Kita nguji ngagai peninga tu. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Tu ma hari ni tu?
3: Hari betuang tu.
0: Hari betuang. Au aki siapa? Apai siapa?
3: Ukai ngelalai ke remote pagar pakaian kereta ya?
0: Remote pagar pakaian kereta. Ukai.
3: Okay.
0: Aku tak bisik ke.
3: Ada
0: okay ke? Ya ke tu ke? Tak okay? Okay. Terima kasih. remot pagar parking kereta okai tok. Tang nyoka kaban sila nyak mah. Tang ukai ukai pagar tok, ukai bak pagar. Tok ukai dikena bak luar, tang dikena bak dalam. Okey, kita terus tau nguji 258633 ngau 258634. Ni bala orang hari Bintangor tok. Berdoa didengar ke malam tok. Ya, terus ngagai peningat tu 2586 3433 ya. Hello, selamat malam. Dini tu ah, nama tak ingat mu tu ah. Ah, nada ini ngaku. Jadi padam ke radio dulu. Padam ke radio Nuan dulu. Ah, okay. Hari ni tu? Hari betul? Au, alu sebut ngalai ke nama?
4: Kau ingat kita.
0: Kata ke?
4: Remote kereta.
0: Remote kereta? Orang sanggup mandam dada. Remote kereta apa ya? Ukai. Tak ia bisik kawal mengau remote kereta. Tak bisik panjang lagi ya jakuk nerang kita.
4: Ah,
0: kata ke? Jauh bukai, okay lah. Terima kasih. Nyus maknar ngi kapan kita hari betuang ya tadi au remote kereta ko ya tang tu panjai agi saut ya ukai nyebut remote kereta aja. Kita terus ngagai siko degi peninga. Hello, selamat malam.
5: Hello, selamat malam.
0: Au, hari ni wei.
5: Ukai ngelalai ke remote TV, ke madam TV.
0: Remote TV ukai.
5: Okay,
0: yeah. Orang okay, sanggup okay, okay. Mandam dada. Mesti bunyi TV tak? Ada yang mesti asli bangun TV ya. Kita pergi besi peningat 258634 atau ke bas kedandur yang kari nanti mana hujan ke malam tu gunta kilat guntur anang masang radio atau ke nagoi nak telefon kita au. Muji ngagai siko lagi peningat 258634. Hello, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Sebut Robina, lalai ke nama?
6: Sarang Turus Guni Bajau Kai.
0: Sarang
6: Turus Guni Lada.
0: Okay.
6: Okay, Kak. Okay. Oh, ya, Kak. Okay.
0: Okay, terima kasih ya. Psikologi peningat kita, Iba 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam.
7: Hello.
0: Hari ini, to.
7: Hari kapit.
0: Hari kapit neh. Au.
7: Au.
0: Uji. Au. Uji sebut. Ngelalai
7: ke. Ngelalai ke orang madam ke remote kereta.
0: Orang madam ke remote kereta.
7: Ya.
0: Ukai.
7: Ukai. Okay. Thank okay. You.
0: Okay. Sama-sama. Nyokok kena gemunyi hari kapit yang tadi out tang ukai orang madam ke remote kereta. Bisi nama ya kabukai dia sebut itu out. Kita terus ngagai sikok lagi pinga 258634. Hello, selamat malam.
8: Hello, malam.
0: Hari ni wei?
8: Hari debat.
0: Hari debat neh. Out.
8: Okay, tanya kan liquid paper kah?
0: Liquid paper ukai.
8: Ukai.
0: Atau bisi kawal ngok kereta tu.
8: Okay,
0: terima kasih. Sikok lagi peningau. Awak kena muk kanggi orang kapit tadi. Hello, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Okay. Siapa tu nak?
9: Ini Nana.
0: Ini Nana. Hari
9: hari semanu ak bentulo.
0: Piak nyekak punya ini yang kata dia.
9: Kalau nada ini ada bekerja.
0: Piak apa kasih mana?
9: Sudah tua nada. Ini nana tak?
0: Ini.
9: Ujung tua tu, ujung apa? Tadi.
0: Ngelalai kan? Ujung ni kan? Kena nak jaku iban tu gigak nuan. Orang sanggup madam amandam dada. Ya kalau mu dua tu, jaku putihan aku Sebastian lah.
9: Ya. Orang tu utai dikena tu ni.
0: Utai dikena.
9: Orang tu kai butang.
0: Orang tu butang adanya sanggup mandam dada.
9: Okay. Remote remote alarm kereta.
0: Remote alarm kereta ukai. Tu tadi kau orang tu butang, butang nama tu deh. Butang kena lah nama tu deh.
9: Butang remote nekan kereta.
0: Nanti nekan nama ke bawah kita nekan kereta. Laban nama deh.
9: Madam kereta. Butang remote madam kereta.
0: Aw ni kau ni kau kena tak ya? Nada nyebut remote tu butang. Padam kereta. Tau ke butang hidup padam kereta.
9: Butang hidup madam.
0: Kena madam ke kereta punya. Kena hidup dengan madam ke ya. Butang ya tadi. Betul ni. Aku kena lama. Tau nanti abar putih ke stop. Ke start stop button ku ya. Okey lah. Okey, terima kasih. Ya lah, oleh terima.
9: Okey, terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Ya, nanti pingat hari ini nano. Malah ke butang padam kereta aku ya. Tang sitik tinggal. Butang hidup padam kereta. Tau ke? Ke start stop button. Bawa kereta ke dia tu. Ini berita ke lama ke liat. Nah, dah mengenok tu begitu. Au. Nak ke tempo memusir ke ya. Ya kita terus ngagai telah kita etik ke tiga malam tu. Jadi telah kita etik ke tiga munyi tu. Jadi anak ingat berdau kita lekan keluar telefon radio pada yang dulu. Nanti kita ninga kaku ngelalai ke. Nanti kita kak nyawut ninga ke ngena telefon. Anang ninga nak radio. Tak ninga nak radio. Tak lebih kita nyawut. Kita ninga ke ngena telefon tau. Anang ninga ke aku ngangau ke kita hari radio. Jadi nanti hari radio dudi lagi hari ke abak telefon tau. Jadi kita terus ngagai lalain telah ketiga. Lalain telah ketiga tu bunyi tu.

0: Batang Gerunggang, Lampung ditetak punggok seduai tutung. Kena ko seduaya, kak kena seduaya ngubat orang ke Batuk Rawang, lemi di lepik di kepayang patung. Awak kuliah nyerungkuang di pagi hari. Dan patiang rungan di tetak ngelai seduai renggan, kena ko seduaya, kak kena seduaya ngubat orang ke sakit angat, seingau-ingau perembam dalam awak kesuman badu tusah hati. Jadi menua ya di negeri nora berjual berbeli mayuah macam mutai di rumah panjai bulai enggak sekedar bala kitai. Ulu lungga celap sakit tau ke berkindo. Celap sakit tau ke berkindo. Kita berarti ke baru. Batang Gerunggang Lampung ditetak punggak sedoi tutung. Kenuk ke seduai, kena seduaya ngubat orang ke Batuk Rawang, lemik dilepik di kepayang patung, awak kuliah nyerungkuang di pagi hari. Dan pati rungan ditetak ngelai sedua renggan, kenuk ke seduaya, kena seduaya ngubat orang ke sakit angat, seingau-ingau perembam dalam, awak kesuman baduk tusah hati. Jadi menua ya, di negeri nora berjual berbeli mayuah macam utai, di rumah panjai bulai enggak sekedar bala kitai. Ulu lungga celap sakit tau ke berkindo. Celap sakit tau ke berkindo. Ya baru 19 minit lepas pukul 8 malam. Kita terus ngagai pening atuk. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru.
0: Oh, okey. Ngelalai kira mah? Celap
1: sakit. Isap segeriat tau ke rokok.
0: Oh, betul punya. Isap segeriat. Tau ke Ruko.
1: Oh. Ruko.
0: Okay. Mm. Okay. Terima kasih. Okay. Ya peningau dah ditemu Sebastian. Nggak like insap askeriat ku ya. Tau ke Ruko. Ya terus nggak gantar lah kita keempat malam tu. Jadi telah keempat tu. Munyi tu. Kumang Dayang Jawai. Nanti agi met empai besai. Agi ngerayap empai nemu berjalai. Dia ya diri yang indai. Ditunjuk jari pemegai. Dintu ngenak pau apung bungai serta diberi sedap mandi abak aik tuntun kerigai. Disunggak ke akak abak ula aik mulai. Cibit sedap dipendiang paut di kerigai. Dengan nyawa ia nyau ke kelak nyaris amai. Dia ia lalu dipangku ibu di katung ngelai. Pedaknya berbalik nyari tuai namu ngorang nungak temuai datai nguang. Kumang Dayang Luluang ti agi mit mansang jajenduang. Agi ngerayap empai nemu nerunjuang. Dia ya diriang indai ditunjuk jari ujuang. Dintu ngenak pau bungai apuang serta diberi sedap mandi. Aba aik tuntun patuang. Disunggak ke akak aba ula aik pulas ucuang. Cibit sedap dipendiang paut ya dipunggung. Dengan nyawa ya nyau kawang-kawang. Dia ya lalu dipangku ibu dikatuang tutuang. Pedaknya berbalik retuang nemu ngawara nungak bala pengabang. Yang tadi menyelala ya. Nah, jadi menua di negeri Recah Rami alai kita beli ke barang pemakai di rumah panjai mana alai kita bangsa iban nuduk ke gawai besai. Ulu lungga manang medak malam. Manang medak malam. Ya, kumak kita berarti ke baru lalai yang telah kita titik keempat malam tu. Kumang Dayang Jawai. Nanti agi mit empai besai, agi ngerayap empai nemu berjalai. Dia ya diri yang indai ditunjuk jari pemegai. Di intu ngenak pau apuang bungai serta diberi sedap mandi. Aba aik tuntun kerigai. Disunggak kakak aba ula aik mulai. Cibit sedap dipendiang paut di kerigai. Dengan nyawa yang nyau kekelar jari samai. Dia ya lalu dipangku ibu di katung ngelai. Pedaknya berbalik nyari tuai, nemu ngora nungak temuai datai nguang. Kumang Dayang Luluang, ti agi miat mansang jejenduang, agi ngerayap empai nemu nerunjuang, dia ya diriang indai ditunjuk jari ujuang. Dintu ngenak pau bungai apuang, serta diberi sedap mandi, aba ai tuntun patuang. Jusunggak kakak aba ula ai pula sucuang, cibit sedap dipendiang paut ia dipungguang. Dengan nyawa nyau kawang-kawang, dia ia lalu dipangku ibu di katuang tutuang. Pedaknya berbalik retuang, nemu ngau orang nunga bala pengabang. Jadi menua di negeri Richard Rami, alai kita beli ke barang pemakai di rumah panjai mana alai kita bangsa Iban nuduk ke gawai besai. Ululungga manang meda malam. Manang meda malam. Ya, kita terus ngagai pindah tu, 25833. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru eh.
0: Oh, okay. Lalai kenapa tu Sebastian?
1: Nah, itu kan orang agak penyaram.
0: Oh, betul kan wire yang lalai itu betul nah.
1: Oh, iya betul. Ya betul, bukan wire, makanya penyaram. Cukup makanya penganak.
0: Oh, namat. Oh, betul yang lalai itu orang agak penyaram. Oh.
1: Oke.
0: Terima kasih. Sama Sebastian, tiga ada uliah yang lemah itu. Oh, malam itu.

0: Ya, kita terus ngagain telah kita itik ke lima malam tu. Jadi telah ke lima tu pandak dengan mana-mana. Ya, ditungkus baka abus pedak terkebu gak abu. Ya, disalam baka borian tang nemu gak bau. Ya, baka naman tua datau sebut bo mua orang mayu. Tang natai pemali gak kuk madi kita bangsa memalu. Jadi menua ya, di rumah panjai alai sidak ketuai berkenang ke utai lemari. Ulu lungga batang ke calak patah. Batang ke calak patah. Kita berarti ke baru telah tu. Ya ditungkus baka abus pada tekebu gak abu. Ya disalam baka buah rian tang temu gak bau. Ya baka naman tua nak tahu sebut bak mua orang mayu. Tang nadai pemali gak kuk madik kita bangsa memalu. Jadi menua ya di rumah panjai alai sidak ketuai berkenang ke utai lemayari. Ulu lungga batang ke calak patah. Kita terus ngagai peningat tu B258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Cik.
0: Ah, selamat malam, Cik. Lawan eh?
1: Oh, lawan.
0: Okey.
1: Uji tadi. Dah lihat.
0: Ya, oh, okey. Oh. Oh, tu ngelalai kenapa deh?
1: Kau orang ngigot telah.
0: orang ngigot telah. Eh? Oh, betul. Orang ngigot telah. Oh, okey.
1: Okey, terima kasih. Terima kasih, ya.
0: Ngelalai ke orang bagi gan telah kita menyauk. Yang tadi peningan telah kita etik ke lima, terus ngagen telah kita ke enam, laju-laju perau kita itu auk, lapan kak ngabis gan telah tu ngagai pukul sembilan. Jadi telah ke enam akara agang gagak bujang belang pinggang. Tau jadi ke batu lempang kena nyerang ngambik boleh pemberani. Jerangku tapang gagak langgindang. Tau jadi ke batu canai kena bumai ngambil buliah padi. Jadi menua ya di munggu madang melapi ke bebuah lentur pucuk. Tinting madang lumut selap padi ke panggal jenak tindua. Ulu lungga berduruk gawak. Berduruk gawak. Kita berarti ke baru lalai entelah kita etik ke enam tu. Karak. Agang di gagak bujang belang pinggang tau nyadi ke batu lempang kena nyerang ngambil boleh pemberani. Jerangku tapang gagak langindang tau nyadi ke batu canai kena bumai ngambil boleh padi. Jadi menua ya di munggu madang melapi ke bebuah lentur pucuk. Tinting madang lumut selap padi ke panggal jenak tindua. Ulu lungga berduruk gawak. Berduruk gawak. Ya tadi peningan menyin telah kita etik kenam. Tak kalau lain telah kita kenam malam tu. Udah bersih peningan B258634. Hello, selamat malam.
1: Menji baru nanti.
0: Menji baru? Au.
1: Au. Kau ngelalai ke tanduk rusak ni?
0: Tanduk rusak. Au. Betul banyak. Ngelalai ke tanduk okay. Rusak. Au. Terima kasih ya. Au. Udah ditemu cek baru ngelalai ke tanduk rusak. Terus ngagen telah kita etik ke tujuh. Tu megak pandak ngetan peti di tengah temudok ndak besia. Bertemaruang bangkai babi. Malu tubai di nangan tabai. Bertekebul ikan semah parai mati. Jadi menua ya di rumah panjai ndak kalak tikik temuai polari. Di bilik penaik selalu tutu induk babari. Ulu lungga munsang acuak tuka. Munsang acuak tuka. Kita berarti ke baru. Getan peti di tengah temuda ndak besiak. Bertemaruang bangkai babi. Maluk tubai di nangan tabai. Bertekebul ikan semah parai mati. Ulu, menjadi menua ya. Di rumah panjai nak kalak tikik temuai polari. Di bilik penaik selalu tutu induk babari. Ulu lungga munsang acuak tuka. Munsang acuak tuka. Kita ingat lagi peningat tu. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Thomas.
2: Ya.
0: Okay, Thomas ngelalai ke nama tu?
2: Orang mabuk tua.
0: Orang mabuk tua. Betul punya. Orang mabuk tua. Okay. Terima kasih. orang mabuk tua mayuah tu entelah tu bisik kawal ngau gawai kita tu tadi out. Terima kasih ngagai Dr. Charlie peneng kembang telah kita ke malam tu out. Jadi kita terus ngagai telah kita titik ke 8, telah ke 8 tu agi ke anda. Jadi dah tu lagi baru kita ngi ke telah ke panjai-panjai out. Telah ke 8 bunyi tu jengayang boja lempung diri jenggi panas busung ngemata ke bejuang tungkus belacan. Haa. Manang kalup duduk tergenung ngemata ke turus tiang taman. Menua ya, di lubuk dalam geni luang, di ulak sinta berbuli ngebuang. Ulu lungga tapang siti dan. Tapang siti dan. Jengayang bujang lempung berdiri jenggi panas busung ngemata ke bejuang tungkus belacan. Manang kalup duduk tergenung ngemata ke turus tiang taman. Jadi menua dilubuk dalam geniluang, diulak sinta babuli ngebuang, ulu lungga tapang siti dan. Tapang siti dan. Ya kita ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam Priska.
0: Selamat malam Nurin. Au. Ngelalai ke nama tu Rin. Nama tu nada ayah lubang telepon hari tu.
3: Muka kini. Au. Mana aku dah temu tadi Priska. Hei, nanti temu dia nyak meh jarak. Kita sama Belarindo.
0: Au, amat meh. Berebut ke layan nyak mana. Au.
3: Ya.
0: Au. Ngelalai ke nama ke sekali tu Rin.
3: Pelabak aku nganu orang inti ikan.
0: Nyeh lapo deh. Ah betul punya orang inti ikan. Au.
3: Ya, selamat malam sekali, terima kasih. Okay,
0: sama-sama. Ah. Ya tadi sudah ditemu Nurin ngelalai ke orang inti ikan.

0: baru pukul 8:30 malam kita udah ngiga 8 itik entelah. Ya kemujur ngiga 8 itik entelah. Oh. Agi besi entelah kita yang nungguin mindah, nungguin madam ke radio kita. Tik tak bedau beblah tau ke limpang dulu. Kayak kanyo lapar ke nanti habis pukul 9. No? Ya, jadi nak ingat peningah minggu baru aku dekat ngelalai kentelah jadi kerum ke kita peningah di kita pesin telah karang dalam seminggu tu anjung sebedau hari minggu minggu baru wow ngambil ke sama-sama dikena kita uliah babuti bagagai hari minggu tu lah. Kerum kentelah kita ngagai email YFM bot yfmiban@gmail.com tau kanjung ngena lumur WhatsApp 013-862-8422. Ha? Anjung agak lumur 013-862-8422. Tau kena email yfmiban@gmail.com. Ha? Tau telah kita tau dianjung ngambil kebisik dikeluar ke hari minggu. Minggu baru tila. Jadi kita terus ngerin telah ke sekali tu yang telah kita itik ke 9. Bayar kenyulung di nanga beram rarangap nukang kerang ngelik tajam. Bayar di nanga sebentik berberita nelan orang sepintu bilik. Jadi menua ya di tengah laman sungkur anak babi belang di baru rumah tinggang ruman padi banggang. Ulu lungga sengayan tindua. Sengayan tindua. Kita bertikir sekali lagi. Bayar kenyulung di nanga beram rarangap nukang ke rang ngelik tajam. Bayar di nanga sebentik berberita nelan orang sepintu bilik. Jadi menua ya di tengah laman sungkur anak babi belang di baru rumah tinggang ruman padi banggang. Ulu lunga sengayan tindua. Sengayan tindua. Terus ngagai peningat tu bawah 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Umpan manua, okay?
0: Ha? Umpan manua?
1: Umpan manua.
0: Okay.
1: Okay kah?
0: Okay.
1: Oh, pia.
0: Lagi berarti
1: kau. Ha? Oh, manua tindua saya kau okay,
0: kai. Manua tindua, okay.
1: Oh, awak.
0: Ramai begitu tu lebih nak ini nutup dia.
1: Rumah saban banyak tu ba demak laut
0: itu
1: kanau kurang.
0: Oh, bisa pengawak lah dia.
1: Oh, renau berenau diri.
0: Oh, okey. Lagi dengan ikat baru. Kita ngagai sikut lagi peningah ba 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Thomas, ngelalai ke nama tu?
2: Ke kerungan manua.
0: Kerungan manua. Oh, betul banyak kerungan manua. Okey, terima kasih.
2: Ya, yeah, sama.
0: Nyak eka benda Rubina. Kerungan manua. Terus ngagen telah kita titik ke 10. Telah ke 10 bunyi itu. Darah imun duduk di atas kerusi. Mata ke senaya matahari tumbuh ngapus ke ari. Kumang dayang sudan duduk di saruk papan suran. Ngemata ke senaya bulan ayan keleman. Jadi menuanya di negeri kedai tambi dua berbeli bertukar ke barang. Di bilik penaik dur engkah ke laci ngerang. Ululungga orang ndak bermain. Orang ndak bermain. Ya tadi bunyi lalai. Kita terus berarti ke baru lalai tu darah imun duduk di atas kerusi ngemata ke senaya mata ari tumbuh ngapus ke ari. Kumang dayang sudan duduk di saruk papan suran ngemata ke senaya bulan ayan keleman. Jadi menuaya di negeri kedai tambi nur berbeli bertukar ke barang. Di bilik penayak nur engkah ke laci ngerang. Ulu lungga orang ndak bermain. Orang ndak bermain. Ya, kita terus ngagai pendengar tu bawah 258634 dulu. Oh, hello, selamat malam.
3: Selamat malam, baru puskat. Betul, ada left light. Ada udah mana tu? Dia mengulang lain dan tu lebih lain tu.
0: Apa ya? Kumbai kenuan, yang kau orang hilang tikai tu leh.
3: Mana? Hari itu hujan itu.
0: Apa ya? Aw. Okay, kat ngalai kenapa tu?
3: Kau orang mana cermin tu?
0: Katakan. Orang.
3: Orang mana cermin?
0: Nama orang nak cermin lah. Orang nak bermain. Bermain tu cermin. Danya orang nak.
3: Orang ke, orang nak cermin. Nada cermin ke?
0: Ah, okay. Orang ndak kuya dia.
3: Orang ndak cermin?
0: Cermin ujung ya, bermain cermin.
3: Tapi kalau lihat tadi itu dengar suara lain.
0: Orang ndak bermain. Bermain tu cermin. Udah sebut nang tadi. Au, danya nang ngiga.
3: Au,
0: orang ndak lagi.
3: Okay. Kilang? Orang nak kilang?
0: Katika?
3: Orang nak kilang?
0: Okay.
3: Tiang.
0: Jadi sebut baru? Sebut penuh kah?
3: Tiang kena cermin.
0: Tiang?
3: Tiang kena cermin.
0: Okay.
3: Laporan. Nanti dengar suara lain.
0: Okay.
3: Dia laku radio tu mesin bersiak dia.
0: Hari nak panah ne? Okay, terima kasih ya. Jadi lulu ngau tadi orang ndak bermain. Uji kita ngagai peningat tu au 258633. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Au hari ni tu.
4: Muka.
0: Oh, Janang. Au, ngelalai ke nama tu Janang?
4: Orang ndak cermin.
0: Orang ndak cermin. Ukai.
4: Au.
0: Ukai. Nanti kita bercermin nama deh. Nama ku. Nama tu pedak.
4: Benda lu apa?
0: Orang ndak bermain. Bermain tu sigi cermin. Orang ndak.
4: Orang ngena cermin.
0: Orang ngena cermin. Ukai.
4: Mesti jauh kita ngau cermin ke.
0: Ukai orang. Ukai orang. Ulu lu ngau baru orang tu ukai orang ya.
4: Okay.
0: Tu dengar jangan tu ingat menyuncerin-cerit. Uji kita enggak kayak peninga tu. Au 258634. Hello, selamat malam.
5: Hello.
0: Au, hari ni wei.
5: Hari jelek bakuan tu.
0: Oh, apa jang? Au, mana hari tadi apa jang?
5: Ya hujan hari tu.
0: Hujan eh, ata terang ke dengar aku lain wan au ang.
5: Au,
0: okey. Ngelalai kena mau apa jang?
5: Ukai rembedak cermin
0: ne. Orang bedak cermin ukai.
5: Nanti lah kurang ke dah.
0: Nanti nuan berdak cermin. Nama tu berdak nampak cermin dah.
5: Betin jauh mah.
0: Okey lagi enggak baru? Okey, terima kasih ya. Apa mah tu rat-rat tu. Cermin. Berdak cermin. Ukai. Bisik utai mah berdak bercermin. Hello, selamat malam. Dini nak bunyi tetuk nah nantul ya ya muntik tai bunyinya uji break jauh kaki radio kita au. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam baru Priska.
0: Apa malam Ren au ngelalai ke nama
6: tu ni mak nguyap ngapa itu Priska
0: au.
6: Okay, ngelalai ke orang nungak cermin.
0: Orang nungak cermin ukai
6: apa. Ukai nunga meda ukai gak?
0: Ukai meh? Ukai orang meda cermin. Ukai
6: cermin segi cermin meh.
0: Cermin segi cermin. Orang dak bermain kalau lu enggak tadi.
6: Orang ngilak cermin.
0: Orang ngilak ke cermin ukai. Anak, anaknya buat orang ki lu enggak ke orang. Sawut ukai.
6: Anak bayang nunga. Bayang bak cermin.
0: Hanya Mia. Bayang
6: tak. Tolong. Ya.
0: Terima
6: kasih Priska.
0: Sama-sama. Ya. Bayang kok ya. Bisik orang nyebutnya kenayang. Bisik maka orang nyebut ya. Ayu. Jadi kami dengan Ayu nyebut tanya. Aku bisa nyebutnya kenayang. Bisik orang nyebut bayang. Bayang bak cermin. No, berdiri bak cermin. Bisik nama lah. Kenayang nampu bak cermin dia. Kita nungak cermin waktu kita mendak kenayang rempo baca cermin tak kebayang rempo baca cermin tau. Yang tadi peninga saut ngagen telah kita titik ke 10. Itu latai bentelah kita titik ke 11 au kerubung ke kurak tambien gitang di sila awak nanga kenawin. Di puput keribut betiup mimik-mimik dinga munyi kesuah sumpit ukit di bukit tibang. Kerubung ke kurak tacu gitang di sila nanga teku. Di tinggang hujan nelian labuh nerutu. Bedau ga ndak runtuk tajak tinggang hujan malam enggau siang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tancut latak burit. Tancut latak burit. Kita berarti kebaru lala ya. Kerubung kekurak tambit gitang di sila awak nanga kenawin. Di puput keribut betiup mimit-mimit. Dinga munyi kesua sumpit ukit di bukit tibang. Kerubung kekurak tacu gitang di sila awak nanga teku. Di tinggang hujan nelian labuh naruto. Bedau ga ndak runtuk tajak tinggang hujan malam enggau siang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tancut latak burit. Tancut latak burit. Ya tadi apa ni ngah? Lain telah kita etik ke 11 malam tu. Oh. Ya, kita terus ngagai pening atuk 258633. Hello, selamat malam.
7: Halo, Rifat tu atuk.
0: Panjai bunyi alau tu nah.
7: Au, kau ni dah kedulu tu benda temu tadi, kenang kanya tadi.
0: Cermin sudah udah, kenayang ba cermin. Au.
7: Kira orang lagi kau tu. Au.
0: Oh, ya ketuk dah. Nada ningau nah tadi.
7: Nada ningau aku dah jawab kau mai telefon tadi.
0: Oh, lagi kau ngatai ke baru. Okey, terima kasih.
7: Ah, kau lalu. Okey.
0: Kita ngagai peningat tu au ba 258634. Hello, selamat malam.
8: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam, Robina. Oh, ngelalai ke nama tu, Robina?
8: Katika ulo tancut. Ulo tancut, gulo lungga atare.
0: Tancut latak burit.
8: Tanduat anak mit.
0: Nih, nemu na, Robina. Ini tak ke tanduat anak mit tau.
8: Kalau medak tanduat, dah so. Kalau medak ningar nyebut.
0: Oh, dia tuk orang tanya kena ngedak tenyak mau. Okey, betul banyak. Tandut anak mit.
8: Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Tandut anak mit. Nemu kita tanya ke tandut anak mit. Lepas orang pada bisi berkena ke tancut, mereka lihat banyak. Jika nak tandut tu orang, tandut tu digaga orang hari tacu. Kita terus ngagen telah kita titik ke 12 au. Jadi telah kita ke 12 bunyi tu kerubung teluk penyu ngi apai migo kena ngamulak ke balak ayah ngayah ke balak ibu

0: Sulu Sayau. Kita berarti ke baru lalai ya. Kerubung Teluk Penyuk ngi apai migo kena ngemula ke bala ayah ngayah ke bala ibu. Siapa kengumbainya Teluk Penyuk apai migo medak Teluk Penyuk bedau bertuguang di Puak Emperan. Kerubung Teluk Itit ngi inik mit kena ngemula ke bala akak ngayah ke anak mit. Siapa kengumbainya Teluk Itit ngi inik mit medak Teluk Itit bedau bertuguang di dalam tansang tengah laman. Jadi menuaya di rumah panjai nak kala tiki temuai pulari di rumah pandak nak kala di entak penti pemali. Ulu lungga Sulu Bagas tau ke Sulu Sayau. Sulu Bagas tau ke Sulu Sayau. Ya, kita terus ngagai peningatuk bawah 25864 ya. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Marwai.
0: Okey, Sebastian. Ngelalai ke?
1: Tebu panas atau ke tebu mayau?
0: Tebu panas tau ke?
1: Tebu mayau. Mayau.
0: Ukai.
1: Oh, kami kucar tebu mayau. Ya. Kucar okay. Mayau panas kerana mayau ke gali-gali. Dia asal cilin dindiang. Ya,
0: ukai.
1: Lampu, kai lampu.
0: Lampu, kai metu. Din wani nga lalai tadi mati ke nga benar apa bak pun munan.
1: Oh, nuelo. Te di rumah panjai gitu ne.
0: Au, di rumah panjai ora rumah panjai buno ko te to.
1: Kali. Ome ko lau.
0: Kali yo, ome dia tu. Na dai reng nak te to ge, na le buno ko te to. La banyu bisi utai ke canggih hagi na kurang.
1: Canggih le to. Ome ko lampu gas, lampu gas atau lampu.
0: Oh. Ukai.
1: Anak baru nama tu, anak lagi perlu yang baru eh.
0: Oh,
1: lagi, bisa lagi, temu ya bapa aku.
0: Temu lagi, nah, okay. Terima kasih ya. Kita terus ngagai sikit lagi. Apa tinggal? 25863 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Thomas. Sulu ya. Bagas, tahu ke Sulu Sayau?
2: Kayak betul tahu lah, ngebatu ilau.
0: Ya betul betul. Sulu Sayau, batu ilau. Nanti Sulu Bagas. Batu?
2: Batu tawas, batu karas.
0: Batu karas tau ke?
2: Ya.
0: Batu ilau. Au, dia tu. Nah, daerah ngenak dia tu. Belum mana. Gini, ya. Au.
2: Nak nombor dia tu.
0: Au, mat punya kenuan. Okey, betul punya. Okey, terima kasih ya.
2: Ya, sama.
0: Ya, au. Ya, tadi Sebastian. Au, sawat ya. Ngelalai ke batu karas. Tau ke batu ilau.

Ya, mayon telah kita ke malam tu dah digigak kita 13 itik sudah. 12 sudah tu ya ke 13 tau. Telah kita ke 13 munyi tu. Leka mari pelaga diarak ke ditikai sapal tiga. Tusuk ngau kawat kelingkang kawa. Acuk ngau tunjuk jari dua. Jeliang ngau buliang mata medak. Dikenak tutung sedua jawa. Jawa ngatur pecara tebelian wi. Leka mari gadung diarak ke ditikai tudung luang. Tusuk ngau unak wi takuang. Acuk ngau tunjuk jari ujung. Jeliang ngau buliang mata cenuang. Dikenak sempurai ngau tutung mutus kelumpuang batik Betawi. Jadi menua ya di negeri Richah Rami, alai kita berbeli kemayuh macam utai di pasar besar alai Cina berjual berbeli. Ulu lungga pindah kelia. Pindah kelia. Ya kita berarti kebaru lalain telah tu leka mariak pelaga diarak ke ditikai sapal tiga. Tusuk ngau kawat kelingkang kawa. Acuk ngau tunjuk jari dua. Jeliang ngau buliang mata medak. Dikenak tutung sedua jawa. Ngatur pecara tebelian wi. Leka mariak gaduang diarak ke ditikai tudung luang. Tusuk ngau unak wi takuang. Acuk ngau tunjuk jari ujung. Jeliang ngau buliang mata encenuang. Dikenak sempurai ngau tutung. Mutus kelumpuang batik Betawi. Jadi menua ya di negeri Richah Rami, alai kita berbeli kemayuah macam utai. Di pasar besar, alai Cina berjual berbeli.

0: Lulu enggak pindah ke Lio, pindah ke Lio. Ya, kita terus ngagai pening atau baduan mak 8633. Hello, selamat malam.
1: Bukan ngagai ke buah sekuak.
0: Buah sekuak.
1: Au.
0: Janang tu.
1: Au, au, au.
0: Ah, betulnya janang. Ngelalai ke buah sekuak. Au. Okay,
1: terima kasih ya. Aku ayah ini habis banyak makan mie sedih lah.
0: Oh, cukup. Au, okay.
1: Okay, ini dah bang.
0: Okay, terima kasih ya. Buah sekuak. Kena orang ngira utai tu ngira harga barang kini kita beli utai ba Cina ngena buah sekuat kelihatan ada yang ngena kukulator bakal dia tu au. Kita terus tu utai kena Cina ngira harga barang nyau kat bakal kukulator meh kena kita kemaya hari tu jadi kelihat seminak bisik buah sekuat kena Cina tanti ba kita kukai Cina tu kak pendak kira main tulis itulah tulak tambahnya ya. Jadi nyata di entahlah kita etik ke 13, entahlah kita etik ke 14 bunyi tu tutung ulut demung tu panjang mimet au tinduk di retuk papau apau ngau gantung. Dani ya pagi dia ya menusi mimpi dia seorang jadi ngeluluang dia ya madah keseduai sama berjalan niti tangga kedang bertampung. Tinggal hujan nelian labuah ngerunung empat pisak panas busung. Mpai ambis yang nusi mimpi diri, dia ia lalu seseduk batu arawang, nemunya ia ke cunduang, ke lepuang, munyi ketimbuang mandi petang. Ngelai sarak sakai, tinduk leliwak atas meligai. Dan ia pagi, dia ia nusi mimpi, dia suah orang jadi ngau jawai. Dia ia madah keseduai sama berjalai niti tangga bergigi berintai. Tinggang hujan nelian labuah nelsai. Empat pisak panas amai. Empai ambis yang nusui mimpi diri. Dia ia lalu seseduk batuk rangkai. Nemunya ia ke lesi babadi layar sulai. Munyi ke timbuang mandi lemai. Jadi menua ia di rumah panjai alai ketengin tu macam penggerami. Di rumah pandak ndak kalak dintak penti pemali. Ulu lungga uduk medak munsang begau. Uduk medak munsang begau. Kita berarti ke sekali lagi. Lalain telah tu. Tutung ulup demuang. Tinduk diretuk panggau gantung. Dani ia pagi. Dia ia nusi mimpi. Dia suruh orang jadi ngau luluang. Dia ia madah keseduai sama berjalai. Niti tangga kedang bertampung. Tinggang hujan nelian labuah ngerunung. Empok pisak panas busung. Empai ambis ia nusi mimpi diri dia ia lalu seseduk batuk rawang nemunya ia kak cunduang ke lepuang munyi ketimbuang mandi petang ngelai sarak sakai tinduk leliwak atas meligai dani ia pagi dia ia nusi mimpi dia suah orang jadi ngau jawai dia ia madah keseduai sama berjalai niti tangga bergigi berintai tinggang hujan nelian labuah nelesai. Empok pisak panas amai. Empai habis ya nusi mimpi diri. Dia ya lalu seseduk. Batuk rangkai. Nemu nyak ya kak lesi babadi. Layar sulai. Munyi ke timbuang mandi lemai. Jadi menua di rumah panjai. Alai kita ngintu macam penggerami. Di rumah pandak. Ndak kalak dintak penti pemali. Ulu lungga. Uduk medak munsang begau. Uduk medak munsang begau. Kita terus ngagai pening atau. Hello.
1: Selamat malam baru.
0: Selamat malam Sebastian. Okey, ngelalai kah?
1: Kati kalau enggak udua.
0: Udua medak munsang begau.
1: Manua kena orang bebiau.
0: Ah, betul. Manua kena orang bebiau. Oh. Okey, nemu nono jam 4 enggak kejam kita ke news sempil nah. Okay, terima kasih ya. Ya. Peningau dah ditemu Sebastian ngelalai ke manuak kena orang bebiau.

Ya, jadi yang tu peningat tu nak aku leh bula ingat kita bawa program bagi kan telah kita ke minggu tu. Jadi minggu baru nanti kita pesin telah kirim ke ngambil ke bisi di lalai kaku kena kita berbuti bergagai ya. Kirim bunyi ke udah disebut ke tadi ngagai email bawa yfmiban@gmail.com atau ke ngagai lumur WhatsApp kami 013-862-8422 ya. 013-862-8422. Jadi ngonyak bertemu baru minggu baru lalu ngonyak berisma malam ngagai semua balap peninggal. Terima kasih. Lalu dah tu lagi bulan enggak pula program kebukai ba awak pemerintah malam. Jadi tinggal kita engau lagu Ari Isnanala pesan Nuju Sulu.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

World Cup 2026. Hari 1, 22/6/2026 dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak di LED Bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Jam seruai ngau lagu ya, dua hati siti pengerindu ya. Ngarap ke pengerindu kitanya terus lekat dengan kami ninting hari, ninting jam. Dalam awak kita, ya, pemerintah malam ke malam tu ya, malam hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026, 3 jam di konti. Bekali ngau DJ MA tau ke tiu ya, okay, malam tu. Mana hari kita di Puak Menggeri Kuching, kenyau ya hujan, ngali hari itu tadi ya, kita kagi dengan kami di Selampur, menua kita Sarawak Bumi Kenyalang, terima kasih wai, atau enggak didengar secara online, RTM Klik, tau ke ngena channel My TV. Benung di atur mengat di Bandar Kuching, enyak pengurami makai lemai, ngintu gawai daya rengkat Sarawak 2026, kembali kita ke bisi mulut pengerami yoi. Okey, ngerak kenyang kuang lah. Ha. Hari lagu jam seruai, dua hati siti pengurindu. Kita mending ke siti lagu rohani, Ketika Tuhan. Udahnya mending ke program Aku Boleh Penampak ya, dikeluar ke Monica Midi. Dahnya pukul 10, bakal selama mending ke berita malam dari kami di YFM. Kita bertemu baru jam kedua. Nangkan kenyak lagi tang sebentar berita. Kita mending ke lagu ke di Sada Dominic Christie, Utai Digagak Petara.

Program 34 Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladi abang industri muzik. Pengelani jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Bukulah baru buat program Aku Boleh Menampak. Kenapa program tu dor kita berkongsi ke penyelai kerja aji Tuhan atau ke cerita di bisinya di dalam penghidup kita mpu diri sebilik kaban kita atau ke penghidup orang bukai ke bisi di pedak kita nyadi atau ke aritusi Father Bishop atau ke Pastor. Cerita ketegal pengharap kita Kristen atau ke ketebal lagi nyatadi dikumbai kita kesaksian Tuhan. Ngarap ke program tu jadi keplasar dua muka rundiang beri penampak ke baru ngagai orang bukai tak ke cerita di ulik muyang kati balam nyadi bukai dalam Kristus nampi kesidak megak manggai ke pengharap ngagai Tuhan Jesus siku ajak. Sebenarnya kenusi ke kita siti cerita tau ke kesaksian teka nanya kita dulu kalau kita medak siti cerita orang putih ke diberi nama Ghost Whisper. Siti cerita tau ke drama bertampung-tampung di dilakon ke pelakon terbilang Hollywood ianya Jennifer Love Hewitt. Nanti kita kalau medak cerita tu pelabak aku kadang kita terkenyit dengan cerita bak program Aku Boleh Menampak ke sekali tu. Dan nanti kita bedau kalau medak cerita orang putih tu tidak salah kita tahu medak cerita tu udah kita ninggal ke program Aku Boleh Menampak buat tusut ke sekali tu. Jadi cerita ke sekali tu ditusi induk tumpu ngagai aku lalu induk tu dikangau kengau nama Ani bukai nama Ahmad. Ani tu gawak bak siti upis perintah di nua kita Sarawak di tu. Tajak pen ia tu dah berbelas tahun udah gawak tang Ani tu undang nadai kalak penanggul gereja pengawak melama tu. Tang dalam dua tahun tu keudah Ani tu suah ngapi pengisi nyentuh ke ia tu dikangau ke ketuai atau ke pos ya lalu pengawak atau ke penanggul ya kesuah ngambil pemisi itu tadi diawum ke bala ketuai ngau pos ya dalam miti yang upis tidak laban Ani itu nyau udah terlalu balat nadai nurun gawak ke Tegal ke Udu ngambil pemisi dalam seminggu kadang-kadang ia tu seminak gawak sehari aja ia megak suah ngambil cuti sakit atau ke MC laban pemisi yang pun kenyau ngelui hari patut udah diambil ya. Untuk ke Ani itu tadi nyau bisi burung diam dekat baduk gawak kok ya. Lalu sida kesama upis ngau Ani itu buka serta ketuai Ani dalam upis nang umbai Ani itu bisi penanggol bak pengerai unta ke buah pihak laban Ani itu udu nar temu nyerawa serta udu berjaku ke diri. Harinya kita burung diam peninggal nanti kita medak orang sebelah pasar sebelah jalai tadi ke suah berjaku ke diri tentu kita ngumbai orangnya tadi nang bisi penanggul baun tak tau ke gila nih bekenya magarundi yang orang ke sama ngau Ani itu gawak serta bos tau ke ketua yang megak nang ngumbai Ani itu tadi bisi penanggul bak pengerai unta. Jadi Ani itu tadi peninggal nyau berasa malu itu dah laban ke nyau dikumbai orang upis dia gila jadi nyak ke buah itu tadi udu ngambil pemisi tang kebenarnya Ani tu ukai gila tajak pen ia tu suah berjaku ke diri sebenar Ani berkunci ke cerita tu ngagai aku ia dulu nanya aku menyitu ku ya nuan percaya amai bisi roh tau ke semangat mensia tu dah mati bisi berkulai ngau kitai iya ku Ani nanya aku jadi sawat aku ngagai ia menyitu aku percaya ia nanya aku baru nanti aku madah aku boleh medak semangat tidak ngau mata kumpul kati kenuan percaya atau kendak dia aku Ani nanya aku baru jadi sawat aku munyitu aku percaya tang dak mayu mensia kebisi kuasa boleh medak utai bakanya ku aku jadi berduduk hari sawat aku nya tadi dia Ani lalu berengkah nusi utai kenyadi dalam hidup ia jadi ku Ani kurang lebih 2 tahun tu kudah Ani tu tak ulih ngenda medak semangat orang ti udah parai ke agik kayau-kayau di dunia kita itu tambah agik upis ke bandur Ani itu gawak tadi nang mayuh mai semangat orang ke parai dibunuh ngau semangat orang ke munuh diri agik lekat bak sebelah upis sidaknya dia ke buah pihak laban tanah ndur orang ke kagak rumah upis sidak tu nak tu mana bisik sekedaknya tadi api ndur pendam lama lalu bisik sekedar abis tanah ndur ngagak rumah upis sidaan tadi
mundur, urang keliak beperang, lalu bisik megat semengat, bansa jipun ke. Kesuah di pedak ia kayau-kayau bak, sebelah upis. Lalu gamal semengat sidak tu megak, tak semua sidak tu menyana, pakai tubuh kita manusia. Bisik megat sidak tadi keudah jahit gamal. Jadi nyak mai kebuah, sudah ane itu suah terkenyit, lalu suah manjung, lebuah terpedak ke. Semengat sidak tu ke, nak tu menuku gamal. Jadi ku ane, semengat sidak tu nemu bagi kita manusia keuliah medak sidak. Kadang-kadang semengat sidak tu nitiah ke ane pulai ke rumah. Lalu nak kurang megat semengat ke minta tolong ane. Kok tidak? Sidak tak tertemu ke jalai pansut hari dunia kita manusia ke agi hidup tu. Laban ane tu ke megai pengarap Kristen arti. Jadi ya suah udah nulung tersampai ke semengat ke minta tolong ya tu. Ngenak semiang novena tau ke sampai peminta. Penglama tujuh hari nak ngetu. Ya megak berpuasa maya kebesampi peminta tu. Jadi sekedar semangat kebisik ditolong ane, ianya semangat siku induk keparai dibunuh pangannya. Induk tu cukup bajik ku ane. Lalu ia tu keliak kalak berpangan engkau anak orang kaya atau ke anak orang ke berta serta terbilang megang. Tang laban pangan ia tu tadi ke dia so jadi engkau orang kesama bisi reta, bisi pangkat. Sudah induk tu lalu dibunuh pangan laki itu tadi. Kebuah yang kedibunuh laban ngai ke induk tu ngacau laki tu. Di baru jadi ngau anak orang kesama bisi pangkat ngau sama bisi harta tambah megak maya tu induk tu benung betubuh bisi. Jadi bangkai induk tu tadi ditumbak ke bak tanah dalam upis ndur ane itu tadi kawak. Jadi nadai sapa nemu yang ditumbak ke dia. Lalu nadai sapa ngigak induk tu. Laban induk tu ke patu balu. Nadai apa indai. Serta nadai kaban belayan. Jadi induk tu madah ngagiani. Nadai sapa bersampai ke semangat ia. Yang alai ia tu tadi nadai tertemu ke jalai. Ke patu di tengah. Urang ti udah parai biak ko. Induk tu madah ngagiani. Jadi hari cerita ke dikunci ani ngagi aku. Semangat orang tidak parai amai berguna ke samping usmiang ari kita kagi hidup. Tiap itik lekas sampai kita, muka mimit jalai kepatut di tengah semangat sidak ke udah parai. Entik bak Kristen Arsi dalam semiang rosari ini tiang hari, ndang bisik disebut megak sampai ke semangat orang ti udah mati. Jadi peningah, ya sitik cerita ke amai nyadi dikunci atau ke ditusi ke siku induk ngagi aku. Lalu dikunci ke aku megak ngau bala kita peningah bak program aku boleh penampak. Cerita tu amai bakal drama Urang Putih disebut aku tadi. Ianya cerita Ghost Whisper. Dia tu ane tu suah ngau bala father ari gereja. Gereja pengawak nyelamat kurang dikena rasuak. Serta agi megak ia mengkang nulung bersampi ke semangat orang tu udah parai. Kami tak tulung ya. Jadi kita harap ke pengawak ane tu terus mujur ngau sukung hari Raban Gereja Megak. Nyerata apa penghujung program sedang lekat ke bala kita. Sekali lagi aku ngerah bala kita peninggal kunci kemih cerita tau ke penyelai ke bisinya di dalam penghidup kita empu diri sedilih kaban kita tau ke penghidup orang bukai ke bisi daripada kita nyadi ke Tegal pengarap Kristian. Kita tahu berkunci, kita tahu nusi cerita ngena tulis tau ke rekod berjaku. Kita megak tahu ngena nama gagak. Nanti kita kak ngena nama amat megak nak salah. Lalu kesaksian kita tahu di email ngagai aku bak email monica.midili.com. Tau ke kunci bak page Facebook aku boleh penampak. Lalu tahu megak ditulis di post ke ngagai RTM Kuching. Dikenapa selara peningat kita mendiang ke Siti lagu hari penyanyi Matthews Akun Balang. Siti lagu ke diberi nama Sampi. Dikena kita sama mengingat kesemangat orang ti udah mati. Yang anak ingat cerita keskeleto ke mai kita sama anak ngetu bersemiang kesemangat kaban belayan. Kita ketemu lagi ngambil kesemangat sidak ya. Udah diau likun begulai ngau apai di serga. Bertemu baru baring ngejam bersama minggu baru. Kau cerita tau ke kesaksian kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

0: 24 iti lagi kini pilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun,

0: 24 iti lagu dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFM segulai sejalai.

Jam kita ini dah pukul 10 malam. Semalam pendengar kami, mari kita semua mendengar berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawak mindah ke atur nguasa palan penyangkai kapal Bintulu Ngagai Sarawak Nyak Siti Ari pemujur ke Pemadu Besai dalam pengawak berjalai ke Sempekat Malaysia 1963 MA63. Menteri Berupis, Menteri Besai Sabah Ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud dengah penerang berita madah ke pengawaknya meriaku ngagai hak Sarawak jadi kaban tinggepun ke Malaysia. Nyabaga ngayan ke pemujur MA63 ulih jadi nyata nengah kerjasama rat antara perintah besai enggau negeri. Kuya, Sarawak datu bumpu pangku pengawak ti besai lagi bak pengawak ngatur aset strategik seraya menuatu tau boleh penguntung ari pemansang hub logistik industri ngau tenaga gadung tikas dunia. Kuya nambah palan penyangkai kapal Bintulu datu benung mansang ukai sebenarnya jadi hub ekspor gas asli cecair benua tu, tamega jadi penyungkak penumbuh ekonomi untuk Malaysia ngau rantau Asia Pasifik. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Nasional Tekun ngembuan juluk dekat ngemendar ke atur nyedia belanja baru hari RM20,000 dalam tempoh 24 jam dikenak mantuk pengawak dagang mikro mid ngau jalan pemesai PMKS ngulih ke pusin pukuk ngau jampar lagi. Menteri Urusan Dagang ngau pemansang gerumpung kerjasama Steven Sim Chee Kiong madah aturnya kedia tu benung berangkat pemungkal lalu dipelabat dekat dilancar dalam tempoh 2 ngagai 3 bulan ti dekat datai. Aturnya ulih ngemuntang ke urang dagang mit ngulia ke belanja dagang ti indak ibuh nganti lama. Berbangannya upis menteri pemansang urang dagang gau gerempung kerjasama ngelancar ke portal Tekun Nasional jadi pelasar One Stop Digital dikenang muntang ke akses ngagai perkara penerang atur belanja ke disedia ke program ngau latih urang dagang. Nakat 31 bulan 5 tu tadi dia belanja sepenyampau RM5 bilion udah dikemendar ngagai lebih 180,000 perkara dagang di serata benua. Sarawak terus menegap ke pemansang Tik Meruan serta agenda kuasa tau dikenak baru dengan penemuan rasmi ngagai loji kuasa karan hidroelektrik Frodenau di Vienna, Austria. Sabi Premier Dato' Amar Awang tengah aliasan tinggulu ke delegation negeri itu madah. Penelebak ngau penemu tidulih dekat mantuk dalam pengawat nyedia ke pelian kandang menua Limbang Lawas 2035. Kuya loginya jadi contoh ke terubah pemansang kuasa hidro di sebelah ngau pengawat ngatur rampak menua. Kuya nambah penemunya dekat negap ke pengawat Sarawak dalam pemansang kurang karbon, nambah ke pengetahuan gaya klimat serta mujur ke aspiration negeri itu jadi hub kuasa bersih serantau ngau bateri hijau ASEAN yang madah ke perkaranya dengan penerang media yang sari tadi. Projek penentang nebiang sungai Kampung Tambirat dekat di Serunih ke Baru dikenal tentu ke pemujur pengawatnya Likun lagi berindi hari penanggul struktur ti rubuh tinya di sudah tu. Menteri Pemansang Anbiya Lumba ngau orang dagang Sarawak kemega kaban Kunsil Negeri Adun Asa Jaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah penusahnya bisi ngeruga atur pengawat berjalan ke kesemua projek tu nyengkaum nampung renggat ti nangkan kenya perintah dekat berarti ke suku teknikal atur pengawat ke di berjalan ngau matau sebedau projeknya tahu diterus ke ia mansut ke jakutu lebuh di kerandau media pengudah pengrami nutup ngau nyuak ke prize pekit Sarawak Youth Business Idea
2026 di Kuching yang bega ngarok ke peranak tambirat bersabar laban pemansang projek penentang nebiang sungainya belak dikarap oleh meri pemain ngagai komuniti menua dia serta nyungka aktiviti ekonomi gau dagang temuai enti udah tembu gagailah. Dan ujung ke berita malam kita ke malam itu beritanya di Tusun Sharifah Ajayah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalan. Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelekat Jaku, ruang bilik di Maca, ianya ruang bilik di Berpenemu, ke diatur bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur bak pengelama 2 hari, seminar ke diatur upis pelajar benua Sarawak tu di pasuk 100 siku orang, ianya hari gerempu ngapa indai ngap pengajar PIBG, hari mayu bengkai sekolah sekendri, bala pengajar, tuan reban bangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu numerat ke pemesai guna pengerinduk Maca bak ruang bilik ngau raban bangsa. Mayuh kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati-hati raban bangsa senentang pemesai guna budaya Maca. Berdua harinya semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup ngawak diri kena nerenak pengerinduk Maca kelimpah boleh ngada ke raban bangsa TBC Penemu Penau serta boleh bersemekiah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia ti dikesayau. Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
0: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan megak tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Nak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: World Cup 2026 hari 1 22 bulan 6 2026 dalam grup H Spain melawan Saudi Arabia live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari live bar TV OK. Main dalam grup H Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
5: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
6: Ya, nampung baru pemindang malam kita mbak jam kedua 10.14 minit malam. Apa bagi kita mbak fanpage YFM Iban Station pemindang kita. Terima kasih admin malam tu Samuel Mudin sudah update bagi penyampai radio kita ke gawak malam tu ya. Okey, terima kasih. Selamat lagi Jonathan Rayang MA, selamat berjalan ke pengawal hujung minggu benung dengan Nuan. Terima kasih Alex Daltabina Watabarau di rumah Jonas Selaja Pentiak Baru sekarang Engkelili MA mana gari benung dengan Nuan. Minta lagu Veronica Natasha Nuan ngelengkak. Aku melekat kena merindang semua kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh kekial pesan dia. Salam rindu, salam sayau, jaga hati, jaga mata. Salam Malaysia Madani. Hadi hadi. Petrus in John. Benun dengan Nuan 2MA. Mami Abah juga si Nyapa. Pian Mega. Mary Nanta. Selamat bertugas MA. Ari Kapit dengan Nuan. Minta lagu Eric Clapton lagi. Dalam program kita Country and Western. Kena merindang semua bala-bala kepada tinduk malam tu meh. Beri selamat hari apa ngagai semua ke udah nyadi apa. Kekia lagi aku nyapa baru. Sudah mending ke program kita pelansar jurai 635 tu lagu ke disada Clement Joyce antara dua. Ditangkan kau lagu di Stanley Bayang Merampau. Udah program pelansar jurai 635. Kita nyingkang ke jam ketiga kau program Country and Western.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Lalu lebuh aku tu bertempuah ngau tai teban satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak.
1: Mm-mm.
0: Ya tang laban pengerindau.
1: Ya. Yeah.
0: Aku rindu ngan kaya. Taja ya ukai okay. Apa ya dah. Tang laban pengerindau.
1: Ya yeah, aman. Mm-mm.
0: Anak aku cukup aku terima kasih ngan kaya.
2: Oh,
3: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke suku penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lumai.

0: Bebasa ke pangan diri, kelebih lagi berdiri sebilik, apa inai, anak, diri menyadi, ayah ibu, akik ini, bala petunggal, tau ke kaban belayan, nyak perkara keberguna amat bak ruang bilik. Tok tadi nak ngira sekali kenya bak ruang bilik tik dikumai kita nuclear family, tau ke extended family. Arimin, kita udah diajar ngambil berbasa ke orang bukai, nak ngira orangnya biak tau ke tuai hari kita. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, kita dekat berjurai ke topik berbasa ke apa inai. Terus ke buku lengau kami di YFM. Shalom semua, bertemu baru buku lengau kami ke minggu tu. Lalu aku datang baru buku lengau kita buat program pelasa jurai 6.35 di tabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching. Jadi bekas lama aku nak kalak ke diri buat program kita. Laban aku undang bisik pangan buku lengau aku ninting minggu. Jadi ke minggu tu gintir Pastor Graeman Ujang buku lengau kita buat program kita ke sekali tu. Shalom Pastor, selamat datang.
1: Shalom, shalom. Terima kasih udang lalu aku mengagi konti baru.
0: Ya, ngarap keberita nuan mana nih Pastor?
1: Cukup balak mana, ya mana nak, ya.
0: Ya, kita nang sedikit bersampi ke semua bala peninggal kelebih lagi kita kena kalak tinggal buku lengau kami buat program tu. Kita ngemuan berita ke mana kita lantang-lantang hati serta berpengerai berlama. Jadi ke minggu tu Pastor, ke sekali tu topik tu hanya tadi kita ke berbahasa ke apa inai betul deh.
1: Oh, mana mak?
0: Nanti kita berarti ke topik ke dekat di pejurai ketua sari tu Pastor. Ke benda ya tadi perintah ngambil kebebasan ke apa inai tu suah disebut ba ajal kita orang Kristian. Berpelasa ke ajal tu aku minta nuan madah ke reti bebasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasa ke sida.
1: Nang amat mana ama itu lebih lagi ba ruang bilik kita orang Kristian. Lalu kita ti belalau ba pengamat cakut Tuhan. Bah episod madah ngagi kita episod 6 ayat ke 1 ngagi 3 leka Yakub ti munyito kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti disempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua. Indah lebuah kita yang medah atau kebelah mati kelekan Yakub tu. Pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai ke disebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngau semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita tik ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya, ia nyak berkat ya ngasu kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu, berbahasa kapai nai berguna amat. Tu pesan, tik diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara tik dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny yang nyebut te munyi itu apai ngau inai oleh ngemata kena miku anak tanda miku anak nyana oleh ngemata kesiko apai nai. Ya, laban sidaknya mayu hagi nadai hari nadai masa ungkap apa inai sidak ya. Okey. Erti Yakub dito kita mesti ibu kapai, ibu ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
0: Ya. Aku tadi terkait hati ngau Yakub ke disebut nuan tadi Pastor. Enam ikut anak, bedau tentu oleh ngibun ngemata ke apa yang ngau inai sidak ya.
1: Betul.
0: Tang apa yang ngau inai tadi, oleh ngemata ke enam ikut sidak ya.
1: Betul.
0: Tadi. Nah. Jadi, nyak tadi nunjuk ke kita, apa yang ngau inai kita itu tadi ya. Nama penekua, nama teka ditapik seduai ya. nada alasan sedua ya tadi nak uleh gibun kita.
1: Nah ngamai.
0: Nanti kita ke namanya berarti ketok dia cukup besar reti ya.
1: Iya betul dia, betul ya.
0: Okey hanya di nyak tadi nuan mega udah nyebut perkara kepatut dikemerat ke kita lebuah kita berbahasa ke sida ya tadi nyak kita ngintu kita ngemata ke sedua ya dia pasal nyak sekedar hari cara menyak uleh dikenak kita berbahasa ke sida. Jadi kelimpah harinya mega di pelabak aku nyedia ke kereban atau ke utai ke diguna sida ya mega siti hari cara tua berbahasa ke sedua ya mega dia pasal.
1: Nama.
0: Enti ba apa inai kita ke udah tuai tu deh. Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban enti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh. Nak boleh ngintu diri tu ke nyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tu ke ketegalnya yang kanya udah babo ko kita deh.
1: Amat amat ya. Dan amat amel tu mayuah utai tu udah nyadi ba ruang bilik na ya tetap ben satu lalu lebih lagi apa inai sida nyudah tuai lebih sira ketuai nyotulai agi mentu dah ngal agi mentu dah lalu tatua agi mega kedak ai nya dah kan udah sebut kita nyoba bo ya lalu enti kita nyawa nitiah kaulah sida ya sida tu bahkan nupulai ke anak miat baru na ya so anang sekali bekenya bala menyadi dalam Tuhan bala kita ti anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke lagi sidak ya anang sekali ringat anang sekali kali ringat ya menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tuai ben satu aku bisik dekumai kami ayah utak ianya menjadi inai aku ya nak meda tang ya nadai ruang bilia lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku bergulai dengan aku aku ciang itu lalu gagak ke aku bilia siti so nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke lebuah tinyak titik nyadi bak ya lebuah ya kemi bayaknya birak ya ukainya nemu madah nak nemu bilia aku utai ketemu kita lebuh kita muka bilia naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia dia tang aku berterima kasih amat amat ngagai anak aku kelaki tu pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ne ya lalu anak ti disiplin anak tu amat amat nulung lalu lebuh aku ti bertempuah ngutai ti bansatu ngamata ka ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya naka mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu.
0: Ya.
1: Aku rindu dengan gaya. Tajak ya, okay. Apa ya dah? Tang laban pengerindu.
0: Ya, aman.
1: Anak aku cukup. Aku terima kasih dengan gaya Juriam. Ngau ku ngangkat kaya. Nuci meresi bilik ya. Dek nemu pamaya udah. Udah birak macam utai penuh biliknya.
0: Ya.
1: Aku ngambil mop semua ya. Anak aku nuci meresi ya. Pandai bergulai. Shampoo ya. Nama nak. Nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi. Kanal mulut nyumpah dah.
0: Yeah.
1: Kanal mulut nganuk dah. Tang laban pengerinduknya tadi. Tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya. Ngagai apa inai kita ngagai. Bahkan aku nyak tadi. Ngagai ayak aku mpu. Ya tenadai ruang bilik aku ngemata kaya. Apa ya aku lebuh yang mati umurnya 96 tahun. Ninggal ke dunia tu. Nak entu berat agi ya hari depan yang kengau. Ayak aku nyak tadi laban terima kasih ngagi Tuhan laban dia gerai. Lalu kira ke mulai ke derempum yang umur udah tanya tang aku bisa peluang bejakuk ngial sebedau yang ninggal ke diri ngerasuak ke baju ya. Nak bejakuk ngial sebedau ya mupuak ngagi sergam ya. Lalu pulai ngagai tok bala peninga ya minta ampun nasekat nyabak tarik laban ngenang ayak darempu lalu sampai aku ngagai semua bala kita awak kita terus rindu ke orang tua kita
0: Sigi amat bunyi ke pasar Greman. Nanti kita yang ada pegerindu nak uliah kita ngerja utanya tadi dah. Jadi aku cukup temegah hati pastor lebuh nuan nyebut anak nuannya tadi. Kebenar ya tadi ia berarti ke nuan ya pastor. Ia berarti ke pengerindu nuan ngage ayak nuan. Ben nuan cukup sayau ke ayak nuan. Anak nuan berarti ke nuan. Nyak yang ulih nuna ke singkang nuan kebenar dah pastor. Ya, lepas anak kita tu sigi berarti ke ulah kita eh.
1: Betul betul.
0: Jadi ngage kita bala peninga kita kagi bisi apa inai nanti kita ya betapi ngau apa inai kemayu ulah begitu tudah nak dapat lagi tudah udah babo tunjuk ke pengerindu kita ngage sida ya awak ke sida ya ulih ngasai ku tanya deh. Nyo sinuk ga ranau tua sarito ne pastor.
1: Nyak ma.
0: Okay, jadi tua agi ngenang ha topik kita ke sarito inya bebasa ka pai nai de pastor. Jadi bab pun tadi aku bisik nyebut senentang nuclear family ko kita deh. Nuclear family ngau extended family tu. Nuclear family tu kurang yang tadi mina apai inai ane ante ane dua tiga, dua ikut tiga ikut nya jak makanya ke diau dia nya adik kumai orang nuclear family lalu extended family itu tadi apa inai dia ibu ayah dia petunggal dia ake ini dia jadi besai biliaknya deh. Lalu nitih ke pansik strategik populasi bak tahun 2009 subak ngayan ke 70% ari ruang bilik kita di Malaysia ditok ianya nuclear family dia pastinya.
1: Okay.
0: Nama penemu nuan senentang anak-anak ti nganjung apa inai sidak ke udah tuai ngagai rumah pengasih. Rumah pengasih tip berbayar ke dikendalikan swasta mengko kita atau ke rumah penganai tuai tip disedia ke perintah ketika ada orang nyaga sidak di rumah
1: ba aku terbuka penemu aku enti apai nau inainya sama bekerja aku tu anak yang tarik ya.
0: Okay. Dua tu tadi nyebut berkonteks nuclear family.
1: Betul betul. Okay, bala anak yang nyak tarik bekerja artinya anak kino nyak bekerja, anak lelaki nyak bekerja lalu nadai apa yang nudah tuai, apa yang nak oleh ngintu dari empu, lalu bala anak yang mega nyangka nyak bekerja kini ke sekolah kini ke sekolah kini benda mekang kini. Lalu nadai nyalah bak runing aku sidak ya tidak mampu nganjong bala inai ngapa itu tadi ngagai namanya orang tik ngemata ke ya penganai tuai bayaknya bak perintah tahu ke ba nanti sidak nemu atau ke bisa duit kena mayal ngagai swasta mana yang agak megak mana agak megak udah gaku namanya nemuai ngagai pengawak sidak tu sidak ti ngemata kapai naik lebih lagi bak batu sepuluh dah dia jalai landi ya aku dah sekali kiat ngagai
0: aku kalah kiat ni pasti
1: aku ke dadu oleh sidak katolik mana nak intu sidak ya pada aku intu sidak ngapai naik dah bisi ngangau kepala nurses ngau sidak ya tang bak penganai tuai perintah bisi sekali megak aku dah dian bisi megak orang ti nyengalang ke bata ke sidak nyedia ke pembakai ngagai sidak ngintu sidak ya lalu lebuh sidak ya sakit lebuh sidak ya nguna bantu semua bisi ke sidaknya mantu dah ya tang secara pribadi bak aku menyuku aku tadi aku terbuka utainya oleh dan juang nganti sidak ya amat terdesak hari sidak ti ngawak kapai naik ke diri nah ya tang secara pribadi bak aku bakal aku nyak tadi aku diberkat laban kebahku dia berkat, laban bini aku nunah baduk gawak, lalu di rumah aja oleh mata megak tang lebuah maya munyi ku aku bakal utai kenyadi nyak tadi bala aku ngau anak aku setiap sama ngau ku dia nyak ti oleh ngintu ya, ya nyak tadi lalu bak aku munyi ku aku tadi aku terbuka ngau tai tai ban satu ya.
0: Ya retinya tadi ukai reti ya lebuh kita ke nganjung sidak ya tadi ngagai rumah pengasih ke bebayar atau ke rumah penganai tuanya tadi ukai retinya kita ngelak ke sidak ya ke nuannya tadi pastor ne?
1: Betul betul. Nang amat lekai jakuk ngelak kena tadi deh. Nang amat bisik megak kedak orang laban ngai bertanggungjawab.
0: Ngai kiruah.
1: Ngai kiruah. Hanya ti nang di anjuang sidak kin lalu di awak ke sidak ya. Ukainya kok aku bala peninga. Lebuh kita nganjuang kok apa yang ngai kita ngagai titik bansanya laban ketegal kita titik bisik pengawak bukai. kita mesti ngabasi dah ya tiap ya ujung minggu kini nah lebih maya kita free kini bak minggunya medak nama utek keguna sidak ya bayaknya utek kedempak sidak ya bayaknya garik sidak ya kita anang tak engkah sidak din lalu ngelengkak ke sidak bakanya aja nah ya bala peninga kita mesti ngenak lah kerja kok tu ibu ke sidak ya agi ibu ngambil berat tentang sidak ya. Ya, kebuah kita ngengkah sidak kian, ukai kita nak ibu nak ngambil berat tang ketegal pengawak kita bisi tanggungjawab bukai. Tang ngenak cara tu kita mesti agi ibu ngambil berat. Artinya ngelawak sidak yakin musuang sidak ya.
0: Ya ukai artinya tadi lebuh kita udah nganjuang sidak yakin kita lalu lepas tangan korang de pasa. Nadai jakuk bunyinya nah.
1: Betul. Munyi ke jakuk orang nadai jakuknya.
0: Ya. Ya jadi hanya tadi perkara kau lihat diperhati ke kita naman nanti kita meda tuntutan hidup korang ba dunia kemayar itu laki ngo bini tu tadi tebal gi sedua ya belak gawak de pasta kena nangkup peminta berpenghidup menyak sekolah ke anak kini dia nyangkanya tudahnya tadi nadai ari ngibun apa yang inai ku dah tuainya tadi ari ti nejuk ke sedua ya kediri di rumah nyangka
1: betul
0: deh
1: betul
0: nadai orang ngibun nyangka tu boleh jadi aku pemakai lebuh sebenarnya tuan urun gawak tang ari segi pengeraya deh nanti tudahnya sakit mesti kat bisi orang nyaga deh
1: betul
0: nya ari tuang ngelak ke berumah nanti tuang nganyung kin dia bisi orang nyaga
1: betul
0: bisi nurse munyi kenuan tadi nyebut ngagai batu 10 sidak yang nang bisi orang ngintu bisi nurse nyaga sidak ya dengan mata ke sidak ya belama
1: ya, ya,
0: ya, ya. Ya kena oleh makai pun bisi nulung
1: ya
0: amrik sidak ya makai
1: amin
0: okay, nya tadi es kena ari perkara ke patut diperhatikan kita jadi kita nyatu dulu nangkan ketul lagi kita buka lain kami baru buat program pelasa jurai buat topik kita berbahasa.

0: Terima kasih bala peringat kita agi bulengo kami buat program Plaza Jurai 635 ditabuh hari bagi kami di YFM di Kuching Pasar Greman Ujang. Agi nak berkinsit, agi bergulengo kita berjurai ke topik kita ke sari itu. Topik kita pastor berbahasa ke apa inai. Mansut ke jakut jai, jakut kena mana ngagai apa inai. Jadi itu penyalah ke cukup berat baka ke bisi ditulis ba ajal kita orang Kristian tu ada pastor.
1: Betul, betul. Hmm.
0: Kita nak ngengai ke jakut tu nang bisi sekedar apa inai ngemuan perangai ti ngasuh anak sida nadai basa ngagai sida. Jadi baka ni anak-anak tu tadi ulih nyeliah ke diri ari ti mansut ke jakut ke jai tau ke ngayan ke ulah ke nak mana ngagai apa inai.
1: Au. Oh. Tu prinsip tu bakal kena ajal ku ngagai nembiak tadi. Mm-hmm. Ya, lebuh maya kita ringat anda yang betul kana. Pihak ku ajal ku lebuh maya ngagai anak tadi na ya. Mm-hmm. Lalu bala apa inai kita itu nyubakan nembiak miat tu dia tu. Mm-hmm. Nama kebuah laban lalu sidak nu nak tingat ku tai nyu nu no, no bengal lagi nyu babo lagi nak ulah ngejau tai tu. Banyak tai nak ulah kerja sidak ya. Menjadi dalam Tuhan anang sekali kita ngenatai ke leka jakuk pengeringat leka jakuk sumpah ngaga painai kita leka jakuk sumpah tu cukup cukup nak mana mesti diseliah ke kita bekeni kati laban dinga nama utai keritanam kita kadang-kadang utainya oleh diketahu kita baru jumahila. Nanti kita ngerja tu ngagai bala painai kita lalu didinga bala nak kita ke agi biaknya nyangka renyen nungulang nyak bak kita kati bala kita ka utai bisa nyak nyadi ngai aku ngai nah ya lalu nyak alai aku deka nanam benih ngagai bala nak aku tadi laban kita ya painai tu pengawak terkerja kita cun-cun kita tu bakal TV TV ti depeda bala nak nya utek kena kerja bala kita painai nya utek kena repeat sida ila nya utek kena tanduk sida ila anang sekali-kali ngenatai ke leka jako ti nanu nyumpah apatah lagi bisi orang kedua ini datai jari ba painai anang sekali datai ba utek ti besanya laban nama kebuah pengawak kita uliah pulai ngagai kita baru jemaah ila lalu sampai aku S-A-B-A-L, Sabal. Okay, Sabal ngintu taitik bangsa tau. Au, mesti bisik pengerindu ngintu taitik bangsa tau. Anang megak, ngenak leka jakut siti tau aku au. Anang bersuai-suai, au.
0: Au, bersuai-suai.
1: Au, okay, nemu jakut bersuai-suai, kita bala peningan anak ya. Anang nyuik ke siku, anang ngawak ke siku, anang ngawak ke siku, okay. Tang awak ke kita bertanggungjawab, au.
0: Yeah. Sama-sama menyata dek pastor ne anang dek ah dek ah anang kenya
1: bersawup
0: bersawup jadi inti kita bersawup lempuang gak pengawaknya tadi
1: betul betul
0: tadi nuan nyebut tadi pindai itu tadi nyadi TV ke anak kita dek pastor nang sigi amat inti kita berarti inti kita meda screen TV dek to berapa inci aku besainya bisa inti besai ge terang ge buta de beda
1: ya pastor nang amat ya
0: jadi kita ngai ngayan ku teh kena manahnya
1: betul
0: screen TV kita ngai kana kita medak kita
1: betul ya
0: ana sesekali kita mansut ke jakut sumpah mansut ke jakut jai serta datai jari ngagai apa yang nguinai kita ingat ke apa yang nguinai kita te ngasuh kita bisik ba dunia ke sarito jadi tu ke penudi tu pastor tanya kita tanya ke penudi bisik bak sekedap perkara tu deh. Bisik ngemuan penemu ke bakar tu tik ngayan ke sidak berbahasa ke apa inai deh tu.
1: Betul.
0: Penemu tu deh. Ngelak ke apa inai ngatur siapa orang kepatut jadi

0: untuk kahwin ngau sida nya satu keterubah situasi keterubah deh. Jadi kedua mesti nitih ke pengarap ti di pegai apa inai nya situasi tadi ke diberi aku tadi deh.
1: Oh.
0: Orang kegumpan penemu kenya kati betul kena tanggapan ke bakato.
1: Ba runi yang aku secara pribadi lebih hagi ingat kita itu ianya orang Kristian. Lalu cara kita bejaku, cara kami sebuat, cara kunyawa tu ianya ba segi pengarap kita Kristian. Ya. Lalu ba kita ba pendirian aku nomor satu tadi mana aku meri peluang ruang anak aku mpu ngiga tahu yang sidak ya. Ngagai sidak ya ti bersamping ngagai latalatang pengawak aku ti apa inai aku ngiri yang sidak ya. Lalu muka bersampi ke sidak ya. Dengan nama kebuah contoh aku berbahasa nal ke pengawak terperja oleh menjadi kecontoh anak aku ketua itu tadi ya. Kaya, dia tu nyudah bisik boyfriend. Boyfriend yang sebenarnya ya nyebut dekat di tiang dengan anak aku ya bertelepon ngagai aku. Saya pastor aku bisa hati ke anak nuan. Lalu kati uliah aku kemanyai ke kawal aku ngoya. Aku berbahasa ke ya. Tang nak megak kita bukai sampai masanya na ya. Tatu bak pengalaman aku na ya. Aku amat berterima kasih bak ya. Lalu berpuan narinya megak ya. Lalu semak sesemak ngau aku. Lalu terbuka terbuka. Lalu apa tak lagi lebuah ya. Merik aku menjauh-jauh reputasi asyuran terbesanya. Gagal hati aku anak aku ngebuan lelaki terbesanya. Na ya. Tang arnya tadi hari hasil ukai aku tinya buang sidaknya. Hari ya ti bersamping dengan Galatala, lalu pihak megak, lalu milih utai kebetul. Tidak sama nama Tuhan. Lalu soalan ti nama dua tadi, bak kita itu dalam penampak, kita Kristian dikumai dalam penampak. Ya. Lalu aku nang merangsang bala nak aku ngigak sama ti nama Tuhan. Untuk dikumai aku sama dalam penampak. Laban gai nyadi, pemetang ngau penampak begulai. Nak uliah dicampur, nak uliah dipegulai penemu, nak semaka. Apatah lagi ngintu ruang bilik jemahilak, tentu nak semaka. Lalu nanti nak semaka 100% ngenatai kelayak. Lalu ruang bilik diri kebangsanya nak kekal. Ari tirkumai kita home, sweet home. No nyadi, ukai sweet ya lagi lah. Ya,
0: pahit.
1: Nu mayu lagi pemayat ya, payat tau mayanya ya. Nu jago sembak ku sitik dah, ianya baka serga bak dunia. Okay serganya lagi nu neraka bak dunia. Ruang bilik nu kucal kacil. Ngaya ku medak ya bansanya. Nah ya, so sebagai apa yang gue inai tik ngelalalah tala. Aku mengkang bersampi ke balana, lalu awak kesidak ya milih. Orang tik sama berpengarap. Tidak semak ke kita sama dalam terang. Nyak ti amat-amat ngentak ke rumah. Tiang pemuan bak Jesus siku aja.
0: Okey, terima kasih Pastor Graeman. Lalu bala peringat, nyak sekedar perkara kau lihat di pejurai ke kami. Bak program Pelasa Jurai 635 ke Sarito. Bak topik kita berbahasa Kapinai. Jadi aku minta Pastor Graeman ngerawap ke semua utai ke udah di pejurai ketua tadi Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny untuk topik yang cukup balat mana berbahasa kapainai. Jakut Tuhan kena sempur disebut ku tadi. Lepas kita berbahasa kapainai nyakti di sempulang kaya ngau berkat. Berkat mujul dalam semua pengawak di kerja kita. Berkat dalam pemanyai umul kita. Lepas kita nemu leka jakut nyakti nyadi ketengau lalau singkang pejalai kita. Kena kita ngintu ruang bilik lebih lagi orang tuai kita. Apa yang ngawinai kita. Lalu nyak mega ti ulih ngasuh penghidup kita terus sabal lalu penuh ngau pengerindu datai ke sidak ya ninggal ke dunia tau lalu ninggal ke ngau ati ti namanya ukai ati ti tusah utai ukai ati ti teliah tang ati ti orang ti amat-amat gagal berbahasa ke Allah Ta'ala.
0: Hanya tadi munyi simpul hari Pastor Graeman laban awak tua serkat amai pastor tutup kita bersampi.
1: Au. Tuhan Jesus, terima kasih ke topik kali itu berbahasa kapainai. Lalu sampai aku awak ke semua bala peningat amat-amat berpegai bak lalau tengau kajakut nuan Tuhan lebuah kami berbahasa kapainai. Dia kami dekat mujul ngerja semua utai. Lalu dia arti jakutnya diberkat. Lalu dia kami dekat panjang umur di dalam nuan. Lalu lekas jakutnya dipegai kami Tuhan. Lalu sampai aku awak ketiap ikut bala kami tekninga tek belajar aku tahu Tuhan penghidup kami amat-amat ngasai ke penyenang, pengelantang, pemayak. Lalu berkat tek berlimpah tek datai rinuan siku aja. Dalam nama Jesus Tuhan, ngau penglepas kami, kami dap sampai. Amin.
0: Amin. Ngau tu bala peninga.

Ya, bakal selamat ninting hari Minggu berjam ketiga sebelum kita berserarak berawak pemberindang malam di program Country and Western, ya. Kalau kita pening ke lagu lain ni, Wilson Country Cool Again, lagu keterubah yang dipilih hangkap ya malam tu, ya. Bila kita ke agi dugau-dugau, ninga program kami bak rumah, bak bilik sewa keniwai, okey. Sambil-sambil berpegai ke handphone, ninga kami terima kasih laban kagi milih kami jadi stesen pemerindang hati kita ungkap ya malam tu. Ya, kemudian dereba jam ke dia tu, ya. Hanya rakyat sampai berjimat berkita ke dereba anang laju anang mega ke lalu lubah, ya. Ngarap ke program terang di dinga, ya. Okey, ni nemu ungkanya baru dekat nerun gawak tengah malam tu, ne. Okey, berjimat cak. Demi kelikun datang ke palan ke di tuju. Okey, hari lagu Country Cool Again, kita pergi ke lagu di Blur Country House. Ditangkan gaul Siti lagu lama dari Wayne Fontana, gaul lagu ya A Groovy Kind of Love. Tentu yang dalam program kita Country and Western malam tu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Kalau kita kengin tu hari pengadal, hari itu happy birthday, panjang umur, murah jeruki.

0: yang telah diharintai kereta kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napi pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilat. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, ngiru.

Kalau di sada Phil Collins mega ya, di sada Wayne Fontaine angkat lagu ya Groovy Kind of Love. Okay, aku singgah dulu. Ba FB fanpage kita, okay, YFM Station pemerintah kita semua malam ngagai Richard Unup Benung Ningan Wantu MA selamat bertugas ke Kiamanah Gayari di Jalai Simpang Semunjan. David Ikum selamat bertugas, terima kasih. Emilia Mi Richard di USM Pulau Pinang MA minta lagu kena berindang semua bala kenglalam eh lebih lagi ngagai belakaban ba fanpage peminat setia YFM ngagai Daddy di Kisayau Mr. Darren Richard Darren kokia ngagai sida sebiliat di Sarawak meri sama ria pai kokia kami menjadi sayau kenuan Daddy kokia terima kasih. Catherine Robin MA selamat bertugas di konti meri sama ria pai ngagai semua peningkat kita ke udah jadi apa kokia Dublin ke Baja selamat bertugas MA biar mega Lada Anak Angi Enjob sebanding ke program kita bisa nyapa terima kasih. Okey, lagi aku singgah baru kita terus berperindang dalam program kita Country and Western mendengar lagu dari Westlife Rancak Mimit Out Uptown Girl kita lagi ingin jalan lagu dari Elvis Presley The Wonder of You.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengirok ke diri ne. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ne. Spon si.
0: Eh, aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang dika dika spon ka?
0: Au nandainya mesek.
1: Ye, ke diri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nak mau perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat aku tau ni. Nak mau teka bising itu sih. Salung erok di tau, pihak.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kempua merah, daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nak tungin sap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak, nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira ko rasi. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak oh, mayu orang ke ndak meda nuan kini tau ke ngeng lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mau.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntu makai. Gaya no sponsor ku 300 besar ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu aja lah duduk di tu jangan insap.
0: Eh, paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Oh. Anang insap.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nye, nemu pun nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Wonder of You. Okay, pukul 12 tengah malam tu lagi, tentu ya main bul Sepanyol bertemu kau Saudi Arabia. Pukul 12 tengah malam ni. Okay, benung datang bak stadium Atlanta sidak ya. Baru dah ngemata ke live mega ya. Okay, kita akan nyukung Spain, tau ke Sepanyol, nyukung Saudi Arabia 12 tengah malam tu lagi. Udahnya pukul 3 dini hari, Belgium bertemu ngau Iran. Nya senentang main bul terutai ke nyadi di menua Melaka dedin siku Impleza. Media rama kita ke diripa kelenyau 2 hari keudah yang ditemu dalam siti Rumah Agu Mensemanyuh dan jari Sky Track Adventure Melaka di Taman Botanical sehari tadi. Nitiah ke penerang hari pemesai Upis Bombanggau Penyelamat Malaysia JBBM Melaka, Sapi Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafiz Zatullah Rashid, yang mana lelaki itu berumur 34 tahun ditemu Mensemanyuh orang pukul 3 minit lemai itu tadi ya. Diri pekelenyau 2 hari itu kudah, iaitu si korang kesuah ngagak konten paranormal. Okey, nasib kita ditemu selamat ni. Sudah ditaban ke perubat ngagai hospital lemai itu tadi. Berita kayaan berita online kita. Country Sister, Let Twist Again. Kedua lagi injil lagu Hank Snow, Whispering Rain.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk adekak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk malatnya.
0: Bah, yo, amat dikenung. Haram lupuk tu.
1: Ada eh, terberun yang kedini kau minta sponsor deh. Ingat.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu Puan Raka khas Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Bobby Winston kalau lagu ya My Lucid Dream. Okey, malam tu tindak jenak boleh mimpi ke mana? Okey, mimpi rawan neh. Okey. Berkat bulan tu jua tilah kalau harga diesel subsidi ya dikurangkan harga ya RM2.10 per liter. Ungkap selampur menua kita di tu ya nitiah ke penerang di kenatai ke Menteri Besar menua kita sehari itu tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim bas mengkah program ke buka di Bintulu ya. Ia madaka harga subsidi dieselnya sama mega kita ke meli ngena maikat ya. Ungkap ia program Budi Madani Ron 95. Harga RM2.10 per liter tu yang disediakan untuk semua menua kita di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Okey, nyambaga berita ke BC Ayan di berita online kita. Kalai harga tu ungkup sedak ke layak nerima harga diesel subsidi ya. Peranak menua luar kena kereta, register menua luar enggau sedak kena layaknya. Agi meli harga minyak diesel kita hingga harga tanpa subsidi. Bill Haley, Rock Around the Clock. Kedua lagi nginjau Gravin D. Grow. Enggau lagi Chariot. Dalam program kita Country and Western.

26 hari 1 22 hari bulan 6 2026 dalam grup H Spain melawan Saudi Arabia live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari live bar TV OK. Main dalam grup H Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, balik kita ke Bedau Follow Media. Ramai kami kita follow kerana kita sama berkongsi ke Menyemegah Penerang ke tahu di pedagang tebal lagi ba FB kami YFM Ibannya. Okey, kemari juga kena ke hari 6 habis dia tu pengamat niti daun. Kalai malam tu tadi sudah muji benar pengrami makai lemai. Nyerumba pengintu pengrami gawai daya Renggat Sarawak ke dia tu berpalan Aum Borneo kita BCCK ya. Ini nemu ke sekedarnya sudah beringkah dekat mulai ke diri ya. Tamat dalam kereta dengan kami. Terima kasih banyu. Biar ke Jujimat lebih kita ke Dereban eh. Okey, pukul 12 akan selama. Mending ke Timang, Kerbat Tawa, Senin tu ngagai pukul 6 pagi. Pagi ilak ya. Sehari tu hari Minggu, pagi ilak. Hari satu nyawa tak berasa ya. Ia ke berduka beringkah ngali ke diri wai. Berehat ke kita. Okey, belalak ngawati hati ke juga wai lantang. Tinduk jenak. Boleh mimpi ke mana alam kelok kita. Anang dah ingat set neh. Ngai ke laun dan ni pagi lawai. Lagu kedua yang penuh di program kita Country and Western Cliff Richard Summer Holiday. Kita ingin jauh lagi lagu hari Tanya Tanka Let Me Be Day. Nutup program kita Pemerindang Malam malam tu neh. Okey, bagi semua pesan DJ Ming, bagi semua bala kita, jangan lupa untuk bahagia.

0: 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuah.

Lintas hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengeranan.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Oh. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Banyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti diubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti diubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

maya hujan bangan, jalai maya kenapa? Nyamujing lecah hai, nena kereta atau ke motosikal, kejapan hai di peda na besar. Kapan malam hai na ditemu, peneras na di peda, putih angin na disangkal. Dia megang, karena tau kusur, jematan tau runtuh. Seliah kemeh, merincah hai bah, teribang na atur, penekak anang ditunda. Berjaga, semampai bersedia sebarang maya.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesu atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedau makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang ngilup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami.

Honoa tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

berjaga. Kandang besi kawal ngerjar penyalah melimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapung Amerikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megah nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja pengalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Haram eh, belak kita kekuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan ngau tangkantu. Agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, ngau Australian Border Force.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

influenza, kukerna atau ketabin pi aja. Tentau merugak pengurai, bau orang tidak tuai, nyak-nyak ngau sidak kena berpengurai. Anak terunda-runda, lalu pesindang dirimpu, kena nyaga hari kena rampi. Pampun mulut ngau hidung, lubuk maya patu atau kerikasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampu hidung, ngau nyawa lalu seliah bertengah ngau orang kebenung rengah, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak indah nyamai si. Kepengguna aman, anak nak bertujuk vaksin influenza di tahun kelantin mengerai diri. Nagang influenza, nyata diri ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, ukulai ngau PIS Menteri Pengerai Malaysia.

Info Aktiviti Y. Tabung darah spita besar kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spita besar kucing maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spita besar kucing tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh kesmina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya itu.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat tantuya. Pak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma
1: tau beri garik kita ngagai gereja tau ke ngagai orang bukai tiap berguna
0: kelimpah hari jemari garik kita puang
1: kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai penisi
0: tang tentu ke garik diberinya
1: bagaimana setahun tak dulu ya
0: ngagai ke

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mah perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mah di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon kah?
0: Au dah dainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nah patut nak bisin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pian ne. Okey, nak mau te kampo aku tu ne. Nak mau te ke bisi ditu si. Salung erok ditu dia pian.
0: Kampo.
1: Kampo ditu, nyamai kampo ditu si.
0: Nyamai, kampo ditu nyamai.
1: Kamuji ka? Au. Kamuji kampo mirah daging.
0: Eh, Sam. Nama nak untuk nginsap itu, Sam?
1: Eh, nak tak? Nak awak? Nak ada orang mendak deh?
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nak ada ke orang lara sih?
0: Nyak mayu orang ke nak mendak nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan insap.
0: Ya, patut nang insap nyin. Nyin nama nyin.

0: Si Riupis pengerai datanya, Sam.
1: Nih.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya matnar nih.
0: Nyanya.
1: Ih. Oh.
0: Anang sama.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal wong betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Namun kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-Upis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur Kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YF.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sebarang maya. Ke semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungah cermin kereta, tali kereta temega uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batu si galan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin laki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya aku mudah, masalah ya kita yang menuh tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin mudah orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Jarang aku mudah selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak ada itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak ada tu, punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher. Kena ngelempung ke walau rindu tu tadi.
0: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempung mimit me pengawak tu tadi nak ya kan?
0: Aku selalu dia kaya kota semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh? Ada salah gak meli kena kena ngelempung ke pengawak kita berdapur? Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu? Kak basuk pinggai tu tadi deh? Apa sama lelak?
1: Apa bunga kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Nemu deh apa bunga deh tau? Pernah-pernah mereka telok di kursi joran murah deh tau? Udah kedua habis macam tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Sabang ke Nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi utai tanti ut mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: tua, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah kelia. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngege STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngege dia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomane ya. Asa udah ngagak ngumane ya, pulai ke petara, nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya, nak maneh kini, nak ngemuas kati, ane gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak penglandia, rundiang ka bisi bak penglandia jari, tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
1: Pengajar dengan anak beci, PKM SK Nang Entabai Julau.

0: Ngagai bola kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Di Serian, ulian menengke kami, kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembiak, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk pendengar dini no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap terpendengar, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Pes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka ulih murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balan depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

dalam situ upis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama anti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: tersedia.
1: Tersedia kopi minum Sapa Juara Capa kemialan minggu tu. Sapa kena kan rupiah surat kabar. Ketawa ngau kami.
2: Alah dulu.
3: Yalah, dia
4: start ya.
1: Lagu

0: dalam subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik si dek ne bujangnya si dek getuai dek ngkan wal ne kebas anak ngay nyadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nak daya no semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah deluak udah lupa numpung semua udah kat ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang kurang kan nganya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang petuai yang udah putus kepala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tantuya. Bak YFM.

main naik tu rindu main tu. Kini kemain naik. Musim hujan tu anang dah berjimat kelebih hagi kita ke dia ubat duar ke suah bah. Seruran bersedia, nantinya mak dia suah mindah hagai palan duar ngenduh penusah bah. Simpan semua dokumen ke buna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidak beti ais, ingin basuk, jemari garik, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kita, nadai ganti ya. Pesan jaga pengelikut maya musim penghujan tu hari aku Ken Michael ngau YFM segulai sejalai.

0: tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Au. Tu utai ke disebut aku di tok au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemi kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisa penghidup ti baru ti beriniak bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan, ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Berjurai kemai macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lumai.

Pemerintah Sarawak sudah setuju memanjang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenangaga projek nanam padi. Projek itu yang dikenal oleh pemerintah nama ke hasil beras bak menyuatu, namanya kena berpangai bak beras import aja. Projek nanam padi itu dikemanjang ke bak palang jelapang dan nang umai padi, nang umai benih padi, bak setumbin, tanyung bijat, nang linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit ada belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak muka nama ke belanja itu dikenang mansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pilih menua simun dan ada belanja ke besai itu naga kekena naga entali air ngau muka ungkus ngena perengkal teknologi baru tiginti. Besai benar pengharap bahwa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Mayo makai tema ni stau mujung ke gemuk tau ke obesity. Pelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana haji.

0: Mungkin korang sebab antik nuan tu tadi gagal subjek BM. Nuan ada boleh sijil SPM, ya antik nuan ada boleh sijil SPM, nuan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau nuan ngagal balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajar ni?
1: Baku ngagai semua nebiak, kan minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngegak STPM itu mesti semua utainya bakal kunci. Kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak demiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomannya. Asal udah ngagak ngomannya pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya nak maneh kini nak ngemuas kati anak gue mantul leban lagi bisi peringkat kebukai nalan kebukai palan kebukai nanti ukai bak penglandia rundiang ka bisi bak penglandia jari tau ke bansa-bansa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji PKM SK Nang Entabai Julau.

Okey Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya mai maya barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uliah mai kemantang di orang kita. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito, apodan mo. Jadi kupuar niya, duige ya, telo manang waktu kurang. Masay, 5 ringgit na suba. Kumay mara niya, kemardo. Bisa ga kupuar kami merah niya. Jod pa kuyo, apa-apa, na ulam ayong wa. Nuna anta, ino, Melayu kami kapiat eh. Teladan dia. Mara niya suba, penuh kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maru duit. Coba setiap mulut kami to daun nana dan pertas. Iya ga pertas to. Dan pertanyaannya, Pak pertas dia nak maka kita dia to buat tanya nak. Iya ga bisa kutek yang punya. Sekuteknya coba 2 ringgit lebih ya marmenya. Mar. Ya kena micu mulut.
1: Nadai ya ti baru. Enti nadai ya kelama.

0: Sakit jantung tu barang penyakit ti bisi berkawal ngau tungkul hati. Oh, dalam genturung lekai jakuk sakit jantung. Sakitnya yang kaum semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungkul hati kita ya, ngau ngau jantung kita ya. Bakal tu tadi sakit ngenyet tungkul hati tu tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung, sakit tungkul hati. Jadi utai ti dekat diterang kaku tau ianya sakit ngenyit tungkul hati. Tu nang sebangsa sakit jantung ngau tetu tadi. Kau sebagi yang tentu nang nyemetak ngau segi nang nyelai lagi ari sakit jantung ti bukai. Tu nang maya ya ke ngenyit atai ti ya. Nama utai ti dikumbai kita sakit ngenyit tungkul hati. Jadi sakit ngenyit tungkul hati tu ti ya utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah ndak boleh oksigen ti cukup. Jadi maya jantung kita tu ndak boleh oksigen tip cukup, isi yang tadi atau ke otot atau ke muscle dalam jantungnya tadi arti nak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alu nak ulang ngepam darah ngai tubuh kita alu nyak mengasuh ke isi jantung kita tu buruk. Jadi bila utenya udah nyadi atau ngujuang ke kita itu tadi jantung kita tu nemu ngetu alu ngujuang ke kita itu padam sport. Nak muka-muka berkerti izin api kita itu habis minyak nemu padam ke dirimpu. Jadi mayu macam bangsa orang itu tahu kena sakit nyet tahu sakit jantung tahu. Ada ngira tuai biak kurus tahu keganggam. Kami berupis pengerai nak segi bisi statistik kami mpu ni laban tetuk nak segi nitih ke pansiak ti kerja orang di serata dunia. Siapa bagi gini bagi genturu mensia ti bisi ngemuan risiko tahu ke bisi ngemuan penyelai ti lebih lagi hari ura bukai. Jadi ya keterubah ya orang ti bumur udah ngeluik dari 55 tahun. Tu orang lelaki enggak siapa-siapa ti udah ngeluik dari umur 50 tahun. Sidak kindau. Jadi orang tu nah segi besar gi risiko ya. Barang orang ti bisi ngemuan penyakit tinggi darah, tau ke kadang-kadang kita ninga orang ti sakit tekanan darah tinggi, tau ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kemik manis, tau ke kencing manis kurang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungkul hati tu. Orang ti obesity, tu pun yang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang ke obesity tu orang ti besar tubuh ti udah ngeluik berat tubuhnya udah ngeluik sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau penyirup segi bisi risiko ti tinggi ngau siapa-siapa orang te bisi diri sebilik ti udah kala terkena ke penyakit tau penyakit ngenyet tungkul hati tu nah segi bisi genetik ya tau ke turun temurun nah pemain area ada tu
1: Dr. Jawi anak cunggat dari Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: Kak ini sudah rumah apa ikan?
1: Kak mele lawak ngga tamu kien. Umang, ukannya kak makain tin ada lawak.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keretanya ngga istat. Dia pedak non taya keretanya. Nada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetu hujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah.
2: Berjaga sebedau kena, penuh saya tahu nyadi sebarang maya. Pesan tu, Ari YFM.

Kita ada tu gambar update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit otai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak ritanya. Nak semua otai buat penghidup kita patut dibantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pergulai ngau. Why?

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis pengelikun penyalai lun JKJR? Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nol layap 2 second. Tambah maga, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranju simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Pedak dengar ketuanya. Lepas tu nak lemuh mampu mulut. Nak main nanti air liurnya macam orang. Uji batu mampu mulut meh. Lagi kita yang nampak ya. Ya mang, tu pemampu mulut ngoidung. Berik yang agak petuanya lain.
1: Nanti kita batu pampun mulut kita tisu tau ke perjak. Banyak

0: Dia nak palak tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai ramai tu ke jalan skut. Uji kita tindua naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkalan nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah dirinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah diri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejah kuntur yang kebo panas, yang kebumai, yang kedempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang kelusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina oleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta temeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Tabik bala pendengar semua, bertemu kita dalam Sampai Pagi hari 1 kena 22 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke Sampai Pagi bersemayang kita. Dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah telapai dalam penghidup kami, suah kami ngakim, ora bukai. Dan kami ingat leboh kami, nunjuk ketunjuk kami ngagai orang, kami mega nunjuknya ngagai kami. Buai hati kami ke semampai jampat ngakim tu tadi tang ganti ngau cara pengerinduk kami, ulih rinduk ke diri sama diri. Aku kerja kula tala ke dedingal kami tu lagi, ulih merik pengerian, ulih merik penemu dalam kena kami, nerus ke pejalai pengarap kami nuju nuan dengah Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil, ke dambik korinja Matthew bagi 7 ayat 1 ngagai 5. Matthew bagi 7 ayat 1 ngagai 5. Jesus selalu berlabuh ngajar sedaku ya, anak ngakim, ngambil kita ndak diakim. Laban cara kita ngakim, dekat dikena ngakim kita. Lalu takar, terdekena kita nakar, dekat dikena nakar utai ke kita. Nah, ke, nama kebuah kita bertilik ke empeleman bermata menyandik kita, tanda peduli ke lumpung kayu di tiba mata kita empu, toka bekeni ko kita nyebut ngagai menyandik kita. Awak kaku muai empeleman dari mata nuan, tang kita bisik lumpung kayu dalam mata kita empu. Kita tu orang ke pura-pura ngapa. Buai dulu lumpung kayu dari mata kita empu. Nyak baru mata kita lansia. Lalu kita oleh muai empeleman dari mata menyadik kita. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat pagi bila menyadik terkirut dari Yesus Kristus. Pagi tu kita dengar Injil engkau berat amat asai aku teka kasar dengar aku tang kita boleh medak nama utai ke diulih kita lebuh kita ngakim orang nadai semina kita ngasai ke ringat teka pengiringat tu tadi berubah-ubah nyadi dalam hati kita din lalu nanti nak dipebetul ke engkau baru hati tahu ngasuh penghidup kita dalam din nak lantang. Tukar disebut kita bisi penyakit emosional, emotional sickness. Tukar indah bisi menggap penyakit bertubuh. Lalu kita nemu pengeringat tu tadi berubah-ubah ya tahu ngancur ke kita dalam din. Nak depedak tu tang kita menggap nemu ti. Engkau kita kalau ngasai kenyak tadi tu kita udah lepas kenyak utanya ulih mecah belah kita. Lalu nama utai kuliah di kerja kita. Tuka berkini kita ngadu awak ke penghidup tu tadi nak jampat ngakim orang. Tuka nak ngakim orang. Pemayak dekat nyadi dalam kita. Ati kita dia dekat lempung. Lalu mua kita dekat bisik berseri-seri lagi uliah nimit arilah tala. Indah tubuh kita itu megak engkau. Lebih kita ke stres, ketegal kita ke ngakim, ke nyadinya tadi. Meh, engkau kita hendak sedar, pengelepas tu ke pemibas, hari kita ke ngakim tu tadi. Mai pengelepas dalam semangat tu adian. Nyadi tu, mai kita hidup ngau pengaga, ngau penyinu, ukai pemedis hati, ngau mandiang tu, mandiangnya. Nama kebuah kita jampat, amat ngakim. Tu kebuah kita nak sedar dalam penghidup kita din, kita itu sama mega. Kita harap kita nemu lebih lagi dari semua orang. Pandai ngerja pengawak dari semua orang. Tu ke lebih lagi landiak ngerja tu ngerjanya lebih lagi dari orang bukai. Jadi pengasai ke bekenyak nak uliah dalam perjalanan kita tu nyambung diri tu ke disebut kita itu connect kau Allah Ta'ala. Laban kita nemu pengurah kita yang ngerjanya Allah Ta'ala ndak lagi dalam hati kita din hati mensia ke nyadi ke Tuhan kita nyadi ke Raja kita. Tan lebuh kita muai utanya tadi
penghidup kita, kita maka mas ngasai pelabak ku belum menjadi oleh mari penemu ti baru kena kita ngerja pengawal kita lebak kita nemu lebuah kita muai la tala arindur ti patut dalam mati kita din penyumbung dekat nyadi kita mega ngerja tu kena mu tetu di dalam injil sarito Jesus bejaku ngau mana benar anang ngakim nama kebuah lebah-lebuh kita ngakim kita nyararak ke darimpu ada orang ke dihakim kita ngai kita begulai ngai lagi ngai kita berkawal ngai orang nyagi lebah kita nemu kita udah ngakim ya ya jahit ku kita siapa ke begulai ngai orang jahitnya tan lebuh kita ngengkah ke dinding ke nyararak kita itu tadi kita nyararak darimpu hari sedar tan dia tu kita muai dinding tadi tu ke utai ke naga ngau jematan awak kerja jematan yang tadi kita uliah berkawal ngau diri sama diri lebuh kita nutup hati kita ngau kengakim tu tadi ngau jampat kita mega nutup hati kita ngagai Tuhan Yesus jadi pagi tu bela menyadik dalam Yesus Kristus saram kita minta Allah Taala nuci mersi runding kita segi aman runding kita tu tusah dekat dibersitang minta ngagai Tuhan Yesus. Awak kita boleh belajar medak diri sama diri ngau mata Tuhan. Ngau mata pengasih. Ngau mata penyenuk ngau pengerindu. Hari kita itu ngakim kita boleh nyerah tukar merik pemerti hati. Hari kita itu ngukum sedaya. Kita boleh merik pengampun ngau pengerindu. Semina dalam penampak Kristus kita boleh mancar. Lalu pancar penampak tu tadi uliah daripada orang leban kita nemu pancar tu tadi mai nimin mai pengampun mai pengerindu ngagai semua orang minta Maria kinai kita semampai bersemayang ngari ka kita tabi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan dia berkat ari semua indo lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus Maria ti kudus inailah tala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami parai la amin awak kala tala ti madu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung minawal arimbak. Tuk ke bulan satu, kena kita gawak. Nayong gapawang burung tamuda balik imba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kamanya nyak. Tuk ke nakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.

Okey, ya, milih Siti lagu Ari Linian Richie Bungai Merejas ke pagi tau ya. Dikenal ngepun ke awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tau 22/6/2026. Selamat pagi, selamat bergulai kita di YFM. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke udah tumu angkat Dani. Tentu pagi hari satu tu mayuh kita ke dekat Nurun kawak bakal selama. Jadi harap ke Nadai Utai Nanggol meh kita ke dekat ngepun ke hari Sarito. Ngepun ke pengawak kita ke Sarito ya. Okey, bakal selama maga pagi hari satu kita bergulai ngawaku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Nah, maka selama maka bak tusun program kita jam ke 2 atau lagi ya pukul 7 pagi maca pesan ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi atau lagi gulai bak program 2 pagi wai nyok ke tusun atau kerintai segmen pengerak pagi ke pagi tu. Jadi merindang kita dulu maka ngau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu. Dikenal kita nya tadi ngepun kari baru sarito minggu baru. Kita sambal samping harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sarito lagi mujur. Jadi merindang kita dulu ngau lagu Ari Achan. Nuan aku taban ke bulan.

0: Jakub prasang kesar itu. Pengurai tubuh ngau semangat kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayuh ti benar, yanya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas, tau kepirak di kerimuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Nggak piak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas seri mata kita. Bisik maya dekat teringkas seri pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah talo, pakai semua utai buat dunia yang nyautu. Ya semina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ingin dua indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai uleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ya. Jakub ia ti hidup oleh merit penghidup ngau pengerai ngai barang sapa ti merti lalu ngasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran Jakub dalam bub Jakub dalam tau ke The Book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kini itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku itu. Benda yang keleka Jakub aku. Anak nejuk ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Anu simpan sedalam mati nuan. Sida dekat merit penghidup ngau pengerai ngai barang sapa merti ke sida. Pegang tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh merit pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngering ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Milih Siti lagu rancak Aria Lucy M Ngai tu nek dek mega dikena kita ngepun kari baru minggu baru ke Sarito hari satu ya kita sama nama meh hari satu tu okai madah ke dirinya tadi ngai nurun kawa kan kadang kita yang tadi laban ke udah hujung minggu kadang ke lelembau pun ke hari baru tang sama ngarap ke kita sama regas meh nurun gawa ke pagi tu nadai penanggul munyi kaku lebih lagi kita ke nurun gawa pagi bisi peninggal kita ke madah kediri udah pak rantu jalai yang terima kasih mendiang ke YFM jadi ke pemerindang kita dalam kereta atau ke perengkah pengangkut kita ke pagi tu yang harap ke sama berjimat lebih lagi maya jam ke dia tu pelabak ko jalai alun kita lebih lagi bak kena mengkeri tentu dah berengkah berskut ke pagi tu yang okey, jadi seraya kita ke berperindang maka berkongsi ke berita-berita ke bisi ayan maka ya, bak surat berita kita ke pagi tu. Jadi berita ke bisi ayan ke dibaca aku tu. Kalau ya Menteri Besar ya, Dato' Sri Anwar Ibrahim, bisi madah ke inisiatif reka diesel subsidi. Ke diturun ke ngagai RM2.10 seliter di Selampur Menua Malaysia berengkah hari bulan 7 2026 tu ilah nyedi amadah ke inisiatif tu di pejalai di kena ngangkat ke pemanah meri subsidi diesel ngena mekanisme berpelasar ke MyCard ya lalu nentu ke subsidi perintah ulih diasai ke rakyat Malaysia. Okey hanya setiap hari berita ke mana lebih lagi kita ke nurun ngena perengkah pengangkut ke ngena diesel ya diharap ke ngau subsidi ke nurun ngakai RM2.10 nya boleh ngelempuang kaget meh belanja kita ke nurun negawa ya atau ke bisi minda akhirnya Siti Ari berita ke bisi ayam lalu berita buka itu atau berkawal ngau pengerami ke diatur kemari berserimai dengan penemuai Menteri Besar Mekah yang ke menua kita di Sarawak kemari kalau ia bising ulu dua itu pengerapi besar ianya ke Bintulu ngau malam tadi bising ulu pengerami makai lemai Ari Kawai Dayak Renggat Menua Sarawak yang jadi lebuh ke di Bintulu ke Mari ya bak sebengkah pengerami jadi bisi madah ke Sarawak dia tu diangkat jadi kuasa besar bak sekedar bidang industri kenyengkawam energi ngau teknologi tinggi yang jadi Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim adah ke Selampur Menua berasai temegah hati ngau pemujur serta pengulih menua Sarawak nampak penegap ekonomi. Jadi yang madah ke potensi Sarawak belak dikemeratkan rambau penemuai ke menua Jepun berdau lama ke udah kelebih lagi pak sektor energi. Hanya sekedar hari jakuk ke di pansut ke ya bak pengerami nyuak ke cik ke berga RM1.8 bilion berindi hari pengawak nukar status palan penyangkai kapal Bintulu hari palan penyangkai kapal perintah besar ngagai palan penyangkai kapal negeri ya. Okey lalu sekedar hari jakob bukai ke dipansut ke Menteri Besar kalau yang madah ke sempekat antara Petronas dengan Petros mereka dekat diputus ke tak lama lagi dia tu sekedar batang perkara benung di perunding lalu
dikarap oleh dipersetuju ke ya. Jadi ku ya perintah dekat nentu ke pengawal mutar ke sekedap perkara antara kedua-dua kompeninya dekat meri penguntung agai perintah besar hingga perintah negeri. Okey, hanya maka okey, lalu pihak maka Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim kemari maka bisi ngelimpang ke awak ya nemuai ngagai Menteri Pemansang Rindu Ruang Pilih ngau Harapan Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri Pak Rumah ya di Petrajaya kalau kita sama nemu kalau Datuk Seri Nancy ke baru dah lenyau laki ya nyak niang Datuk Kamil Mishwari kau dah nadai hari 4 tu tadi ya. Okey, hanya sekedar hari penemuai Menteri Besar ngagai menua kita pengudah ya ke mega bising ulu pengerami makai lemai gawai Dayak Renggat Menua Sarawak ke diatur malam tadi ya. Okey, lalu berita buka itu polis nangkap sikok lelaki peranak menua tu ke umur 19 tahun ke di pelabak ke ngambil gambar siko Indo beragu sebuah palan pemakai di pasar Bekenu Miri kena hari 6 tahun tadi. Jadi kepala polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke suspeknya ditan urung pukul 11.30 pagi sepengudah terima report hari Pansia Mayuh ya hanya di Pansia Tumu tertemu ke suspek kena telefon bincang ngambil gambar orang ngau dadai pemendar ba dalam agu ya jadi kesnya di Pansia nitih ke section 377 di kanun keseksaan lalu polis mereka sudah nangkap suspek serta ngerampas telefon bincang ke di pelabak yang ngerja penyalahnya macam-macam ke ulah ni jadi harap ke sama berjimat lebih lagi orang Indo nak ngira dini Indo meh bak palan pensia mayu palan ngelantang kati kini ya laban kita nak nemu ulah siko-siko orangnya ke nak sama bisik ke ngembuan hati ke nak mana jadi harap ke sama nyaka diri empu pengelikun diri empu ya. Okey, nyak sekedar hari berita ke bisik ayan bak surat berita kita ke pagi tu. Okey, terus merindang kita peningah tu lagu Ari Ellison Ludan penyaya undak luyak tujuh pagi tu lagi macam pesan berat ya, ke diterima hari peninggal kita di YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyirutu. Ari YFM Miri.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi tu awak no baca dulu pesan berat ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari ini tau ke dua anak undi. Jadi pesan tu madah ke apa ya? Undi anak bikit ya. Undi anak bikit udah nadai ke mari. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam perkila 23 bulan 6 2022, ba rumah sidampu inya ba kumpang pauh e, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu elak 24 bulan 6 2026. Jadi penerang ke silia bekawul ngau pesan rabato kita tahu bertelepon ngakai Marilyn anak undi abak lumur 013-564-4262 tau kenuju Magdalena Ina anak undi 019-660-8517 tau kenuju Lily anak undi 019-848-7652 ngau muka tau bertelepon ngakai Hini anak undi 011-503-2276. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kumpang Pauh B, Kumpang Langgir, Danau, Nanga Kumpang, Kandis, Sayat, Kelampuk, San Panjai, San Pandak, Seremat, Batu Babini, Buluk, Suh, Cangkul, Empit, di Bukung, Panjarwai, Sungai Keruh, ngau mega Kaban Belayan Kabuka yang kena ulih disebut di tu magang. Kalai pesan tau tadi madah ke undi anak bikit ya, undi anak bikit udah nadai. Lalu ni yang tau dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergila ba rumah sidampu inya ba kumpang pauh e, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau elak. Jadi pesan ke Siti atau peninggal ianya pesan madah ke Jeffrey Mparang anak Johnson. Jeffrey Mparang anak Johnson udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi ba rumah sidampu inya rumah lumur 27 Taman Gamang Haid, Jalai Holis Sri Aman. Jadi kita kedeka nemu penerang ke Sili Agi tau bertelepon ngagai Dara Nak Menur ba lumur 011-261-3033 tau kenuju Joanna Mimi anak Johnson ya 014-699-6439. Jadi niang tu dekat di kubur ke pagi pergilah bawa pendam Anglika Sutuang ya. Pesan tu nuju Kaban Belayan di Melugu, Kelawah, Ngeramut, Selepung, Gayau, Pantau, Senglau, Siga, Nyakai, Genting San, Nangasan, Tekalung Undup, Sepatak, Sungai Pinggai, Liuk, Payai, Awur Bangat, Nyelutung, Nyemungan Simpang, di Telawus, Ngau Kaban Belayan Kabukai, kena ulih disebut itu magang. Madah ke Jeffrey Mparang, anak Johnson. Jeffrey Mparang anak Johnson udah nadai, lalu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah lumur 27 Taman Gamang Haid, Jalai Holis Sri Aman. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu Siti tu ianya pesan hari menuan anak ayum madah ke Ngeta Sulit niang Indaya, inya niang mayang anak antau tau ke Indai Bundung ke dekat diatur 27 bulan 6 2026, ianya hari 6 tu ila ba rumah sidampu inya ba rumah Manuak Mancal Sungai Yung Kapit.
Jadi penerang ke Silia ke kita tahu bertelepon ngagai minggu anak menun balumur 011-608-4943. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba Sungai Yuang nangam pilih nangam sempilih nangam telawan rumah Joseph Sibujaya Uyan Mujung Selangau nangam nyikau melekun kapit di Kenawit di Sibu ngau kaban belayan ke Bukai madah ke ngeta sulit ni yang mayang anak antau tau ke Indai Bunuang ke dekat diatur hari 6 tu ila 27 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah Manuk Mancal Sungai Yuang Kapit. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Harrison banyang anak kemarau madah kengeta sulit niang menyadik sida ianya niang spini mai anak kemarau ke dekat diatur hari 5 tu ilak ya 26 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah Sidempu ianya ba rumah kemarau Jalai Semerakan Sungai Sidang atas Tatau. Okey, penerang ke Silia okay, kita tahu bertelepon menuju tuai rumah kemarau umpu berumur kusung 17-760-3889 tahu kenucu Harrison Banying anak kemarau ya, kusung 19-876-7356. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba rumah Pol Kibung Nanga Sidang rumah Janting Sungai Pamuk Sab rumah Uyau Teluk Kumpai rumah Rusita Sungai Sidang Baru rumah Hacun Nanga Kelebo rumah Suran tau ke rumah Dingun Nanga Meta rumah Bili Nanga Luam rumah Ros tau ke rumah Jaluang Nanga Buan rumah Imi ngah rumah rumah Pak Strus, Rumah Kalit, Rumah Unji, ngah Rumah Buli di Semanua, ngau kaban belayan ke Bukai, ke nda ulih disebut itu magang, madah ke pengawak, ngeta sulit ni yang spini anak spini mai anak kemarau, ke dekat diatur hari 5 tu ilah, 26 hari bulan 6, 2026, pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur Pak Rumah Sidempu, ianya Pak Rumah Kemarau, Jalai Semarakan Sungai Sidang Atas Tatau. Okey, nyak ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita. Udah terlagi aku nampung maca pesan ke buka yang ke pagi tu. Kita ingat tu nak lama merindang kita ngau lagu hari Juti AE. Aku Kai Petara.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, aku ngatai ke dulu pesan ke bisik diterima ari peninggal kita. Jadi pesan ke dua pesan ke sekali tu ya ari Maxwell Mbuar ane Alban Ngia. Jadi pesan tu madah ke apa ya, ex pengacara Alban Ngia anak dan atau ke apa Mikul udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sedempu, inya pa rumah Genelius Unci Sungai Berangan Panjai. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pa gila. Jadi penerang ke Silia agi berkaul ngau pesan tu. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Tumas Ululun, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah Tumas Sigat, rumah Julian Batu Empat, rumah Sanda Batu Empat, rumah Hajung Tembawai Puak, rumah Dana Kerupu, rumah Juni Tinting Bangkit, rumah Denis Sungai Kelampai, rumah Ribun, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, Ulu Sebetan, rumah Linggir Batu Tiga, rumah Husan Lengayen, rumah Noel Semurin. Ngau muka kapan belayan ke buka yang kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex pengajar Alban Ngi Anak Dan tau ke apa Mikul udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu, inya pa rumah Genelia Saunci Sungai Berangan Pancai. Lalu dekat dikubur ke pagi pa gila ya. Jadi pesan ke Siti tu peningah, ianya pesan Arya Linti anak muyet madah ke menjadi sida inya ex corporal Leonard anak muyet ya, ex corporal Leonard anak muyet udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Maya Nganjung, niang tu empai di tetap ke agi ya. Lalu niang tu di Sengai pa rumah Sidempu, inya ba sebang abit Balai Ringin Serian. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sebang kuari, sebang Padang Bilun, sebang abit Sungai Tapang Lebat, Mebui, Bayur, Jungguk Mawang, sepan Balai Ringin, Telagu Semunjan, Jiru, Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru Ngau Lama, Sungai Rawa, Sebangkui Jaya Ngau Lama, Giam, Nyelita, Gawang, Mawang ke Sindo, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Linti anak muid, berlumur kusung 16-259-5241. Okey, jadinya tadi pesan madah ke ex corporal Leonard anak muid udah nada ya. Lalu dekat di Sengai lalu Maya Nganjung niang tu empai di tetap ke agi. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari. Okey, lalu tu Rida anak Edwin Rajau ya, madah ke merantau atau ke merekat ke Regang niang jati anak tinggal ke dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi. Bapak pendam Christian Anglika Perutan Seburan. Jadi ditangkan kengau pengawak makai lemai bak rumah ucuk ya. Inya bak rumah nili anak lancat Taman Samarinda Lumur 106 Taman Samarinda Baru Lorong 13A Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Banting Seri Aman Keranji, Mungguk Sawak, Semulung, di Kucing, Bintulu, Miri, Serian, Ngau Kaban, Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Nili anak lanjat pu, Pak Lumur 019-822-1322 atau ke 013-819-1322. Nya tadi pesan madah ke merekat ke Regang niang jati anak tinggal dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi ya. Ba pendam Christian Anglika Perutan Seburan lalu muak ke lemainya bisi makai lemai ba rumah ucuk ya. Inya ba rumah nili anak lanjat Lumur 106 Taman Samarinda Baru Lorong 13A Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Okeynya tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi itu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, 7:30 pagi tu lagi peningah. Kita ulih mendiang ke berita pagi ke dekat di tabur ke terus hari YFM. Siti lagi lagu hari Ricky Anderson. Bedau kita mendiang ke berita 7:30 pagi.

Keterubah tu batang berita. Sarawak angkat jadi kuasa besar industri, potensial negeri tu terus ditegap. Sempekat Petronas enggau Petros disadang dekat diputus kendak lama agi. Pengawak nyerah ke palan penyangkai kapal Bintulu negap ke penduduk Sarawak dalam mengemujur ke MA63. Selamat pagi, bergulai dengan aku Nancy Tambu membawa berita pagi YFM kena 22 hari bulan 6, 2026. Datang lagi, peningah isi berita.

Sarawak dia tu angkat jadi kuasa besar dalam sekedar bidang industri yang kaum tenaga ngau teknologi tinggi di rantau tu. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Mada selampur menua berasai temegah hati ngau pemujur serta pengulih Sarawak nampak penegap ekonomi. Ia madah potensial Sarawak belak dikemeratkan rambau permuaya ke Jepun pada lama tu tadi kelebih lagi dalam sektor tenaga. Penegap Sarawak ngau negeri bukai patut dikenak secara begulai, dikenak negap ke pemansang menua. Menteri Besar Mansur Kerja Kutuk buat pengerami nyuak ke cek berharga RM1.8 bilion berindik hari pengawak nukar status palan penyangkai kapal Bintulu, hari palan penyangkai kapal Perintah Besar ngagai palan penyangkai kapal negeri. Pengerami kediatur buat komiti Port Bintulunya mega endur ngemujur pengawak nyerah ke sempekat tiga raban ngau sempekat pemujur antara Perintah Besar ngau negeri ungkup pengawak nukar status palan penyangkai kapalnya. Berdebat engkaunya Dato' Sri Anwar madah kesempekat antara Petronas engkau Petros dekat diputuskan dalam agi. Dia tu sekedar batang perkara dalam pengawak berunding antara kedua-dua raban sudah dipersetuju. Ia madah perintah dekat nentu ke pengawak mutar ke isu antara kedua-dua kompeninya meri penguntung ngagai Perintah Besar engkau negeri. Ia mega nerangka prinsip asas runding udah dipersetuju antara ia ngau Premier Sarawak kalai sekedar perkara diatuk benuang berenggat ke penudi. Datuk Sri Anwar mega nyemetak madah ke ia nerima buah permu ngau jaku ari Sarawak sepemanjai pengawak berundingnya. Tajak pihak nadai sebarang jaku pejal tuk pandang ke pengawak demokratik dalam kaul Perintah Besar ngau negeri. Pengawak mindah ke atur nguasa palan penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak nyak siti ari pemujur ke pemadu besai dalam pengawak berjalai ke sempekat Malaysia 1963 MA63. Menteri Baupis Menteri Besai Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud dengah penerang berita madah ke pengawaknya merik jaku ngagai hak Sarawak nyadi kabanti ngempun ke Malaysia. Nyak megak ngayan ke pemujur MA63 olehnya dinyata dengah kerjasama rat antara Perintah Besar ngau negeri. Ia megak madah ke Sarawak diatuk bempu pangkuk pengawak ti besai agi bah pengawak ngatur aset strategik seraya menua tu tau boleh penguntung dari pemansang hub logistik industri ngau tenaga gadung tikas dunia. Ia nambah palan penyangkai kapal Bintulu diatuk benuang mansang ukai seminak nyadi hub ekspor gas asli cercair menua tu tang megak nyadi penyungkak penumbuh ekonomi ungkup Malaysia ngau rantau Asia Pasifik. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim kemari ngelimpang ke awak ia nemuai ngagai Menteri Pemansang Orang Induk ruang bilik ngau komuniti Datuk Seri Nancy Shukri berumah ia di Petrajaya. Datuk Seri Nancy baru dah lenyau laki ia Datuk Kamil Miswari tiudah nadai hari 4 tu tadi. Datuk Seri Anwar datai urung pukul 5.45 lemai lalu ngena awak urung 20 minit begulai ngau sidak sebilik merik penyinuk hati ngau sukuang moral. Sama bisik datai Menteri Baupis Menteri Besar Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud ngau Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas. Niang Datuk Kamil berumur 65 tahun sudah dikubur ke bak tanah pendam Islam Semariang kena hari 5 tu tadi pengudah niang dibaik pulai hari Kuala Lumpur. Datuk kita benuh mendiang ke berita pagi hari YFM.

Sarawak terus negap ke pemansang Temeruan serta agenda kuasa tahu di Kinabaru. Lengah penemuai rasmi ngagai loji kuasa karan hidroelektrik Freudenau di Vienna, Austria. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan tingulu ke delegasi negeri Tok Mada pada lebak ngau penemu ti diulih dekat mantuk dalam pengawak jadi ke pelin kandang menua Limbang Lawas 2035. Ia madah lojinya jadi contoh ke terubah pemansang kuasa hidro ti sebelak ngau pengawak ngatur rampak menua. Ia megak nambah madah ke penemunya dekat negap ke pengawak Sarawak dalam pemansang kurang karbon. Nambah ke pengetan gaya klimat serta mengujur ke appreciation negeri itu jadi hub kuasa bersih serantau ngau bateri hijau Asian. Ia madah ke perkaranya buat penerang berita media ia kemari. Agensi pemansang Delta Rajang, Radda, majak cakah negap ke infrastruktur menua pesisir buat sekedar projek jalai strategik buat kandang menua Serikai. Sapit Menteri Perambu Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua, Datuk Lin Talif Saleh Mada, antara batang projek ianya ngagak jalan alun ti nyambung kerubung ngagai sari ti panjai 7 km bungkus RM56 juta. Projek kemerik empas tingginya diatur benduang barenggat ngagak langkar sebedau di tender ngambil ulih di pejalai. Kelimpah harinya Radda megak benduang merambu ngagak jalai nuju Bukit Kinyau ngau jalai nuju jalai baru nuju Sekolah Kebangsaan Setebu dikena ngemanah ke akses perengkaguna ungkup peranak menuanya. Ia maksud ke Jakutu buat program pengerami ngilim bidai di Serikai. Ia megak madah projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak diterus negap ke pemansang menua pesisir. Projek penentang nabiang Sungai Kampung Tambirat dekat di Serenih ke baru dikena nentu ke pemujur. Pengawaknya Liko Nagi berindik hari penangguh struktur tik rubuh tik nyadi sebedau tu. Menteri Pemansang Nembiak Lombok Ngau Orang Dagang Sarawak kemegak kaban Kunsi Negeri Adun Asal Jaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada penusahnya bisik ngerogak atur pengawak berjalan ke kesemua projek tu yang kaum nampung renggat tik nangkan kenyak. Perintah dekat berarti ke suku teknikal atur pengawak ke di berjalan ngamatau sebedau projeknya tau diterus. Yang maksud ke Jakut tu lebuh di randau. Media pengudah pengerami nutup engkau nyuak ke perayis pekit Sarawak Youth Business Idea 2026 di Kuching. Ia megak ngarap ke peranak Tambirat bersabar laban pemansang projek perentang nebiang sungainya belok dikarap oleh merik pemain ngagai komuniti menua dia serta nyungka aktiviti ekonomi engkau dagang temuai anti udah tembuk gagak elok. Berita Tika Penudi. Polis sudah nangkap sikut lelaki peranak menua tu berumur 19 tahun ke di pelabak ke sengaja ngambil gambar sikut induk bawa bilik agu sebuah restoran di Pasar Bekenu, Miri, kena hari 6 tu tadi. Kepala Polis Peliling Miri, SCP Muhammad Farhanli Abdullah Mada, suspek ditan urung pukul 11.30 minit pagi bawa hari kesama pengudah mangsa ngagak liput polis. Pansiak temu tertemu ke penusahnya di pelabak ke Nyadi urung pukul 10 pagi. Lebuh suspek nak telefon bincang ngami kamar mangsa ngau nadai pemendar. Mangsa tik nemu pasal penyalahnya ngagak liput buat upis polis Bekenu. Polis sudah nangkap suspek serta ngerampas telefon bincang ke di pelabak dikena ia ngerja penyalahnya. Kes tu di pansiak hari baru Seksyen 377 di Kanun Keseksaan. Kita gojong ke berita batang berita di Baca Baru. Sarawak angkatnya di kuasa besar industri, potensial negeri itu terus ditegap. Sepakat Petronas ngau Petros disadang dekat diputus kendak lama lagi. Pengawak nyerah ke palan penyangkai kapal Bintulu, negap ke penduduk Sarawak dalam mujur ke MA63. Tunakah berita pagi YFM hari itu beritanya tadi. Ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 22 bulan 6 dalam tahun 1992 antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersembah ngau awam majlis raja-raja ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nak bilun eksekutif sedadu langit diraja Malaysia TUDM. Perataya bapadang bilun terbangsa Kuching diambat tuai pemegai benua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud Gau Binia Laila Taib serta bala pemesai upis-upis perintah. Nangkan kenya penatai Tengku Abdul Rahman bapadang bilun gak disambut ngau persembahan kebudayaan asal Sarawak Rimayuh Pupur Bambansa tingayan ke pemayak ngau penyerakup rakyat Sarawak di Tegap.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jaku sarito ianya Lagung. L-A-G-U-N-G. Lagung. Roti lagung ke terubah ianya gaya perauk tipuang melepung ba'ai. Mayangna reti lekai jaku tu ianya perauk tuai rumah peting kena ingat ditancangnya nyau lagu-lagung beratung ditaban ke air surut. Roti lagung kedua ianya gaya utai tingerubung puang serta telentang baka kerubung tekurak dulang umbarian ngau kebukai. Mayangna reti lekai jaku tu ianya nyau lelagung umbarian ditelentang ke nembiaknya batanjuk dikena yang nimbun air hujan ke memesik lemahnya. Yang nakak seleka jaku sarito ianya lagung.
3: Seleka jaku sarito tau di pendiang ke kita nintian hari satu, hari tiga, engau hari lima.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: 24 itu lagi, kini pilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitra.

0: Johannes Johnny Aman, Lajung Nuan BC Intan Dikembuan, Lekan Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Net.